0: Kak Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
1: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
2: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
0: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2, pasti Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster. dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. 5 pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospo Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama dengan saya Putri menemani Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Saya sudah tersambung bersama dengan petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi Mas Adnan.
3: Ya, selamat pagi Mbak Putri.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak. Pendengar RRI Purwokerto dimanapun Anda berada, izinkan saya menyampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga siang hari. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal umumnya terjadi pada awal sore hari hingga tengah malam, terutama di dataran tinggi di utara Kabupaten Banyumas seperti wilayah Kumlar, Kuncen, Cilongok, Kedung Banteng, Batu Raden, Sumbang, dan Karanglewas. Kemudian kembali cerah berawan hingga berawan pada tengah malam hingga sore hari. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, angin umumnya bertiup

0: dari arah timur dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembaban berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian, perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga sore hari. Kemudian potensi berawan tebal umumnya terjadi di dataran tinggi di utara Kabupaten Cilacap. Seperti wilayah Dayeuhur, Wanerja, Majenang, Cimanggu, Cipari, dan Karangpucung. Kemudian kembali cerah berawan hingga berawan pada tengah malam hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius yang tergolong lebih panas pada hari ini dibanding kemarin. Dan untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembaban berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Namun jika ada perubahan yang signifikan akan kami infokan lebih lanjut kembali. Baik melalui laman media sosial kami maupun dapat Bapak Ibu lihat di aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store. Demikian Mbak Putri.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Adnan. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Ya, selamat pagi.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

kita bisa merasa aman. Jendela bisa tertutup rapat. Pintu bisa dikunci. Tapi, pernahkah kita siap kalau bencana datang secara tiba-tiba? Tanpa peringatan. Tanpa waktu untuk berpikir. Jika bencana datang, apakah kita sudah tahu harus kemana? Apakah keluarga kita sudah tahu harus bagaimana? Luangkan waktu hari ini, kenali jalur evakuasi, siapkan tas darurat, dan edukasi setiap anggota keluarga. Karena rasa aman bukan hanya soal mengunci pintu, tapi tentang siap menghadapi situasi apapun.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro1, senang sekali ya rasanya masih menemani Anda pagi hari ini yang cukup dingin ya, apalagi tadi pagi kabutnya lumayan tebal ya. Ya, pendengar, semoga sehat dan tetap semangat ya. Nah, di tengah kesibukan kita nih, jangan lupa jaga kondisi tubuh ya. Kalau badan sudah terasa kurang nyaman, ya harus cepat-cepat nih. Gimana caranya? Ya, perbaiki aktivitas kita ya. Tetap harus menjaga kondisi kesehatan, perbanyak suplemen ya, tapi harus sesuai dengan arahan dokter ya. Kalau perlu memang kalau badannya sudah terasa tidak enak sekali, ya mungkin harus cepat-cepat ke dokter ya untuk konsultasi. Kemudian minta barangkali ada obat yang harus dikonsumsi supaya badan kita lebih prima lagi ya. Dan jangan lupa, cukupkan istirahat ya, karena di antara segala pengobatan ya, yang paling baik adalah bagaimana Anda bisa menjaga ritme tubuh Anda untuk juga menyediakan space waktu Anda bisa beristirahat ya. Nah, pendengar, untuk saat ini ya ada penyakit yang sepertinya sedang melanda banyak orang, yaitu influenza. Nah, tepatnya influenza A nih tengah menjadi perhatian karena kasusnya mengalami peningkatan ya. Meskipun begitu, masyarakat nggak perlu khawatir ya, tetap harus perlu meningkatkan kewaspadaan saja. Kenali beberapa gejalanya seperti demam, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga tubuh jadi terasa lemas ya. Nah, untuk mencegah penularannya, kita bisa melakukan langkah sederhana, yaitu rajin mencuci tangan. Anda bisa menggunakan masker ketika sedang sakit atau ketika berada di tempat ramai. Dan juga jaga pola makan Anda dan istirahat yang cukup. Nah, pendengar, jadi memang sebaiknya nggak perlu panik ya, tapi tetap harus waspada. Jaga kesehatan diri, lindungi orang-orang di sekitar kita. Tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya tetap bersama dengan saya di Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang terhormat Bapak Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
2: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Purwokerto Pagi.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, kalau bicara soal olahraga ya, pasti ada rasa bangga setiap kali melihat merah putih berkibar di podium. Nah, sebelum kembali menyaksikan perjuangan atlet Indonesia di ajang olahraga Asia, yuk kilas balik sebentar tentang perjalanan medali Indonesia. Pendengar, Indonesia punya perjalanan panjang dalam mengukir prestasi di ajang olahraga Asia. Nah, dari waktu ke waktu, para atlet merah putih ini terus berjuang ya dalam mengumpulkan medali dan juga mengharumkan nama bangsa. Berbagai cabang olahraga seperti ada bulu tangkis, angkat besi, atletik, sampai olahraga bela diri ini turut menyumbangkan prestasi untuk Indonesia. Nah, perjalanan ini tidak datang begitu saja. Para atlet juga harus melewati latihan panjang, pendengar ya, mulai dari kompetisi yang ketat. Kemudian perjuangannya untuk bisa berdiri di atas podium ini membawa nama Indonesia ini keren banget. Nah, sekarang perjuangan ini kembali berlanjut. Para atlet Indonesia menghadapi persaingan di level Asia dan kembali mengejar prestasi terbaik. Nah, pendengar, setiap medali pasti punya cerita ya. Dan setiap perjuangan atlet juga membawa kebanggaan untuk Indonesia. Kita dukung terus perjuangan para atlet merah putih dan siapa tahu prestasi berikutnya segera lahir dan kembali mengumandangkan Indonesia di pentas Asia. Oke, pendengar Pro 1 dan selepas ini saya akan hadirkan kembali untuk menemani Anda pendengar Dialog Purwokerto Menyapa edisi Senin 28 September 2026. Kita nanti akan mengupas tentang Festival Babat Banyumas. Merawat sejarah, menjaga identitas bersama dengan penulis 101 serial Babat Banyumas. Nah, pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan saya ya di line telepon 632336 atau juga bisa di 0811 2540911. Pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani dan menginspirasi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro1.
3: Pendengar, agar tidak mencemari lingkungan, SPPG di Purbalingga diminta oleh DLH PKP Proaktif membenahi IPAL. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasana. Silakan Fitri.
4: Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga menyebutkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL yang memenuhi standar teknis. Salah satunya fasilitas yang masih banyak ditemukan belum tersedianya adalah gas trap atau penangkap lemak. Tidak adanya gas trap pada IPAL di SPPG akan menyebabkan minyak, lemak, dan limbah lainnya mencemari lingkungan seperti menimbulkan bau dan kualitas air menurun sehingga berpotensi muncul aduan masyarakat. Hal itu dikatakan pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan DLH PKP Purbalingga Nuruddin Rumso bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap sekitar 30 hingga 50 SPPG dan diketahui baru sebagian kecil yang mulai membenahi sistem pengolahan limbah secara tepat. Menyikapi temuan tersebut, dijelaskan Nuruddin DLH PKP Purbalingga terus membuka ruang konsultasi dan melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG agar melakukan pembuatan IPAL yang sesuai. Berikut penuturan pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di DLH PKP Purbalingga, Nuruddin Rumso.
5: Menambahkan DLH PKP Purbalingga berkomitmen terus melakukan pendampingan kepada SPPG di Purbalingga agar pembangunan IPAL di dapur sejak awal sesuai dengan ketentuan teknis. Demikian Fitri Hasana melaporkan.
3: Ya, pendengar Pro 1, Festival Babat Banyumas mengingatkan kita kembali pada cerita dan sejarah Banyumas, seberapa penting cerita-cerita seperti itu untuk diketahui generasi sekarang. Berikut kita dengarkan pendapat warga berikut ini.
6: Menurut saya generasi sekarang penting banget untuk menjaga kebudayaan Banyumas ini karena selain itu kan bagi saya yang saya kan orang Banyumas asli, jadi memang budaya Banyumas itu sudah jadi identitas buat saya dan sebagai orang Banyumas kita tuh walaupun kita nantinya bakal mungkin merantau kemana-mana tapi identitas kita sebagai warga Banyumas itu jangan sampai hilang karena mungkin aja di perantauan nanti kita ketemu sama orang Banyumas juga, nah itu mungkin bakal lebih memudahkan kita untuk survive di perantauan ketika kita punya kenalan atau teman yang sama-sama orang Banyumas. Dan memang budaya Banyumas ini juga memiliki nilai-nilai budi luhur yang bisa kita jadikan kompas etika kita gitu untuk tetap menjaga sopan santun, etika dan sebagainya.
7: Menurut saya mengenal dan menjaga sejarah serta identitas budaya Banyumas itu sangat penting bagi generasi sekarang. Karena budaya itu bukan hanya tentang tradisi masa lalu, tapi juga bagian dari identitas serta cara kita untuk memahami asal-usul kita. Di tengah perkembangan zaman dan budaya yang semakin beragam, kita itu tetap perlu mengenal dan menjaga budaya Banyumas, seperti bahasa Banyumasan, keseniannya, tradisi, serta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Menjaga budaya itu bukan berarti kita harus menolak perkembangan zaman, tapi bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat Banyumas.

0: aku. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Purwokerto menyapa.
2: Purwokerto menyapa.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih dirangkaian acara Purwokerto pagi ini pendengar, edisi hari Senin 28 September 2026. Dan pendengar, kita sekarang sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang Festival Babat Banyumas, Merawat Sejarah, Menjaga Identitas. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, nanti Anda bisa bergabung, silakan bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi bagian dari jati diri sebuah daerah. Banyumas memiliki warisan sejarah dan budaya yang hidup dalam Babat Banyumas. Melalui Festival Babat Banyumas, sejarah kembali dihadirkan agar tidak sekedar dikenang, tetapi dipahami dan diwariskan, terutama kepada generasi muda. Lantas, mengapa Babat Banyumas penting bagi identitas masyarakat? Bagaimana sejarah lokal bisa dikemas agar dekat dengan generasi muda? Dan apa yang bisa dilakukan bersama agar warisan ini tetap hidup di tengah perubahan zaman? Pendengar, semua akan kita bahas dalam Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya akan sapa, beliau adalah Bapak Nasirun Purwakartun, penulis 101 serial Babat Banyumas. Beliau ini adalah sejarawan dan saya panggil Kang Nas, betul ya Kang? Iya, apa kabar Kang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, Kang, ini kegiatannya berarti Sabtu Minggu kemarin ya Kang?
3: Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Oh, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Oke. Nah, Kang, bisa diceritakan dulu nih, Kang. Acara seperti itu, dari pesertanya, kegiatannya meliputi apa saja? Kita pengen tahu, Kang.
3: Iya, jadi Festival Babat Banyumas itu sebetulnya sudah saya mulai tahun 2022. Mm-mm. 2023, 2024, 2025. Tapi sepertinya meledaknya di 2026. Karena saya kemudian mempunyai tim untuk membuat ini acara menjadi lebih besar.
0: Oh gitu.
3: Karena selama 2002 sampai dengan 2005 saya kerjakan sendiri tanpa tim. Okay. Dengan 22 mata acara.
0: 22 mata acara, Kang.
3: Iya.
0: Oke, apa aja tuh, Kang? Kegiatannya kemarin
3: saya,
0: tuh, Kang?
3: Saya mengajak anak-anak itu untuk mengenal Babat Banyumas mulai dari anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa sampai umum. Jadi semua mata acara itu saya gelar dari mulai sekedar mewarnai wayang dongeng, menggambar wayang dongeng, mendongeng, menggambar wayang babat, mewarnai wayang babat, dan diskusi. Yang menarik bagi anak-anak itu pasti mendongeng. Terus untuk mahasiswa pasti diskusi dan jalan-jalan. Okay. Lalu untuk generasi tua saya mementaskan wayang Babat Banyumas dan wayang Panggih Wari.
0: Oke. Okay. Kang, apa yang melatar belakangi digelarkannya kegiatan ini, Kang?
3: Saya ingin anak-anak Banyumas mengenal jati diri Banyumas, menjadi generasi Banyumas yang khas dengan berkepribadian Banyumas, yang kepribadian itu role modelnya diambil dari kisah-kisah Babat Banyumas. Jadi saya selalu mengatakan bahwa keluhuran para leluhur di tanah kelahiran itu bisa menjadi role model kehidupan hari ini dan hari depan generasi Banyumas.
0: Oke. Kang, mengapa Babat Banyumas ini penting untuk dikenalkan kembali ke masyarakat, Kang?
3: Hari ini kita seperti kehilangan jati diri Banyumas. Jadi banyak generasi Banyumas yang tidak mengenal Banyumas, bahkan malu menjadi orang Banyumas. Dengan bahasa yang ngapak yang di luar itu seolah-olah kasar. Nah, saya ingin membangun kepercayaan diri, bahkan juga keyakinan diri bahwa kami adalah generasi yang layak seperti generasi daerah lainnya, karena leluhur-leluhur kami sudah mewariskan keteladanan luhur dalam sikap sifat mereka. Sayangnya, karena Babat Banyumas selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun tidak terbaca, kita seperti tidak bisa mengenali jati diri Banyumas. Festival Babat Banyumas untuk mengingatkan kembali bahwa generasi Banyumas bisa mengenal leluhur Banyumas dengan sifat sikapnya. Jadi Babat Banyumas bukan sekedar bercerita tentang sejarah, tapi menggali potensi diri, menggali keyakinan diri, dan menggali kepribadian diri.
0: Oke. Okay. Kang, dari kegiatan Festival Babat Banyumas kemarin, apa aja yang ditampilkan, Kang?
3: Acara yang hari Jumat itu adalah mengajak anak-anak SD untuk mendongeng. Mm-hmm. Jadi kami menggelar mendongeng, terus mm-hmm. menggelar menggambar bersama wayang dongeng mm-hmm. dan pameran wayang dongeng. Mm-hmm. Jadi anak-anak TK dan SD saya menulis 30 buku mm-hmm. untuk mereka mengenali leluhur-leluhurnya dengan cara penuturan dongeng.
0: Mm, oke. Okay. Dari berbagai kisah dalam Babat Banyumas nih, Kang, nilai apa yang paling penting untuk diwariskan, Kang?
3: Yang pertama dari leluhur kita Baribin adalah selalu berpikir positif dan mm-hmm. tidak pernah tidak pernah pesimis, mm-hmm. selalu optimis. Yang kedua, nilai luhur dari Raden Katuhu, beliau adalah sosok yang selalu menggali potensi diri, memaksimalkan potensi diri dan meraih cita-cita dengan potensi yang dimilikinya. Mm. Nah, saya berharap generasi Banyumas hari ini bisa menggali potensi diri masing-masing. Tidak perlu sama karena setiap kita berbeda dan istimewa. Mm. Yang ketiga dari sosok Raden Jaka Kaiman tentu saja adalah sifat sikap tanggung jawab. Hmm. Berani mengambil keputusan yang sulit di saat yang berat dan berani mengambil resiko dari semua yang diambil sebagai keputusannya. Saya kira dari tiga leluhur itu kalau kita bisa melaksanakannya kita menjadi pribadi unggul.
0: Okay. Ya. Baik, terima kasih Kang. Dan kita akan undang pendengar juga Kang untuk bergabung bersama dengan kita di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1. Dan juga Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara live untuk Anda yang ingin berkomentar, dipersilahkan di YouTube RRI Purwokerto. Nah Kang, salah satu agenda festival ini kan ada wayang Babat Banyumas ya Kang?
3: Iya.
0: Nah apa yang menarik dari konsep wayang yang mengangkat kisah sejarah ini Kang?
3: Jadi Babat Banyumas, kisah-kisah Babat Banyumas itu hilang dari masyarakat itu sejak pelestarian penuturan kepada generasi di bawahnya itu terputus. Hmm. Itu sekitar tahun 1990-an ketika listrik hadir. Dongeng Babat Banyumas dari kakek nenek kepada cucunya itu hilang karena anak-anak lebih suka nonton televisi. Dan begitu juga orang dewasa tidak lagi menikmati pagelaran ketoprak wayang babat, ketoprak Babat Banyumas yang biasanya itu dulu di ketoprak tobong di lapangan, orang berbondong-bondong datang. Dengan adanya televisi mereka sudah tidak mau nonton ketoprak lagi. Jadi sejak saat itulah Babat Banyumas itu hilang sampai hari ini, berarti sudah sekitar 25 tahun. Nah saya ingin mengingatkan kembali, mengenang kembali, tapi karena kemampuan saya tidak mampu untuk membuat sebuah paguyuban ketoprak, karena paguyuban ketoprak itu besar biayanya, menyiapkan para pelakon-pelakonnya, peraga-peraganya, dan juga perangkat, gamelan, dan penayagannya. Saya berpikir bahwa saya akan memulai dari yang bisa, dari yang kecil, yaitu dengan mementaskan wayang babat. Jadi, dari naskah Babat-Babat Banyumas, saya tulis catat tokoh-tokohnya, kemudian tokoh-tokoh itu saya bikinkan peraga wayangnya, kemudian saya mendidik beberapa dalang untuk mementaskan dengan pementasan kecil, 1-2 jam saja. Karena bagi saya, langkah kecil ini akan kita mulai sebisa mungkin agar pelestarian Babat Banyumas itu tidak terhenti gara-gara ketidakmampuan saya membuat paguyuban ketoprak. Dan menurut saya ini lebih mudah karena tidak harus membutuhkan banyak peraga wayang, peraga ketoprak, tapi cukup satu dalang dan 100 wayang.
0: Dan kemarin itu Kang, waktu kita punya acara Halo RR ini Kang, mengundang pendengar untuk memberikan saran kritik nih Kang. Kemarin itu banyak pendengar kita yang juga mempertanyakan tentang tayangan ketoprak juga tuh Kang. Ya memang sekali lagi soal anggaran ya Kang, yang agak berat ya Kang. Nah itu yang jadi permasalahan sebetulnya Kang.
3: Iya, memang berat.
0: Iya, baik. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda ingin bertanya langsung dengan sejarawan kita, Kang Nas di pagi hari ini, sekali lagi dipersilahkan di 632336 atau di 0811-2540911. Kang, dalam pementasan kali ini yang diangkat adalah kisah perpindahan Wirasabah ke Kejawar ya Kang, katanya ya Kang?
3: Jadi selama ini orang itu tidak tahu bahwa sebetulnya Kabupaten Banyumas itu berdiri secara tidak sengaja.
0: Oke.
3: Okay. Karena ketika Adipati Warga Utomo II itu mendapatkan petunjuk untuk memindah ibu kota, sebetulnya yang dipindah itu ibu kotanya dari Wirasabah ke Kejawar. Tapi karena pindah ibu kota itu sebetulnya namanya masih Kabupaten Wirasabah. Tapi karena ibu kotanya di Banyumas, jadi kemudian disebut ibu kota menjadi Kabupaten Banyumas. Dan itu belum banyak yang tahu bagaimana proses perpindahannya dari Wirasabah. Wirasabah itu sekarang di Bukateja, di Kabupaten Purbalingga. Iya. Itu ternyata setelah saya baca di Babat Banyumas Mertadirejan itu menggunakan aliran Sungai Serayu sebagai jalur perpindahannya. Jadi tidak lewat jalan yang sekarang menjadi jalan Banjarnegara Banyumas, tapi lewat Sungai Serayu, kemudian naik di Pesanggerahan yang sekarang menjadi Kampung Kesanggerahan, dan akhirnya membabat hutan yang sekarang menjadi ibu kota Banyumas.
0: Oke, Kang. Kenapa kisah tersebut yang dipilih, Kang?
3: Karena ternyata setiap hari jadi Banyumas, kita itu selalu disuguhi hanya parade arak-arakan membawa lukisan-lukisan bupati pertama sampai ke sekarang.
0: Terakhir.
3: Tapi justru kisah perpindahannya, kisah pendiriannya, berdirinya Kabupaten Banyumas yang diperingati pada hari itu justru tidak pernah disentuh oleh teman-teman.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kang. Nah, selain wayang ini kan ada dongeng babat Banyumas, Kang. Ada begalan, ada gubrak lesungnya juga ya, Kang, ya dalam acaranya ya, Kang, dan kentongan. Ini keterkaitan dari berbagai kesenian ini apa nih, Kang? Dan upaya untuk mengenalkan sejarah Banyumas ini seperti apa, Kang?
3: Yang pertama, sebetulnya acara kemarin itu saya sekaligus mengangkat tiga hasil karya cipta leluhur Banyumas. Yang pertama tentu saja babat Banyumas yang saya ambil dari naskah babat Banyumas Mertadirejan yang ditulis tahun 1816. Tapi sebetulnya ada nilai yang ingin saya angkat itu adalah mengingatkan dua warisan budaya tak benda Banyumas, yaitu begalan dan gubrak lesung. Sampai hari ini orang itu tidak tahu awal mula apa tradisi begalan itu. Nah, ternyata dalam tradisi begalan itu awal mulanya adalah ketika Raden Jaka Kaiman itu menikahkan anak pertamanya Raden Ngapi Jana dengan anak terakhir lagi dari Ki Ageng Gumelem. Begalan menjadi warisan budaya tak benda Banyumas dan sampai hari ini itu masih lestari, ditetapkan oleh pemerintah tahun 2018. Sementara gubrak lesung ditetapkan pemerintah menjadi warisan budaya tak benda Banyumas, tapi nasibnya tidak seberuntung begalan, tidak lestari, dan hari ini ditinggalkan bahkan dilupakan. Jadi saya ingin mengangkat kalau bisa warisan budaya tak benda Banyumas yang sudah ditetapkan oleh kementerian itu kita jaga, kita lestarikan, bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat pengakuan saja. Saya menghidupi atau menghidupkan gubrak lesung itu sejak tahun 2019, mengumpulkan tetangga-tetangga untuk berkesenian, dan ternyata itu bisa lumayan membantu mengenalkan kembali gubrak lesung yang setahun kemudian 2020 itu diakui pemerintah sebagai warisan budaya tak benda Banyumas.
0: Belum lama berarti ya, Kang, ya?
3: Ya.
0: Oke. Nah, Kang, ketika sejarah ini dipentaskan jadi wayang, didongengkan kepada anak-anak dan dikemas dalam festival, Kang. Ini apakah sebenarnya yang sedang dilestarikan sih, Kang, cerita sejarahnya, nilainya, atau identitas dari masyarakat Banyumas itu sendiri, Kang?
3: Sebetulnya semuanya. Bagaimana kita bisa mengetahui masa lalu untuk menjadi jati diri kita dan menemukan masa lalu itu untuk panduan hari ini dan hari depan. Jadi untuk anak-anak itu sebetulnya saya tidak sedang menceritakan sebuah kisah untuk mereka pahami jalur ceritanya, tapi bagaimana mengajarkan nilai-nilai keluhuran leluhur Banyumas lewat dongeng-dongeng itu. Jadi ada hikmah-hikmah, ada pelajaran-pelajaran yang ingin kita tanamkan kepada generasi muda sejak sedini mungkin.
0: Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Kang, tapi kita hold dulu. Kita mau kasih satu lagu dulu ya, Kang, ya.
3: Ya, oke.
0: Dan pendengar Pro 1, pastikan Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Dan baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda pendengar Pro 1 di segmen Purwokerto Menyapa untuk edisi Senin 28 September 2026. Sekali lagi bersama dengan sejarawan kita, penulis 101 serial Babat Banyumas, Bapak Nasirun Purwokarton, atau kita akrabnya panggil Kang Nas aja. Ya, dan pendengar Pro 1 langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Sebentar Kang, ini sudah ada yang gabung sama kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Rina yang ada di Sokaraja Banyumas. Nggih. Kang Nas, saya sering mendengar cerita tentang Babat Banyumas dari orang tua, tapi versinya beda-beda. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi perbedaan cerita tersebut? Matur nuwun. Monggo Kang.
2: Nggih. Saya mengumpulkan 150 naskah Babat Banyumas, kemudian saya menerjemahkan 30 naskah Babat Banyumas. Saya belum menemukan perbedaannya. Yang ada itu justru saling melengkapi. Jadi misalkan Babat Banyumas Mertadirejan itu ditulis periode terakhir itu 1816. Kemudian Babat Banyumas Wiryatmajan itu ditulis sampai dengan periode menjelang Indonesia Merdeka 1932. Dan begitu juga dengan Babat Banyumas Wiryat Tipayudan, Babat Banyumas Bratatimejan, Babat Banyumas Wirasaba. Saya tidak menemukan perbedaannya karena saya tidak mendengar dari penuturan orang. Saya langsung membaca ke sumbernya, yaitu naskah-naskah Babat Banyumas. Yang ada itu justru saling melengkapi. Seperti tadi yang saya katakan, Babat Banyumas Mertadirejan itu sampai dengan dipecatnya Bupati Banyumas Yudhanegara V. Tapi Babat Banyumas Wiryatmajan itu melanjutkan yang tidak ditulis oleh Babat Banyumas Mertadirejan itu sampai ketika Banyumas itu dikuasai oleh Belanda tahun 1831 sampai menjelang Indonesia Merdeka tahun 1932. Jadi masing-masing Babat Banyumas itu menceritakan sesuatu yang kadang ada kesamaannya, tapi kadang ada perbedaannya. Tapi perbedaannya itu bukan perbedaan versi, tapi justru saling melengkapi. Jadi dalam Babat Banyumas,

0: jembatan Sungai Serayu yang runtuh, tentang banjir Banyumas di masa Jepang, dan menjelang Indonesia Merdeka. Jadi saya kok belum menemukan perbedaannya ketika saya mendapatkan dari naskah-naskah lain. Mungkin memang lebih baiknya membaca Babat Banyumas itu dari naskah sumber lainnya.
1: Langsung dari sumber bacaannya langsung, ya Kang, daripada cerita-ceritanya aja ya Kang. Oke, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dimas yang ada di Purwakarta Selatan. Saya melihat sekarang kok banyak anak muda lebih mengenal budaya dari media sosial daripada sejarah daerahnya sendiri. Menurut Kang Nas, gimana caranya supaya Babat Banyumas ini bisa lebih menarik untuk anak muda? Terima kasih.
0: Iya, di era digital semacam ini memang kita tidak bisa melawannya dengan hanya sekedar prihatin. Tapi harus dengan melakukan gerakan. Nah, sementara gerakan yang saya lakukan adalah gerakan kecil yang hanya dimulai oleh saya seorang diri. Jadi mestinya gerakan untuk mencintai budaya Banyumas, mencintai Babat Banyumas itu adalah gerakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi mestinya memang pemerintah itu bisa mengusahakan cara agar generasi muda itu mengenal jati diri Banyumas lewat Babat Banyumas. Saya menulis 30 naskah buku, 30 buku untuk anak-anak bacaan Babat Banyumas untuk anak-anak SD dan SMP. Sampai hari ini pun belum bisa masuk, entah karena distribusi birokrasi yang bagaimana agar buku itu bisa masuk ke perpustakaan.
1: Nah, baru saya mau tanya nih Kang, gimana caranya kita bisa baca Kang? Gimana itu Kang?
0: Iya, jadi selama ini itu saya seperti bergerak sendirian, kesepian gitu ya, mencari naskah sendiri, melatinkan sendiri, menerjemahkan sendiri, menyadur sendiri, mendirikan penerbit untuk menerbitkan bukunya sendiri, mendirikan yayasan untuk bikin acara setiap minggu sendiri, dan memedsoskan di media sosial, di web, dan sebagainya. Dan ketika alasannya itu adalah kenapa membaca Babat Banyumas menjadi susah karena huruf Jawa, saya sudah latinkan. Ketika alasannya karena naskah Babat Banyumas itu bentuknya mocopat, saya sudah indonesiakan. Jadi sebetulnya sudah tidak ada alasan untuk tidak membaca Babat Banyumas. Tapi lagi-lagi kemalasan itu selalu ada alasan.
1: Iya, baik Kang. Kemudian Kang, ini kenapa sih sejarah lokal ini sering kalah menarik kalau dibandingkan dengan sejarah nasional Kang?
0: Lokal lebih menarik dibanding apa? Gimana tuh?
1: Kadang kalah menarik Kang kalau dibandingkan dengan sejarah nasional Kang.
0: Bukannya sejarah nasional itu juga sama saja nasibnya?
1: Gitu ya Kang. Menurut saya ini nggak benar ya statement gini ya.
0: Menurut saya yang namanya sejarah itu dianggap tidak menarik bagi orang lain. Jadi bagi saya itu mungkin menarik, ternyata bagi orang lain itu tidak
1: anak
0: menarik.
1: Muda enggak,
0: ya. Buktinya saya menekuni Babat Banyumas sejak tahun 2014 sampai hari ini ya masih begini-begini saja. Buku saya cetak sendiri dan tidak bisa dicetak massal, hanya dicetak kalau ada yang pesan saja lewat online. Jadi belum bisa dicetak massal yang sampai ribuan.
1: Nah ini Kang, seberapa besar nih Kang peranan keluarga, sekolah, komunitas Kang dalam menjaga supaya pengetahuan sejarah ini tetap hidup Kang?
0: Iya, memang harus dimulai dari keluarga. Jadi bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai luhur kebanyumasan itu dulu zaman saya kecil, saya memang diceritani oleh nenek dan kakek saya. Jadi satu-satunya jalan yang bisa dimulai memang dari keluarga, karena sekolah pun guru-gurunya juga tidak paham. Beberapa kali saya mengadakan pelatihan atau diundang untuk mengisi pelatihan, mereka juga memang nol para guru-guru itu. Jadi akhirnya saya menulis 30 buku untuk anak-anak SD yang juga bisa dibaca oleh guru yang inginnya itu menjadi bekal awal mengenal leluhur Banyumas, mengenal keluhuran leluhur. Tapi belum terlaksana, belum bisa masuk. Meskipun setiap Sabtu saya mengadakan bedah buku dengan bu guru itu, mereka sebetulnya membutuhkan sekolah-sekolah itu. Tapi jalur masuknya itu yang saya belum bisa nembus.
1: Ya, baik. Terima kasih Kang Nas. Dan pendengar Pro 1, sekali lagi dipersilakan di 632336 atau di 0811-2549-11. Kang, gimana sih cara menyampaikan kisah sejarah kepada generasi muda tanpa menghilangkan nilai sejarahnya, Kang? Tapi juga tidak membuat terasa kuno, Kang?
0: Itu juga tantangan saya. Sampai hari ini saya belum bisa menemukan formula yang membuat menarik. Tapi paling tidak media itu sampai. Jadi ketika anak-anak TK saya dongengi, ketika sambil dongeng kita lanjut gambar, mewarnai, paling tidak mereka mulai mengenal dulu. Bahwa apakah itu menarik atau tidak, kita lihat

0: antusiasme mereka. Dan saya menciptakan lagu-lagu tolanan untuk mengiringi permainan-permainan mereka. Jadi saya menjadikan Babat Banyumas itu bukan sebagai bacaan saja, tapi untuk membimbing mereka untuk menikmati masa kecilnya juga dengan lagu-lagu tolanan anak itu. Jadi sampai hari ini saya belum menemukan formula pastinya, tapi semua jalan saya pakai.
1: Oke Kang, dampaknya kalau generasi muda nih semakin jauh sama sejarah dan budaya Kang?
0: Sejarah itu kan biodata kita, biografi kita. Ketika kita hidup tanpa sejarah, ya seperti manusia yang tanpa biodata. Tidak tahu asal-muasalnya, kapan lahir dan sebagainya. Jadi menurut saya memprihatinkan manusia yang hidup tanpa biodata. Seperti Elaine.
1: Ya baik, terima kasih Kang. Dan baik pendengar Pro 1, ini saya bacakan lagi nih pertanyaan yang sudah gabung lagi. Sebentar Kang. Dari Ibu Siti yang ada di Kebasen. Dalam festival Babat Banyumas ada wayang dan kesenian tradisional. Apa nanti ke depan kegiatan ini bisa melibatkan lebih banyak anak muda sebagai pelaku? Jangan cuma sebagai penonton saja. Matur nuwun. Monggo Kang.
0: Iya, jadi pementasan wayang Babat Banyumas itu sengaja saya pilih dalangnya itu memang dalang muda. Dalang lulusan ISI Surakarta yang baru lulus kemarin umur 22 tahun. Dengan penayagannya atau pengrawitnya itu umur 15-18 tahun. Jadi saya memang ingin terjadi regenerasi penyampaian Babat Banyumas. Kalau dulu disampaikan oleh orang-orang tua, nah saya memulai dari generasi mudanya. Jadi dengan dalang yang usia 22, masih punya idealisme tinggi, masih punya jarak orang itu rentang mungkin 30-40 tahun ke depan bisa memasyarakatkan Babat Banyumas. Jadi saya tidak menjadikan remaja sekedar sebagai penonton, tapi langsung menjadi pelakunya. Generasi muda yang betul-betul melestarikan karena kecintaannya. Dan menurut saya itu luar biasa.
1: Ya identitas anak muda sekarang udah makin ini ya Kang, gak jelas ya Kang, karena kita lebih ke barat-baratan sekarang Kang. Ini sudah ada yang gabung, kita angkat teleponnya dulu Kang. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Pak?
2: Dari Pak Saka di Banyumas.
1: Oke, monggo silakan Pak Saka.
2: Mas siapa ini?
1: Kang Nas.
2: Iya Kang Mas ya.
1: Oke.
2: Ini mau nanya kan.
1: Oke.
2: Itu apabila dibuat Banyumasan, dibuat kolosal akan lebih bagus loh Mas. Seperti Ramayana. Nanti melibatkan banyak orang dan sekaligus tontonnya apik, mungkin bisa untuk lokal dan regional bahkan internasional. Dibuat aja Babat Banyumasan tapi secara kolosal. Yang mencakup semuanya ya seperti itu. Sendera tari di timur itu. Mungkin kalau Babat Banyumasan lebih menyenangkan lah, mulai dari awal dengan singkat, padat dan mencerminkan cerita yang padat dan lugas dan semua menceritakan Banyumasan. Itu mungkin gak ya Mas ya? Terima kasih.
1: Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Saka. Selamat pagi. Ya, monggo silakan Kang Nas mau menanggapi.
0: Ya, untuk rencana pementasan kemarin kan baru mementaskan ketika pindahnya di Kadipaten Wirasaba ke Banyumas. Saya sudah merancang 15 pementasan yang bisa kolosal. Tapi sekali lagi itu kan keterbatasan saya yang tidak punya dana. Jadi mungkin kalau bapaknya itu bisa mencarikan donatur, saya siap melakukannya. Maten, Mbak.
1: Oke, baik. Ya, ini saya bacakan lagi pertanyaan dari WhatsApp Pro 1. Selamat pagi dari Pak Agus yang ada di Aji Barang. Kang Nas, kalau masyarakat ingin mulai mengenalkan sejarah Banyumas kepada anak-anak di rumah, dimulai dari cerita apa tokoh yang mana, Kang? Matur nuwun.
0: Dimulai dari membaca naskah Babat Banyumas.
1: Tokoh yang mana, Kang?
0: Dari tokoh Baribin bisa, dari Katuhu bisa, dari Jaka Kaiman bisa, dari Kitolih bisa, dari Kikalang bisa. Tapi intinya membaca dulu Babat Banyumasnya.
1: Baik, lanjut lagi, Kang. Dari Pak Bayu yang ada di Wangon. Festival biasanya berlangsung beberapa hari, sementara menjaga sejarah membutuhkan waktu panjang. Menurut Kang Nas, apa yang bisa dilakukan agar masyarakat setelah festival selesai, supaya Babat Banyumas tetap hidup? Terima kasih.
0: Ya, jadi festival itu kan semacam puncaknya. Sementara kegiatan saya di Balai Babat Banyumas itu berlangsung setiap hari. anak-anak yang datang saya kenalkan dengan Babat Banyumas. Jadi Balai Babat Banyumas sampai hari ini tuh sering mendapatkan kunjungan anak-anak. Jadi saya melestarikan Babat Banyumas itu bukan hanya dengan menggelar festival Babat Banyumas yang itu sebetulnya acara seremonial atau upacara, tapi setiap minggu saya mengadakan ngobrol Babat Banyumas dan setiap bulan saya mengadakan pelesiran Babat Banyumas. Jadi ya bisa dikatakan setiap hari saya melakukan pengenalan Babat Banyumas di Balai Babat Banyumas kepada siapapun yang datang ke Balai Babat Banyumas. Tidak berhenti di festival.
1: Kang, anggotanya dari Balai Babat Banyumas ini berapa, Kang?
0: Kalau tim intinya itu cuma 7. Tim intinya. Dan itu rata-rata memang saya plotting di medsos. Jadi ada yang mengurusi web, ada yang mengurusi IG, ada yang mengurusi TikTok, ada yang mengurusi Facebook.
1: Kalau misalnya ada remaja kita nih, Kang, atau anak-anak yang pengen gabung untuk belajar tentang budaya, Kang, boleh nggak, Kang?
0: Iya, jadi setiap bulan itu kan saya mengenal menggelar bahas Babat Banyumas. Jadi generasi muda silahkan bisa datang. Memang selama ini tuh sasarannya itu adalah untuk SMA dan mahasiswa untuk bahas Babat Banyumas itu. Okay. Kemarin datang itu adalah dari Sosiologi FISIP Unsud sekitar 200-an mahasiswa.
1: Untuk informasinya, Kang, biasanya diposting di
0: media sosial. Iya, kita sebar di IG dan di TikTok dan di Facebook.
1: IG-nya atau medsosnya, Kang?
0: Babat Banyumas.
1: Babat Banyumas gitu ya, Kang?
0: Babat Banyumas.
1: Iya, baik. Dan pendengar Pro 1, terima kasih ini sudah ada yang gabung lagi di pagi hari ini. Lumayan anget nih pertanyaannya. Oke, sebentar, Kang. Dari Pak Wahyu dulu deh. Kang Nas, kalau Babat Banyumas jadi sumber cerita tentang asal-usul Banyumas, sejauh mana masyarakat perlu melihat sebagai sejarah dan sejauh mana sebagai warisan budaya, Kang?
0: Sejauh mana sebagai sejarah? Karena babat itu kan sebetulnya tidak murni sejarah. Karena orang itu selalu menganggap bahwa babat itu dongeng. Nah, saya selalu memisahkan dongeng yang baik dan dongeng yang tidak baik. Nah, menurut saya ketika memang tidak ada sumber sejarah yang valid karena memang belum tercatat oleh kolonial pada waktu itu, ya kita menggunakan Babat itu sebagai sumber dari tradisional. Dan itu memang sumber satu-satunya yang bisa kita dapatkan. Karena belum ada catatan kolonial yang mencatatnya. Karena kan Belanda baru 1832 di Banyumas. Jadi merawat sejarah versi tradisional adalah membaca Babat itu.
1: Kang, ini menurut Anda ya, Kang, bagaimana masyarakat Banyumas ini bisa menjadikan sejarah ini tidak hanya sebagai kebanggaan masa lalu aja, Kang, tapi juga sebagai sumber inspirasi untuk kehidupan di masa depan, Kang?
0: Betul, itu yang memang saya inginkan. Jadi kenapa saya menggali Babat Banyumas bukan sekedar membanggakan masa lalu, tapi mengambil intisari dari masa lalu untuk kita pakai hari ini dan ke depan. Dan untuk bisa memasyarakatkan itu, hanya kekuasaan yang bisa melakukannya. Saya sebagai pendiri Balai Babat Banyumas, penikmat Babat Banyumas, mengkoleksi Babat Banyumas, menerjemahkan dan memasyarakatkan, kekuatan saya tidak akan mampu untuk menggerakkan gelombang besar untuk memasyarakatkan nilai-nilai luhur Babat Banyumas. Jadi mestinya memang ini kerja pemerintah dan bukan kerja personal. Kalau pemerintah itu bisa menggerakkan semua dengan elemen yang ada dan punya kuasa.
1: Iya, baik, Kang. Oke. Nah, Kang, untuk selain festival nih, Kang, ruang apa saja nih, Kang, yang menurut Anda ini efektif untuk mengenalkan sejarah ke generasi muda, Kang?
0: Mengadakan diskusi-diskusi dan mengadakan dengan jalan-jalan. Jadi dengan obrolan-obrolan yang ringan itu, kita tidak perlu dengan serius-serius, ternyata mereka itu lebih nyaman untuk diajak ngobrol tentang Babat Banyumas. Dan juga dengan mengajak jalan-jalan. Jadi mereka itu membutuhkan eksistensi, atau ketika mereka selfie-selfie di tempat-tempat bersejarah itu, ternyata mereka juga happy. Dan itu yang saya lakukan, mengajak mereka untuk ke tempat-tempat bersejarah dan saya terangkan sedikit dan menjadi caption bagi mereka untuk diposting di medsosnya masing-masing.
1: Oke. Kang, bagaimana seharusnya sejarah Banyumas ini ditempatkan dalam pendidikan, Kang? Agar tidak cuma jadi materi hafalan aja, tapi juga membentuk rasa memiliki, Kang?
0: Iya, betul. Itu yang beberapa waktu saya menjadikan agak prihatin karena ternyata belum mampu untuk masuk menjadi kurikulum. Bagaimana muatan lokal Banyumas itu mengenalkan karakter-karakter luhur, karakter-karakter mulia sebagai role model pembentukan manusia Banyumas yang khas, yang berkepribadian Banyumas sejak dini, sejak anak. TK gitu ya. Hmm. Belum bisa menembus itu. Makanya saya katakan bahwa yang bisa menggerakkan adalah pemerintah, mungkin lewat dinas pendidikan, masuk ke kurikulum, dan muatan lokal Babat Banyumas, muatan lokal kebanyumasan itu bukan menjadi hafalan, tapi betul-betul kepribadian. Bagaimana mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, bagaimana mengajarkan anak untuk menggali potensi diri, bagaimana menggali anak untuk selalu berpikiran positif, tidak menyalahkan keadaan.
1: Kayaknya dulu juga pernah ada pelajaran ini apa ya Kang ya, tokoh-tokoh dulu waktu zaman saya dulu ya Kang. Tahun berapa ya, nanti ketahuan umur saya. Oke, baik. Ya udah lah Kang, nanti aja Kang. Kita lanjut ke pertanyaan lagi Kang. Oke, ini dari Lestari, Ibu mungkin ya, Ibu Lestari yang ada di Patik Raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi narasumber. Dalam menggali cerita Babat Banyumas, apa ada bagian yang sulit ditemukan sumber atau bukti pendukungnya? Bagaimana Kang Nas menyikapinya?
0: Iya, ya, jadi kan, selain menerjemahkan naskah Babat Banyumas, saya itu menerjemahkan hari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu memang saya menelusuri jejaknya. Jadi setelah saya menerjemahkan Babat Banyumas, saya itu mencatat nama yang tertulis dalam babat, tempat yang tertulis dalam babat. Kalau nama, saya cari makamnya, saya cari keturunannya. Kalau tempat, saya cari letaknya, apakah sekarang masih ada nama itu, ataukah sudah berubah, ataukah sudah berubah menjadi jalan, atau menjadi nama kampung, atau nama dusun. Tapi selalu saya cari, dan alhamdulillah semuanya ketemu. Jadi Babat Banyumas yang dikatakan dongeng, ternyata jejak-jejaknya itu masih ada. Contohnya tentang Raden Katuhu yang dalam babat dituliskan menjadikan dia itu menggali potensi diri di Wana Cibuak, itu ternyata ada di desa Karang Tengah di Kecamatan Bukateja, apa ya, di Purbalingga.
1: Kang, punya cerita menarik nggak Kang saat mencari bukti sejarah itu Kang?
0: Menariknya itu karena ternyata nama orang zaman dulu itu kan banyak yang sama, dan juga ternyata waktunya yang berbeda. Misalkan ketika saya mencari nama Panji Surengrono, ternyata di Panjer ada juga Panji Surengrono. Terus di Banyumas juga ada Panji Surengrono. Nah, kita tidak bisa, akhirnya kita harus melacak lagi ini dua nama ini mana yang paling tua. Padahal untuk mengetahui masa paling tua itu harus kita lihat nisannya. Sayangnya hari ini orang-orang itu lebih suka menghargai atau menghormati leluhur yang meninggal itu dengan membangun makam yang megah. Jadi kita tidak tahu ini dua makam ini mana yang paling tua. Kalau saja nisannya itu tidak diganti, kita bisa melihat bentuk nisannya, apakah batu ataukah kayu, kita bisa mengetahui masanya. Nah, kesulitannya adalah karena sekarang kita mendapati makam yang orang yang sudah meninggal ratusan tahun, makamnya seperti baru meninggal 10 tahun kemarin. Misalkan Yudhanegara I meninggal tahun 1723. Itu hari ini makamnya kan sudah mewah seperti makam orang yang baru meninggal 1 tahun kemarin. Jadi kesulitannya dalam
1: nilai
0: menentukan.
1: Nilai sejarahnya ya Kak.
0: Nilai sejarahnya menjadi hilang karena bukti sejarahnya itu sudah dihapus oleh keturunannya dengan membangun makam yang megah.
1: Bagus. Oke Kang, kalau sebuah cerita ini dikemas jadi pertunjukan seperti wayang Babat Banyumas tadi ya Kang ya, apakah boleh ada pengembangan cerita Kang supaya lebih menarik ya gitu misalnya?
0: Selalu ada pengembangan cerita, karena kalau tidak ada pengembangan cerita ya menjadi monoton. Padahal pagelaran itu kan menyampaikan sesuatu yang sebetulnya membosankan menjadi menyenangkan. Jadi tantangannya adalah di situ. Saya tahu bahwa masyarakat Indonesia malas membaca. Makanya saya bikin pementasan agar orang mengetahui Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan menonton pementasan. Dan bumbu-bumbu itu harus saya masukkan agar mereka bisa menikmati ini sebagai cerita, bukan sebagai pelajaran sejarah.
1: Oke, baik. Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekali lagi pendengar, kami masih menunggu atensi Anda, masih ada kurang lebih 10 menit ke depan ya untuk temani Anda di Purwokerto menyapa. Kang, banyak tokoh dalam Babat Banyumas yang mungkin belum dikenal masyarakat, Kang.
0: Ya.
1: Nah, menurut Kang Nas, apakah mengenal tokoh-tokoh tersebut juga penting untuk memahami karakter Banyumas, Kang?
0: Ya, betul. Itu memang tantangannya. Jadi betul-betul manusia Banyumas itu sudah tidak tahu leluhurnya, tidak tahu tokoh-tokoh sejarahnya. Bahkan sedikit cerita bahwa pemerintah itu ketika mengarak foto-foto Bupati Banyumas dalam setiap perayaan hari jadi, itu pun terjadi data yang keliru, nama yang keliru, lukisan yang keliru.
1: Fatal ya, Kang?
0: Menurut saya sih masih bisa dikoreksi. Tapi ternyata saya suarakan sejak 2022 sampai hari ini kok masih sama. Jadi, nuwun sewu, pemerintah saja menganggap itu tidak penting. Masyarakat pun juga mungkin akhirnya jadi menganggap sesuatu yang tidak penting juga. Nah, saya ingin mengajak sesuatu yang tidak penting itu untuk menjadi penting dengan setiap hari saya memasyarakatkan kepada Banyumas. Caranya adalah saya di medsos itu setiap hari menulis 10 status tentang Babat Banyumas. Jadi sudah statusnya itu sudah mungkin sampai hari ini sudah sekitar 12 ribuan.
1: Mantap.
0: Untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang tidak penting itu sebetulnya penting gitu.
1: Oke. Mantap, Kang. Oke, ya. Sekarang pertanyaan terakhir dari pendengar yang saya bacakan. Selamat pagi, mau tanya sama narasumber dari Pak Fajar yang ada di Rawalo. Menurut Kang Nas, apa yang membedakan identitas budaya Banyumas dengan daerah lain di Jawa Tengah yang juga punya sejarah dan tradisi yang kuat? Matur nuwun.
0: Iya, setiap daerah mempunyai sejarah, tapi Banyumas menjadi sesuatu sejarah yang menarik karena orang selalu mengatakan bahwa Banyumas adalah Jawa yang beda. Nah, Jawa yang beda itu bedanya apa? Mungkin karena dialeknya. Tapi sebetulnya sejarahnya itu ya tetap menyatu dengan Solo dan Jogja, meskipun bahasanya berbeda. Ketika Keraton Mataram pecah jadi dua dalam perjanjian Giyanti, Bupati Banyumas itu diangkat menjadi patih pertama Kesultanan Yogyakarta. Yudhanegara III diangkat menjadi Patih Jogja dengan gelar Danureja I, tapi wilayahnya masih ikut Surakarta. Nah, menariknya adalah begitu, bupatinya menjadi Perdana Menteri Jogja, tapi wilayahnya masuk ke Surakarta. Gitu.
1: Baik, Kang, setelah festival berakhir nih, Kang, apa langkah yang dilakukan supaya Babat Banyumas ini gak cuma sebagai kegiatan tahunan aja, Kang, tapi terus dipelajari?
0: Festival Babat Banyumas itu sebetulnya hanya puncaknya saja, tapi pengenalan Babat Banyumas saya lakukan setiap hari. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa saya menulis status Babat Banyumas di status akun saya Facebook itu setiap hari 10 status. Jadi saya tidak pernah berhenti hanya karena Festival Babat Banyumas berhenti. Festival Babat Banyumas itu hanya acara puncak untuk memasyarakatkan secara besar. Tapi yang kecil-kecilan itu tetap saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya.
1: Oke. Ya, baik, Kang, ini sayang sekali waktu kita sudah terbatas, kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali closing statement, Kang, dari tema bahasan kita, Kang, atau mungkin juga nasihat untuk generasi muda, Kang.
0: Ya, jadi kita lahir di Banyumas, pasti Tuhan tidak ada tujuan khusus mengapa kita dilahirkan Banyumas. Jadi saya merasa masuk manusia Banyumas itu manusia yang unggul dan saya bangga menjadi orang yang lahir di Banyumas karena ternyata leluhur-leluhur saya adalah manusia-manusia yang berkualitas. Seperti tadi contohnya Raden Baribin, sosok yang mengajarkan untuk selalu berpikir positif. Hari ini dalam kondisi yang in this economy ini, berpikir positif itu sesuatu yang berat. Dan kemudian dari Raden Katuhu kita mendapatkan pelajaran tentang menggali potensi. Hari ini remaja kita itu untuk mengetahui minat dan bakatnya saja itu sudah kesulitan. Menentukan jurusan kuliah saja itu mereka bingung dan asal masuk. Dan yang ketiga, yang lebih penting, saya bangga menjadi manusia Banyumas karena leluhur kita Jaka Kaiman itu mengajarkan untuk bertanggung jawab. Dan hari ini orang yang bertanggung jawab itu sulit. Apalagi rakyat, pemimpin pun begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Kang Nas sudah hadir di studio kita pagi hari ini. Dan pendengar, sekali lagi saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Cukup banyak ini Kang yang sudah gabung sama kita, Kang, lewat online dan juga by phone tadi. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini dengan tema Festival Babat Banyumas, Merawat Sejarah, Menjaga Identitas bersama dengan narasumber sejarawan kita, penulis 101 serial Babat Banyumas, Bapak Nasirun Purwakartun. Terima kasih, Kang. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi.
0: Oke,
1: Kang.
0: Siap. Ya. Dan kepada teman-teman yang ingin mengetahui Babat Banyumas bisa mengikuti follow akun saya.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih pendengar Pro 1. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Purwakarta Menyapa. Saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah besar, aku ingin jadi dokter.
2: Saya kalau sudah besar mau jadi pilot.
3: Kalau udah besar, cita-citanya aku itu jadi polisi penjara.
4: Kalau aku udah besar nanti, pengennya jadi guru. Bisa nggak ya?
5: Bisa banget. Mau jadi apa aja pasti bisa. Yang penting sekolah dulu, karena pendidikan adalah kunci kesuksesan bagi banyak orang. Ayo sekolah, belajar agar kehidupan anak-anak di masa depan menjadi lebih baik.
6: Mama, boleh nggak aku main hujan?
7: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
8: Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
9: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
11: Pendengar, selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi Senin 28 September 2026. Selamat mengikuti.

0: Kabupaten Banyumas terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai fasilitas pengolahan sampah yang tersebar di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan karena Banyumas tidak lagi mengandalkan tempat pembuangan akhir atau TPA, melainkan mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat komunitas dan fasilitas terpadu. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan pengelolaan sampah di Banyumas saat ini bertumpu pada fasilitas pengolahan sampah yang dikelola bersama masyarakat. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah kebutuhan pemeliharaan dan permajaan alat yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan.
1: Kendalanya ya sebenarnya ketika kita tergantung sama alat, berarti kan aspek pemeliharaan, permajaan mesin alat itu yang mau tidak mau menjadi urgensi, sehingga kalau kita bicara pemeliharaan, sekarang otomatis dukungan anggaran ya Mas, ini menjadi kendala buat kita di era efisiensi.
0: Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat atau KSM, serta memperluas kerjasama dengan sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah, sekaligus mengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan oleh TPST 3R Kutasari yang mengembangkan bank sampah dan berbagai produk hasil daur ulang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui tabungan sampah dan hasil olahan yang memiliki nilai jual. Pengelola TPST 3R Kutasari, Nur Hayatni, menjelaskan bahwa sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukar dengan berbagai manfaat serta diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu, TPST 3R Kutasari juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan magot.
2: Ya kalau tempat sampahku kan niki nopo bisa ditabung, bisa ditukar dengan sembako, bisa nabung menjadi emas. Lidah aja, tas, dompet, pot sama tanamannya, pupuk organiknya ada semua.
0: Keberhasilan pengelolaan sampah juga terlihat di Kelurahan Keranji, Kecamatan Purwokerto Timur, yang melibatkan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat kini semakin aktif mendukung pengelolaan sampah di lingkungannya. Ketua KSM Bersih Mandiri Kelurahan Keranji, Hartoto Subagio, mengatakan, dukungan masyarakat terus meningkat setelah warga memahami manfaat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Partisipasi tersebut terlihat dari ketertiban warga dalam pemilahan sampah maupun dukungan terhadap operasional KSM.
3: Masyarakat itu mau menerima dan alhamdulillah sampai sekarang mau kerjasama. Mereka milah dari awal yang bisa dijual kembali dan uangnya itu hasil jualan itu dijual ke KSM. Lalu kita dari KSM membayar sejumlah hasil dari pilahan itu dimasukkan ke kas PKKRT.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola TPST, KSM, dan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan. Melalui penguatan jejaring dan pemberdayaan masyarakat, Banyumas berupaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, bernilai ekonomi, dan ramah lingkungan.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
2: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
3: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
2: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
4: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
5: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
2: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
6: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 di Halo RRI. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di Halo RRI untuk edisi kali ini. Edisi hari Senin 28 September 2026. Kali ini saya sendiri aja pendengar, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa happy yang luar biasa ya, karena bisa bersua kembali dengan Anda pendengar di edisi Halo RRI kali ini ya. Dan seperti biasa di Halo RRI, kami persilahkan untuk Anda yang ingin menyampaikan seputar saran, kritik, keluhan, atau aspirasi Anda ya seputar fasilitas dan juga pelayanan di wilayah Kabupaten Banyumas, dipersilahkan sekarang juga di 632336 atau di 0811-2540-911. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini seperti biasa sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk edisi sebelumnya sudah ada pendengar yang bergabung ya, dan ini sudah ditanggapi juga, nanti akan saya bacakan ya untuk Anda. Dan tentunya pendengar Pro 1, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dipersilakan sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, langsung aja saya akan bacakan ini pertanyaan dari Pak Asngat yang ada di Karanganyar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Narasumber. Pemda, mohon ada perbaikan jalan terowongan kereta api Jalan Pintas Karanganyar, Kedung Buluh, Lor Notok, dan sekitar yang selalu tergenang air. Banyak yang mengeluh. Terima kasih. Ya, ini dari Pak Asad di Karanganyar ya. Dan ini sudah ada jawaban dari Pak Wawan dari Dinduk Capil Kabupaten Banyumas. Waalaikumsalam. Terima kasih atas informasinya. Akan dicek petugas DPU dan dikoordinasikan dengan wilayah. Ini dijawab oleh Pak Rusli Kurnia ST, Kabid Jalan dan Drainase DPU Kabupaten Banyumas ya. Pertanyaan dari pendengar Halo RRI, Pak Saka di Banyumas. Ini tanya soal bagaimana cara pembuatan KIA untuk kelas 8. Oh, yang ini nih baru jawaban dari Pak Wawan dari Dinduk Capil Kabupaten Banyumas ya. Ke kecamatan bawa fotokopi akte kelahiran dan juga kartu keluarga. Kalau yang bersangkutan sudah aktivasi IKD, masuk ke menu data keluarga, kemudian klik detail pada nama anak. Dan setelah itu klik gambar foto, swafoto anaknya, kemudian disimpan. Nah, itu dia ya. Itu jawaban sekali lagi dari Pak Wawan dari Dinduk Capil Kabupaten Banyumas atas pertanyaan dari Pak Saka yang ada di Banyumas. Oke, itu dia ya, sudah ditanggapi untuk edisi minggu hari ini.
3: Dan sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bertanya, dipersilakan, masih kami tunggu atensi Anda, masih ada kurang lebih 45 menit ke depan ya untuk menemani Anda di Halo RRI.
0: Purwokerto Pagi.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
5: Pendengar Pro 1 dan saya mau tanya dulu deh, gimana nih kabar Anda hari ini ya? Semoga aktivitasnya lancar. Yang sedang bekerja mudah-mudahan tetap semangat, dan yang sedang ada di perjalanan hati-hati. Yang sedang menikmati waktu santai di rumah, atau mungkin yang pagi hari ini sedang libur cuti ya. Wow. Seperti biasa pendengar, ada ruang untuk Anda menyampaikan suara langsung melalui Halo RRI. Di sini Anda bisa bebas menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan fasilitas dan juga pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Ada keluhan yang belum tertangani? Ada pelayanan yang menurut Anda perlu diperbaiki? Anda punya saran, kritik, atau mungkin justru ada pelayanan yang menurut Anda sudah sangat bagus dan layak untuk diapresiasi? Silakan Anda bisa sampaikan kepada kami, karena suara masyarakat adalah bagian penting untuk melihat seperti apa pelayanan publik yang benar-benar dirasakan di lapangan. Pendengar, kadang persoalan pelayanan publik ini bukan sesuatu yang besar atau jauh dari kehidupan kita ya. Malah justru sering kita temui dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalnya pendengar, ketika Anda berangkat ke kantor atau berangkat ke tempat aktivitas, Anda menemui saluran air yang bermasalah, fasilitas umum yang kurang terawat, atau persoalan lainnya ya yang membuat masyarakat repot, terutama di bidang administrasi. Nah, kalau Anda punya pengalaman semacam itu di wilayah Kabupaten Banyumas, jangan hanya berhenti di obrolan warung kopi atau grup WhatsApp keluarga saja ya. Anda bisa sampaikan melalui Halo RRI. Anda bisa menceritakan lokasinya ada di mana, fasilitas atau pelayanan apa yang menjadi persoalan Anda. Dan kalau memungkinkan, kapan nih kira-kira masalah ini mulai dirasakan. Nah, semakin jelas informasi yang Anda berikan, tentunya semakin mudah persoalan tersebut untuk difahami. Pendengar, kalau bicara soal pelayanan publik, setiap orang tentu ingin mendapatkan pelayanan yang mudah, jelas, cepat, dan tidak terbelit-belit ya. Nah, ketika kita mengurus dokumen misalnya, mendapatkan pelayanan kesehatan, atau menggunakan fasilitas umum ya, atau mungkin yang berhubungan dengan instansi pemerintah, tentu harapan prosesnya ini bisa berjalan dengan baik ya. Tapi kalau kenyataannya berbeda, masyarakat juga berhak dalam penyampaian pengalaman yang dirasakan. Jadi pendengar pagi ini, saya ingin mendengar dari Anda, pernah tidak punya pengalaman yang kurang menyenangkan ketika mendapat pelayanan publik yang ada di Banyumas ya? Atau bahkan mungkin justru Anda pernah mendapatkan pelayanan yang menurut Anda sangat membantu dan layak untuk diapresiasi. Sekali lagi silahkan berbagi, tidak harus panjang, yang penting informasinya jelas dan berdasarkan pengalaman yang Anda alami sendiri ya. Dan pendengar, ini tidak hanya menekankan pada pemerintahan saja ya, tapi juga pihak swasta atau mungkin pihak-pihak lain pendengar yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas ya, yang ingin Anda koreksi atau yang ingin Anda sampaikan saran kritik masukannya, dipersilahkan di 632336 atau di 0811254091. Pendengar, mungkin kalau untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas ya, setiap kali ada liburan, libur panjang ya, itu sepertinya wilayah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas ini cukup padat ya. Nah, bagaimana menurut tanggapan Anda? Mungkin ini seperti dua sisi mata uang ya. Di sisi lain, senang sekali untuk Anda yang berbisnis. Tentu ini jadi peluang ya untuk Anda ketika banyak pengunjung yang datang ke wilayah Kabupaten Banyumas atau di wilayah Kota Purwokerto. Sedangkan di sisi lain, mungkin untuk Anda yang merasa berkeberatan ketika lalu lintas sudah semakin padat ya. Kemudian Anda juga tidak bisa menikmati fasilitas di wilayah Anda sendiri ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Barangkali mungkin nanti ada solusi bagaimana baiknya. Nah, silakan di 632336 atau di 0811254091.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pendengar Pro 1 di Halo RRI Pagi hari ini ya. Dan saat ini menit di studio menunjukkan ke 32 lepas dari jam 9 pagi. Masih ada 30 menit ke depan ya, kurang lebih sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda pendengar di Halo RRI ya. Kali ini sudah ada yang bergabung. Terima kasih untuk Pak Risto Moyo di Banyumas ya. Selamat pagi. Mau menyampaikan untuk papan reklame, apa memang dibuat berongga? Kalau dibuat rapat kemungkinan ada yang terlepas. Terima kasih Pak Risto Moyo, ini juga sudah mengirimkan foto gambarnya ya, ini di Karangpucung Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Nah, ini ditunjukkan juga foto berikutnya. Jika dibuat rapat mungkin ini salah satunya yang terlepas. Dua mingguan kemarin saya juga mengambil plat seperti foto di atas, berada di tengah jalan. Jika terlepas mungkin bisa disampaikan kepada pihak terkait untuk dilakukan pengecekan agar tidak membahayakan pengendara yang lewat. Lokasi di selatan Pondok Miftahus Salam, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas. Terima kasih Pak Aristo Moyo. Dan untuk yang mau bergabung melalui line telepon di 632336 masih kami tunggu. Dan ini nanti mungkin akan ditanggapi oleh Satpol PP ya. Kita masih menunggu jawaban ya. Mohon ditunggu Pak Risto Moyo. Dan sekali lagi pendengar Pro 1 dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540911 untuk Anda ingin bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Ya, pendengar, pagi-pagi seperti ini mungkin sebagian dari Anda yang sudah keluar rumah, Anda memperhatikan sekitar kira-kira ada tidak ya fasilitas umum yang sebenarnya dibutuhkan sekali oleh masyarakat tapi mungkin belum ada ya. Nah, kemudian ada juga yang fasilitasnya sudah ada, sudah disediakan tapi kurang terawat dengan baik. Nah, pendengar Pro 1

Kalau mungkin memang ada, boleh sekali untuk Anda menyampaikan kepada Halo RRI di pagi hari ini. Juga Anda bisa memberikan informasi lokasinya ada di mana. Kemudian mungkin bisa juga untuk memberikan informasi tambahan dengan fotonya ya. Nah, cerita sederhana yang justru penting karena masyarakat yang setiap hari bersentuhan langsung dengan fasilitas, jadi Anda melihat langsung bagaimana masalahnya dan kita bantu untuk menyuarakannya. Nah, pendengar, kritik itu tidak selalu berarti menyalahkan tentunya ya. Kritik juga jadi cara Anda dalam menyampaikan apa yang perlu diperbaiki. Jangan ragu untuk menyampaikan kritik kepada pelayanan publik di Kabupaten Banyumas. Selama Anda menyampaikannya dengan informasi yang jelas dan bahasa yang baik tentunya, karena tujuan akhirnya tentu bukan sekedar mengeluh, tapi juga mencari perhatian dan solusi terhadap persoalan yang ada. Anda bisa menceritakan apa yang terjadi, pelayanan apa yang masih kurang, dan kemungkinan seperti apa harapan Anda. Misal, prosesnya terlalu lama, kemudian informasinya kurang jelas, dan fasilitasnya juga kurang memadai, atau ada hal lain yang membuat masyarakat kesulitan ya. Nah, Anda bisa menyampaikan di Halo RRI supaya suara Anda bisa menjadi bahan perhatian bersama. Nah, pendengar, bukan hanya soal keluhan dan juga kritik saja, kita juga akan mendengar saran dari Anda ya. Karena siapa tahu masyarakat juga punya gagasan sederhana, tapi justru sangat membantu memperbaiki pelayanan. Anda yang setiap hari menggunakan fasilitas publik, tentu punya pengalaman langsung yang mungkin tidak selalu terlihat di meja kantor ya. Nah, pendengar Pro 1 barangkali juga dari keamanan di wilayah Kabupaten Banyumas. Apakah Anda sudah merasa aman dan nyaman untuk tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas ya? Bagaimana informasi-informasi yang membuat jadi gangguan keamanan atau kenyamanan untuk warga masyarakat? Apakah sudah masyarakat Banyumas, apakah sudah merasa bahwa tinggal di Kabupaten Banyumas itu sudah aman dari mungkin gangguan-gangguan ketertiban yang ada, terutama untuk Anda yang mungkin barangkali beraktivitas hingga larut malam ya. Apakah di Kabupaten Banyumas ini sudah menjamin adanya keamanan dan juga kenyamanan untuk masyarakatnya? Jadi tetap bisa beraktivitas baik di siang hari maupun di malam hari. Tentunya ini akan untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas akan sangat berpengaruh ya. Tentunya untuk tinggal di daerah yang aman dan nyaman. Belum lagi untuk para pendatang tidak merasa ragu untuk datang di wilayah Kabupaten Banyumas karena memang Kabupaten Banyumas yang aman dan nyaman, kemudian tempatnya juga bersih, banyak tempat-tempat wisata yang tidak matok harga terlalu tinggi, ya tentu ini juga akan memberikan kenyamanan untuk para wisatawan. Dan tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Dan sekali lagi pendengar Pro 1 di Halo RRI, saya masih menunggu atensi Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pendengar Pro 1 di Halo RRI, terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di Halo RRI pagi hari ini. Dan kali ini saya ucapkan selamat pagi untuk Pak Freddy Samuel. Ya, selamat pagi host RRI, selamat pagi. Mohon ditindaklanjuti lampu LPG depan toko Cahaya Media sebelah timur. Nyalanya mati, nyala gitu ya. Jalan Lingga Mas, Desa Petir, Kalibagor, Banyumas. Terima kasih Pak Freddy sudah juga mencantumkan fotonya, informasinya. Matur nuwun Pak Freddy ya. Nanti kita akan lanjutkan informasi dari Anda ke dinas instansi terkait dan sepertinya ini ke DPU ya Mbak Desi ya, ke DPU ya, oke. Dinhub, iya ke Dinhub, baik. Terima kasih Mbak Desi, nanti kita akan lanjutkan informasinya kepada dinas terkait untuk menjawab, menanggapi ya keluhan dari Pak Freddy Samuel. Terima kasih banyak dan untuk Anda pendengar, kita masih menunggu atensi Anda di 632336 atau di 0811-254-0911. Apa nih kira-kira yang menjadi keluhan warga masyarakat di Kabupaten Banyumas? Lagi-lagi pendengar, tidak hanya soal untuk pemerintahnya saja yang kita koreksi, tapi juga ada pihak-pihak lain selain pemerintah ya, yang mungkin bisa menjadi koreksi untuk masyarakat Banyumas demi Banyumas yang lebih baik tentunya. Nah, pendengar Halo RRI juga bukan hanya tempat dalam penyampaian keluhan saja. Nah, kalau Anda pernah mendapati pelayanan yang baik, cepat, ramah, informasinya bagus, fasilitasnya hebat ya, silakan juga Anda bisa sampaikan ya. Tentunya mungkin ini bisa menjadi contoh juga ya untuk fasilitas umum lainnya dengan bagaimana memberikan pelayanan fasilitas yang baik untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Jangan sampai nih pendengar, yang terdengar ini hanya persoalan saja atau kurangnya aja atau jeleknya saja, tapi hal-hal yang sudah berjalan baik juga tidak mendapatkan apresiasi ya. Jadi kalau misalnya ada petugas pelayanan nih yang menurut Anda ini ramah dan juga membantu, orangnya komunikatif ya, atau mungkin ada fasilitas kondisinya sudah baik, inklusif ya, ramah pada kaum rentan, dan ada persoalan yang sebelumnya dikeluhkan kemudian sudah ditangani oleh pihak terkait, ceritakan kepada kita di pagi hari ini, ceritakan kepada saya ya di Halo RRI untuk edisi kali ini. Apresiasi dari Anda pendengar bisa jadi catatan positif sekaligus penyemangat ya, supaya pelayanannya akan jauh lebih bagus lagi, dipertahankan lagi tentunya. Nah, pendengar Pro 1 sekali lagi di Halo RRI pagi hari ini, kita masih menunggu atensi Anda sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan atau keluhan, ada satu hal yang penting. Kalau memungkinkan, Anda bisa menyebutkan lokasinya secara jelas ya. Misalnya nama jalannya, desa, kecamatan, atau mungkin titik yang mudah dikenali. Dengan begitu, pendengar lain juga bisa memahami persoalannya dan informasi yang disampaikan juga tidak menjadi terlalu umum ya pendengar ya. Dan tentunya pendengar, model informasi juga akan jauh lebih mudah untuk difahami. Tapi tentu tetap disampaikan dengan cara santun ya pendengar, dan berdasarkan dengan apa yang Anda lihat atau yang Anda alami. Sekali lagi, mari kita jadikan Halo RRI sebagai ruang komunikasi masyarakat Banyumas yang informatif, tidak hanya sekedar tempat menyampaikan keluhan saja ya tentunya. Sudah ada yang bergabung, saya akan coba angkat penelponnya di 632336. Baik, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
2: Ini dari Pak Tarso di Desa Samudra, Kecamatan Gubelar.
1: Jih, baik, silahkan, Pak.
2: Iya, ini yang lagi heboh saat ini loh, Mbak.
1: Nggih.
2: itu masalah apa namanya desil-desil itu loh Mbak. Ternyata yang sebenarnya masalah bansos-bansos itu benar-benar salah sasaran.
1: Lokasinya di mana?
2: Terbukti orang yang udah punya mobil, orang yang sawahnya luas, punya kebun, rumahnya bagus, itu masih dapat. Sementara janda tua, orang-orang yang sudah rentan miskin, malah nggak dapat. Itu ceritanya gimana itu Mbak? Saya jadi kader itu loh masalah desil-desil itu. Sebagai contoh yang nyata aja ini saya ya. Saya kan usia udah 64 tahun. Sedangkan pekerjaan kita itu masih tenaganya masih kuat, buruh bangunan. Buruh bangunan sebagai kulis rambutan lah. Nah sementara saya tidak pernah tersentuh bantuan apapun Mbak. Mohon solusinya gimana caranya kok bisa seperti itu. Demikian saja kurang lebihnya mohon maaf. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi Bapak Tarso di Samudra Gumelar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tarso dan dipersilakan kembali di 632336. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya kepada dinas terkait untuk menanggapi dari pertanyaan Pak Tarso. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tarso. Dan di belakangnya di 632336 atau di 0811-2540-911 kami persilakan. Masih ada durasi waktu kurang lebih 5 menit lagi ya untuk temani Anda di edisi kali ini di Halo RRI. Sekali lagi jika ada keluhan atau mungkin sebaliknya ada apresiasi, kami persilahkan di pagi hari ini baik melalui line telepon ataupun di WhatsApp Pro 1 ya. Atau mungkin juga Anda bisa bergabung juga menyampaikan pertanyaan Anda melalui media sosial RRI Purwokerto. Iya, pendengar Pro 1 sekali lagi ya untuk Anda yang tadi sudah mendengarkan sambil beraktivitas ya, sambil bekerja, sambil untuk para ibu ini yang masih sambil memasak atau beberes rumah ya, atau mungkin sedang ada di perjalanan, jangan-jangan sebenarnya Anda juga punya cerita soal pelayanan publik, tapi masih ragu dalam penyampaiannya. Nah, pendengar, kalau memang ada persoalan yang menurut Anda perlu mendapat perhatian, inilah waktunya. Sampaikan dengan tenang dan juga jelas keluhannya apa, lokasinya di mana, dan sudah berapa lama terjadi. Dan kalau ada harapan atau solusi yang ingin disampaikan, boleh juga sekalian diceritakan ya. Begitu juga kalau ada pelayanan yang menurut Anda sudah baik, jangan lupa untuk diberikan apresiasi. Karena Banyumas bukan hanya milik pemerintah ya, tapi juga milik masyarakat yang ikut menjaga dan juga memberikan masukan.

0: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Baik pendengar Pro1, terima kasih Anda masih menyimak Pro1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini saya mau kebut-kebutan ya dengan membacakan ini tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Banyumas. Ini selamat pagi untuk Pak Darmawan. Yang ada di Wangon, bansos desil salah sasaran juga ini kasusnya, dan beliau Pak Darmawan usia 72 tahun ini tidak pernah mendapatkan bantuan ya. Kakak identitas Rawalo Tambak Negara dan bertempat tinggal di Wangon ya, kerja buruh serabutan 6 bulan yang lalu dapat tapi kemudian di stop ya. Dan baru-baru ini kemarin juga hanya diberikan sumbangan 3 kilo itu pun dari penerima bantuan dan sifatnya sukarela ya. Baik, terima kasih Pak Darmawan yang ada di Wangon. Kita akan lanjutkan informasinya kepada dinas terkait. Dan mohon ditunggu jawabannya karena waktu kita di edisi kali ini sudah ada di penghujung waktu. Barangkali akan ditanggapi hari Rabu. Kalau tidak di hari Jumat pada pukul 9 sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya juga terima kasih untuk Pak Joko Waluyo, selamat pagi, dari warga yang peduli lingkungannya. Di Pasar Cerme tidak ada petugas yang tertibkan lalu lintas karena banyak lapak-lapak jualan dan parkir di kiri kanan jalan juga penuh. Ya, baik, terima kasih Pak Joko Waluyo. Saya lanjutkan kembali kepada petugas untuk menyampaikan informasinya kepada dinas terkait. Ya. Ya. Boleh-boleh.
6: Lampu.
5: Oke, ini pertanyaan yang pertama tadi ya. Pak Freddy Samuel, ya ini sudah ada jawabannya ini dari Pak Junaidi. Dari Satpol PP ya. Baik Mbak Desi, saya tugaskan tim patroli untuk cek lokasi, alhamdulillah. Dan pernah ditindaklanjuti juga, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Aristomoyo yang ada di Banyumas ya. Oke. Papan reklama yang tadi ya. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi akan dicek oleh petugas ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk jawaban yang lain, dimohon untuk menunggu untuk edisi berikutnya, yaitu di edisi insya Allah kalau enggak di hari Rabu, mungkin di hari Jumat ya. Anda bisa pantau jawabannya pada pukul 9 sampai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya baik, terima kasih pendengar Pro 1. Ini karena sudah waktunya sudah tinggal sisa 2 menit saja. Saya haturkan banyak terima kasih untuk atensi Anda. Kita jumpa kembali ya di Halo RRI untuk edisi berikutnya. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.1
6: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali saya Desi Natalia hadir untuk Anda di Purwakarta Siang untuk edisi Senin 28 September 2026 menggantikan rekan Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Nah, pendengar, Senin siang ini seperti biasa kami menyapa Anda di segmen pengarus utamaan gender, dan kita sudah hadir di studio ada dua narasumber cantik kita. Langsung saja kita menyapa, ada Ibu Arnesya Ramadhani STMT.
1: Halo,
0: selamat siang. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat. Tidak ding, saya sedikit-sedikit ini sih sakit.
0: Apa? Oh,
1: jadi mungkin suara saya agak-agak serak atau mungkin sedikit batuk ya nanti.
0: Oke, tapi masih enak untuk didengerin ya Bu ya?
1: Iya, masih.
0: Oke, Ibu Arnesya tidak sendiri, kita bersama dengan Dr. Dina Prasetyaningrum MM. Beliau juga dari Unogas. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Desi.
0: Ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke, kita, kalau Bu Arnesya dan Ibu Dina ini backgroundnya berarti di fakultas apa? Atau di LPPM?
2: Biasa dulu.
1: Mungkin kalau saya ya, kalau saya ini dari Fakultas Teknologi Industri, Bu.
0: Oke, Fakultas Teknologi Industri, keren.
1: Di jurusan Teknik Kimia gitu ya.
0: Teknik. Jadi, waduh, pantesan serem ya. Jadi
1: tidak juga.
0: Lihat wajah Bu Arnesya tuh kayak angka-angka apa gitu ya. Simbol-simbol kimia enggak ya?
1: Enggak.
0: Itu adalah pelajaran yang paling saya takuti ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Karena saya anak IPS, Ikatan Pelajar Santai.
1: Oh, anak sosial.
0: Saking santainya ya, jam 10 lewat baru datang.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, jadi dari teknik kimia ya?
1: Iya, jadi di Unuga tuh ada FTI tadi ya. Jadi gak hanya keguruan, sosial, keagamaan. Tapi di sana juga ada Fakultas Teknologi Industri. Jadi kayak Fakultas Teknik gitu.
0: Okay.
1: Ada teknik kimia, kemudian ada teknik industri, teknik mesin. Jadi barangkali yang nonton ini gitu ya, mau mendaftar di
0: Unuga,
1: FTI Unuga.
0: Silahkan ya.
1: Apalagi teknik kimia nanti bisa bertemu dengan saya.
0: Oke, nanti ketemu dengan Ibu Arnesya. Baik, Ibu Arnesya tidak sendiri, kita bersama dengan Ibu Dr. Dina Prasetyaningrum. Kalau Ibu Dina ini dari apa nih Bu? Fakultas apa?
2: Baik, izin Bu Desi, kalau saya dari Fakultas Ekonomi.
0: Oke.
2: Jurusannya adalah di manajemen.
0: Di manajemen. Dan Ibu Dina dan Bu Arnesya ini bersatu padu di pengarus utama gender. Kita akan membahas tentang sekolah aman buat anak nyaman berkembang sesuai identitasnya. Oke, baik. Jadi kenapa Bu Arnesya dan juga Ibu Dina membahas tema ini, Bu? Apakah ada beberapa hal yang krusial yang memang harus dibahas nih untuk mungkin para orang tua yang akan memilih sekolah begitu ya untuk anak-anaknya, atau seperti apa, Ibu? Silakan.
2: Ya, baik Ibu. Ini memang sebenarnya sebagai suatu dilema juga ya, sebagai parenting gitu kan. Karena memang pentingnya kita untuk bisa menentukan, memilih sekolah yang aman gitu ya. Maksudnya sekolah aman ini bukan berarti hanya pada melihat ada masalah kekerasan atau apa gitu ya. Tapi juga bagaimana bisa saling menghargai, ataupun bisa ikut berpartisipasi dari siswanya itu secara adil dan sebagainya gitu. Jadi tentunya memang dalam beberapa waktu ini memang pasti ada banyak sekali berita-berita seperti bullying dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi perlunya persiapan dari parenting juga, dan kemudian dari pihak sekolah. Jadi ini adalah kolaborasi, tidak hanya peran dari parenting, tapi juga dari sekolah, masyarakat, dan kemudian juga siswa-siswa yang bersekolah di sekolah tersebut.
0: Oke, baik. Jadi memang sebagai orang tua juga diharap pasti kepengennya menempatkan anak di sekolah yang tepat, yang nyaman buat mereka, begitu ya. Karena melihat beberapa kasus-kasus bullying, begitu ya. Nah, kemudian Ibu Arnesya selama ini mungkin bagaimana peran dari Unuga untuk bisa paling tidak memberikan edukasi, wawasan kepada para orang tua ya, agar supaya bisa memilah dan memilih sekolah buat anaknya ini.
1: Nah, peran dari Unuga untuk memilah dan memilih sekolah buat anaknya, yang pertama itu adalah orang tua itu mencari, men-searching gitu ya, sekolahnya ini apakah ada penanganan atau kebijakan-kebijakan khusus terkait bullying, kemudian kekerasan. Jadi kan sekarang itu setiap sekolahan itu kan ada ini Bu, program sekolah ramah anak kayak gitu, ramah anak dalam artian itu sudah direncanakan program ini tuh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2015. Jadi sekolah itu sekarang ada namanya Satgas juga, Satgas Satgas untuk kekerasan. Nah, itu sangat-sangat membuat orang tua itu cukup ini ya, cukup tenang kayak gitu. Oh, ternyata sekolah itu sudah aware, sudah menunjukkan bahwasanya tidak ada lagi kekerasan kemudian atau bullying. Kemudian jika itu ternyata ada gitu, itu ada tindakan khusus. Jadi ada seperti pencarian informasi, kemudian penanganan terhadap korbannya, kemudian pemberian tindak lanjut untuk si pelakunya. Itu akan ditindaklanjuti kayak gitu. Apakah si pelaku ini akan ditindak seperti apa? Nah, itu adalah kebijakan dari sekolah tersebut, sehingga para orang tua itu sekarang sudah tidak khawatir lagi gitu ya. Karena sekolah-sekolah sekarang itu sudah ada si Satgas tersebut kayak gitu. Jadi itu membuat rasa aman orang tua dalam memilih sekolah tersebut gitu. Jadi yang terutama pilihlah sekolah yang sudah ada Satgasnya ya intinya. Dan kebijakannya itu terkait penanganan terhadap bullying dan kekerasan seksual tersebut ya gitu.
0: Sebelum kita masuk kepada topik, kalau tadi kita adalah POV-nya orang tua yang memilih sekolah. Nah, kalau menurut Ibu Dina sendiri, sekolah harus seperti apa sih untuk menghadapi tantangan yang sangat luar biasa ini ya? Seperti apa Bu? Agar supaya bisa inklusif dan juga bisa membuat anak-anak tuh nyaman sekolah di situ. Ya,
2: baik, terima kasih. Ini memang untuk kita dari parenting itu memang perlu menyiapkan ya Bu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nenek juga, ini saling berkaitan. Memang adakah tindak lanjut ataupun persiapan dari sekolah itu sendiri? Pastikan kita akan selalu sebagai parenting akan selalu mencari informasi ini, selalu mencari informasi bagaimana nih dari setiap program-program pembelajaran. Jadi ini terutama untuk tema yang kita bahas, sekolah aman buat anak nyaman, berkembang sesuai identitasnya. Jadi kita ingin menempatkan anak-anak kita itu yang bisa mengenal identitas pribadinya nih, seperti apa. Dan kemudian pertama memang bahwa untuk fokus utama ataupun tugas utama ataupun pendidikan utama itu pertama dari keluarga, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah pihak dari sekolah turut membantu untuk bagaimana menunjukkan perkembangan proses perkembangan anak kembang sekarang saat ini. Jadi semakin tumbuh kembangnya pasti terutama ketika sekolah dari sekolah usia dini gitu ya. Sekolah dini ini yang tentunya dari tahap itu apakah nanti bisa menanamkan suatu apa sih yang akan ditunjukkan oleh siswa-siswa tersebut. Menginformasikan tentang saling komunikasi antara parent dan orang tua. Jadi parent dan sekolah ya. Jadi tidak hanya kita dari pihak orang tua langsung ibaratnya menyekolahkan anak ke sekolah, tapi kita langsung lepas tangan sebagai parenting kan tidak bisa langsung seperti itu. Jadi memang
0: harus terhubung gitu ya.
2: Nah, ya betul sekali. Jadi kita harus bisa saling kolaborasi juga dengan pihak sekolah.
0: Pihak sekolah. Oke. Baik Bu Dina dan juga Ibu Arnesia, kita nanti akan membuka interaktif ya bersama dengan pendengar. Jadi untuk Anda pendengar yang mau bertanya, di studio kami sudah hadir ada dua narasumber kita dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali dari Cilacap begitu ya, ada Ibu Arnesia Ramadhani STMT dan juga Dr. Dina Prasetyaningrum MM. Kita membahas tema tentang sekolah aman untuk anak nyaman berkembang sesuai dengan identitasnya. Saya ke Ibu Dina. Ibu, jika anak memiliki sifat atau kesukaan yang berbeda dari laki-laki atau perempuan pada umumnya, apakah itu berarti identitas gendernya berbeda, Bu?
2: Baik, untuk pastikan kita ketika dalam proses pertumbuhan anak dalam tumbuh kembang ya, pasti akan mengalami adanya keinginan yang akan berbeda-beda seperti itu. Namun kadang kita lihat di kehidupan sehari-hari ketika ada anak laki-laki. Jadi belum tentu ketika anak laki-laki menyukai hal ataupun minat yang ternyata berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya, bukan berarti langsung kita mengatakan bahwa ini ada permasalahan nih di identitas gendernya gitu. Pertama kita pahami terlebih dahulu untuk arti identitas gender ini berkaitan dengan sudah seberapa masing-masing pribadi itu mengenal ataupun mengetahui apa sih yang menjadi keinginan kita, siapa saya, apa hobi kita, seperti itu. Namun, di sini contohnya seperti ini. Pastikan ada banyak, misal laki-laki menyukai menari ataupun menyukai memasak gitu. Mm-hmm. Tapi bukan berarti kita langsung mengecapkan label bahwa itu anak ada masalah identitas gender nih. Mm-hmm. Karena anak kita sekarang ini juga sering melihat bahwa banyak nih yang laki-laki itu sebagai koki gitu ya. Mm-hmm. Nah, ini jadi kita perlu tentunya dalam pertumbuhan anak, perkembangan anak itu pasti kita sebagai parenting juga mendampingi ataupun mendengarkan apa sih yang menjadi keluhan, keluh kesah dari yang menjadi permasalahan dari anak-anak kita seperti itu. Dan tentunya juga didukung oleh kebijakan-kebijakan sekolah, pastinya di sekolah juga akan adanya suatu program-program seperti ekstrakurikuler gitu. Hmm. Nah, ini yang tentunya bisa menjadi poin-poin dukungan untuk anak-anak ketika dalam proses tumbuh kembang tersebut seperti itu.
0: Hmm. Oke, okay, baik. Kemudian kita ke Ibu Arnesha ini, Ibu, kemudian boleh dijelaskan kembali yang dimaksud dengan sekolah ramah anak dan indikator apa saja sih yang menunjukkan bahwa sebuah sekolah ini sudah memenuhi standar tersebut?
1: Oke, jadi sekolah ramah anak itu yang pertama itu adalah sekolah yang dapat memfasilitasi, kemudian mengembangkan atau memberdayakan potensi anak. Mm-hmm. Jadi sekolah yang bisa meningkatkan potensi-potensi anak, kemudian merancang program pembelajaran yang juga dapat meningkatkan potensi anak kayak gitu. Mm-hmm. Jadi sekolah yang aman itu adalah anak itu bukan malah menjadi murung, mm-hmm. kemudian tertekan kayak gitu, bukan malah menjadi jati dirinya itu tidak keluar kayak gitu, okay? Potensinya tidak keluar. Nah, sekolah yang ramah anak, sekolah yang positif kayak gitu adalah sekolah yang bisa membuat anak itu semakin maju, kemudian potensi-potensinya itu semakin keluar, kemudian sekolah yang tidak adanya kekerasan seksual, kemudian tidak ada bullying, karena efek bullying itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bahaya ya, karena bisa membuat anak itu jadi tidak pede, kemudian merasa dirinya kecil, kemudian membuat dirinya itu menjadi takut kayak gitu. Nah, itu bukan sekolah yang ramah. Jadi tadi ya, sekolah ramah itu adalah yang meningkatkan potensi anak itu menjadi anak yang semakin baik, semakin berprestasi seperti itu. Nah, adapun indikator-indikator sekolah ya yang harus ada itu, yang pertama adalah tadi kebijakan dari sekolah untuk tadi adanya satgas ya, satgas di dalam sekolah tersebut, kemudian adanya pelaksanaan kurikulum yang dimana kurikulumnya itu berjalan untuk meningkatkan potensi anak. Kemudian, nah, yang paling penting itu adalah tenaga kependidikan atau kependidikan yang terlatih terhadap hak-hak anak. Jadi para pengajar pun harus paham kayak gitu, bagaimana sih hak-hak anak itu. Nah, agar dapat anak-anak tersebut tuh merasa aman dan nyaman ketika bersekolah, ketika belajar kayak gitu, mudah untuk menerima ilmu kayak gitu. Kemudian sarana prasarana yang memadai. Jadi khususnya anak-anak ya, apalagi kalau untuk anak-anak kecil itu kan sangat-sangat aktif kayak gitu kan. Nah, sarana prasarana yang aman dan buat aman dan selamat untuk bagi anak. Nah, itu perlu di highlight, perlu ditekankan pada di sekolah-sekolah kayak gitu kan, agar anak itu dalam artian tidak mudah atau jatuh, kemudian terluka atau seperti apa. Nah, itu sarana prasarana harus memadai. Kemudian partisipasi antara orang tua dan sekolah. Jadi harus ada berhubungan baik antara guru, kemudian orang tua, sekolah, orang tua kayak gitu. Jadi semua yang ada di sekolah itu harusnya disampaikan juga kepada ke orang tua si anak tersebut. Jadi ada saling berhubungan gitu ya, antara sekolah.
0: Baik, Ibu Arnesha dan juga Ibu Dina, kita beri kesempatan ke pertama kita. Halo, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Mas Dar di Kedung Banteng.
3: Iya, betul.
0: Silakan.
3: Nah, ini yang saya tanyakan, apakah orang tua ini bisa melihat anak kecil ya, di mana anak itu ketika punya anak perempuan itu main tembak-tembakan misalnya, itu nanti apa orang tua bisa memperkirakan ini akan jadi tentara begitu, atau main mobil-mobilan begitu, ada pikiran begitu apa bisa melihat dari situ sebagai orang tua ini sudah kecil gitu sendirian.
0: Oke, baik, bisa ditangkap ya Ibu ya?
2: Boleh.
0: Ya silakan boleh ditanggapi.
2: Ya baik, terima kasih untuk ini ya, untuk proses perkembangan tumbuh kembang anak memang ketika kita lihat dari kecil pasti akan selalu dinamik berubah-berubah gitu ya. Nah dinamiknya seperti apa? Jadi mungkin saat ini yang tadi bapak siapa tadi Bu?
0: Mas Dar
2: ya. Dari Mas Dar ini menyampaikan bahwa ketika melihat anak perempuannya ini lagi sukanya main tembak-tembakan gitu. Apakah nantinya akan jadi tentara gitu kan? Nah inilah yang perlu adanya kesiapan ataupun pengertian dari orang tua ya, dari parenting, bahwa kita mengamati sudah berapa lama nih ketika melihat anak gitu kan melakukan ataupun gemar memain perempuan ya, tembak-tembakan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sama yang dikaitan dengan adakah masalah identitas gender gitu ya. Nah ini seperti tadi, seperti laki-laki hobinya memasak gitu. Pasti ini kan juga banyak ya yang kita lihat bahwa ternyata bisa nih jadi koki gitu. Koki yang handal dan sebagainya. Kemudian yang perempuan suka olahraga ataupun bahkan jadi atlet. Dan itu pun tetap menyadari bahwa pribadi ya. Nah ini yang penting, bahwa anak-anak kita harus mengenal bagaimana pribadi saya, bagaimana hobi saya, bagaimana minat saya. Jadi tentu bisa ketika orang tua melihat hal yang anak perempuan Mas Dar ini suka main tembak-tembakan, tentunya harus selalu diperhatikan gitu ya. Selalu diperhatikan apakah memang kesukaannya di situ. Karena kita lihat, coba apakah dalam waktu sampai 3 tahun, 4 tahun, apakah selama itu akan terus seperti suka hobi bermain tembak-tembakan. Nah ini mungkin bisa kita dekati anak kita gitu kan. Sebagai parenting kita pengen tahu nih, coba ceritakan gitu kan, apa sih yang menjadi keinginan gitu. Jadi kita sebagai parenting juga pun bisa menanggapi, merespon bahwa apa yang menjadi keinginan anak-anak kita seperti itu. Karena pun kita tidak bisa, sebagai parenting tidak bisa langsung menginginkan anak kita seperti apa yang kita inginkan gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan, anak-anak menjadi kurang nyaman atau seperti apa. Jadi cukup diamati terlebih dahulu bagaimana potensi-potensi ada yang dalam diri anak dari usia dini, seperti itu.
0: Oke, mungkin Bu Arnesya mau menambahkan.
1: Oke, mungkin dari saya, ya betul ya tadi ya, karena kalau untuk anak kecil gitu ya, itu masih dinamik, jadi sesuai dengan lingkungan. Mungkin bisa jadi lingkungan anak bapak itu berada di tempat teman-temannya pada suka tembak-tembakan kayak gitu. Nah itu jadi dia ngikut teman-temannya tembakan, juga ikut tembak-tembakan. Nah itu bisa jadi itu belum bisa dikatakan cita-citanya itu bisa diarahkan anak ini akan menjadi tentara karena suka tembak-tembakan. Tidak semudah itu Pak. Jadi mungkin anak itu bisa kita lihat dalam waktu yang cukup lama ya, dia itu cenderungnya itu kemana. Apakah cenderung ke akademik atau non-akademik kayak gitu. Nah itu ternyata kalau dia itu emang sukanya itu hal-hal yang seperti olahraga kayak gitu atau apa kayak gitu kan. Nah itu nanti kita latih di bagian itu, kita latih, kita gali potensinya di situ. Nah ternyata kalau anak itu sukanya itu di bagian belajar, dia sukanya belajar terus atau akademis, nah itu kita latih di situ, dia ahlinya itu di bagian mana kayak gitu. Nah itu kita tingkatkan potensinya. Nah misalnya kalau anak itu emang sukanya tembak-tembakan kayak gitu ya, mungkin bisa ditanyakan pada anaknya, apakah itu adalah cita-citamu atau hanya sebagai ikut-ikut teman atau hanya sebagai asik-asikan aja untuk tembak-tembakan kayak gitu kan. Nah itu belum bisa, untuk tembak-tembakan itu mungkin belum bisa dicap besok kamu harus menjadi TNI, itu enggak. Jadi orang tua itu adalah biasanya dengan seiring berjalannya waktu ketika dia sekolah, nanti dia akan terlihat nih, dia itu kecerdasannya itu di bidang mana, apakah di akademik atau non-akademik. Nah ternyata jika non-akademik itu seperti olahraga, nah itu digali, di apa namanya, ditingkatkan potensinya kayak gitu kan, ditingkatkan bukan malah ketika dia itu fokusnya itu atau ahlinya itu di non akademik tapi di akademiknya tidak, tapi orang tuanya pengennya dia itu ahli di akademiknya kemudian dipaksa anaknya menjadi itu malah menjadi buat anaknya tertekan kayak gitu ya. Jadi ketika dia ahli di non akademiknya itu bisa digali potensinya, seperti bagaimana cara menggali potensinya itu dengan memberikan pelatihan kemudian les kayak gitu kan, yang dimana potensi itu yang dia sukai, yaitu di lesin atau diberi pelatihan khusus kayak gitu. Nah,

0: anaknya yeah. begitu. Ini juga koreksi juga untuk pihak-pihak sekolah yang mungkin sekarang harus lebih adaptif lagi kali ya, betul. Harus lebih aware lagi dengan hal-hal yang memang sensitif terjadi di era sekarang begitu yeah. ya. Tempat sekolah yang harusnya menjadi tempat yang nyaman, ya tentunya harus bisa memberikan rasa yang nyaman begitu yeah, ya. Betul. Oke, sambil menunggu, oh sudah ada nih ternyata beberapa pendengar kita di 08 11 54 09 11. Ada Ibu Rina di Cilacap Kota ini. Ibu, kadang di sekolah masih ada anak yang merasa minder atau takut jadi dirinya sendiri karena takut diejek teman-temannya. Sebenarnya seperti apa sih sekolah yang bisa disebut aman dan nyaman untuk anak berkembang sesuai dengan dirinya? Silakan, Ibu Dina atau ya. Bu Arnesia, silakan.
1: Boleh, izin ini untuk Bu Rina. Jadi ketika kita ingin tahu nih anak benar-benar merasa nyaman ataupun merasa ada yang mengecek gitu ya. Nah, kita perlu pasti mengamati nih bagaimana pola dari anak-anak kita. Misal, apakah ada perubahan untuk belajar, kurangnya semangat belajar. Nah, kecuali kalau memang ketika aktivitasnya selama bersekolah itu ternyata nggak ada keluhan apapun gitu ya, maksudnya tetap menjalankan akademik seperti biasa, mengikuti program sekolah seperti biasa gitu. Itu pasti kita sebagai orang tua langsung merasanya, wah anak saya aman nih, gak ada apa-apa gitu. Tapi maka dari itu perlulah kita sebagai parenting juga perlu selalu menanyakan ke anak ya. Menanyakan bahwa ketika pulang sekolah, gimana sekolahnya hari ini? Nyaman gak sekolahnya hari ini gitu? Apa aja nih hari ini yang dilaksanakan, apa ini yang dirasakan selama sekolah gitu. Nah, dari situ kita pasti akan selalu memantau ya ataupun mengamati perkembangan anak-anak kita. Jadi ketika ada yang mengecek itu pun juga tentunya kita perlu kolaborasi ataupun komunikasi dengan sekolah seperti itu. Kita juga menanyakan, kita juga mempunyai hak gitu ya sebagai parenting itu mempunyai hak untuk menanyakan ke sekolah. Misal ketika tiba-tiba anak nih belajarnya sedang murung ataupun sedang mulai merasa tidak nyaman ketika berangkat sekolah. Nah, soalnya juga pernah terjadi dialami oleh saya juga seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi memang ini ada apa nih gitu kan? Nah, ini ternyata mungkin kalau misalnya ada yang sampai mengecek seperti itu, tanyakanlah kepada anak terlebih dahulu. Kita bukan berarti langsung kita juga harus tetap menghargai gitu ya, menghargai dari siapa nih ketika ada benar yang mengejek ataupun yang bullying dan seperti itu. Jadi kita tetap pertama kita menanyakan terlebih dahulu kepada anak kita. Apakah hari ini nyaman di sekolah? Ketika ada cerita saja tidak apa ke orang tua gitu kan. Nah kemudian ketika anak sudah bercerita dan ketika mengatakan iya ada yang mengejek misal seperti itu ya. Tentunya tanyakan dulu. Emang apa nih yang terjadi saat di sekolah gitu.
0: Terus, kronologinya ditanyakan dulu iya, gitu ya.
1: Kita tidak langsung menganggap anak kita itu yang selalu benar gitu ya.
0: Betul,
1: nah
0: betul,
1: ini
0: betul,
1: yang
0: betul.
1: Kita harus melihat kedua sisi gitu. Kita menyekolahkan anak untuk aman, nyaman. Tapi juga kita melihat dari dua sisi. Tidak hanya dari sekolah tapi juga dari pihak dari keluarga juga seperti itu. Nah kemudian tanyakan dulu kronologinya gimana. Kemudian seperti ini gitu. Tapi kita perlu memberikan suatu pengertian ke anak juga ketika ada yang mulai ada yang misal ada yang bullying seperti itu tidak langsung menjawab dengan melawan atau seperti itu. Itu yang khawatirnya menjadi semakin konfliknya berkepanjangan gitu kan. Tapi cukup mengatakan penolakan dengan seperti ini. Misal dikatakan sesuatu yang mungkin kurang nyaman diterima oleh anak-anak ataupun siswa, cukup dengan mengatakan seperti ini. Jangan mengatakan seperti itu lagi. Mungkin saya tidak terima dikatakan seperti itu. Tolong berhenti, misal gitu. Sampaikan dengan perlawanan, tapi bukan berarti berontak membalas untuk ini. Ataupun jangan sampai kita mengatakan bahwa itu namanya anak-anak pasti wajar. Nah, ini yang dikhawatirkan sekali.
0: Normalisasi
1: ini yang sangat dikhawatirkan sekali gitu. Jadi lebih baik memang peran pertama memang saat apalagi sekolah usia dini gitu ya, dari sekolah usia dini sampai ke sudah semakin jenjang berlanjut, inilah yang perlu mengetahui apa sih yang menjadi kronologinya, tidak sampai kita menerapkan tindak lanjut yang diibaratkan salah kaprah gitu ya, ataupun tidak sampai kita memberikan suatu solusi yang jangan sampai yang kurang tepat gitu. Jadi yang terbaik untuk kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berkaitan dengan tersebut seperti itu.
0: Oke, baik. Itu tadi Ibu Rina ya, semoga bisa dipahami lagi dan kita memang pembicaranya sangat menarik yaitu sekolah aman buat anak nyaman berkembang sesuai dengan identitasnya. Saya ke Ibu Arnesia. Ibu, bagaimana sih cara orang tua dan guru ini bisa membedakan antara mendisiplinkan anak dan mengekang identitas anak?
2: Nah, baik.

0: untuk guru dan orang tua gitu ya, untuk disiplin. Kalau disiplin itu kan adalah aturannya jelas. Kalau aturannya jelas, kemudian kita bisa melarang, melarang anak, tapi harus ada alasan yang bisa diterima oleh anak kayak gitu. Jadi jangan seperti ini ya, Di. Karena kenapa kamu tidak boleh seperti ini? Karena bla bla bla bla, sehingga anak pun bisa menerima kayak gitu. Dan itu membuat anak itu menjadi nyaman dan bertanggung jawab dan lebih hati-hati kayak gitu, dan lebih disiplin kepada anak. Kemudian anak itu diberi kesempatan untuk, kalau untuk disiplin itu anak tetap masih bisa dibeli kesempatan untuk berargumen, kemudian berargumen dengan kita kayak gitu. Nah itu masih dalam artian disiplin. Kemudian tegas, kalau untuk disiplin itu adalah tegas terhadap perilaku namun lembut terhadap pribadi. Nah itu adalah untuk yang disiplin. Tapi kalau untuk yang mengekang identitas, itu biasanya kita melarang tapi tanpa ada penjelasan. Jadi melarang kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang merusak karakter si anak tersebut kayak gitu. Kemudian merusak mentalnya. Nah itu adalah untuk yang tadi mengekang secara identitas gitu ya. Nah itu mungkin bisa kita hindari gitu ya, dari kata-kata yang membuat anak itu menjadi mental down, kemudian merasa dirinya kecil kayak gitu. Jadi mungkin kita lebih ke disiplin, kita melarang tapi memberikan alasan yang jelas kenapa harus tidak boleh melakukan tersebut kayak gitu. Mungkin itu adalah yang bisa para guru dan orang tua berikan kepada anak kayak gitu ya.
1: Baik, saya ke Bu Dina. Ibu, bagaimana sih cara orang tua untuk bisa membedakan antara anak yang sedang mencari jati diri dengan anak yang memang sedang mengalami masalah dalam dirinya, Ibu?
2: Baik, terima kasih. Dan ini sebenarnya memang tadi ya, dinamika ya. Dinamika perubahan itu pasti akan selalu terjadi, terutama ketika kita menghadapi lingkungan itu akan selalu berubah-ubah, berbeda-beda gitu kan, terutama lingkungan sosial gitu. Jadi makanya untuk sekolah aman ini, itu pun pasti akan kita menerapkan dari bagaimana, dari kebijakan manajemen pendidikan sekolah, kemudian bagaimana keadaan psikologi ya, psikologi sosial nih dari anak-anak kita. Nah, jadi memang dari parenting, ini pertama memang yang sebagai apa namanya, tokoh utama terlebih dahulu nih dalam nilai-nilai kekeluargaan, bagaimana untuk apa perkembangan anak dari perilakunya ataupun keinginannya, ataupun menunjukkan apa sih yang menjadi ini sedang mencari jati diri dengan ada masalah nih. Nah seperti tadi saya ingat pertanyaan dari Mas Dar ya, nah itu sedang proses tuh, sedang proses ketika mencari jati diri, sedang sukanya bermain ini gitu, main tembak-tembakan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita melihatlah bagaimana cara kita mengetahui bahwa sedang mencari jati diri ataupun mencari atau sedang ada permasalahan di sekolah. Nah, oleh karena itu perlunya kita juga kolaborasi ataupun komunikasi dengan sekolah seperti itu. Menanyakan apakah menjadi masalahnya dari anak-anak tersebut ataupun dari siswa yang sedang belajar di sekolah tersebut. Contohnya misal kan pasti ada program-program dari sekolah mengadakan adanya ekstrakurikuler gitu ya. Pasti akan ada nih, apakah misal laki perempuan ingin olahraga seperti atlet ataupun yang olahraganya yang ekstrim, misal apa ya? Seperti memanjat gitu ya, ataupun manjat tebing dan sebagainya gitu. Itu pun juga kita melihat apakah benar-benar anak nyaman di situ atau tidak, ataupun ada benar-benar mencari jati diri nih, sedang cocoknya sedang di sini ataupun memang karena banyak yang teman-teman memilih itu. Ini yang memang terkadang memang banyak sekali yang terjadi di sekolah gitu ya, bahwa anak-anak itu melihat dari mana nih, cari teman nih, cari teman yang banyak untuk memilih tersebut gitu. Jadi memang perlunya kita dari parenting dulu ya, dari parenting melihat bahwa anak kita itu minat potensinya di mana seperti itu. Kemudian dari sekolah pun juga ikut turut serta membantu perkembangan anak selama di sekolah. Jadi apa sih program-program, adanya sarana-prasarana ataupun fasilitas yang ada, kegiatan yang ada di sekolah gitu. Jadi kita ketika tahu mengenai ada masalah atau tidak, kita memang pasti melihat keseharian anak-anak kita. Jadi pasti parenting pun juga ada kesibukan bekerja dan sebagainya. Tapi tentunya pasti ada hal yang perlu di perhatikan kembali untuk bagaimana mengetahui anak-anak kita itu memang benar-benar nyaman di sekolah tersebut ataupun sedang mencari jati diri. Makanya adanya dinamika perubahan itu yang akan selalu terjadi di lingkungan sosial, maka dari itu perlunya adanya perhatian yang lebih dari parenting dan sekolah juga tersebut.
1: Oke, baik. Ya, kita kembali ke pendengar kita, ada Ibu Siti. Ibu Siti di Purwokerto. Ibu, bullying seringkali berawal dari candaan tentang fisik, cara berpakaian atau sifat seorang anak. Bagaimana sekolah bisa membangun budaya supaya candaan seperti ini tidak berkembang menjadi perundungan? Silakan mungkin Bu Arnesha atau Bu Rina. Ya.
0: Mungkin, nah itu adalah bullying-bullying yang biasanya itu tidak disadari ya. Kayak untuk apa namanya? Tadi kata-kata apa tadi ya?
1: Candaan tentang fisik, nah, cara berpakaian.
0: Candaan tentang fisik, kemudian cara berpakaian, kemudian ditertawakan. Nah, itu adalah budaya-budaya yang buruk. Nah, itu harusnya di sekolah itu harus meng-cut semua itu kayak gitu. Jadi mengubah para siswa-siswa itu menjadi budaya yang lebih positif kayak gitu. Jadi memberikan pengetahuan atau memberikan edukasi kepada anak-anak ke situ, para guru-guru yang memberi edukasi kepada anak-anak untuk saling menghargai, kemudian tidak boleh saling mencaci atau mengolok-olok temennya kayak gitu, karena kita itu sama-sama saudara kayak gitu. Mungkin diberikan edukasi, kemudian diubah budayanya. Tidak dinormalisasi dalam artian kemudian ditindaklanjuti. Mungkin kalau untuk ketika anak itu sudah tidak nyaman dan merasa risih atau merasa tidak enak ketika diolok-olok seperti itu, mungkin anaknya bisa ngomong ke gurunya, karena guru kan terkadang tidak tahu ternyata anak itu lagi dibully temennya kayak gitu kan. Mungkin anak ibu atau anak bapak di luar sana bisa berani ngomong, mungkin dari orang tuanya, kemudian dari anaknya tersebut diberikan arahan, mungkin kamu bisa ngomong ke gurunya agar budaya itu tuh ditiadakan atau di-cut. Kemudian guru-guru yang sudah mendapatkan informasi itu harus langsung bertindak untuk memberikan edukasi kepada murid-muridnya agar sama-sama kita menghargai satu sama lain, saling menjaga, bukan saling membuli atau memberi pengaruh-pengaruh negatif kepada temannya seperti itu. Mungkin itu adalah budayanya ya, budaya kelasnya yang harus diubah kayak gitu dari tenaga pendidiknya yang mampu atau terlatih untuk hak-hak anak seperti apa kayak gitu, Bu. Mungkin budayanya harus diubah, Bu.
1: Oke. Ini Ibu Siti semoga bisa dipahami ya. Kemudian kita menyapa Pak Agus, pendengar kita di Sokaraja. Ini mungkin sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Bu Dina, tapi boleh ditekankan lagi nih soal kecenderungan anak. Ibu, kalau ada anak yang punya karakter atau minat yang berbeda dari teman-temannya, misalnya anak laki-laki suka kegiatan yang dianggap lebih cocok untuk perempuan, misalnya masak, tadi sempat disinggung juga ya, atau sebaliknya, bagaimana sebaiknya guru dan orang tua menyikapinya supaya anak tidak merasa dibatasi?
2: Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Ini bagaimana untuk bisa membebaskan anak, tapi bukan berarti kita harus membiarkan begitu saja gitu ya, tapi memang perlu ada batasan-batasannya gitu. Tapi bukan berarti kita yang membatasi bahwa keinginan anak itu jangan sebagai keinginan kita gitu. Ini yang terkadang kita pernah nggak nih untuk yang new mom gitu ya, yang
1: new mom ya. Orang
2: maksudnya sabar. Ini saya pingin nih anak saya jadi ini, jadi ini, jadi ini gitu. Tapi kita melihat juga bagaimana sih sebenarnya keinginan potensi anak-anak kita sendiri gitu ya. Tadi makanya ada ketika keinginannya tidak sama nih dengan sebiasanya anak laki-laki yang disuka gitu kan, ataupun yang perempuan yang disuka. Nah, ini pun juga sebenarnya kita bisa ambil poin positifnya, yaitu kita melihat benar-benar kan kita juga pasti ketika anak laki-laki nih yang suka memasak tadi ya, suka memasak ataupun suka desain baju gitu ya. Kan sekarang memang banyak desainer-desainer ataupun yang koki gitu kan. Bukan berarti mereka itu ada masalah identitas gender nih. Justru malah kita melihatnya mereka tetapnya paham bahwa saya ini siapa, kemudian saya ini minat emang nyaman bahagianya itu di situ. Tapi bukan berarti kita memang tetap sebagai laki-laki dan perempuan, gitu ya. Itu. Jadi memang, dan kemudian ketika kita anak-anak di sekolah, pasti kita juga butuh bantuan juga ya dari sekolah, gitu kan. Pasti kan di sekolah juga ada bimbingan konseling ya. Itu yang pasti tentunya bisa ikut nih, ikut kita berkolaborasi dengan sekolah dari para parenting ya, menanyakan ini sebenarnya untuk anak saya, misal kita menanyakan potensinya di mana, kenapa ketika kegiatan di sekolah menginginkan kegiatan yang seperti perempuan gitu kan. Nah ini tentu kita juga, karena pasti berapa jam ya, banyak jam itu di sekolah, kemudian setelah pulang sekolah itu di rumah gitu kan. Jadi memang kita perlu adanya saling kolaborasi, saling mendukung gitu. Kita memang ada keterbukaan untuk menanyakan ke sekolah, terutama bimbingan konseling. Ya, itu yang perlunya dari kita membuat anak itu merasa memang saya ini loh, saya nyamannya seperti ini gitu. Kita tidak bisa langsung membatasi ataupun kita mengatakan bahwa saya pinginnya anak itu seperti ini. Ini yang dikhawatirkan sampai dampak yang berlanjut ke depannya akan jadi seperti apa ketika anak itu dipaksakan sesuai apa yang kita inginkan. Jadi tidak masalah ya ketika anak-anak itu memang kesukaannya itu kok berbeda dengan anak laki-laki, bukan berarti kita langsung mengecap label anak ini ada masalah nih gitu kan. Tapi kita melihat, selalu mendampingi dan selalu mengarahkan, itu yang paling penting. Mengarahkan bahwa apa sih yang menjadi potensinya ketika kita membuat mengikutkan anak-anak kita seperti adanya pelatihan ataupun adanya selalu pasti kan di pihak sekolah pasti ada program pengembangan pembelajaran, baik itu secara formal gitu ya, untuk bagaimana sih untuk memberikan suatu arahan-arahan ke siswa gitu. Jadi untuk arahan tidak hanya serta-merta pada parenting, tapi juga dari sekolah pun juga memberikan suatu kebijakan-kebijakan yang tentu bisa mengarahkan anak-anak kita mulai berpikir nih, semakin tambah usia anak, pasti kan kedewasaannya juga akan semakin terbentuk. Seperti itu.
1: Oke, baik. Itu tadi ya Pak Agus ya. Kita bergeser, ada Ibu Lilis di Cilacap Tengah. Bagaimana ya Bu, cara guru mengenali bahwa seorang anak sebenarnya sedang merasa tidak nyaman atau tidak aman di sekolah, padahal anak tersebut tidak pernah mengadu secara langsung. Nah, seperti apa ini Bu? Arnes?
0: Oh, mungkin saya. Nah, mungkin guru bisa melihat kondisi, harus mengenal dan kondisi kelas sih. Jadi ketika ada seorang anak yang murung, yang awalnya aktif lama-lama menjadi murung, nah itu harusnya guru bisa mengenali anak itu. Nah itu mungkin bisa menanyakan ada apa, kenapa, apa, menggali informasi terhadap anak tersebut, kenapa menjadi seperti itu perilakunya kayak gitu. Nah itu nanti bisa menjadi bahan evaluasi, kemudian mengambil keputusan, kemudian ada tindak lanjut terhadap anak tersebut. Ketika mendapatkan masalah tersebut, sudah mendapatkan informasi akar masalah tersebut, sehingga adanya tindak lanjut dan perbaikan di dalam kelas tersebut. Nah kayak gitu. Sehingga anak-anak itu menjadi nyaman dan aman ketika menerima atau mengikuti pelajaran. Nah mungkin untuk anak-anak ibu atau bapak, tidak harus menutup ya, maksudnya menutup diri. Walaupun dia dibully tapi dia tetap diam. Itu mungkin itu menunjukkan bahwasannya sekolah itu tidak aman dan nyaman. Itu yang membuat anak itu tidak bisa ngomong atau berekspresi, itu tuh membuat menunjukkan bahwa sekolah itu tuh tidak aman bagi dia kayak gitu kan. Nah, anak itu ketika sekolah itu dalam artian aman dan nyaman buat anak, anak itu bisa mengungkapkan, aku tidak nyaman seperti ini, aku tidak nyaman seperti itu, dan bisa lapor kepada gurunya. Nah itu mungkin anak ibu ketika dia itu tidak nyaman atau tidak aman dan gurunya itu ternyata belum peka, itu anaknya itu ngomong saja ke gurunya seperti itu. Jadi tidak harus didiemin atau tidak harus dipendem kayak gitu, itu akan merusak atau menghambat tumbuh kembang atau potensi anak tersebut kayak gitu. Jadi mungkin anak ibu bilang aja kepada gurumu, curhat kepada gurumu, atau kalau gak ada guru, ke guru konseling tadi ya. Karena kan di sekolah itu kan pasti ada guru BK kayak gitu. Apa yang dirasakan, apa yang dia terima, atau apa yang dia terima akibat bullying atau gimana kayak gitu. Nah itu nanti akan ada tindak lanjut dari sekolah kayak gitu, sehingga anak itu bisa aman dan nyaman ketika mengikuti pelajaran kayak gitu. Jadi mungkin peran orang tua itu adalah membimbing atau memberitahukan anak kayak gitu. Jadi peran orang tua di dalam rumah menanyakan bagaimana sekolahnya, tadi ya sudah disampaikan juga bagaimana sekolahnya. Ketika ada apa, kemudian orang tua memberikan masukan kayak kemudian jika dia itu terjadi bullying atau kekerasan seksual, bisa langsung lapor kepada sekolah sehingga sekolah bisa menindaklanjuti agar itu tuh tidak jadi normalisasi atau tidak jadi budaya di dalam sekolah tersebut kayak gitu. Sehingga ketika sekolah itu aman, murid-murid pun bisa mengikuti dan meningkatkan potensi diri di dalam pembelajaran tersebut ya gitu.
1: Oke, baik. Ya, jadi kita bergeser kembali, ada Pak Bambang di Purwokerto. Kadang tanpa sadar guru juga bisa membedakan perlakuan kepada siswa laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam pembagian tugas atau kesempatan menjadi pemimpin. Seberapa penting sih guru mengevaluasi hal-hal seperti ini? Mungkin Bu Dina silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Nah, ini berkaitan juga ya mengenai pembagian tugas yang misal nih harusnya laki-laki nih, enggak harusnya ini perempuan gitu, gitu kan. Nah ini yang kita sebut sebagai stereotip gender gitu ya. Tapi sepertinya sebaiknya memang kita memang tidak harus membatasi ini loh anak laki-laki yang harus jadi pemimpin, perempuan tidak boleh. Nah ini yang jangan sampai kita sampai membatasi seperti itu. Nah pasti ini memang dari pihak sekolah yang benar-benar harus ini ya, adanya suatu tenaga pendidik yang sudah benar-benar aware ataupun mengamati bagaimana sih cara interaksi dari satu siswa dengan siswa-siswa yang lain, dengan bagaimana pola yang terjadi selama di lingkungan sekolah situ. Terutama di sekolah itu dari jam 7, misalnya jam 7 sampai jam 2 mungkin ya, kalau mungkin rata-rata dari jam sampai sore juga mungkin ada juga. Nah itu kan pasti bertahun-tahun dari pihak sekolah sudah mengamati bagaimana yang terjadi nih di lingkungan sekolah, pasti akan lebih aware nih, tahu mana yang menjadi cocok untuk tugas yang laki-laki ataupun perempuan. Sebenarnya memang ini yang dimaksud bahwa jangan sampai kita membatasi apa yang dipotensikan oleh anak-anak kita. Tidak sampai ini loh nih tugas pemimpin harus yang tegas ataupun galak ya, ini yang laki-laki nih, tapi perempuan pun juga berhak berpartisipasi. Seperti tadi yang di indikator-indikator SRA gitu ya, bahwa sekolah ramah anak, bahwa tidak hanya mementingkan, mengedepankan untuk yang laki-laki bisa apapun nih untuk beraktivitas gitu. Seperti itu. Kemudian juga yang perempuan pun juga pasti juga berhak nih mengikuti tugas-tugas yang mungkin, tapi tetap juga mengamati bahwa bagaimana resiko-resiko dampaknya, apakah benar-benar ini tepat untuk yang laki-laki dan perempuan bisa. Jadi memang dari pihak sekolah kita pasti tentunya dari parenting selalu komunikatif juga dengan pihak sekolah, bahwa tentunya yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi bukan berarti membatasi dari peran dari anak-anak kita ketika bersekolah seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, kita masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit ya, 5-7 menit terakhir deh. Ya, ternyata banyak juga ya yang tertarik dengan diskusi kita, karena memang kaitannya dengan orang tua dan anak ya, parenting kita di rumah maupun. Jadi kalau pernah ada kalimat yang mengatakan kalau guru itu adalah orang tua anak di sekolah, tapi orang tua adalah guru ketika anak sedang di rumah. Makanya tadi Bu Dina juga sepakat ya, antara pihak sekolah dan orang tua harus terhubung.
2: Ya, betul.
1: Tidak bisa melepaskan begitu saja. Nah kemudian Bu Dina, bagaimana sih cara untuk mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan tanpa membuat anak ini merasa bahwa semua perilaku harus diterima begitu saja?
2: Nah ini ya, ini kita memang pasti dari parenting maupun dari sekolah pasti sudah selalu kita menginstruksikan ataupun mengarahkan bahwa kita harus bisa saling menghargai, saling menghormati gitu. Namun ternyata terkadang yang terjadi di faktanya pasti ada nih sesuatu yang tanpa sengaja atau mungkin sebagai candaan, karena kita kan pasti akan masing-masing anak menilai orang itu, anak siswa lain itu bercanda ke kita, tapi ada sisi lain bahwa mengatakan bercandaannya itu menyinggung gitu kan. Nah jadi dikatakan bahwa kita tetap menghargai, menghormati orangnya ya, ataupun siswa lain, tapi juga kita mengarahkan kepada perilaku-perilaku yang dikatakan memang kurang baik gitu ya, kurang baik yang mengakibatkan ada siswa yang merasa tidak nyaman dan sebagainya. Yeah. Jadi sekali lagi tidak sampai kita menormalisasikan ya, menormalisasikan bahwa semua perilaku-perilaku yang orang lain ataupun dalam lingkungan itu yang kita selalu kita terima, kecuali memang itu hal-hal yang memang kan kita kadang menerima itu baik atau buruk, itu tergantung dari penangkapan dari pihak masing-masing gitu ya. Tapi ini memang harus benar-benar diamati baik-baik ataupun bisa dipahami baik-baik, apakah memang ketika ada sesuatu yang gak nyaman oleh anak, berarti itu anak kita merasa tidak dihargai nih gitu kan. Nah ini yang perlu dari pihak sekolah pun juga aware juga untuk mengamati bahwa bagaimana caranya tetap menghindari adanya sampai bullying, mengecek ataupun sampai ke ranah yang benar-benar membuat anak itu sampai mogok dan sebagainya seperti itu. Jadi solusinya memang perlunya adanya kebijakan stop normalisasi untuk perilaku-perilaku yang mungkin membuat anak menjadi kurang nyaman ataupun kurang bisa bebas berekspresi. Tapi tetap kuncinya saling menghargai dan menghormati di lingkungan manapun seperti itu.
1: Okay, baik. Mungkin sebagai closing statement masing-masing narasumber ya, 1 menit dari Bu Arnesya dulu terkait dengan tema kita satu ini ya, sekolah aman buat anak nyaman berkembang sesuai identitasnya. Silakan Ibu Arnes, singkat saja.
0: Okay, closing statement, jangan takut untuk berbicara untuk anak-anak gitu ya. Jangan takut untuk berbicara. Kemudian jika ada masalah atau tidak nyaman kepada dalam diri sendiri, dalam diri anak, mampulah untuk mengungkapkan agar bisa menjadi solusi untuk yang lainnya. Insyaallah. Mungkin okay. Dari saya seperti itu.
1: Baik, Bu Dina Gongnya, silahkan Ibu.
2: Baik, terima kasih untuk close statementnya. Yang pertama, mari kita semua berkolaborasi, baik dari parenting, sekolah maupun masyarakat ataupun juga sekitar di pada anak-anak, bahwa mari kita kolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan anak-anak bisa bebas berekspresi namun tetap dalam batasan ketentuan-ketentuan yang memang memberikan hasil yang positif selalu, seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Arnes dan juga Ibu Dina sudah hadir di studio kami. Semoga perbincangan kita bisa menginspirasi pendengar yang lain. Next, semoga bisa ketemu dengan tema yang lebih menarik lagi.
0: Oke,
1: terima kasih. Saya selalu Ibu.
2: Oke, okay. Saya selalu juga semuanya.
1: Baik, demikian tadi pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: hati. Baik, pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, ikuti Dinamika Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Tamri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Perdotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9, dan Andreas Karet pada menit ke-13, membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32, namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Rikat maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPR BKK jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Kebiar undian BPR BKK jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
2: Oh, iya. Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR BKK Jateng ya.

pendengar di manapun Anda berada, kami informasikan bahwa siang nanti kita akan bersama di segmen Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Cilacap. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Tentunya kami ajak Anda nanti untuk berinteraktif di 0811 2540911 atau di 632336. Untuk Anda yang berada di luar area Kota Purwokerto, jangan lupa gunakan kode area kami di 0281.

0: Pendengar pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat, Mama bawa apa?
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk update informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
2: Pendengar, KONI Purbalingga targetkan raih 7 emas di Ajang Porprov Jawa Tengah 2026. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar, Kabupaten Purbalingga menargetkan perbaikan peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Kontingen Purbalingga membidik minimal 7 medali emas, naik dari 3 emas yang diraih pada Porprov 2023 di Patiraya. Ketua Umum KONI Purbalingga, R. Budi Setiawan, mengatakan peningkatan perolehan emas menjadi target untuk memperbaiki peringkat Purbalingga pada Porprov tahun ini. Adapun pada Porprov 2023, kontingen Purbalingga meraih medali emas 10 perak, maksud kami 3 medali emas, 10 perak, dan 21 perunggu. Tahun ini KONI Purbalingga menargetkan minimal 7 medali emas. Untuk mengejar target tersebut, KONI Purbalingga melalui pengurus kabupaten di masing-masing cabang olahraga yang akan mengikuti Porprov mengintensifkan latihan bagi atlet, baik mandiri maupun pemusatan latihan atlet menjelang pelaksanaan Porprov 2026. Berikut penuturan Ketua Umum KONI Purbalingga.
5: Ya, jadi target tentu kita utamanya kita tidak bermuluk-muluk, jadi kita memperbaiki peringkat-peringkat dan memperbaiki medali. 2023 kita mega medali emas, kita ingin memecahkan 2018 7 emas. Kita punya target 7 emas harus pecah, jadi minimal 8 emas. Mudah-mudahan perenggingan untuk peringkat kita juga mengikuti dari jumlah medali yang kita peroleh. Jadi peringkat terbaik selama ini adalah peringkat 25 tahun 2018 itu. Ya, harapannya kita bisa melewati peringkat.
4: Budi menambahkan, Porprov Jawa Tengah tahun 2026 akan diselenggarakan di Semarang Raya pada 25 sampai 31 Oktober 2026. Di Semarang, Salatiga, Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, serta Kabupaten Demak. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Baik, terima kasih Fitri atas laporannya. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan terdekat nanti kami akan menyapa Anda pendengar di segmen Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi kami akan menyapa Anda di segmen Jaksa Menyapa. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda. Kita nanti akan bersama dengan Kejaksaan Negeri Cilacap dan kita akan membahas soal bahaya judi online di kalangan masyarakat. Kita nanti akan bersama dengan dua narasumber, yaitu Bapak Yohanes Partua Sihaan SH, Kasupsi Penuntutan Tindak Pidana Umum, dan juga nanti akan bersama dengan Kasabrina Afradila SH, calon Jaksa Ahli Pertama. Jadi Anda nanti boleh bergabung bersama kami pendengar di 0811 554 0911 untuk SMS, voice note ataupun juga WhatsApp. Bisa juga telepon langsung di 632336. Jangan lupa gunakan kode area kami di 0281 untuk Anda yang berada di luar area kota Purwokerto.

0: Iya, pendengar, kita sekarang bersama di segmen Jaksa Menyapa dengan satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu tentang bahaya judi online begitu ya. Jadi perkembangan teknologi memang membuat banyak hal menjadi lebih mudah, tetapi di balik kemudahan itu ada juga resiko yang perlu kita waspadai, dan salah satunya adalah judi online. Hanya bermodal telepon genggam dan akses internet, seseorang bisa dengan mudah tergoda ya, dan juga mencoba untuk ikut terjun, bahkan tanpa sadar akhirnya terjebak dan sulit berhenti dari judi online tersebut. Nah, sebenarnya apa saja sih bahaya judi online bagi masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap kondisi ekonomi, keluarga maupun kehidupan sosial? Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana upaya pencegahan serta langkah hukum terhadap praktek judi online tersebut. Sudah hadir pendengar di studio kami, ada dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Cilacap begitu ya. Ada Kak Sabrina, ini karena masih muda calon jaksa ya. Betul. Kita menyapa dulu, ada Kak Sabrina Afradila SH, calon jaksa ahli pertama. Selamat datang Kak Sabrina. Siap. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, Kak Sabrina ini ditemani atau menemani ya Pak Kasubsi nih. Pak Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum, ada Pak Johannes Partuasi HAN SH. Selamat siang, selamat datang Pak.
2: Selamat siang, terima kasih.
0: Ya, sehat ya Pak ya?
2: Sehat.
0: Sehat, semangat. Oke, baik. Kita punya tema yang sangat menarik, yaitu bahaya judi online. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam, kenapa dari Kejari Cilacap ini membahas tema tentang bahaya judi online? Apakah memang angka ini lagi marak-maraknya di Kabupaten Cilacap ini Pak Johannes?
2: Ya, terima kasih. Jadi mungkin di sini saya perlu sampaikan, karena judi online ini merupakan fenomena yang perlu kita cermati bersama, karena dampaknya cukup meluas, bahkan cakupan dari pengguna atau pemain dari judi online sendiri ini dari berbagai lapisan, baik dari yang kaya sampai yang sederhana, baik dari yang muda hingga yang tua, sehingga itu sangat meresahkan sebenarnya di dalam masyarakat, dan dampaknya juga banyak, baik untuk pribadi si pemain, bahkan bisa mencakup ke keluarganya. Mungkin gambaran simpelnya seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau seseorang sudah terindikasi, sudah terikat sekali dengan judi online, ini sangat berbahaya sekali ya Pak Yohanes?
2: Iya, jadi banyak hal negatif yang timbul di dalamnya, karena masyarakat yang melihat judi online dan sampai melakukannya kan cenderung tertarik untuk mendapatkan pendapatan yang instan dan besar begitu. Padahal dalam permainan ini sebenarnya kalau kita mau lihat tidak ada janji yang bisa ditepati atau dipegang di dalamnya begitu. Sehingga masyarakat cenderung yang apalagi yang mungkin pengangguran membutuhkan biaya tambahan seperti itu, mencoba peruntungan di dalamnya. Padahal ketika mereka mencoba, mungkin kemenangan hari ini belum tentu terjadi lagi besok. Nah, mungkin kemenangan hari ini besok sudah menjadi utang, dan itulah yang akan memperkeruh, menjadikan masyarakat yang menggunakan judi online ini sebagai mata pencaharian, atau menjadikan dia kecanduan terhadap judi online ini, akan terpusar terus di dalamnya seperti itu.
0: Baik. Nah, mungkin sebagai jaksa muda begitu ya, melihat fenomena judi online yang menempa banyak genre ya, lintas genre, tidak hanya anak muda aja, nggak cuma Gen Z aja, tapi juga orang yang sudah berusia juga begitu ya. Kalau Kak Sabrina seperti apa melihat ini?
1: Iya, menurut saya judi online ini udah banyak banget di kalangan masyarakat. Dengan kemudahan teknologi dan akses internet yang sekarang aktivitasnya termasuk remaja, siswa-siswa SMA, SMP itu juga udah mulai terjerat adanya judi online ini. Jadi karena itu kita penting memahami judi online itu bukan sekedar persoalan menang atau kalah dalam sebuah permainan, tetapi itu menimbulkan adanya persoalan hukum, ekonomi, sosial, bahkan dalam persoalan keluarga pun bisa timbul akibat judi, adanya judi online.
0: Baik. Saya ke Pak Johan ya. Pak Johan, sebagai gambaran awal Pak, bagaimana sih Bapak kalau dari kacamata Bapak melihat fenomena judi online yang berkembang di tengah masyarakat saat ini?
2: Nah, ini juga kan sangat berpengaruh ya, apalagi di masyarakat ini. Makanya kami di sini, harapan kami juga bisa menghimbau. Karena secara gamblang kita bisa melihat merebaknya judi online ini termasuk masif ya. Dan kemudahan akses terhadap judi online ini sangat mudah gitu. Seperti yang Ibu Desi sampaikan di awal, bahwa dengan bermodalkan smartphone dan internet sudah bisa diakses begitu. Nah, disitulah kita juga perlu memberikan kesadaran bagi masyarakat, harapannya supaya memang masyarakat ini benar-benar menghindari, karena apa ya, setiap platform online ini belum tentu memberikan dampak negatif, dampak positif, ada juga dampak-dampak negatif seperti itu, sehingga perlunya ada pengawasan baik dari keluarga dan lingkungan begitu.
0: Oke, okay. Baik, jadi justru sebenarnya kalau garda paling depan ya masyarakat itu sendiri ya,
2: keluarga
0: begitu. Oke, okay. Nah kemudian Pak Johan dan juga Kak Sabrina, kenapa sih judi online ini menjadi salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga dari sisi sosial kemasyarakatan?
2: Mungkin kalau dari saya, karena dampaknya sendiri itu judi online tidak berhenti pada orang yang melakukan perjudian. Kemudian persoalan ini juga dapat meluas kepada keluarga, lingkungan, bahkan masyarakat secara keseluruhan, baik di masyarakat lingkungan dia bertempat tinggal ataupun dia bekerja begitu. Dari sisi sosial, judi online berpotensi menimbulkan konflik keluarga, menurunkan produktivitas, dan mengganggu hubungan sosial. Dari sisi ekonomi, seseorang dapat kehilangan penghasilan, lalu menggunakan tabungan, misalnya jika sudah kalah berkali-kali, bahkan bisa mencari hutang untuk dia menambah suatu modal untuk dia supaya bisa melakukan perjudian online lagi, begitu. Lalu kalau misalnya kita lihat juga dari sisi hukum, di sini aktivitas perjudian juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana bagi pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan perannya. Misalnya yang memberikan akses atau dia pelaku langsung, itu sudah ada gradasi terkait pemidanaannya. Oleh karena itu, kita juga perlu melihat judi online sebagai persoalan bersama yang membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Seperti itu.
0: Baik. Nah, kemudian saya ke Kak Sabrina ini. Kak Sabrina, kalau dari sudut pandang masyarakat awam begitu ya, seringkali judi online ini dianggap sebagai permainan atau cara mencari tambahan penghasilan. Apa sih yang membuat tanggapan seperti ini perlu diluruskan?
1: Iya, mungkin pertama biasanya di kalangan masyarakat itu faktor ekonomi kali ya, Mbak Desi. Jadi mungkin sebagian orang itu tergoda karena menganggap judi online ini itu sebagai jalan cepat untuk mendapatkan penghasilan, seperti itu. Untuk mendapatkan uang yang banyak, terus dengan iming-iming keuntungan yang besar dan juga cepat, ya itu terlihat menarik bagi masyarakat sekitar. Terus habis itu kemudahan teknologi yang saat ini juga sangat mudah diakses ya, dengan melalui internet yang seperti tadi Pak Johan dan Mbak Desi katakan juga. Terus kadang kita melalui platform media sosial ada iklan dan promosi seperti itu kan. Itu banyak lewat iklan-iklan judi online itu, jadi kayak orang ada yang kepo gitu kan. Mencet masuk ke situs website tersebut dan jadinya melakukan perjudian online seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian saya ke Pak Johan lagi ya, Pak. Kalau dari sisi hukum, Pak, apa sih yang dimaksud dengan judi online, dan apakah semua bentuk permainan yang menggunakan uang atau taruhan melalui internet ini bisa dikategorikan sebagai perjudian?
2: Ya. Jadi, apa sih judi online? Ya, sebenarnya secara simpelnya segala sesuatu kegiatan yang melibatkan suatu pertaruhan uang maupun barang, itu kan sudah bisa kita anggap sebagai judi. Nah, ketika ada tambahan diksi atau kata online, nah ini terkait medianya ini begitu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti pertaruhan yang resikonya juga tidak jelas, keuntungannya tidak jelas, namun dinaungi suatu platform seperti itu dan dinaungi teknologi begitu. Mungkin kalau pendapat pribadi saya terkait apa sih judi online
0: judi
2: ini.
0: Judi online ini, oke, baik. Pak Johan dan juga Kak Sabrina, ini kita sudah ada beberapa netizen yang ternyata ikut bergabung juga di live YouTube-nya Riri Prokerto. Kita menyapa dulu, ada @ardrat1183. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya, apakah hasil penanganan perkara menunjukkan adanya keterkaitan antara judi online dengan pinjaman online ilegal atau tindak pidana pencucian uang? Silakan Pak.
2: Iya, jadi memang kalau kita mau lihat terkait judi online ini, dampaknya luas kalau dalam pemidanaan, tergantung dari penyelidikan dan penyidikannya untuk pengembangannya. Jadi, namun biasanya yang kami lihat ini cenderung bukan ke pinjaman ilegal tadi ya, kalau tidak salah yang pertama ya. Bukan ke situ, kami merujuknya biasanya seperti ke pencucian uang. Nah, di sini memang ada rantai-rantai yang bisa berimbas ke sana, namun memang karena mungkin sudah istilahnya ada keterbatasan dalam hal penyidikan, sehingga kadang rantai ini terputus dalam penyidikannya begitu. Jadi simpelnya judi online ini bisa terafiliasi dengan sarana-sarana untuk pencucian uang, bahkan sampai penipuan atau penggelapan uang seperti itu.
0: Baik. Kita ke @ashikamilah. Ini pertanyaannya terpotong-potong ya, sebentar. Oke, misalnya seseorang awalnya hanya ikut judi online dengan uang 10.000 atau 20.000, tetapi kemudian terus mengejar kekalahan sampai menghabiskan tabungan, bahkan aset berharga. Apakah kondisi seperti ini sudah bisa dikategorikan sebagai kecanduan, dan apa yang sebaiknya dilakukan, terutama kita sebagai keluarganya, dan bagaimana cara kita bersikap sebagai keluarga?
2: Silakan. Iya, jadi sebenarnya secara psikologis, mungkin saya kurang bisa atau kurang tepat untuk menjelaskan terkait kecanduan ini. Tapi mungkin menurut saya pribadi, salah satu bentuk kecanduan itu merupakan hal tersebut. Misalnya ingin mengejar begitu. Saya khawatirnya ketika kita membahas secara teori dari psikologi, ada orang yang mungkin sebelumnya sudah kecanduan begitu. Bukan karena untuk mengejar kemenangan, dia melihat iklan saja. Misalnya iklan berwarna-warni, berkedip-kedip, dia merasa tergugah. Padahal dia tidak mengejar keuntungan begitu loh. Nah, cuman mungkin salah satu bentuk kecanduannya bolehlah mungkin saya katakan ingin mengejar gitu. Cuman menurut saya sih itu lebih kepada tekanan finansial juga ya. Ketika dia tidak tertekan finansial sih, menurut saya dia kalau sudah kalah sudah begitu. Cuman kalau misalnya memang dia masih ingin mengejar kemenangan atau untuk menutup balik modal lagi, ya itu sudah termasuk salah satu indikasi untuk kecanduan. Lalu bagaimana keluarga bisa mengantisipasi hal tersebut? Menurut saya itu memang salah satu garda yang paling dekat dengan para pelaku atau pecandu judi online ini merupakan keluarga begitu. Mungkin keluarga bisa melakukan pengamatan terhadap perubahan-perubahan sifat, perubahan-perubahan penggunaan uang yang dilakukan oleh si pelaku ini atau yang diduga melakukan atau kecanduan judi online ini begitu. Apakah ada perubahan yang sangat signifikan dan dia berulang, misalnya seseorang ini biasanya terbuka begitu, cuman belakangan dia sudah tertutup, tujuannya itu hanya ke gadget terus, itu misalnya dari tingkah perilaku, terus dari manajemen keuangan, misalnya seseorang ini sangat bisa mengatur keuangan, tiba-tiba dia cari pinjaman kesana kesini, ini sudah merupakan indikasi ya. Disinilah keluarga juga bisa menjadi memberikan dukungan supaya dia bisa berhenti melakukan hal tersebut begitu, memberikan pengawasan, dukungan secara moral begitu, didampingi begitu. Misalnya juga salah satu pelaku ini mungkin masih muda begitu. Jadi mungkin di sini keluarga yang biasanya orang tua bisa mendampingi dan memberikan contoh, memberikan tauladan kepada mungkin anaknya supaya anaknya juga tidak melakukan hal tersebut. Misalnya seorang ayah memberikan contoh, lihat dulu ayah enggak pernah mainan kayak gini loh, kamu kok bisa seperti ini nak? Mungkin dengan dialog yang terbuka dari keluarga itu akan bisa menekan dan apa namanya menghindarkan seseorang ini untuk terus kecanduan terhadap judi online.
0: Oke, baik. Kemudian @morisa52. Selamat siang Bapak Ibu. Untuk kasus penipuan yang mencatut nama seseorang untuk judi online ini, tindak lanjutnya seperti apa? Apakah sejauh ini ada hukumannya?
2: Ya. Sebenarnya judi online dan penipuan ini diatur secara terpisah di dalam KUH pidana kita yang baru, di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Di sini memang penipuan ini sangat bisa connect atau terhubung dengan judi online, karena kan terkadang promosi yang ada di dalam judi online ini cenderung menjanjikan suatu kemenangan. Silahkan Anda menyetorkan atau bahasanya mendepositokan beberapa uang Anda, nanti bonus berapa kali lipat. Padahal hal yang terjadi di dalamnya tidak demikian. Sebenarnya kan dari bentuk itu juga sudah merupakan bentuk penipuan ya, begitu. Namun kan kembali lagi dalam penegakan hukum itu perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Betul. Terkadang terputus, rantai putusnya itu di situ. Untuk penegakan hukum kita harus mencari siapa yang melakukan, membuat, terus tujuan atau mens reanya itu seperti apa, apakah benar-benar ingin menipu seseorang. Jadi memang di dalam kacamata pandang hukum itu harus dilakukan penyelidikan dulu supaya kita bisa menentukan seperti apa perbedaan dari penipuan dan judi online tersendiri, begitu.
0: Oke, baik. Menarik sekali ini ya, karena kalau kita bicara soal judi akan berdampak luas begitu ya. Tidak hanya soal finansial, ekonomi keluarga, tapi hubungan dengan keluarga juga pasti akan ini ya. Nah, sejauh ini mungkin Kasab sudah berapa lama atau sudah 1 tahun ini di Kejari Cilacap?
1: Aku baru 1 tahun.
0: Baru 1 tahun ini, oke. Baik Pak Johan, mungkin dalam rentang 1 tahun, begitu ya, untuk menyamakan persepsi dengan calon jaksa yang baru ini terkait dengan judi online seperti apa Pak?
2: Ini untuk banyaknya perkara atau
0: seperti
2: apa? Ya,
0: untuk banyaknya perkara dan kemudian juga kan artinya untuk pengenalan kasus-kasus, bagaimana penanganan kasus judi online tersebut kepada jaksa baru kita, calon jaksa ini.
2: Jadi mungkin boleh saya sampaikan, saya juga termasuk orang yang baru bergabung di dalam Kejaksaan Negeri Cilacap.
0: Oh,
2: saya
0: tapi
2: sangat bersyukur
0: sudah kasupsi ya, keren banget loh.
2: Sebelumnya saya kasupsi di daerah atau di luar Jawa, begitu. Terus bisa

0: ada perlindungan anak, penganiayaan, dan segala macamnya begitu. Mm-hmm. Jadi secara spesifik, mohon maaf, mungkin bisa kita inilah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan bawakan data yang lebih komprehensif begitu.
1: Oke, baik. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Barangkali untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kita masih menunggu dan kita masih bersama dengan dua narasumber dari Kejaksaan Negeri Cilacap. Kita membahas tentang bahaya judi online di kalangan masyarakat begitu. Nah, untuk Kak Sabrina ini, kalau seseorang awalnya hanya mencoba dengan nominal kecil dan kemudian terus bermain karena merasa penasaran atau ingin mengembalikan uang yang kalah, bagaimana pola seperti ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih serius kalau mungkin dari kacamatanya Kak Sabrina ini?
2: Ya, menurutku masyarakat itu perlu berhati-hati, mm-hmm, ya Mbak Desi. Karena iming-iming awal itu, keuntungan cepat itu bukan suatu hal yang bisa diterima gitu kan. Mm-hmm. Karena dilihat lagi dampak seterusnya nanti akan selain ekonomi pun bisa dampak sosial, mm-hmm, dan juga ke keluarganya sendiri. Mm-hmm. Misal bapak rumah tangga itu, mm-hmm, bisa mengalami perceraian, mm-hmm, seperti itu. Jadi ujung dampaknya itu jangan dilihat emang dari awalnya yang emang dengan profit tinggi, tetapi, mm-hmm, dilihatlah dampak akhirnya agar tidak terjerat dalam judi online itu.
1: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Johan, kita kembali lagi. Ketika judi online sudah menyebabkan seseorang ini terlilit hutang misalnya, menggunakan uang kebutuhan keluarga atau bahkan melakukan tindakan lain untuk mendapatkan uang, apakah persoalan tersebut bisa berkembang menjadi persoalan hukum lain, Pak?
0: Ya, sebenarnya bisa. Seperti misalnya kita melakukan suatu pinjaman, ketika kita melakukan pinjaman kita tidak bayar kan, ada prestasi yang tidak kita lakukan, mm-hmm, ada wan prestasi di dalamnya, padahal kita pinjam uang, kita berjanji akan mengembalikan, kita tidak kembalikan, pasti berdampak hukum, sehingga pasti nantinya akan merembet ini, mungkin ada sesuatu yang dijaminkan, mm, mungkin awal mulanya dari barang-barang yang mudah bergerak, mungkin, mm, seperti kendaraan, atau barang-barang pribadi lainnya, emas, seperti itu. Mungkin itu akan hilang. Akan jadi lebih rumit nanti ketika sudah yang diagunkan seperti rumah. Ketika sudah tidak bisa membayar karena, hmm, kalah terus dalam melakukan judi online, otomatis kan rumah ini akan lepas. Hmm. Nah, jadi akan menimbulkan dampak baru lagi. Keluarga tersebut akan kemana nanti, seperti itu. Apalagi misalnya sudah ada anak, padahal rumah merupakan satu kebutuhan primer, sandang, hmm, pangan, papan kan sangat penting ya gitu. Jadi, hmm, bisa mempengaruhi apa ya istilahnya sosial terhadap keluarga tersebut dan pasti merusak nanti misalnya mental dari, hmm, anak terlebih, hmm, ya yang tadinya saya tuh bisa tinggal di sini, kenapa saya harus terusir dari rumah, hmm, begitu, padahal karena kesalahan, mungkin kesalahan orang tuanya karena sudah kecanduan, dia utang sana sini sana, hmm, sini, gagal bayar, hilanglah, hmm, ya gitu kurang lebih.
1: Oke, baik. Nah, kemudian begitu kita dengar dari keterangan dua narasumber kita bahwa ternyata judi online ini memang sangat berbahaya, tidak bisa terbantahkan lagi ya, faktanya, yeah, begitu. Jadi ketika mungkin awalnya hanya nominal kecil, tetapi tergiur dengan nominal yang lebih besar, penasaran, kemudian dampaknya ya akan sampai kehilangan rumah begitu ya Pak ya. Baik, kemudian kalau kita melihat dari aspek hukum Pak Johan, ini yang mungkin paling banyak ingin diketahui oleh masyarakat ya. Apakah orang yang hanya bermain atau memasang taruhan judi online juga bisa dikenai proses hukum Pak? Yeah. Kemudian ketentuan yang berlaku seperti apa?
0: Nah, ini memang sangat sering masyarakat tanyakan, apakah pemain atau pelaku ini terdampak atau bisa diancam dengan pidana, mm, misalnya seperti itu ya. Ini sangat bisa dan sudah diatur oleh, mm, oleh undang-undang. Jadi untuk aturannya itu dulu sempat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang TE kalau tidak salah begitu, hmm, pada pasal 27 dan pasal 45. Hmm. Nah, jadi namun seiring berjalan dan berkembangnya hukum,

0: disahkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Jadi di dalam situ juga mengatur terkait judi. Jadi untuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 1 Januari 2026, kita menggunakan KUH Pidana yang baru, ya, diatur dalam pasal 426 dan 427 begitu, dan semuanya bisa diancam. Misalnya kita mau sampaikan juga terhadap masyarakat begitu, bahwa ancamannya juga tidak serta merta rendah, bahwa ya pelaku kan kalau kalah rugi sendiri gitu, tidak berdampak dengan orang lain. Tapi kan secara di Indonesia memang melarang terhadap perjudian tersebut, sehingga di dalam pasal 427 juga yang mengatur tentang pelaku atau pemain judi ini bisa dipidana, dan ancaman pidananya maksimal selama 3 tahun penjara begitu.
1: Itu sudah sangat jelas ya.
0: Jelas.
1: Tidak hanya merusak sendi-sendi perekonomian, tapi juga ya kita mau masuk bui 3 tahun gitu ya. Amit-amitnya jangan begitu ya. Oke, baik. Jadi kalau misal tadi Pak Johan menyebutkan di sepanjang 2026 ada 3 kasus ya Pak ya? Ada 3 kasus. Pak, boleh gak sih cerita dari 3 kasus itu apa sih yang melatar belakangi si pelaku judi online ini, kenapa melakukan judi gitu?
0: Sebenarnya tidak, yang saya baca tidak dari keseluruhan itu tiga-tiganya itu judi online. Ada memang judi yang konvensional langsung begitu. Cuman beberapa memang yang saya baca dari beberapa perkara itu memang yang melatar belakangi itu keinginan untuk mendapatkan uang secara instan begitu. Karena memang ada kebutuhan mendesak dan mungkin menurut saya pribadi kalau ini kurangnya keahlian seseorang sehingga dia tidak bisa menemukan kegiatan lain untuk mendapatkan uang begitu. Misalnya kalau dia misalnya dibekali dengan keilmuan atau keterampilan, mungkin dia bisa mencari suatu pekerjaan yang lain, tapi karena kurangnya itu atau keterampilannya kurang, jadi mungkin judi online lah yang dia pikirkan itu untuk bisa menanggulangi permasalahan sementaranya begitu.
1: Oke, jadi ada keinginan sesaat ya untuk bisa merubah nasib, misalnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya lagi-lagi kalau mau punya duit ya harus bekerja gitu ya, dengan jalur yang normal aja kali ya Kak Sabrina ya. Oke, baik. Nah, kemudian kalau tadi kita sudah bicara soal memahami judi online, kemudian mengapa judi online berbahaya, dan secara aspek hukum tadi sudah disinggung juga oleh Pak Johan, mungkin kita POV-nya adalah keluarga. Bagaimana sih peran keluarga, Pak? Mungkin Kak Sabrina ya, yang seringkali keluarga baru mengetahui seseorang terjerat judi online ini setelah masalahnya sudah cukup besar. Apa yang sebaiknya dilakukan keluarga ketika mengetahui ada anggota keluarganya yang mulai bermain judi online ini, kalau menurut Kak Sabrina?
2: Iya, menurut pendapatku sendiri, dari keluarga yang mungkin salah satu anggota keluarganya ada yang terjerat judi online, mungkin dengan meningkatkan komunikasi, pendampingan, diperbanyak lagi ngobrolnya, dan dilihat aktivitas keseharian keluarga tersebut, apakah terjerat judi online sendiri apa tidak, seperti itu sih.
1: Jadi mungkin harus ada keterbukaan ya, komunikasi terbuka dengan keluarga begitu. Nah, kemudian Pak Johan, bagaimana masyarakat dapat membedakan antara aktivitas di ruang digital yang legal dengan aktivitas yang mengarah pada perjudian online, Pak?
0: Ya, sebenarnya di sini juga perlu kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terus dari dunia pendidikan juga perlu memberikan edukasi kepada peserta didiknya supaya dapat membedakan seperti kegiatan-kegiatan atau platform-platform yang berdampak negatif dan berdampak positif. Karena sebenarnya sudah jelas kalau di Indonesia sendiri itu melarang terkait kegiatan atau perjudian online ini. Tapi kan teknologi tidak bisa ditekan sebegitunya. Teknologi tetap bisa mengizinkan akses tersebut. Nah, sama halnya seperti misalnya kita, jika di masyarakat kita analogikan seperti tumbuhan gitu. Misalnya tumbuhan, bumi itu memberikan tumbuhan yang baik untuk dikonsumsi manusia dan beracun dikonsumsi manusia. Tinggal kita saja yang memilih begitu. Oh, yang bisa dikonsumsi baik dampaknya kita ambil. Yang tidak baik dampaknya jangan dekati. Ya, harapan saya ini kesadaran seperti inilah yang bisa di berkembang di masyarakat terhadap apalagi terhadap judi online ini. Jadi masyarakat itu bisa mengerti atau memiliki kesadaran setidaknya, oh ini dampaknya negatif begitu. Dia sudah bisa menahan diri untuk tidak ke situ gitu. Apalagi sifatnya juga bisa berdampak hukum, destruktif terhadap dirinya sendiri bahkan sampai pada keluarganya begitu. Dan harapan kami tuh bisa mencakup sampai kepada lapisan masyarakat-masyarakat tersebut begitu.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih ada waktu sampai jalan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Silakan di 0811-540-911 atau di 632-336. Kita juga masih menunggu pertanyaan Anda di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siang hari ini kita juga live YouTube ya. Kita menyapa ada @sabilayasaroh12334. Siang Mbak Desi dan Bapak Ibu Narasumber. Sekarang banyak kasus anak-anak di bawah umur yang ikut-ikutan temannya bermain judol yang dikemas dengan permainan ponsel biasa. Apakah mereka bisa dikenakan hukuman? Silakan Pak John.
0: Ya, terima kasih. Jadi ini juga karena tidak semua platform itu menggunakan prosedur KYC, Know Your Customer. Jadi kadang kan ada juga yang bisa melakukan judi online dengan cara-cara atau aplikasi yang lain ya. Cuman ini juga sangat tricky sih. Tergantung dari proses penyidikannya. Cuman memang ketika dia memenuhi unsur pidana, yang anak ini juga bisa dipidana karena memang sudah ada undang-undang peradilan untuk anak seperti itu dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi apakah bisa anak di bawah umur itu dipidana? Bisa. Apalagi terhadap judi online ini tetap bisa. Yang penting perbuatan seluruh unsur perbuatannya itu sudah memenuhi terkait perbuatan judi itu sendiri. Begitu.
1: Oke, baik. Kemudian kita ada @hadrianti_sarjono. Siang Pro 1, kalau masyarakat bisa melaporkan aktivitas judi online yang mereka temukan di lingkungannya, kira-kira kemana ya sebaiknya laporan tersebut disampaikan? Apakah pelaku nantinya akan dipidanakan?
0: Ya, jadi untuk pelaporan bisa dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun saya mungkin membahas tersendiri terkait instansi kami, misalnya kejaksaan seperti itu. Jika ada laporan-laporan seperti ini, kami akan melakukan penelaahan terlebih dahulu seperti itu. Sehingga kami bisa memberikan suatu pandangan lah, pendapat begitu. Apakah memang dampaknya semasif itu atau semerusak itu, ketercelaannya terlalu tinggi, bahkan sampai orang tuanya capek membayar hutang misalnya saking ininya anaknya begitu. Ketika kita sudah melakukan penelaahan, mungkin kita bisa berkoordinasi lagi kepada pihak kepolisian begitu. Dan kami juga kan misalnya terhadap apakah pelakunya tersebut bisa dipidana, ya bisa. Ketika nanti laporannya itu sudah termasuk lengkap seperti itu, bisa disertakan dari screenshot aplikasi permainannya, ID password permainannya, terus transaksi yang dilakukan si pemain yang bisa didapatkan oleh keluarga misalnya. Ini kan nanti jika diserahkan kan ini bisa diproses dan dilakukan penyidikan begitu, dan bisa jika sudah terpenuhi maka akan dilakukanlah proses penuntutan.
1: Oke, baik. Kita mungkin Kak Sabrina mau menambahkan atau sudah cukup?
2: Cukup.
1: Oke, baik. Kita ke @risdaliaji. Bagaimana bila seseorang ditawari pekerjaan melalui WhatsApp atau medsos, tetapi ternyata pekerjaannya adalah menjadi admin atau customer service-nya situs judi online? Mungkin Kak Sabrina boleh kasih pendapat.
2: Iya, mungkin kalau misal ada penawaran kerja seperti itu sebaiknya dihindari ya, karena itu termasuknya sebagai penyelenggara judi online tersendiri. Itu masuk di dalam pasal 426 yang tadi dijelaskan sedikit sama Pak Jo, yeah. Itu kan ada menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi. Hmm. Selain itu menawarkan atau memberi kesempatan umum untuk main judi terus serta dalam perusahaan perjudian. Mm-hmm. Nah, itu termasuk unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 426. Jadi sebaiknya dihindari penawaran kerja seperti itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Ah, ini ada pertanyaan tambahan. Apakah orang tersebut juga bisa terkena masalah hukum? Sudah pasti ya, Pak ya?
2: Sudah pasti.
0: Iya, seperti tadi yang disampaikan sudah diatur dalam pasal 426 bahwa yang memberikan akses itu bisa dipidana. Atau kan bisa kita artikan memberikan akses ini, kalau judul ini kan hanya seperti website saja, ketika saya menjadi memberikan suatu promosi, ya silahkan ikuti situs ini, pasti menang, atau jackpot, max win, istilah bahasa-bahasanya seperti itu ya, yang ada di masyarakat, nah, itu dia sudah termasuk di dalamnya, begitu Bu.
1: Oke, okay, baik. Ada @riris13673. Selamat siang, Bapak. Apa tidak bisa langsung? Oh, ini pertanyaan gimana nih? Ya, selamat siang. Apa tidak bisa langsung ke akarnya, yaitu menutup situs judi online, atau ada kendala? Nah, ini dia.
0: Ya, sebenarnya pastinya bisa. Namun ada keterbatasan-keterbatasan karena mungkin pusat dari servernya ini ada di luar negeri seperti itu. Sehingga ada hambatan-hambatan di dalamnya. Terus memang dalam rantainya ini terkadang terputus dalam penyidikan ini. Jadi sulit muncul lagi begitu. Cenderung para penyedia yang sudah tertangkap ini memilih untuk bungkam seperti itu. Sehingga titik terang di mana sih sebenarnya ini ada, itu agak sulit. Terus kemudian sangat banyak sebenarnya server-servernya ini, bukan cuma satu atau dua begitu, bahkan sampai ratusan. Bahkan kita sampai seperti apa ya istilahnya, rahasia umum, misalnya sampai di luar negeri jadi admin atau jadi operator dari judi online ini begitu, dengan iming-iming gaji yang tinggi seperti itu. Jadi apakah bisa diberantas? Bisa. Apakah ada hambatannya? Ada.
1: Oke, baik. Ya, sebenarnya bisa, tapi ada ternyata ada keterbatasan-keterbatasan itu ya. Kemudian ada Ibu Yanti di Patik Raja. Izin bertanya Bapak dan Ibu, informasi tentang situs judi online sebenarnya sudah banyak ditemukan dan masyarakat juga sering melihatnya. Menurut Bapak atau Ibu Jaksa, kenapa sih judi online ini masih sulit diberantas?
0: Ya, menurut pendapat pribadi saya, sebenarnya kementerian terkait juga sudah melakukan pembatasan-pembatasan ya. Cuman ada beberapa platform juga yang membuka misalnya tempat-tempat untuk board iklan lah, misalnya seperti itu. Jadi mungkin kurang selektifnya dari beberapa aplikasi ini untuk memilah dari siapa yang memasuki board iklannya ini, sehingga tetap masuk terus ini begitu. Sedangkan mungkin pihak pengembang dari suatu aplikasi tersebut memerlukan adanya masukan dana untuk pengembangan aplikasinya ke depan seperti itu, sehingga ya memang agak sulit begitu, tapi pemerintah sudah melakukan upaya untuk melakukan penjagaan-penjagaan dan melakukan blokir-blokir terhadap situs-situs. Cuman memang semudah itu lagi tumbuh situs-situs tersebut begitu.
1: Oke. Kemudian @morisa52, Bapak Ibu, jika kita menemukan situs judi online ataupun promosinya, bisa lapor kemana?
0: Ya, kalau bisa dilaporkan kepada kami supaya kami melakukan penelaahan dan melakukan pengusulan atau tindakan-tindakan berikutnya, supaya karena kan terhadap pemblokiran-pemblokiran ini kan tidak serta-merta semudah oh saya mau blokir begitu. Tetap harus ada penelaahan terlebih dahulu, harus memang memang ini judol dan bisa diblokir begitu. Terkadang tidak langsung diblokir juga bisa untuk kegunaan untuk pengembangan penyidikan misalnya seperti itu. Ada kasus tertentu yang kebetulan tersangkut dengan situs ini, hmm. atau mungkin belum langsung disentuh supaya mungkin adanya pendalaman terkait tindak pidana pencucian uang, atau penipuan, atau tindak pidana yang lainnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Cilacap, ada Bapak Yohanes Partuasihaan SH, Kasupsi Penuntutan Pidun, ada juga Kak Sabrina Afradila SH, calon jaksa ahli pertama. Kita masih membahas tentang bahaya judi online di kalangan masyarakat. Baik, kita kembali menyapa untuk yang sudah bergabung di 0811 2540911. Ada Eko di Purwokerto, Mas Eko di Purwokerto. Kalau boleh dijelaskan Bapak Ibu secara sederhana, apa sih mungkin hal penting atau pesan dari kejaksaan untuk masyarakat yang sampai sekarang masih menganggap judol ini sebagai hiburan atau sekedar coba-coba?
0: Nah, mungkin pesan-pesan saya ya terhadap masyarakat yang sudah kadung nyemplung begitu. Pesan kami sih jangan pernah menjadikan judi online sebagai jalan untuk mencari penghasilan begitu. Karena keuntungan yang dijanjikan belum tentu nyata. Kemudian sedangkan risiko dari kehilangan uang, terjerat utang, merusak hubungan keluarga dan menghadapi konsekuensi hukum itu sudah nyata begitu. Nyata ada di depan. Jadi pesan saya sih hindarilah, jangan sampai menyentuh itu lagi kalau misalnya sudah sempat, tapi kalau bisa di stop saja.
1: Oke, kalau bisa hindari gitu ya. Hindari. Kalau bisa stop. Karena ini benar-benar tidak menguntungkan tapi malah makin buntung begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ada Mas Fajar di Cilacap. Oh, Pak Fajar di Cilacap. Sekarang promosi judol ini bisa muncul melalui akun medsos atau grup percakapan. Kalau kita menerima atau menemukan konten semacam itu, apakah cukup diabaikan atau sebaiknya dilaporkan, Pak?
0: Ya, jadi ada beberapa fase-fase begitu. Ada yang orang tuh lihat kayak gitu, diklik dulu, terus disebar luas. Karena harapan saya sih jangan diklik, karena juga itu menyangkut dengan keamanan identitas pribadi. Kemudian jangan tambah disebarluaskan begitu. Semisal memang itu memenuhi unsur pidana karena dia mendistribusikan atau membagikan tautan-tautan terkait judi online, jika memenuhi dia bisa terjerat pidana juga begitu.
1: Oke. Di 3 menit terakhir ini Pak Johannes dan juga Kak Sabrina, mungkin ada sebagai closing statement terkait dengan tema kita siang hari ini, mungkin Kasab dulu ya, Kak Sabrina dulu, nanti gongnya di Pak Johan.
2: Yep. Mungkin untuk kepada seluruh masyarakat, jangan pernah mudah tergiur adanya perjudian online, jangan sekali-sekali mencoba, dan juga apalagi menyebarluaskan promosi judi online tersebut. Nah, apabila banyak dari seluruh masyarakat menemukan indikasi aktivitas perjudian online, bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Bisa ke polisian, bisa ke kejaksaan juga. Mungkin seperti itu.
1: Baik, ya. Pak John, gongnya silakan.
0: Ya, sebenarnya saya malu juga jika disampaikan sebagai gong ya. Karena kesannya seperti wow sekali. Padahal sebenarnya sederhana saja mungkin, Bu. Harapan saya kejaksaan bisa hadir seperti di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dengan maksud saya dengan harapan supaya masyarakat ini lebih mengerti, bisa melek terhadap risiko-risiko kerusakan yang terjadi karena judi online. Dan besar harapan saya, harapan kami bersama, supaya masyarakat-masyarakat dari setiap lapisannya memang bisa menghindari, memitigasi risiko terhadap judi online tersebut begitu. Sehingga apa yang sudah ada setidaknya tidak hilang, dan apa yang istilahnya sudah terlanjur keluar tidak bertambah lagi, semakin keluar lagi gitu. Supaya salah satunya juga untuk menjaga keutuhan baik keluarga, rumah tangga, keutuhan atau dampak lingkungan masyarakat begitu, dan kesehatan mental mungkin dari keluarga yang terdampak begitu mungkin dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Johan dan juga Kak Sabrina sudah hadir di Jaksa Menyapa untuk edisi siang hari ini. Semoga diskusi kita bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat pendengar dimanapun berada ya. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami hadirkan Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Mendengar pembahasan mengenai Festival Babat Banyumas Merawat Sejarah Menjaga Identitas, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 28 September 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pendengar, Festival Babat Banyumas 2026 mengenalkan sejarah leluhur kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Beragam kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali warisan budaya Banyumas. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Mas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
2: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenal lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah, saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar.
1: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendongeng dan mewarnai wayang, siswa SD dan SMP menggambar wayang babat, sedangkan mahasiswa mengikuti diskusi sejarah Banyumas. Puncak festival diisi pagelaran kesenian yang mengangkat tema Begalan Babat Banyumas sebagai bentuk pengolahan sejarah menjadi pertunjukan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu peserta, Hana, mahasiswa sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai kekhasan budaya Banyumas. Sebagai pendatang dari luar Jawa, ia baru mengetahui Banyumas memiliki tradisi wayang tersendiri yang berbeda dengan wayang yang selama ini ia kenal.
3: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
1: Melalui Festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Festival Babat Banyumas mengingatkan kita kembali pada cerita dan sejarah Banyumas. Seberapa penting cerita-cerita seperti itu untuk diketahui generasi sekarang? Berikut kita dengarkan pendapat warga berikut ini.
4: Menurut saya generasi sekarang penting banget untuk menjaga kebudayaan Banyumas ini. Karena selain itu kan bagi saya, yang saya kan orang Banyumas asli, jadi memang budaya Banyumas itu sudah jadi identitas buat saya. Dan sebagai orang Banyumas, kita tuh walaupun kita nantinya bakal mungkin merantau kemana-mana, tapi identitas kita sebagai warga Banyumas itu jangan sampai hilang, karena mungkin aja di perantauan nanti kita ketemu sama orang Banyumas juga. Nah, itu mungkin bakal lebih memudahkan kita untuk survive di perantauan ketika kita punya kenalan atau teman yang sama-sama orang Banyumas. Dan memang budaya Banyumas ini juga memiliki nilai-nilai budi luhur yang bisa kita jadikan kompas etika kita gitu, untuk tetap menjaga sopan santun, etika dan sebagainya.
5: Menurut saya, Mengenal dan menjaga sejarah serta identitas budaya Banyumas itu sangat penting bagi generasi sekarang. Karena budaya itu bukan hanya tentang tradisi masa lalu, tapi juga bagian dari identitas serta cara kita untuk memahami asal-usul kita. Di tengah perkembangan zaman dan budaya yang semakin beragam, kita itu tetap perlu mengenal dan menjaga budaya Banyumas, seperti bahasa Banyumasan, keseniannya, tradisi, serta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Menjaga budaya itu bukan berarti kita harus menolak perkembangan zaman, tapi bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri kita sebagai masyarakat Banyumas.
0: Ya, pendengar, Festival Babat Banyumas menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan jati diri Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan kisah sejarah, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai leluhur Banyumas yang dinilai masih relevan sebagai bekal generasi saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh penulis 101 serial Babat Banyumas, sekaligus juga sejarawan Banyumas, Nasirun Purwokartun, dalam wawancaranya bersama Fahriansyah. Silakan Fahri.
6: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan penulis 101 serial Babat Banyumas sekaligus sejarawan Banyumas, Bapak Nasirun Purwokartun. Apa kabarnya Pak?
7: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Dan kita kali ini akan membahas mengenai Festival Babat Banyumas, merawat sejarah, menjaga identitas. Langsung saja nih Pak, sebagai sejarawan sekaligus penulis 101 serial Babat Banyumas, bagaimana Bapak melihat pentingnya Festival Babat Banyumas ini dalam upaya merawat sejarah sekaligus mengenalkan identitas Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda nih Pak?
7: Ya, jadi saya merasa generasi muda itu sudah kehilangan jati diri Banyumas. Jadi salah satu tujuan saya menggelar Festival Babat Banyumas adalah agar generasi muda mengenali lagi jati diri Banyumas yang itu tertulis dalam naskah-naskah Babat Banyumas.
6: Baik. Lalu nih Pak, di Babat Banyumas ini memuat berbagai kisah dan perjalanan sejarah Banyumas khususnya pasti ya. Nah, ini sejauh mana nilai dan cerita dalam Babat Banyumas ini masih relevan dengan kehidupan masyarakat Banyumas saat ini?
7: Ya, jadi leluhur kita Banyumas, misalkan satu Raden Baribin, dia itu mengenalkan atau mewariskan sifat berpikir positif. Terus yang kedua Raden Katuhu mewariskan sikap untuk menggali potensi diri. Dan ini penting untuk generasi muda bagaimana menggali potensi diri masing-masing. Dan yang ketiga Raden Jaka Kaiman itu mengajarkan tentang sikap tanggung jawab. Jadi berpikir positif, menggali potensi diri, memaksimalkan potensi diri, dan bertanggung jawab itu adalah bekal manusia unggul sampai hari ini, tetap relevan.
6: Oke, berarti tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Babat Banyumas ini tentunya memiliki nilai-nilai yang masih bisa dibawa untuk saat ini.
7: Betul, bahkan sangat relevan.
6: Oke, baik. Lalu nih Pak, menurut Bapak sendiri nih kekayaan sejarah dan cerita lokal Banyumas yang penting untuk terus dikenalkan kepada masyarakat agar tidak hilang atau terlupakan di tengah perubahan zaman itu bagaimana Pak?
7: Ya, saya melakukan Festival Babat Banyumas itu memang mengenalkan semua itu. Bagaimana kita mempunyai kekayaan sejarah yaitu Babat Banyumas, kita mempunyai warisan nilai-nilai leluhur dari para leluhur Banyumas. Dan itu penting kita pelajari, penting kita terapkan sebagai manusia Banyumas, bahwa manusia Banyumas yang role modelnya adalah leluhur Banyumas adalah manusia unggul yang bisa menguasai keadaan hari ini, karena bertanggung jawab itu penting, menggali potensi diri penting, dan juga berpikir positif itu penting.
6: Oke, baik. Lalu nih Pak, di tengah perkembangan teknologi dan budaya populer nih Pak, bagaimana cara menyampaikan sejarah Banyumas ini agar lebih menarik dan mudah diterima generasi muda tanpa menghilangkan nilai sejarahnya?
7: Itu PR saya, tapi sebetulnya itu PR kita bersama, dan saya belum selama 10 tahun melakukan pemasyarakatan Babat Banyumas memang belum menemukan formula yang pasti, formula yang yakin bahwa ini menarik bagi generasi muda. Dan ini saya bebaskan kepada teman-teman semua untuk yuk bersama-sama mengenalkan Babat Banyumas, karena kemampuan saya tidak mampu seorang diri untuk melakukan gerakan besar ini.
6: Oke, lalu dari acara Festival Babat Banyumas kemarin Pak, melihat mungkin antusiasme dari generasi muda itu seperti apa Pak?
7: Kalau dilihat dari acaranya, karena acaranya itu di lapangan dan non-lapangan itu penuh, saya pikir kok itu masyarakat antusias menyambutnya. Dan kegiatan gerakan pemasyarakatan Babat Banyumas lewat Balai Babat Banyumas itu adalah semua timnya adalah remaja, termasuk kemarin dalangnya juga adalah dalang remaja, penayaganya adalah juga pengrawit yang remaja, masih SMKI dan juga masih kuliah. Jadi menurut saya generasi muda tertarik untuk memasyarakatkan Babat Banyumas dan masyarakat pun antusias. Satu lapangan penuh itu kan bukti.
6: Oke, baik. Ini terakhir nih Pak, apa yang perlu dilakukan setelah Festival Babat Banyumas ini berakhir dan upaya merawat sejarah tidak berhenti sebagai kegiatan festival saja, tetapi juga dapat terus diwariskan dan menjadi bagian dari pengetahuan serta identitas generasi Banyumas di berikutnya.
7: Ya, jadi Festival Babat Banyumas itu hanya puncaknya saja. Okay. Tapi di bawahnya, saya itu melakukan pemasarakatan Babat Banyumas di Balai Babat Banyumas itu setiap hari. Setiap hari saya bikin status Babat Banyumas di akun Facebook saya. Setiap dua hari sekali saya mengisi artikel di web Babat Banyumas. Dan setiap minggu kami mengadakan acara pengenalan Babat Banyumas ke TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan guru. Jadi Festival Babat Banyumas bukan satu-satunya. Itu hanya puncak acaranya saja. Tapi gerakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu selalu ada sejak 2019.
6: Berarti buat teman-teman generasi muda yang ingin mengenal lebih dalam tentang Babat Banyumas ini bisa langsung ke Balai Babat Banyumas ya,
7: Pak? Yang pertama mungkin bisa follow IG Babat Banyumas atau membaca di website Babat Banyumas atau mengikuti akun saya di Facebook. Kalau butuh ketemu, kita bisa ketemu. Tapi untuk lewat dunia maya yaitu saya menyediakan IG Babat Banyumas, menyediakan Facebook Babat Banyumas, dan web Babat Banyumas.
6: Oke, pesan untuk generasi muda Pak untuk lebih mengenal sejarah Banyumas di...
7: Berbanggalah menjadi manusia Banyumas karena lahir di Banyumas kita mendapatkan role model leluhur Banyumas, tokoh-tokoh besar masa lalu yang menginspirasi hari ini. Kita tinggal meniru saja jejaknya untuk menjadi manusia bertanggung jawab, manusia yang mengenali potensi diri, dan manusia yang berpikir positif. Salam Babat Banyumas.
6: Salam Babat Banyumas. Baik, terima kasih Pak Nasirun atas wawancara bersama RRI Purwokerto.
7: Terima kasih juga untuk RRI.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Kabupaten Banyumas menggandeng sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan melalui program CSR. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan potensi lokal masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
8: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mendorong penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut Sadewo, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sarana pendukung kegiatan ekonomi, produktivitas masyarakat yang perlu ditingkatkan, hingga potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus dalam implementasi program Trilas Bupati Banyumas.
9: Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi orang bisa kurangkan dana pemerintah kabupaten tok. Desa pun harus bersama-sama menyengkuyung permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Dalam konteks tersebut, implementasi program Trilas menjadi salah satu upaya yang kita laksanakan. Dukungan CSR yang diserahkan pada hari ini merupakan bagian dari implementasi tersebut yang diarahkan pada 4 target utama, yaitu pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan stunting, dan peningkatan swasembada pangan.
8: Dalam implementasi program tersebut, Pemkab Banyumas menggandeng sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memberikan dukungan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Dukungan tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan bibit tanaman produktif dan bantuan ekonomi. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis dalam sosialisasi implementasi program Trilas di Desa Kerajaan Kecamatan Pekuncen baru-baru ini. Kepala Bakes Bangpol Banyumas Eko Heru Surono menyampaikan, bantuan berasal dari sejumlah mitra di antaranya Basnas, OJK, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pihak swasta.
10: Dari Rita Group berupa bibit kopi Arabica sebanyak 100 batang, bibit kelapa genjah sebanyak 50 batang, dan bibit albasia sebanyak 170 batang. Dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bibit durian duri hitam sebanyak 50 batang, dan bibit durian bawor sebanyak 50 batang untuk Desa Silado, Kecamatan Sumbang. OJK berupa dukungan ekonomi produktif senilai 10 juta untuk desa di sana Kecamatan Kebasan sekaligus kegiatan edukasi dan literasi keuangan. 4 Basnas Kabupaten Banyumas berupa bantuan sebesar 10 juta untuk masing-masing desa yaitu Silado, Desa Kerajaan, Desa Losari, Desa Adisana, dan Desa Jompo Kulon dengan bantuan total 50 juta. 5 PT Sinar Tambang Arta Lestari Semen Bima yang berupa bibit kopi Arabica sebanyak 2.000 batang, bibit alpukat sebanyak 1.500 batang.
8: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap bantuan tersebut dapat dikelola dan dikembangkan masyarakat secara produktif sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara menggelar sholat istisqo agar hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Joko Winarno.
11: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqo di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqo digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqo, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqo ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
12: Sholat istisqo ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari pembina agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqo sekaligus sebagai pembelajaran pada murid-murid kita belajar pelajaran fikih yaitu sholat istisqo dan sekaligus kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqo ini kita ada 1.047 siswa mengikuti kegiatan sholat istisqo.
11: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqo dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan. Sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
13: Sholat istisqo namanya.
14: Itu apa?
13: Sholat istisqo itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan. Jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
11: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar dari Banjarnegara, kita ke Purwakarta. Sebanyak 137 bibit pohon dimanfaatkan untuk mendukung upaya penghijauan di lingkungan stasiun dan kantor wilayah Daop 5 Purwakarta. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
15: Guna menyemarakan hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia, Daop 5 Purwakarta mengajak para pekerja untuk berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan dengan membawa bibit pohon buah setinggi minimal 50 cm. Gerakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 KAI sekaligus wujud kontribusi nyata insan KAI dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sebanyak 137 bibit pohon yang terkumpul selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya penghijauan di lingkungan stasiun dan kantor. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Aset Habibudin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi komitmen KAI dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance melalui aksi sederhana yang melibatkan insan perusahaan. Dalam rangkaian kegiatan HUT ini juga turut diisi dengan berbagai perlombaan olahraga dan hiburan yang diikuti oleh perwakilan unit kerja. Menurut Aset, kegiatan olahraga dan kompetisi antar karyawan menjadi salah satu sarana untuk membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, dan penuh kebersamaan.
16: Melalui kegiatan ini, Daop 5 mengajak seluruh pekerja untuk berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan. Setiap bibit pohon yang dibawa menjadi simbol kepedulian bersama sekaligus langkah nyata dalam mendukung lingkungan yang lebih hijau. Semangat HUT ke-81 KAI kami wujudkan melalui kebersamaan, kepedulian, dan aksi nyata. Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi budaya kerja seluruh insan KAI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
15: Tidak hanya membangun kebersamaan di antara pekerja, semangat HUT juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial insan KAI sekaligus kontribusi untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Agar tidak mencemari lingkungan, SPPG di Purbalingga diminta proaktif membenahi IPAL. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
14: Di LHPKP Purbalingga menyebutkan mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL yang memenuhi standar teknis. Salah satunya fasilitas yang masih banyak ditemukan belum tersedia adalah grass trap atau perangkap lemak. Tidak adanya grass trap pada IPAL di SPPG akan menyebabkan minyak, lemak, dan limbah lainnya mencemari lingkungan, seperti menimbulkan bau dan kualitas air menurun, sehingga berpotensi muncul aduan masyarakat. Hal itu dikatakan pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di LHPKP Purbalingga, Nurudin Rumekso, bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap sekitar 30 hingga 50 SPPG dan diketahui baru sebagian kecil yang mulai membenahi sistem pengolahan limbah secara tepat. Menyikapi temuan tersebut, dijelaskan Nurudin, di LHPKP PKP Purbalingga terus membuka ruang konsultasi dan melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG agar melakukan pembuatan IPAL yang sesuai.
17: Survei itu 30, SPPG sudah 50-an. Masih perlu sekali itu harus didatangi. Masih teknisnya belum konsultasi ke sini bagaimana lah. Kita membina lah biar nanti gawe itu membuat itu sudah benar sesuai. Jangan sampai sudah dibuat tapi masih yang berakibat keselanjutnya kan itu tadi kalau tidak sesuai ya pasti bak mutunya belum tercukupi. Kita menerima konsultasi lah, ada yang korporatif yang diem aja ya, ya itu masalahnya, kalau gak ada gas trapnya nanti minyak dan lemaknya dan limbah yang lain itu keluar ke lingkungan lah, itu masalahnya, jadi di lingkungan jadi berdampak negatif, ya bau kualitas air.
14: Nurudin menambahkan di LHPKP Purbalingga berkomitmen terus melakukan pendampingan kepada SPPG agar pembangunan IPAL di dapur sejak awal sesuai dengan ketentuan teknis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, memperingati HUT ke-81 KAI dari stasiun Cilacap dan ada 5 kereta mendapatkan diskon hingga 19%. Berikut kita dengarkan Reni Tania.
18: PT Kereta Api Indonesia menghadirkan promo KAI Birthday Bash untuk memperingati HUT ke-81 KAI. Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar 81% dari tarif normal atau mendapatkan potongan harga sebesar 19%. Promo tersebut khusus tersedia pada tanggal 28 September melalui seluruh kanal penjualan resmi tiket KAI. Tiket yang dibeli dapat digunakan untuk perjalanan mulai tanggal 28 September hingga 45 hari setelah tanggal pembelian selama tiket dan tarif promo masih tersedia. Bagi masyarakat Cilacap, terdapat sejumlah kereta api komersial yang keberangkatannya dimulai dari stasiun Cilacap dan masuk dalam program promo tersebut. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto Muhammad Asad Habibuddin mengatakan ada 5 perjalanan kereta api dari Cilacap yang mendapatkan tarif birthday bash, yakni KA Kamandaka relasi Cilacap Semarang Tawang, KA Joglo Semarkerto relasi Cilacap Yogyakarta, KA Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang, KA Sancaka Utara relasi Cilacap Surabaya Pasar Turi, dan KA Purwojaya relasi Cilacap Gambir. Asad mengatakan jika program tersebut merupakan bentuk perayaan KAI bersama masyarakat setelah 81 tahun melayani mobilitas masyarakat di Indonesia.
19: Promo ini berlaku untuk pembelian tiket pada 28 September 2026 dan bisa digunakan untuk 45 hari ke depan. Tiket dapat dibeli melalui seluruh kanal resmi KAI termasuk akses BKAI. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan promo ini untuk merencanakan perjalanan bersama KAI. Segera cek jadwal dan ketersediaan tiket melalui akses BKAI.
18: Promo berlaku untuk kereta api komersial kelas eksekutif, bisnis dan ekonomi untuk layanan jarak jauh, menengah maupun dekat di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun promo juga tidak dapat digunakan untuk tarif khusus maupun digabungkan dengan reduksi atau program diskon lain. Tiket yang dibeli menggunakan tarif berdebes tetap dapat dibatalkan maupun diubah jadwal keberangkatannya sesuai ketentuan yang berlaku. KAI mengingatkan kepada pelanggan untuk segera mengecek jadwal, rute, dan ketersediaan tempat duduk melalui akses by KAI karena jumlah tiket dengan tarif promo terbatas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi kali ini Senin 28 September 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Jalan-jalan ke Cibaduyut, tidak lupa membeli jenang ya. Ketemu lagi bareng sama aku di Pro Dangdut dengan hati yang selalu senang ya kan. Gimana kabarnya nih pendengar Pro Dangdut dimanapun berada? Semoga siang hari ini membawa energi yang positif. Ketemu lagi.

Pol ya. Ini biar makin panas, kita akan gel-gel dulu dengan satu nomor lagu dari dari Zu. Aduh, kok aku jadi bingung ya. Mau yang mana dulu nih? Mau Zubaidah apa? Ini lagunya jangan luar biasa banget, ke. Yang mana sih, Mas Arya? Gimana dong? Aku jadi bingung nih. Ini aja kali ya, kita mau Zubaidah dari Mansyur S. Ini adalah lagu-lagu kelas-kelasnya Kaki Ratun ya, dong pas S6. Oke, diangkat tangannya.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Zubaida! Zubaida! Mbak Desi Chan, kayak nganu lagi bunga teman Mbak Desi. Ora kayak kue. Ya kan jerene kudu gembira ria. Dan ini harus menyapa pendengar dengan penuh sukacita. Gelernya Arab takon ya. Tadi itu kan kita siaran jaksa menyapa ya. Judulnya judi online. Nah kira-kira kalau... kalau harus kalau ternyata pasangan kita konangan judi online lah, kayak menurut Rika iku tuti apa kena yen duwe pasangan, duwe bojo ya, duwe anak atau duwe sedulur utawane duwe pacar kok seneng judi online konangan, bene konangan judi online menurut Rika teka pakan lagi enaknya gaya ya makai 6323 08 11 54 09 11 ya aku mau ketemu sama mama makai dulu. Prodangdut,
3: dangdut adalah kita.
2: Iya.
3: Cius, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, kayak nganu bambang temen mak, terus uli arisan semiliar minggu siang.
3: Iya, tiru penyare, penyare bebombong.
2: Iya lagi bombong mak, soalnya minggu jaksa nih ganteng-ganteng pisan mak. Ganteng-ganteng pisan.
3: Berarti yeah. Cuci mata bersih yo.
2: Duh, pokoknya anggar jadi penyiar kayak seneng anggar ketemu narasumber sih ganteng-ganteng ayu-ayu mak. Jadi ini matanya kayak langsung melek kabeh.
3: Langsung melek terus berumung bening ya gue yo.
2: Nah gue. Orang.
3: Pokoknya sih bening-bening kayak jemeng ini.
2: Kena ya kok. Sing penting kan hanya memandang sekengkat doan ya mak.
3: Ya kabar kan bau ini mandang tembok sih penting kan sama.
2: Bukan murim ya.
3: Hah?
2: Aduh bukan muhrim kan gak boleh nge-mek gimana sih mama ke?
3: Iya kan memandang tok boleh.
2: Memandangmu.
3: Iya pokoknya judul beoli judul nyanyine Ike Nurjana.
2: Iya benar mat. Mak angger jebulane bojone Rika konangan judi online ge Rika arep kepriwe ge?
3: Ya jelas tekomei Mbak Desi.
2: Oh iya.
3: Jelas domei kon uwis aja maning-maning. Tapi angger wis watek urung mati biasanya urung mari.
2: Dadine keprewe arep dipateni urip.
3: Kudune pendem urip-uripan.
2: Ya. Gusti, ya pancen agar wong sing seneng judi ki jerene marine ya angger wis mujur ngalor ya, Mak.
3: Pancen angger wis mujur ngalor alias hitam.
2: Alias apa?
3: Hitam.
2: Hitam siapa?
3: Mati.
2: Gusti, paringana duit sing akeh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
3: Yen ngasih sing bonus.
2: Lah ya amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah tabarakallah. Janya.
3: Amin.
2: Kayong, berarti pancen kudune kepriwe ke? Anggar menurut Mama Cantika kudu sing tegas lah ya berarti ya.
3: Ya tegas biasanya wis tegas. Mari anaknya sekoma intong bersih, tapi kadang-kadang mau ngono HP-ne cek dewek-dewek.
2: Tapi kan ora terindikasi dolanan judi online, Mok.
3: Ya, anakku gak melu.
2: Oh, ala Gusti kepriwensi terus tapi mandeg.
3: Ya, mau mandeg mbora cok kan ndang ngisi rekening saldo-saldo kayak gue.
2: Oh, Mama Kejan, kepriwen sih tomongi geng ngomongkan kebanjur.
3: Si kita kan pantan mari nean.
2: Tapi jan
3: mergi kok udah
2: madai madai banget ya ngerawis kecanduan judi online.
3: Mana yang ngomong orang hitam gue sih. Angel tomongi.
2: Angel urung modiar ya mak ya jan.
3: Urung metutuk.
2: Pokoknya ngerano anu judi online selingkuh kayaknya kita tambahnya ya mujur ngalor ya.
3: Iya, tapi selingkuh tuh sih mendengar kemenangan terus mari.
2: Lah jadi siapa? Malah sengsaya kok.
3: Walau biasanya kemenangan izinnya mari lah.
2: Iya gue berarti yang ngerti anu makin sengsaya nurung-nurung orang dua izin ya mak ya.
3: Ya ngerti bolak-balik itu ya anu doyan.
2: Nah gue nyono lagi cerita jenate singnya si Urip. Moga-moga ora krungu lah beli ngono.
3: Ala krungu bengono ning perang nyata iki.
2: Lah iya mulan. Terus
3: ngomong deh.
2: Lah kue mulan nih. Ruang aku ngomongin buka kue. Mak, arep tulis apa mak?
3: Lagune apa Risit?
2: Lagune ge. Kan
3: masaknya sih gak nombok.
2: Iya ge, lagune siap-siap masak deh gitu. Memang Mbak Cantika ge. Ge, sikep metu maning ge, sikep ge.
3: Wingi wis metu-metu maning Mas Arya lah.
2: Jalan running tresna, hati siapa tak luka, ada rasa ilusi tak bertepi, lancar, lansak terus saya karo kowe ora bubar.
3: Nah nyong tak melusin gue bayan, tak bertepi mikap nyong.
2: Tak bertepi, nyong bayi orang iya. Ngerti kayak lagu kayak ngapa Vita.
3: Kayak ngapa lah, jadi Mas Arya sih milih apa main apa orang.
2: Iya ke, anggar orang omay bayi, omay bayi.
3: Lah ingin bestek omongin dengan aku pada. Neng Bumun.
2: Iya. Kawus suara gue Mas Arya.
3: Kawus suara wis teputer maning kok jaren lagi buangi gue pembelaan nek.
2: Duh, kawit kan kawit rong tahun yang lalu jawabannya berapa ya
3: gue. Gue pengen mesem apa orang gue pek rumah.
2: Mas Arya lagi cuti.
3: Jaren lagi ngin kue.
2: Lagi nangkai luar negeri kayaknya gue lagi cuti honeymoon karo bojone.
3: Iya mesti lah omongan bojo tercinta.
2: Nah keluarga bahagia kena kayak gue cutinya ya plesiran. Nah gue.
3: Ya mohon ngarepe harmonis yang berinnya penting keruwal ya orang ngerti.
2: Iya mama kayak aja dong ngasih orang-orang. Kepriwet sih. Malah aneh gue. Nyona melu-melu ya Mas Arya ya.
3: Ya mbokan. Kayak artisnya mau kau nengarap apik yang buri kurang-kurang akhirnya pada bubar.
2: Lah gue sensasi cok.
3: Oke oke.
2: Iya. Iya.
3: Bu Mun, Lorone terus Bu. Siapa ya wingi yo sing ngapain nyong kae? Bu Iis apa yo?
2: Iya.
3: Ya terus nggo Mas Wawan, Mama Ida, Marusti.
2: Oh.
3: Mama Luna, Siti KDM, Ma Indes, Kumbang, terus Mister Genjot, Kang Dasun, Ki Cunong, Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwati, Kang Ratun, Pamin.
2: Oh iya.
3: Mbak Desi, Mbak Desi, orang belakang aja banget lagi gonyal-ganyal karo siaran yang meru.
2: Ora gonyal-ganyal ge. Bersih karena banget.
3: Karena kursi-kursinya geang geo.
2: Oh. Iya.
3: Ya makasih Mbak Desi ngolikina.
2: Yuk eh.
3: Ngolikina karena gue mau rancang maya.
2: Yuk
3: makasih. Assalamualaikum Mbak Bay. Cigret cius.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Cantika. Yuk. Tanggurin Mama Cantika. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro Dangdut adalah kita.
2: Iya dengan siapa ini?
4: Kenalan sama dirimu.
2: Iya. Yeah. Mang Herdi, gimana kabarnya atuh Mang Herdi?
4: Kabarnya sehat.
2: Sehat alhamdulillah, Mang. Ya. Mang Herdi kalau punya pasangan atau saudara atau mungkin amit-amitnya anak gitu yang suka judi online, enaknya di apa ini?
4: Judi online.
2: Mm-mm.
4: Maksudnya
2: sebagai orang terdekat, kalau misalnya mengetahui pasangan kita atau saudara kita ternyata main gitu, mainan judi online gitu, gimana sebagai orang tua?
4: Ya, gimana? Dinasihatin aja ya yang baik itu.
2: Mm-hmm.
4: Jadi tidak ada untungnya lah. Jadi lebih baik dikasih nasihat,
2: mm-hmm.
4: secara yang baik-baik gitu.
2: Mm-hmm.
4: Itu aja teh.
2: Oke, okay, itu aja. Dinasehatin gitu ya.
4: Nasehat yang terbaik aja gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Judi online itu kan merusak segalanya ya. Kan merusak ekonomi, merusak keluarga atau gimana. Mendingan dikasih nasehat yang terbaik.
2: Oke, okay. Baik. Bang.
4: Lagu apa?
2: Salam dulu atuh buat siapa salam dulu atuh?
4: Ya, buat dirimu yang baik ya, yang cantik ya.
2: Asik.
4: Ada yang hilang hari ini.
2: Cakep.
4: Akhirnya ketemu.
2: Iya.
4: Bila sayang sama RRI, harus sayang sama juga sama Tadesi.
2: Aduh, langsung melayang ya. Aku langsung melayang.
4: Ini akhirnya sekarang ketemu. Gitu.
2: Oh iya, oke deh.
4: Bila sayang sama RRI, harus sayang sama Mbak Desi.
2: Aduh, kalau gitu jalan-jalan ke kota Bandung. Pulangnya mampir ke Majenang. Kalau hati kemarin terasa mendung, sekarang hatiku seperti terang benderang. Yeah.
4: Cius, miapa.
2: Oke deh, Bang Herdi, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mbak Desi ya.
2: Iya.
4: Jangan lupa makan siang.
2: Yuhu.
4: Mari sama Mama Santika ke Mama Asmara. Ya. Mama dari saya juga sehat selalu di sana ya. Terus buat Mama Eri juga ya. Terus buat Bunda Harum juga. Buat Mama Pai, Potini, Mama Luna, Mawar Bisun juga. Terus buat Ibu Muningah, Ibu Ida, Ibu Yadi, Ibu Arsoyo. Ya. Terus Nengkesa, Bamines, Tasti KDM juga, Mbak Wati ya. Terus buat Pak Pamin, Pak Jamal, Kemana Herman juga ya, Bapak Ade, Pak Rizianto juga, buat Terginjot, Sebal juga, pokoknya buat semuanya. Terima kasih,
2: Mesti. Siap, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herdi. Buat Mang Herdi, terima kasih ya. Di belakang Mang Herdi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah
5: kita bersama, bersama-sama berdoma spesial.
2: Asik.
5: Asik.
2: Setelah hari Minggu. Setelah hari Minggu, besoknya hari Senin.
5: Iya.
2: Terus setelah hari Senin, besoknya hari Selasa. Ketemu lagi siang ini bareng sama Pak Pamin. Dengan hati yang riang gembira.
5: Asik.
2: Just.
5: Selamat berdua.
2: Iya. Pak Pamin, ayo dong pantun balasan buat aku.
5: Pantunnya Bang Juni ke Bang. Pantunnya Bang di balas Bang Mbak Desi.
2: Ayo, pantun.
5: Gak punya pantun, Mbak.
2: Lah, kalau gak punya pantun aku besok ke tempatnya Pak Pamin. Garong reca-rica berarti ini harus nih.
5: Apa? Ini lagi sama Pak Joni Indo yang dulu ke saya itu.
2: Oh iya, Pak Joni. Selamat siang Pak Joni.
5: Salam kenal ini, Mbak.
2: Salam kenal. Oh, aku pikir Pak Joni Iskandar yang aku bukan pengemis cinta. Bukan ya?
5: Ini Pak Joni Indo.
2: Oh.
5: RBS Boleh Sakti.
2: Jangan sebut radio tetangga dong. Gak boleh, Pak Pamin.
5: Gitu, iya. Pokoknya buat RRI selalu di hatiku.
2: Oke, Pak Pamin. Jawab dulu pertanyaan saya, Pak. Nih, kalau ada kerabat saudara yang terindikasi judol, Pak Pamin mau ngapain?
5: Ya, seolah-olah ya. Cara jawanya ya ngomongin, mbok ngantek. Untung dunia lah. Soalnya membahayakan Mbak Desi.
2: Oh iya betul.
5: Banyak-banyak apa istilahnya jadi korban judi online.
2: Oke.
5: Iya.
2: Jadi
5: lagunya apa Mbak Desi?
2: Lagunya loh, ini ilusi tak bertepi, jalan running tresna, terus ini ada sikap
5: kemarin udah.
2: Ini juga ada ropang nih, mau gak sampun botan yang tentenakin nih. Ropang purun, ropang.
5: Ropang mau. Ya ini lagi sama Pak Joni, sama Pak Sartam. Mau kondangan di rumahnya teman yang mantan pacar.
2: Asik.
5: Pak kebetulan mau katanya Pak Joni mau kenalan sama Mbak Desi. Dulu belum ketemu di RRI.
2: Salam kenal ya Pak Joni.
6: Iya Mbak Desi, salam kenal kembali.
2: Igi, sehat selalu.
6: Ya, ini juga Kang Sarkam, salam kenal buat Mbak Desi apa ya Mbak ya.
2: Igi, Pak Sarkam.
6: Kita merapat kapan-kapan.
2: Amin, wajib merapat. Ya. Pokoknya ngarep kondangan tuntunan sing alon aja ngebut-ngebut ya Pak Pamin.
6: Inggris.
2: Lanjut, Mbak. Yes, siap. Oke, baik.
5: Terima kasih waktunya, Mbak Desi.
2: Salam itu.
5: Lagi Mang Herdi ya.
2: Oke.
5: Iya, ada Mama Hano, Mama Luna, Kang Kaklu,
2: Inji,
5: Mama Ida, terus ada lagi Bu Siti, Mama Inji, Kang Mister Genjot. Jadi Pak Sartan pas kebetulan ke rumah saya, tetangganya Mister Genjot Mbak Desi.
2: Siap.
5: Ya, salam semuanya saja Mbak Desi.
2: Siap.
5: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Oke, baik pendengar, saya mau buka lagi nanti teleponnya ya. Kita gel-gel dulu bareng sama Vita Alvia, Ilusita Bertepi.

0: Mah, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Mah.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

suara klakson yang menurut kita cuma biasa, bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.

0: Rebang Rode Panguripan spesial saya hadirkan untuk Mas Riris yang lagi jaga tower di wilayah Kejawar, di wilayah Binangun Banyumas sing jarane lagi nguli dan juga sambil nyetel pro dangdut-dangdut adalah kita. Semoga terhibur dengar satu nomor lagu dari Mas Denny Canan ya buat Mas Riris dan juga teman-temannya di situ. Ajak kelalen ngopi karong goreng-goreng apa gue jenengane Riris, ajak kelalen gue gorengane dientas Riris mau kan keseng. Kayong ririsanu sombong banget nyong wingi dolan maring Banyumas arep tek temoni jarene ora susah kaya gue wong arep tek wawancara interview bae ora gelem kaya gue Yaris kaya Yaris ya. Ya wis ora apa-apa ngono ora bala lah Riris. Mage sedulur buat Anda yang mau gabung di 632336 silakan kalau punya saudara kerabat amit-amite bojo jebulane konangan judi online ya Rikar ngapak naye ya silahkan yuk 632336 selamat siang Bro Dangdut
1: adalah kita Mbak Desi.
0: Mas Kumbang Asmara gimana kabarnya Mas Kumbang Asmara?
1: Alhamdulillahirobbilalamin
0: kepriwen ge Mas? Ya gue yang gerika ya duwe ni sedulur sing kewenangan judi online ya Rika kepriwe Rika.
1: Bentongi bae lah men jurnal bae.
0: Bentongi bae nek jarene mama cantik kan aku urung mujul nek urung mujur ngalor ya ora bakalan nanu jere. Oh iya bener ya.
1: Lagune ya Pak.
0: Lagune iki jalaran ing tresna hati siapa yang tak luka. Apa arep kene? Bisik-bisik tetangga.
1: Bapak yang kenapa bisik tetangga lah.
0: Salamnya buat siapa salam?
1: Bang Hedi, Pak Min, Pak Mindoro.
0: Oke.
1: Kita panggil terkenal Mister. Kamu kaki tasrem geradun. Muni jah. KTM. Terus Bapak Tarisa, Hedi, Rusti. Marina.
0: Iya.
1: Suka buat. Pak Pamin lagi ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Atin, terus Mbak Muninga, Munica, Mbak Maida, Mbak Ade. Semua saja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Kumbang Asmara. Ada mamahku juga nih di Sumbang, Mama Rusti. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Gimana kabarnya Mama Rusti?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Desi sehat, Mbak.
0: Lah ya sehat banget, Mbak. Mandan ora waras mending.
2: Nora waras biasa.
0: Maka anggar Rika ya anak sedulure amit-amite anak ketawane bojone konangan judi online. Rika arep ngamuk, arep ngemplang, arep ngeplak, arep ngabak gimana?
2: Lah, jurna bahaya kenal lah.
0: Jurna bahaya.
2: Ya kayak kayak Mama Santika jare tenang sehatnya namun anu urung mujur ngalor ya urung leher urung gandange leher.
0: Iya kayak gue ya.
2: Nyo aja padok aja kayak gue lah.
0: Sing penting ya apa ke jenengane. Wis berusaha iya. Ngomongi ya tapi kudu hemat-hemat energi ya Mak.
2: Iya orang yang wis ngomongi kayak gue bahaya bodoh.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oke okay deh.
2: Lagune apa ge mbak sing seputar arep
0: ge bisik-bisik tetangga atau ge gedene cintaku luar biasa.
2: Lah ya mending meki sing melu kaki kumbang
0: bisik-bisik tetangga ujarku lah gedene cintaku luar binasa ora
2: lah.
0: Salamnya buat siapa mah?
2: Yang ada biap kon dewarai pantun malah kelalen.
0: Lah kepriwe?
2: Lah kepriwe?
0: Iya wingi deneng dong pas maringene dongane melu siaran topok kan sedela.
2: Wong iya. Lah gubes nang arep.
0: Gubes nang arep ya jan nyong pas lagi ngode tadi ora berpuas diri iya, ngobrol karo pendengar.
2: Ngobrol mandan suwe karo Mbak Putri karo Mbak Citra, mandan suwe. Mas Priyo, Mas Priyo. Mas apa?
0: Mas Arya.
2: Mas Arya.
0: Mas Onik.
2: Iya Mas Onik ya sedela. Karo Mas Kiki.
0: Iya.
2: Nggih, wis salame nggo miki sing suwe ya kaki kumbang.
0: Iya, oke.
2: Miki Mama Cantika, Mama Ade. Yes, Mama Luna. Bu Muning, Bu Muda.
0: Enzi.
2: Lah terusane Pak Wawan, Pak Suyuti kayak ya sing kae sing siji ya.
0: Siapa sih?
2: Suyuti. Asing ana pun jenengan ora pirsa dong kae nang kana. Heeh. Nganggo teken.
0: Siapa sih ya?
2: Wong siapa karo pakai Pak Wawan ya, wong Banjarnegara apa ya? Iya, ke Pak Suyuti jenenge.
0: Pak Suyuti.
2: Iya. Terus ana Mr. Balok, Mr. Gudel, Pak Dalang Suwadi, Pak Radi. Dasron, Mister Genjot, terus ke mangane Mama Ida, terus Mama Darisa, Mama Siti, Mas Ardiansah, ya nggak apa-apa ya Mbak, salam sehat. Mudah-mudahan jenengan lagi siaran ya, sing sehat, para selamat tekan rampung acara bapak.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Rusi di Sumbangnya, luar biasa sekali ya. Di belakangnya Mama Rusi, silahkan yuk. Yang kalau ternyata ada keluarga terindikasi judol, kayak rasanya kepengen ya kesuh banget ya. Mesinnya soalnya dina-dina HP basing dicekeli. Anaknya bojone ora durusi atau yang punya pekerjaan yang lagi sekolah. Aduh amit-amitnya jangan sampai ya. Semoga siaran Jaksa Menyapa tadi bisa memberikan inspirasi nggo kabeh wong bae. Karena ternyata judi gue ya wisana aturane lur. Wisana payung hukumnya aja ngasih kita masa depan kita itu rusak hanya dengan keinginan sesaat kita, keinginan semu sing lambok jere siapa menang. Aduh aja ngasih gue kepikiran kayak gitu ya. Oke, 632330 halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah gitar.
0: Ye, Kaki Radun.
3: Kabare?
0: Ya sehat alhamdulillah ki kepriwe kakine.
3: Sehat terus ya.
0: Iya kudu sehat waras lama.

0: Tengo que dasar ning kandang ayam.
1: Asik. Kandang ayam ayam eh sapa?
0: Ayam pose.
1: Kamu si godok, si godok nak godong apa nang nini nene gue?
0: Dengan kumna nika sawi kok.
1: Duh, sawi bahaya wit wingi apa ora bosen?
0: Wingi ta mboten wingi.
1: Apa diulekna bumbu kacang?
0: Bumbu kacang iki wonten nika.
1: Lho, nyong wingi dinei bumbu kacang nang Mama Ida jan enak banget. Eh si separo?
0: Si.
1: Eh si separo tek bebekna karo kaya apa jenenge tek rajang nanas karo timun. Bleh.
0: Panas-panas
1: iya panas-panas gue tak lepok nang kulkas ana sejam rong jam buh anyes
0: lebih-lebih kayak deh goreng na tahu disiram nih bumbu kacang.
1: Oh enak banget pokoknya tanggane liwat lah ora ketonacan
0: lah mikir temen.
1: Cekelane paye kayak kaki radun lah paye kacang enak ya, banget iya Jan wingi nyong ya mangan paye kacang, padang gawa paye kacang, gropak kayak bumbu nija, terus bumbu ningah luar biasa banget wingi pokoknya pepek pisan, matur nuwun sangat.
0: Niki kaki ini bener takoni temane.
1: Lek kowe kaki ini tak takoni ki ngarep misal Rika gen duwe. Amit-amit teh putune apa anake jebulne temen.
0: Lah toko pas wes pokoke anu si awit singgona mengkona bade si.
1: Oh iya.
0: Urung bener nih gak mama tanya rumu juga aku sengat-sengat di rumu diren
1: kayak kuwe tadi
0: tau-tau nambah deh sebeda gue udah pengalaman nih kayaknya apa ngemat masing barang jelik nih sih pada tulang kayaknya.
1: Oh jadi
0: cara wong tuanya nih yang main nih ora kena ipet-ipet dua gemin gini ngomong jadi orang nana wong tukang main juki ini kepada padahal nih udah terus-terus ngepat ya.
1: Singana marakna melarat ya mak ya, ya pak ya, Kang.
0: Nah, ini mesti, ini mesti beratakan. Ada orang cengap-cengap burung liren.
1: Iya, ada orang cengap-cengap burung liren nih ya benar.
0: Padahal pada ngomongi pada.
1: Iya. Lah, kue kudu anu ya.
0: Nggih kok.
1: Sing pada waras ngapa ya Kang?
0: Pada waras. Akal yang pada sehat ya
1: pada nah, sih. Iya gue benar. Akalnya gue tuh sehat.
0: Akalnya gue sehat. Aja mau sehat. Awak sehat tapi pada sih. Akalnya gue tuh sehat.
1: Akalnya gue tuh sehat. Gue tuh waras.
0: Nggih.
1: Pen bisa gue mikir ya gue ya Kang.
0: Dong, nggih gue mikir-mikir sing. Napa positif.
1: Nah, gue luar biasa gue. Kaki Ratun Peta yang ngomong sing berpikir positif ya gue ya Kang ya.
0: Nggih, anu positifnya. Apa sih? Kalau susah kalau luar
1: nah
0: kelasin kok
1: ya iya gue luar biasa ya
0: ini pada pesan yang ngoleh tuh ngasih panas peri udah di duit malah
1: gue tukun itu togel orang kena kayak gue ya Kang ya us-us baik berarti gak misal putunya apa anaknya kayak gue ya krus-krus baik
0: gitu.
1: Ki,
0: lagunya apa Mbak Desi?
1: Niki lagune wonten gedene cintaku luar binasa. Bisik-bisik
0: luar binasa boten biasa.
1: Lah kan teplengokna semending terus bisik-bisik tetangga.
0: Tetangga yang boten penak iki Mbak Desi.
1: Di plesetane terus ki anak apa maning ya? Anak apa maning ya kue soale kie apa kie kisinan arep
0: kisinan
1: kalau
0: gula mau tenau kalau mau tenau kisin.
1: Oh iya apa kie rungkat luar binasa mawon anji
0: misalnya nggak gue beda
1: iya
0: dasari terus ke Mama Sandika Borosti terus bumbun loro-lorone masih bagus ya doane terus lo kaki kumbang
1: bukan
0: orang yang ngomong tembang Mbak Wati, Mbak Teresa Bu Indes Bu Atoyo terus gue Pak Pamin Pak Katin Dasrun, Asuno Mr. Gudel, Mr. Balo, Mr. Genjot terus gue Bu Lastri Pak Tini Bu Rusi tiangnya matang-matang kenapa nih kan Mbak Desi
1: dalam?
0: Kayaknya Bu Rusti, ya merah-merah.
1: Mak Rusti kayaknya wonge anu ayu, putih, runge mancung, bokoke.
0: Bokoke ya, ora menapa? Kayak suarane gitu.
1: Nah, pokok lemah lembut. Lemah lembut piantune luar biasa ya.
0: Kemantane main ya kok baru sih. Mm-mm. Kayak kemarinnya empuk.
1: Empuk pokoknya.
0: Kayak piantune kayaknya. Iya teman-teman, Mbak Desi
1: ngapain? Inji.
0: Sehat-sehat.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak
1: Desi. Iya, kayak lemes banget ini.
2: Apa iya sih?
1: Nah, sing semangat. Penyiarnya semangat banget ya, mesti ngeliat telepon karo turunan ya.
2: Iya, benar.
1: Nah, gue mantan karo jagong kok dadi suarane
2: karo turunan karo ngrungok nambah detik nyanyine
1: lho. Merdukun.
2: Kayak kok Desi Ratnasari kok.
1: Lho kae Desi Ratnasari kok. Mama Siti gimana kabarnya?
2: Apik malah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mama Siti kalau pasangannya atau anaknya atau cucunya atau ponakannya saudaranya judi online nih, apa langkah apa yang akan dilakukan oleh Mama Siti?
2: Ya aku sih bocor suara nana ya, tapi nek padane tunggal aku ya nyong ora wani ngomongi lah. Wong menang kae daripada nyong.
1: Oh iya iya, suka menang bae kayak gue tadi nek.
2: Keluargane dhewek kuwi lah wani ngomongi.
1: Iya. Bapak melu campur ya gue. Bapak melu campur.
2: Iya, mau melu campur bahkan darah
1: nih. Sok bener ya gue.
2: Temen garwong liya ya gue.
1: Oh iya, lu kan pandanya sedulur ya jane.
2: Iya, walaupun sedulur, tapi kan kadang-kadang mau ngelawan yang sing isi ya.
1: Iya wis lah, sing penting anu ora sing sedulur langsung ae gue ya.
2: Iya, anger wis ora merugikan, mending kok kapok ae.
1: Oke.
2: Aku melu ada rasa hamdan ya.
1: Hah?
2: Ada rasa mok mu ama?
1: Ada rasa iya ya hamdan ATT.
2: Lah iya gue ya.
1: Oke.
2: Kalau menyelamat Santika, Mas Herdi, tapi kumbang, Mama Rupi, Mama Mama Ida, Mama Ade, Pak Rudianto, Koniki Kaki Meradun, terus Bu Sarmila, Mbak Mines, Mama siapa kayak mau?
1: Mama siapa?
2: Oh Mama Indes, ini orang lebih ya?
1: Ya.
2: Ya, ada rasanya tertunggu ya.
1: Oke.
2: Makasih,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Siti.
3: Aku pokok elek gak sampean emoh aku.
1: Masa?
3: Apapun yang terjadi.
1: Lek seumpama teman dadi sing keloro.
3: Ora popo wes, los.
1: Oke, ya. Asik-asik, Jos. Yuk kita gel-gel dulu bareng sama Endex AK. Tresno tekan mati, saya hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Eksklusif Rama.
1: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Rikat maring di jajal. Ora tau-tau neko dandan rapi temen.
1: Arep maring kantor BPRB kakak jateng ko.
0: Goyone, arep ngapa?
1: Arep miliki kebiar undian.
0: Hah? Kebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
1: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungok kena. Kebiar undian BPRB kakak jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
0: Oh, iya.
2: Kebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabunge ning BPR BKK Jateng ya.
3: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, baik yuk. Kita masuk lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita masih bareng sama saya Desi Natalia. Jadi kalau misalnya kita ketemu atau punya pasangan yang kecanduan judi online ataupun judi apapun gue ya. Tadi kalau menyimak kaki ratun, ngewis orana carate, wong main judi ki bisa suki. Selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ida. Gimana kabarnya siang ini?
1: Sehat waras.
0: Alhamdulillah, sehat waras segar. Terima kasih loh ibu sambal kacangnya enak banget, Mama Ida. Ya ampun.
1: Peyeknya enak nggak?
0: Peyeknya enak banget. Itu bikin sendiri atau beli nih?
1: Ya belilah, gak bisa bikin.
0: Oh iya iya, ya kirain ini Mbak Diva bisa bikin.
1: Gak bisa. Enak bikinannya Bu Redun yakin kayaknya ya.
0: Oh iya, pokoknya semuanya enak karena aku tinggal makan.
1: Ini karena beli sih ya.
0: Tapi kemarin makasih kesampak keropaknya sama peyeknya, penyiar satu-satu ngambil. Sayang bagi-bagi. Enak banget. Mama Ida, ayo dong aku minta pendapatnya Mama Ida, kalau hanya untuk kalau pasangan kita atau saudara kalau ataupun juga anak yang terindikasi judol, kita sebagai orang tua mesti gimana nih?
1: Ya dinasehati pelan-pelan, yang masuk ke hati gitu. Terus ya juga supaya dapat hidayah dari Allah biar tobat.
0: Oh iya betul, doakan itu pasti ya Bu ya.
1: Nasihatnya pelan-pelan, kalau keras ya malah nanti apa yang bangkang gitulah. Nasihatnya satu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang karena judul ya rumahnya sampai lepas gitu. Kasihan ya. Sekeluarga akhirnya menerima akibatnya.
0: Betul, betul, betul sekali ya. Jadi sekeluarga terkena akibatnya kalau ngasih iya, judul gitu.
1: Ya, oke salam ya. Ya salamnya Kang Radun, Kang Dasrun, Kang Herdi, Kang Herdi sama Mama Darisa. Iya semakin dekat lah. Terus ada langsung Wati, Pak Rusdianto, Herman sama Mama Wati, Kang Kumbang Asmara, Mister Genjot, Mister Balo, Pak Parmin, Kak. Terus ibunya Bu Muninga, sehat-sehat gitu, Bu Muninga, Bu Muniga, Bu Yanti, Pak Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Cantika aduh, banget ya, Mama Cantika, Mama Ade, Mama Ade, Mama Rusti, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila, Mas Iva, Mama Reni, Mama Eri. Asuk aja deh. Buat tetanggaku yang mendengarkan, selamat mendengarkan. Buat Budi juga selamat mendengarkan.
0: Siap.
1: Ya udah, Pak Maulana, Pak Saka, semuanya, Pak Ilham. Terima kasih.
0: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Ida di Baturaden. Yuk, di belakang Mama Ida silakan 6323. Atau di 08115409. Yang pro dangdut, halo.
2: Halo juga.
0: Yihi. Aduh arep. Karep tutup bene keton lah.
2: Lah anu jane sih anu nyantem karo ana tok satu pikir ora tega.
0: Lha kae. Wong maring pro 3 Begitir, pro 3 Jakarta ya kan pro 1 RRI Prokerto ora diampiri kan jahat pisan.
2: Jangan anu KPKP sih anu. Pro 3 kae ngerti wega ya wega.
0: Layu kue yang Rika, paribasannya kon dua ponakan, dua sedulur, dua adi, dua paman, dua lilik, sing seneng main judi Rika, kepriwe sebagai orang terdekat.
2: Layu sih ya, anggaran ubahan gue sih kiwong bosnya malah pada pinter-pinter malah pada main umpetan sih gitu.
0: Iya.
2: Jadi malah modalnya gue lagi gonsing kira-kira gue tenggar kepenak orang kemenangan ngomong tayeng. Jadi Ya insya Allah punya kue wong sing pada di, wong sing pada online di Inggris bener dia nang ngeru. Wah, tak kue ngerurung tepat tak ke urung ini.
0: Iya.
2: Cuman segitu lebih parah, beda karo zaman ngana. Lebih parah ke zaman ciki. Yang ciki main cukup dewek kan, karo HP toh, ngerumnya kan kudu wong papa.
0: Iya benar.
2: Ya, iku tapi ya, ya kayak gue aneh lah, orang Angger utawane angger hapane padha cabut kabeh nang kayane yen soran ya nggo. Ada orang padha gelar taplak meja. Yang siki kabar kan pirang-pirang men badhe sing malah dipikir aruh banget malas rotengane kok.
0: Iya bener.
2: Ya contohnya ke sing nang nggo hukuman ngene. Kayak bebas nyeleng TV, kulkasnya nyanding, apa-apanya nyanding. Kemungkinan kayaknya ya ingkungnya mestinya ya mangan dia.
0: Lah?
2: Kayaknya.
0: Ya. Oh iya.
2: Ya, ingkung sing bernyawa lah, sekarang gak memang cerita.
0: Ingkung sing bernyawa?
2: Iya.
0: Priwesi nyong lora mudeng.
2: Lah, cipu wong cintung, kayak bocah wis gede tua ora.
0: Ya, ya. Ya wis kan salame, gak usah apa salame.
2: Nah, iya. Terus dia maning sing apa ke? Yang kerungu maning bocah sekolah jadi gratis naya dia nasi gak bermasalah maning. Kira kudu dikaji lebih dalam. Ah, kalau bener-bener gratis naya kan kudu guru dosen gue di sejahtera nak apa lebih bener di atas sejahtera ya tontonnya yang disiaran moga-moga yang moga jasa kejuta
0: amin ya Allah
2: tapi ajak lalain singgah transfer maning kerasa krong juta
0: lah ya tenang bae mas ora aku tidak akan melupakanmu sayang tenang bae sing apa
2: iya iya moga-moga sih kesempatan teman
0: amin
2: apa ke saya juta.
0: Iya, sakit juta
2: terus
0: ya.
2: Terus karena maningnya wingi sing masalah lambi bekas. Ya, lagi mlebu maning, malah lagi dijaluki. Ano, pajeng.
0: Wow, cantik lho. Luar biasa ya.
2: Terus beras maningnya, neng jermaga wetan, karo jermaga kulon, 1.000 tonan metune. Daging-daging sapi ke, seharga 10 miliar masuk ke Indonesia.
0: Hebat tepool.
2: Iya. Kenyong salame ke pokoknya sungguh kabel sing sing lagi ngurungokna antara progandut sengaja kiawan ke nyempora nyebut siji lan siji ne.
0: Kabean baik ya.
2: Ya kabean baik. Orang ini mas orang sapa pokoknya wis bahas apeh bela gue nengguri siapa gitu lho kenapa
0: yuk oke okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mines. Gimana kabarnya Mbak Mines?
1: Baik-baik.
0: Oke okay. Baik-baik sayang. Gimana Mbak Mines kalau ada ternyata saudara kerabat ya terindikasi dolanan judi apa yang akan dilakukan oleh Mbak Mines?
1: Apa sih ya?
0: Apa sih ya?
1: Apa sih ya? Yang istuwa tadinya kan yang dolanan Singapura.
0: Sing jelas ya anggar teng menasehati kayak gue ya.
1: Ya iya.
0: Yang
1: istuwa ya yang dolanan di Singapura. Penulang diluncang, pinggiran, panggalan, terus menegeran. Saya terus ngalami kafe. Iya, ya mbak.
0: Iya.
1: Terus ngalami.
0: Lah, ke prevensi. Paminas lho, rung tirampongan nah ya. Oke, okay, baik. Buat pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ada waktu untuk gel-gel bareng ya di kesempatan siang hari ini. Saya mau mengajak pendengar berdendang bersama siang hari ini. Kali ini ada satu lagu yang bagus banget ya. Yang mana ya? Saya mau ngajak Anda maring mandan maring atau semending ya kita mau dolan ke Madiun dulu deh. Asik, asik. Asik, asik. Jos. Menyapa dulu nih, ada Pak Andi di Purbalingga. Salamnya buat Bu Ida, Mama Indes, Kang Kumbang Asmara, nyong-nyong lagune Sisa Cinta dong, Mbak. Aduh, ini dulu aja ya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya wis entong ya. Pokoknya matur nuwun, terima kasih ngorika pada sing duwe sedulur sing komandan-mandan mambu-mambu terindikasi dolanan judi. Aku tuh tiap diomongi ya, aja nunggu mujur ngalor nak jari mama cantika kayak gue. Sing jelas kudu saling mengingatkan ya, wong sing jenengane kayak gue kan kudu ana sing mengingatkan. Kaya waktunya wis entong ya lur, nyong wis digusahi kinang Mbak Inga ya. Rika pokoknya sing sehat waras selamat ngesuk ketemu maning kami nyong ya. Pokoknya jam 10 tekan jam 3 ngesuk bareng karo nyong Desi Natalia. Tek pamit aja mari ngenti-ngenti berge arep ana dialog UMKM sing jelas narasumbernya Josjis pisan. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Prosatu.
1: Prosatu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah RRI Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto sore ini. Dan tentunya kita bertemu kembali dalam dialog UMKM Bicara. Dan tentu pendengar sore hari ini kita akan berbincang ya mengenai salah satu kuliner yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk masyarakat ya. Khususnya ketika cuaca mulai dingin atau saat ingin menikmati minuman yang hangat dan mengenyangkan. Namanya adalah Wedang Ronde ya. Siapa yang tidak tahu ini Wedang Ronde ya. Jadi minuman tradisional dengan kuah jahe hangat ya, lengkap dengan ronde dan berbagai isian lainnya. Ini meski sekarang masih semakin banyak minuman kekinian yang hadir, tapi Wedang Ronde ini ternyata masih punya tempat tersendiri di hati masyarakat ya. Terus gimana, apa yang membuat Wedang Ronde ini tetap diminati? Kemudian apakah karena rasanya, apakah karena kenangan masa lalu ya, atau justru karena pelaku usahanya bisa mengikuti perubahan selera dari konsumen? Nah, nanti kita akan berbincang langsung ya bersama dengan owner Ronde Rohmat, Bapak Rohmat Sulistiono ya. Nah, untuk Anda pendengar yang nanti ingin bergabung boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
2: Ya, sehat ya Pak sore hari ini?
3: Alhamdulillah sehat nih, lancar dari
2: jalan. Alhamdulillah, iya. Baik, ini akan membahas mengenai Wedang Ronde, kuliner yang tetap diminati ya untuk tema kita pada sore hari ini. Ya, mungkin sebelum nanti lebih jauh membahas tentang kualitasnya seperti apa begitu ya, inovasi-inovasi apa yang sudah dilakukan dan perkembangan usahanya seperti apa, boleh diceritakan dulu nih Pak, awal mulanya dari usaha ini sampai akhirnya Bapak ini memilih Wedang Ronde sebagai produk yang dijual begitu.
3: Boleh, boleh banget nih. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rohmat Sulistiono, kebetulan pemilik dari Ronde Rohmat yang sudah berdiri kurang lebih 13 tahun, Mbak. Jadi
2: ya, Pak,
3: sudah agak lama gitu. Kenapa dari apa kondisi sekarang gitu kan, yang mungkin minuman tradisional jarang, mungkin dibilang peminatnya agak jarang gitu ya. Gitu. Kenapa memilih Wedang Ronde gitu kan? Salah satu sebenarnya melihat peluang gitu. Karena pas saya mulai merintis, itu di daerah saya gak ada ronde gitu.
2: Hmm.
3: Kan waktu itu, kalau ronde identiknya di alun-alun gitu kan. Kalau di daerah saya gak ada sama sekali gitu.
2: Oh, itu
3: kan.
2: Daerah mana Pak?
3: Daerah Karangwangkal.
2: Oh, Karangwangkal, iya.
3: Karangwang Grendeng gitu kan, masih satu kawasan itu kan. Itu gak ada Wedang Ronde gitu kan. Kebanyakan es gitu kan, es-es yang varian rasa gitu. Akhirnya saya nyoba memberanikan diri, milih itu Wedang Ronde. Pertama dibully Mbak. Jualan ronde kok di Karangwangkal gitu kan. Istilahnya biasanya yang bully itu orang-orang terdekat biasanya gitu. Karena ngelihat keadaan kan kebanyakan SS gitu kan. Wedang Ronde ya lakunya di alun-alun.
2: Karangwangkal gitu. Kan kebanyakan mahasiswa ya. Jadi anak-anak
3: gitu.
2: Muda.
3: Awal mulanya kayak gitu sih biasanya. Gitu.
2: Oke, baik. Ini sudah berapa? 13 tahun ya?
3: 13 tahun dari saya mulai merintis. Kurang lebih segitulah, 13 tahunan.
2: Oke, dari awal sudah di Karangwangkal atau
3: dari
2: di tempat
3: awal
2: lain?
3: Di Karangwangkal, cuman pas awal tuh saya masih nyewa di emperan. Di emperan, kebetulan di teras kelurahan Karangwangkal itu. Alasannya kenapa? Modalnya gak ada Mbak. Modalnya minim kan, namanya
2: Masih merintis
3: kan ya. Kita ngajuin pinjaman gak bakal boleh Mbak. Kan dilihat dulu omsetnya berapa gitu kan. Akhirnya mau gak mau saya ngemperan di situ itu. Alhamdulillah sering berjalan waktu belajar. Sekarang saya bisanya wakil ya Mbak, di daerah Karangwangkal kebetulan.
2: Oke, baik. Kalau menurut Bapak Rohmat sendiri ini melihat Wedang Ronde, apa yang membuat Wedang Ronde ini masih punya peluang untuk dijadikan sebuah usaha begitu Pak?
3: Sebenarnya kalau menurut saya itu minuman tradisional punya kekuatan Mbak. Itu kayak bajigur, kayak bandrek. Cuman masalahnya tinggal kita bisa menyesuaikan gak dengan keadaan sekarang. Contohnya misalkan di apa era banyak gemburan minuman rasa-rasa kan. Nah itu aku terbesit tuh wedang ronde coba dikasih masukan kayak rasa strawberry gitu kan, coklat. Tapi sebelumnya kan saya bikin dulu kan sampel-sampel masuk apa enggak tuh beberapa orang, oh masuk gitu kan. Ternyata aku coba tuh minatnya banyak itu.
2: Wah, okay.
3: Dan tapi enggak menghilangkan ronde original ya. Itu buat mengambil apa itu sasaran anak-anak zaman sekarang.
2: Gitu aja. Oke, okay. Kalau varian rasanya ada berapa ini Pak?
3: Ada 5.
2: 5 ya. Apa saja itu?
3: Yang rasa-rasa ya. Mm-mm. Ada cappuccino, terus coklat.
2: Iya.
3: Terus ada strawberry.
2: Iya.
3: Matcha latte, Mbak.
2: Uh-uh.
3: Terus ada durian. Terus yang original masih original pakai susu, original pakai gula merah sama yang tawar.
2: Oh.
3: Jadi ada 8.
2: Wah. Iya. Banyak ya.
3: Kalau enggak kayak gitu susah nanti.
2: Iya. Oke, tapi kalau dari awal memang sudah menjual berbagai macam varian atau cuma yang original tadi?
3: Yang original
2: itu?
3: Aja.
2: Oh, yang original.
3: Itu muncul ketika era minuman rasa-rasa berdatangan, Mbak. Kan jadi sepi ya.
2: Iya, iya.
3: Lahirnya
2: iya.
3: ke sana semua. Aduh, gimana nih? Otomatis saya mau enggak mau harus nyoba tuh. Dan ternyata diterima sampai sekarang.
2: Oke. Okay. Gitu. Iya. Kalau respon dari para pelanggannya seperti apa nih Pak? Mencicipi rasa-rasa, varian rasa-rasa. Ini apakah untuk rasanya, kan kalau wedang ronde itu kan identik dengan apa namanya rasa jahe
3: rasa
2: juga
3: jahe,
2: ya?
3: Iya.
2: Nah ini kalau yang rasa-rasa seperti matcha, kemudian cappuccino, apakah masih ada jahenya juga? Atau mungkin dihilangkan atau bagaimana ini?
3: Jadi rasanya masih ada, cuman lebih soft. Biasanya kalau anak-anak sekarang sukanya yang gak begitu strong.
2: Iya. Yeah.
3: Kecuali kalau sakit tenggorokan.
2: Oh.
3: Itu baru nyari yang nyari yang gula merah kalau yang tawar itu. Tapi kalau yang pengen cuma buat iseng-iseng hiburan itu nyarinya yang soft coklat, cappuccino kayak gitu. Jadi respon customer pertama itu aneh. Aneh ya, Mas gitu. Nyobalah, akhirnya kan penasaran, tapi besoknya ternyata ketagihan lagi.
2: Oke, kalau mungkin baru melihat, wah ini kok wedang ronde rasanya cappuccino, rasanya coklat gitu ya. Tapi setelah mencoba ternyata rasanya enak.
3: Iya, itu.
2: Iya, ini yang paling diminati yang mana Pak?
3: Yang paling diminati itu yang rasa-rasa coklat.
2: Oh coklat.
3: Coklat itu sama cappuccino itu sih biasa.
2: Oke, ini biasanya yang paling sering membeli, apakah justru malah anak muda atau orang tua atau merata ini Pak?
3: Kalau setahu saya itu kalau yang sekarang kebanyakan memang orang umum ya. Kalau mahasiswa signifikan sih, cuman lebih banyak yang umum gitu sih.
2: Oh.
3: Karena memang sasaran saya sebenarnya sih walaupun saya di daerah mahasiswa, sebisa mungkin jangan sampai lupa apa itu konsumen yang umum gitu. Soalnya ketika mahasiswa pergi tinggal yang umum itu.
2: Yeah.
3: Nanti jadi turunnya gratis banget kalau biasanya masih pada pulang sih biasanya.
2: Oke, okay, baik. Apakah ada perbedaan selera konsumen sekarang dengan konsumen mungkin beberapa tahun yang lalu begitu Pak dalam menikmati wedang ronde ini?
3: Sebenarnya sih enggak ada sih ya. Mm-hmm. Cuman kitanya aja yang harus menjaga kualitas rasa jangan sampai dikurangi gitu. Soalnya kalau contohnya kalau saya itu biasanya kalau supplier itu punya supplier jahe gitu.
2: Mm-mm.
3: Soalnya kalau kita belanja ngacak ya, pedagang satu, pedagang dua, besok nggak ada pindah ketiga, itu biasanya rasanya beda.
2: Oh.
3: Kualitas jahenya kan beda gitu biasanya.
2: Oke.
3: Okay.
2: Oke, kalau berbicara soal bahan baku berarti ini memang sudah ada suppliernya ya?
3: Sudah ada, supplier sudah ada. Jadi nggak, kalau menurutku jangan ngacak. Itu menjaga kualitas jahenya biar tetap rasa gitu sih.
2: Iya. Oke. Okay. Ini kan tadi rasa-rasanya kan ada apa perubahan ya, ada tambahan rasa begitu ya Pak ya. Apakah dari kondimennya juga ada tambahan begitu Pak, menyesuaikan mungkin selera dari para konsumen? Karena kan ini juga dekat dengan lokasi mahasiswa begitu ya.
3: Malah kadang ada yang masih umur berapa tuh ya, masih SD, nyobanya yang rasa-rasa gitu.
2: Oh.
3: Kan padahal gak agak pedes ya, gak begitu suka kalau anak-anak gitu. Tapi ternyata mereka suka nyari yang biasanya yang rasa coklat tuh. Jadi itu menjadi apa tuh, kayak semacam daya tarik sendiri buat nambah konsumen baru. Gitu sih. Soalnya kalau yang original kan udah kelihatan gitu. Kalau yang Coachman baru kan memang harus ada semacam daya tarik sendiri, salah satunya dengan ada varian rasa biar nggak bosan sih, bisa kayak gitu sih.
2: Kalau topping-toppingnya masih sama semuanya seperti topping, ronde pada umumnya.
3: Topping-toppingnya masih sama,
2: oh, sama
3: pada
2: ya?
3: Umumnya ya.
2: Oke, okay, baik. Kita tahu kalau wedang ronde ini kan identik dengan minuman hangat begitu ya, Pak ya. Nah, kalau sekarang kan di cuaca musim kemarau seperti ini ya, ini tentunya seberapa besar faktor cuaca atau musim mempengaruhi penjualan ini, Pak?
3: Sebenarnya kalau kondisi sekarang itu kan biasanya kebanyakan ini ya, sakit tenggorokan.
2: Iya betul.
3: Kebanyakan ya, karena debunya kan itu. Itu malah banyak yang beli yang ronde jahe, tapi itu masuknya ke jahe. Kalau ronde, tapi yang ronde yang gula merah.
2: Oh, gula merah. Gitu.
3: Jadi mensiasati biar bagaimana ketika kondisi panas, customer itu tetap beli. Salah satunya menyediakan yang rasa gula merah. Itu kayak semua mirip-mirip buat apa itu terapi lah, terapi tenggorokan. Gitu. Jadi itu kerasa banget.
2: Iya, untuk menghangatkan tenggorokan ya, biasanya mencari yang rasa-rasa jahe juga ya.
3: Kalau yang susu biasanya agak berkurang, karena biasanya kan kadang nanya sih apa itu konsumen, kalau yang buat tenggorokan yang apa ya Pak, tak saranin pakai gula merah tapi gulanya dikit aja gitu sih, biasanya kayak gitu.
2: Oke, baik. Kalau dari sepengalaman berjualan begitu ya Pak, ini apakah ada waktu-waktu tertentu ketika permintaan wedang rondenya meningkat cukup signifikan Pak?
3: Biasanya di hari Sabtu sama Senin. Itu lumayan banyak sih. Tapi kebetulan akhir-akhir ini stabil penjualannya. Cuman kalau dilihat dari angkanya yang paling banyak memang satu minggu biasanya sekitar 3-4 harian lah. Sekitar itu sih.
2: Oke, baik. Kalau kita berbicara soal wedang ronde yang enak begitu ya, kalau menurut dari Pak Rohmat sendiri, seperti apa keseimbangan rasa yang harus diperhatikan dan bagaimana cara menjaga kualitasnya supaya rasanya tetap konsisten begitu Pak?
3: Jadi harus punya takaran Mbak.
2: Ada takaran
3: ya? Iya, soalnya kita nggak boleh feeling ya, namanya usaha itu nggak boleh feeling. Feeling kalau apa itu? Pertama boleh, tapi kalau sudah dijalani nggak boleh feeling. Oh, katanya pas kayak gitu. Nggak boleh, harus ada jazz 1 kilo, airnya berapa liter, itu harus, nggak boleh. Jadi ketika kita tahu kondisi, misalnya contoh ada customer ini kok jahenya kurang pedas ya, padahal kilonya benar, berarti jahenya yang nggak tua, agak muda. Jadi harus di jahenya ditambah, airnya biasa. Jadi harus di kilo yang pertama. Terus jahenya juga gak boleh sembarangan milih jahe, kan jahe banyak itu. Harus milih yang kualitas biasanya kayak gitu.
2: Oke, jahenya yang merah atau?
3: Bukan, aku biasanya beli jahe yang emprit.
2: Jahe emprit.
3: Bilangnya jahe emprit.
2: Oke, dan harus yang muda ya jahenya?
3: Yang tua.
2: Oh, yang tua?
3: Ya, kalau yang muda itu gak begitu pedes biasanya, harus yang tua biasanya.
2: Oke.
3: Makanya itu gunanya supplier, sudah ada MOU kan.
2: Iya.
3: Aku mau nerima jahe tapi yang bagus gitu. Jadi yang supply-nya udah tahu, kitanya jadi tenang gitu.
2: Oke. Nah, ini kalau dari awal memang sudah mematok satu supplier begitu Pak, atau bagaimana seiring berjalannya waktu kah?
3: Kita harus ada cadangan sih menurutku. Karena kan jikala kondisi stok nggak ada, kalau satu supplier nggak ada kita bingung.
2: Iya.
3: Aku itu ada sekitar 1, 2, 3, 4.
2: Oh,
3: baju flyer.
2: Yeah.
3: Cuman yang utama yang biasa kan, dia yang biasanya ngirim ke apa itu tempat produksi itu kan, buat berapa minggu gitu kan. Lah biasanya itu nggak ada, aku calling yang supplier kedua. Supplier kedua nggak ada, yang ketiga. Jadi tetap aman. Jadi harus ada cadangan. Nggak boleh satu supplier.
2: Oke, gitu. Tapi untuk kualitas produknya sama semua ya?
3: Sama semua, karena kita udah MOU sih. Maksudnya udah ada kesepakatan lah. Bukan tertulis sih, cuman kesepakatan secara lisan gitu sih.
2: Oke, ya, jadi tentunya untuk menjaga kualitas dari wedang rondenya supaya tetap enak rasanya dan tidak ada komplainan juga begitu ya Pak ya, dari para pelanggan, kok rasanya beda
3: rasanya
2: gitu ya.
3: Padahal kilonya sama kan itu. Jadi saran saya kalau sudah mulai usaha memang perlu ditaker sih ya, gitu sih. Apa aja sih sebenarnya sih?
2: Oke, kalau dalam sehari ini biasanya membuat berapa banyak ini Pak?
3: Itu di atas 100, di bawah 200.
2: Gitu. 200
3: porsi.
2: Porsi.
3: Di bawah 200 porsi.
2: Di bawah 200 porsi.
3: Di atas 100 porsi.
2: Oke, okay. Itu banyak ya,
3: per
2: Pak?
3: Per hari, iya.
2: Berapa kilo itu?
3: Itu kalau enggak banyak enggak bisa buat sewa, Mbak. Oh. Sewanya mahal ya.
2: Mungkin 10 kilo lebih ada ya?
3: Enggak ada sih.
2: Oh, enggak ada ya. Oke, okay, tapi cukup banyak
3: cukup
2: ini ya.
3: Cukup lumayan ya gitu
2: iya. sih. Ya. Oke, okay, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung yang memberikan atensi di sore hari ini, temanya adalah membahas mengenai wedang ronde, kuliner yang tetap diminati. Jadi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda simak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Untuk produknya itu sudah bisa terlihat dia di YouTube channel kami, itu yang dibawa yang original ya, Pak?
3: Itu saya bawa 4, yang 2 original, yang 1 rasa coklat, yang 1 gula merah.
2: Oh, oke. Okay.
3: Buat sampel aja.
2: Iya. Yeah. Oke, okay, baik ya. Jadi bisa melihat untuk produknya di layar YouTube channel kami. Pak Rohmat, ini ada pendengar kami yang bertanya dari Mas Teo di Magelang. Halo UMKM Bicara, ini Mas Teo. Mau tanya kenapa kuliner hangat seperti wedang ronde bisa sangat melekat dalam budaya masyarakat kita, khususnya di daerah berhawa dingin ya. Terima kasih. Mungkin sepengetahuan Pak Rohmat aja ini.
3: Biasanya memang kan itu termasuk minuman yang tradisional ya. Minuman klasik yang memang rempah-rempahnya itu di daerah lokal banyak gitu. Jadi memang karena bukan minuman yang kayak datang dari kota ya, tapi dari desa malah gitu. Jadi untuk wilayah dingin memang pas dan istilahnya punya daya tarik sendiri karena punya nilai histori yang apa itu kuat sih menurutku sih.
2: Oke, ya. Jadi ada nilai historinya begitu
3: itu.
2: Ya.
3: Kan itu sudah berpuluh-puluh tahun.
2: Iya.
3: Kita belum lahir sudah ada.
2: Iya, sebelum gitu. Saya lahir sudah ada ini.
3: Itu kan masuknya ke dalam, aku kan pernah beli buku kuliner Nusantara. Nah, salah satunya itu ada wedang ronde. Ada masuknya bajigur, itu kan nggak tahu kapan munculnya ya. Ada minuman sekotang gitu kan, ada mungkin apa itu kayak mirip-mirip kayak STMJ kayak gitu. Itu kan satu keluarga sebenarnya. Gitu nggak tahu kapan munculnya itu kan, itu kan berarti sudah berpuluh-puluh tahun ya. Kenapa masih ada gitu kan? Berarti kan punya kekuatan sendiri gitu.
2: Oke. Baik. Kalau menurut Pak Rohmat sendiri nih, apakah kuliner tradisional harus mengikuti tren begitu, Pak, supaya tetap bertahan?
3: Harus sih, kalau menurut saya harus. Terlepas mungkin ada yang nggak suka, tapi kan di lapangan penentunya. Contoh misalkan saya pas awal mulai nyoba yang rasa-rasa, itu sama saudara deket lah ya. Apa pas sih ronde dikasih coklat itu kan sama stroberi? Ya namanya juga usaha gitu kan. Dan ternyata ketika sudah berhasil mereka, oh ternyata enak juga gitu kan. Gitu sih menurutku. Harus bisa menyesuaikan lah.
2: Oke, okay, baik. Kan kalau wedang rondenya Rohmat, ronde Rohmat ini kan tentunya ada berbagai macam variasi rasa begitu ya Pak ya. Nah kalau dari Bapak sendiri ini supaya batasannya sampai mana nih Pak, supaya tetap bisa disebut dengan wedang ronde dan tidak kehilangan identitas rondenya itu sendiri?
3: Kalau menurut saya sebenarnya sih batasannya jangan menghilangkan ronde yang tradisional ya. Jadi ketika kita misalkan nih kita jualan ronde rasa, tapi bannernya ronde yang tradisional. Jadi kita nggak boleh mengaburkan kayak ronde originalnya itu. Soalnya kalau misalkan kita jualan wedang ronde terus menunya banyak banget, customer bingung, Pak.
2: Oh iya.
3: Jadi yang dipasang itu ronde yang original. Nanti yang di itu maksudnya sub menunya itu. Kalau menurut aku sih seperti itu, biar nanti rondenya juga masih tetap kesannya enggak dicampur-campur ya. Tetap ada semacam batasan customer, oh itu namanya ronde. Jadi orang beli bukan beli ronde coklat, tapi beli ronde gitu aja sih menurutku.
2: Oke, ya, jadi tentunya mungkin supaya orang-orang ini tetap melihat kekhasan dari wedang ronde ya di tempat jualannya begitu ya Pak ya, di bannernya nanti tetap bisa dipasang yang paling besar gitu ya, wedang ronde original. Nah, kalau menurut dari Bapak ini Pak, seberapa penting dari tampilan atau penyajian kepada para pelanggannya ini Pak untuk era sekarang? Dan apakah mungkin rasa saja masih cukup atau penampilan juga mulai jadi pertimbangan begitu Pak?
3: Kalau menurut saya memang perlu ya Mbak. Dari apa tuh tampilan ya, terus dari kebersihan itu memang penting, terus dari apa tadi?
2: Mungkin dari penampilan, tidak hanya rasanya saja begitu.
3: Memang harus
2: dari penyajiannya.
3: Ya, penyajian harus bagus itu kan, nggak boleh. Aku pernah dapat komplain tuh kan.
2: Gimana itu?
3: Ini kok apa? Agak sangit ya gitu ya kan. Padahal saya enggak sangit lah, tapi kan itu masukan ya. Ya mau enggak mau saya harus koreksi itu kan. Istilahnya walaupun penampilannya bagus tapi kalau rasanya enggak seimbang, tetap konsumen bisa kecewa. Jadi harus antara penampilan dan rasa harus sama-sama berkualitas. Gitu.
2: Oke, iya. Kalau setelah ditelusuri itu ternyata sangitnya dari mana, Pak?
3: Ternyata dari ini apa yang buat masak.
2: Oh.
3: Itu nggak terlalu terbuka kali ya.
2: Mm-hmm.
3: Kayak misalkan waktu itu saya pakai stainless.
2: Iya. Yeah.
3: Cuman agak apa itu istilahnya agak rapat ya.
2: Mm-hmm.
3: Terus kirain enggak gitu kan. Ternyata masih, akhirnya aku beli yang baru. Dan masalahnya selesai. Itu pengalaman pertama itu pas ada, kan aku ada pesanan tuh dari Hotel Jahe.
2: Oh iya. Yeah.
3: Hotel Jahe gitu. Itu biasanya kalau ada komplainan langsung WA gitu kan, Mas ini rasanya kurang ini, aku langsung coba kan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi setelah kejadian itu ada komplainan dari pihak apa tuh
2: hotelnya,
3: mm-hmm. besok aku langsung koreksi gitu. Dan alhamdulillah kemarin kan kebetulan ada pesanan banyak.
2: Iya. Yeah.
3: Aku ada agak rasa khawatir sebenarnya sih, tapi ditunggu sampai maghrib ternyata nggak ada, aman banget.
2: Gitu. Oke, okay, baik ya. Berarti ini pemesanannya tidak hanya Bapak tidak hanya berjualan di kios saja begitu ya Pak ya. Jadi sudah ada pemesanan dari luar juga ini ya.
3: Ada.
2: Oke, okay. Kerjasama dengan hotel begitu.
3: Yang sampai sekarang masih terjalin Hotel Java Heritage. Kemarin kebetulan baru dapat orderan 200 porsi.
2: Wah. Biasanya
3: buat ini tamu sih, ada event di situ.
2: Oh, ada event gitu ya. Iya. Oke, okay, baik ya. Kalau untuk sekarang Bapak mengelola sendiri begitu atau mungkin ada karyawan?
3: Ada karyawan.
2: Ada karyawan.
3: Masih saudara sih.
2: Masih
3: saudara itu.
2: Oke. Okay. Baik. Bapak kalau sekarang ini kan eranya media sosial ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri di era media sosial seperti ini apakah sangat membantu begitu Pak untuk penjualan Bapak? Bapak menggunakan media sosial juga?
3: Iya, pakai.
2: Iya, apa saja itu?
3: Yang sekarang ada Shopee Food.
2: Mm-mm.
3: Itu ada GrabFood,
2: mm-mm.
3: ada apa tuh GoFood, ada terus sama ini apa delivery order,
2: oh,
3: kitanya dari kitanya,
2: yeah. Gitu. Okay.
3: Tapi kita tetap harus menyesuaikan era sekarang ya, nggak boleh yang namanya lah biarinlah aku nggak pakai ShopeeFood, jangan,
2: mm-mm.
3: itu penting banget kalau menurutku ya, itu untuk menaikkan jumlah apa penjualan sih.
2: Oke, kalau mungkin seperti Instagram begitu Pak, ada?
3: Instagram ada, TikTok, Facebook ada.
2: Oke,
3: ada
2: itu semua. Sering membuat konten kah di situ?
3: Sering.
2: Oh, sering ya?
3: Sudah banyak, ribuan sekarang.
2: Oh, oke. Okay, gitu. Ya.
3: TikTok-nya di ini, TikTok Ronde Rohmat.
2: Ronde Rohmat, kalau IG-nya juga sama?
3: Sama Ronde Rohmat, Facebook-nya ya. Ronde Rohmat.
2: Oke, okay, baik ya. Kalau menurut sepengalaman Bapak ini Pak, menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, ini pengaruhnya bagaimana terhadap penjualan Bapak begitu?
3: Itu kan bagian dari branding ya Mbak, mm-hmm. branding usaha kita gitu.
2: Yeah.
3: Sebenarnya kalau, ini sih contoh aja ya gitu, dari perbankan mau ngajuin tawaran kan, kita cuma tinggal lihat TikTok-nya aja udah cair Mbak.
2: Oh gitu.
3: Kan biasanya kalau orang pedagang kan suruh ini ngeliat foto usahanya.
2: Oh.
3: Itu pasti kan.
2: Iya iya iya.
3: Harus
2: iya.
3: Ada NPWP, mm. NPWP juga sudah ada, NIP juga sudah ada.
2: Oke, okay, ya. Jadi ini media sosial sangat memudahkan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak juga begitu ya, Pak ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Kalau untuk brandingnya seperti apa nih, Pak? Apakah semakin dikenal atau bagaimana ini setelah menggunakan media sosial sejauh ini?
3: Alhamdulillah sih pengaruhnya lumayan signifikan ya gitu. Dari sebelumnya enggak ada sampai sekarang, karena banyak tuh kayak customer baru itu dapat infonya dari Instagram sama TikTok. Gitu. Pernah ada customer jauh kan dari pendatang. Waktu itu stay-nya di Batu Raden. Itu lewat telepon tapi enggak tahu gitu kan. Ini nomor apa gitu kan. Terus nanya kiosnya di mana gitu. Akhirnya aku share lo kan. Ternyata dia lihat, dia dapat infonya dari TikTok.
2: Oke. Ya, jadi sangat membantu sekali begitu ya untuk mungkin para pelanggan yang datang jauh-jauh dari luar kota. Ini ternyata bisa membantu untuk menambah penjualan ya. Oke. Baik Pak Rahmat, kita akan jeda sejenak. Boleh, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kembali lagi dalam dialog UMKM Bicara, tentunya masih membahas tema mengenai wedang ronde, kuliner yang tetap diminati. Untuk Anda yang ingin bergabung memberikan tanggapan ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254 0911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita masih dengan Bapak Rohmat ya, owner dari Ronde Rohmat. Bapak, kalau dalam menjalankan usahanya begitu Pak, mungkin ada cerita atau pengalaman dari pelanggan yang paling berkesan Pak, dan juga mungkin ada pelanggan yang awalnya hanya coba sekali malah jadi pelanggan tetap begitu Pak?
5: Ada sih, jadi pas itu kan di daerah alun-alun kan sentral ronde gitu kan. Nah itu ternyata ada customer yang rumahnya di alun-alun tapi beli rondenya di Karawangkan.
4: Oh, nah, jauh-jauh
5: iya,
4: ya.
5: Iya gitu. Alasannya kayak gini, jadi pas dia beli ronde di, maksudnya itu kan mungkin gak menyebutkan ronde apa ya, cuman pernah beli di sekitaran alun-alun gitu kan, beli ronde terus anaknya ternyata gak mau gitu, kemudian dia melipir ke daerah Unjut, mungkin kebetulan lihat ronde pas saya lagi jualan di situ,
4: yeah.
5: Dan nyicipin, terus besoknya beli lagi gitu kan, terus dia bilang,

0: Saya rumahnya alun-alun Mas, cuman kalau berdiri ke sini gitu. Jadi kan saya jadi apa itu senang gitu kan. Yeah. Termasuk padahal jauh-jauh dari alun-alun itu di sana juga ada gitu. Jadi itu mungkin bagian dari apa itu buat motivasi kita lah, mm-hmm. biar tetap menjaga kualitas rasanya jangan sampai dikurangi sih.
1: Oke. Okay. Kalau dari interaksi bersama dengan pelanggan begitu, Pak, mungkin apakah ada kebiasaan atau mungkin pola tertentu yang akhirnya membuat Pak Rohmat ini jadi paham tentang selera konsumen wedang ronde begitu, Pak?
0: Kalau sejauh ini sih paling secara ini ya, secara lisan sih, mm-hmm. yang dilakukan misalkan kalau misalkan rasanya kurang tinggal bilang aja. Misalkan saya bikin aku bilang sama karyawan itu. Yeah. Ketika nanti menyajikan di apa konsumen bilang kalau rasanya kurang tinggal bilang aja, kalau misalkan kurang manis atau kurang apa tinggal bilang aja. Itu free sih menurutku bagian dari pelayanan. Jadi biar konsumen tuh enggak kecewa kalau beli di situ karena kasihan aja jangan
1: sih. Oke. Okay. Meskipun sudah sesuai dengan takaran yang ditentukan begitu ya, Pak ya. Karena kan tetap, kadang konsumen ini kan seleranya mungkin berbeda-beda ya. Iya. Ada yang tingkat manisnya kurang betul, ya, rasa jahenya mungkin iya. Kurang begitu ya. Jadi kalau misalnya ada komplainan nanti tinggal datang saja, terus tinggal diinfokan begitu.
0: Infokan,
1: ya.
0: Bisa lewat via WhatsApp atau gitu. Jadi kalau misalkan ada komplainan, pasti saya perbaiki itu secepatnya.
1: Okay.
0: Karena khawatir ya, maksudnya mencari konsumen itu lebih susah mempertahankan ya.
1: Yeah.
0: Gitu sih. Menurut saya sih ya, sangat pengetahuan saya sih gitu.
1: Oke, okay, baik ya. Kalau untuk para pelanggan yang mau order lewat online WA gitu, bisa berarti ya, Pak?
0: Bisa, di Shopee Food namanya sama Ronde Rohmat Karangmangkal, di GrabFood sama, di GoFood sama, di paling kalau yang offline biasanya udah karena udah sering beli ya.
1: Yeah.
0: Atau mungkin lihat di Facebook kan ada nomor apa? Nomor pemesanan biasanya ada sih gitu.
1: Oke, okay, boleh di-spill-kan Pak nomor WA-nya ini?
0: Boleh, nomornya 0823 1322 8891.
1: Oke, baik ya. Itu bisa delivery order ya?
0: Bisa.
1: Iya. Ada minimal pembeliannya?
0: Kalau 2 porsi masih kisaran apa tuh? Uncut boleh. Tapi kalau sudah luar misalkan kayak ngantar ke misalkan
1: haji barang gitu.
0: Haji barang. Aduh, aku enggak bisa. Paling saran pakai Shopee Food aja.
1: Oh, iya,
0: kalau
1: iya.
0: yang offline tuh biasanya masih kisaran daerah Uncut lah. Itu masih bisa dari karyawan atau mungkin saya nganter enggak apa-apa sih biasanya.
1: Oke, okay. Kalau masih sekitaran daerah Karangwangkal, Uncut gitu
0: bisa,
1: ya, itu masih bisa untuk delivery order ya. Bisa. Kalau enggak mungkin pakai marketplace aja ya.
0: Iya, bisa biasanya.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Bapak kalau dari sisi usaha nih, Pak, dalam menjalankan usaha ini tentunya kan banyak tantangan yang dihadapi ya. Apalagi kan ini menjual kuliner tradisional seperti wedang ronde yang tentunya banyak pesaingnya juga ya, Pak, ya. Apalagi ada minuman kekinian, terus banyak penjual ronde yang lain juga. Nah, ini kalau dari Bapak seperti apa nih, Pak?
0: Kalau dari saya tetap ya kualitas. Harus tetap dijaga gitu, jangan alasan misalkan bahan-bahan kan sekarang lagi mahal ya.
1: Iya.
0: Bisa naiknya itu dari yang misalkan tadinya harga 11.000 jadi 20.000 itu kan. Terus kita kurangi rasanya jangan. Gitu. Yang kedua dari tempat harus bersih ya.
1: Yeah.
0: Itu tuh dari cuci piring juga harus bersih juga gitu. Soalnya kan saya suka bilang sama teman-teman gitu kan, kalau jualan jangan karena orang beli ke kita tuh karena kasihan gitu, tapi beli ke kita karena pertama kualitas, terus tempatnya enak, terus pelayanannya ramah gitu sih menurutku.
1: Okay. Gitu sih. Iya. Yeah. Baik, kalau dalam menjalankan usaha tantangannya seperti apa ini, Pak?
0: Kalau sekarang sih biasanya di ini ya. Tantangannya biasanya di minuman-minuman sekarang kan perubahannya cepat banget ya. Sebentar trennya
1: berubah-berubah
0: kan, bisa setahun tuh bisa cepet banget, sedangkan kita tuh lama ya maksudnya. Minumannya kayak gitu kan. Paling tantangannya sih itu, makanya kita sebisa mungkin pertama dari apa itu rasa-rasa lah, minimal kita bisa mengimbangi lah, walaupun nggak bisa mendominasi ya, tapi minimal kita bisa bisa stabil penjualan gitu kan, yeah. Bisa ada saving apa itu money gitu kan, menurutku. Terus dari apa itu konsumen nggak lari lah menurutku, mm-hmm. itu sih paling susah ya biar konsumen itu tetap percaya sama produk kita gitu. Okay. Menurutku tantangannya di situ.
1: Iya, tadi kan dikatakan bahwa harga bahan baku kan sering naik turun begitu ya, iya, Pak ya. Nah kalau dari Pak Rohmat sendiri strateginya seperti apa Pak menghadapi kenaikan harga bahan baku? Hmm. Apakah dinaikkan harga jualnya atau bagaimana ini?
0: Kalau menurut saya kemarin saya naikkan Mbak, karena daripada mengurangi rasa,
1: yeah.
0: saya lebih baik menaikkan harga tapi masih batas wajar lah gitu kan. Tapi itu juga masih toleransi sama customer. Misalkan ada, misalkan datang tiba-tiba misalkan ternyata udah naik, dia bawa uang misalkan harganya 8, harganya sekarang 9.000.
1: Yeah.
0: Pas awal dia tahu 8.000. Ya udah 8.000 saya terima, tapi kan dikasih tahu harganya udah naik 9.000. Besok lagi enggak apa-apa gitu.
1: Okay,
0: yeah. Jadi tetap harus ada komunikasi biar menjaga perasaan konsumen kan gitu sih.
1: Kalau respon dari para pelanggannya bagaimana ini Pak?
0: Malah ada yang kemarin belum lama malah bilang kayak gini, Pak kok harganya gak digenepin 10.000? Itu sih sebagian kecil ya, maksudnya yeah. gak umum, cuman sejauh ini memang mereka sudah pada tahu karena harga-harga sekarang memang naiknya cepet banget, nggak bisa, susah turun. Kalau sudah naik itu susah turun itu kan. Jadi kita sampaikan aja harganya sudah, bahannya sudah pada naik semua gitu yeah. kan. Daripada kita mengurangi rasa, kita tetap naikkan harga tapi dengan kualitas masih terjaga kayak gitu. Menurutku sih kayak gitu ya.
1: Iya, yeah. Oke, okay, baik. Ini ada pendengar kami yang bergabung Bapak melalui WA, yeah. Menanyakan dari Ibu Ina ini menanyakan, Pak kalau usaha wedang ronde atau usaha kuliner lainnya begitu ya, supaya ingin berkembang dan dikenal luas, menurut dari Pak Rohmat sendiri ini lebih penting untuk fokus memperkuat rasanya dulu atau mulai aktif promosi lewat media sosial?
0: Kalau yang pertama rasa dulu ya, soalnya kita udah promosi,
1: yeah.
0: Misalkan pakainya vlogger segala macam, viral kan, itu kadang jadi bumerang buat kita. Gak enak. Padahal yang datang udah 1.000.
1: Iya.
0: Kita kacau ya.
1: Udah viral ya.
0: Mending organik aja, maksudnya kita kualitas harus sudah harus ada standar ya. Misalkan kita mulai jualan, oh rasanya udah enak. Kita mulai jualan aja enggak apa-apa. Baru promosi misalkan lewat Facebook berbayar, TikTok berbayar, atau mungkin ikut event-event. Awal-awal saya dulu sering ikut event. Buat promosi misalkan ada event bayar berapa. Pernah 3 hari 1 juta.
1: Eventnya seperti apa itu Pak?
0: Kayak misalkan kulineran.
1: Oh, mungkin bazar begitu ya? Atau bagaimana?
0: Jadi kayak semacam dulu kayak di daerah Perutal Dikur kadang pernah ada event kulineran itu. Disediain berapa stand itu.
1: Yeah.
0: Satu stand biasanya dipatok dulu ada yang mungkin sehari 200.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau 3 hari kan udah 600 itu. Tapi niatnya jangan, kalau awal-awal niatnya jangan cari untung ya.
1: Iya.
0: Yeah. Memperkenalkan produk kita. Okay. Tapi jangan sering-sering juga, kita nanti tekor. harus ada rem lah. Sekarang saya jarang ikut event sih.
1: Oke. Okay. Gitu, karena sudah terkenal ya, ini ya.
0: Enggak sih sebenarnya, itu udah dicoba. Kita tinggal ada Facebook,
1: yeah.
0: ada TikTok gitu. Kalau bisa misalkan udah pakai vlogger bisa gitu. Kan bisa kayak gitu sih.
1: Iya. Ya, bisa dari berbagai macam variasi ya, begitu ya. Yang penting awal-awal itu dalam membuka usaha mungkin dari rasanya dulu.
0: Rasanya
1: ya,
0: harus punya harus standar dijaga. Dulu. Ya, jangan langsung promosi ya.
1: Iya.
0: Takutnya nanti cepet jatuh gitu. Menerinya agak perlu waktu gitu.
1: Oke, kadang-kadang kan kita kalau memulai usaha inginnya langsung cepat untung ya, gitu ya, Pak ya. Tapi mungkin bisa pelan-pelan ya.
0: Jadi kita harus tahu umurnya lah. Misalkan kayak gini, kalau Asi menganalogikan kayak gini. Kita nanam padi, kan gak bisa pengen sebulan panen ya.
1: Iya. Yeah.
0: Padi kan umurnya berapa bulan tuh? Bisa setahun
1: lama
0: berapa
1: ya.
0: Kali kan. Sama dengan orang dagang, pengennya sebulan tuh. Padahal orang dagang itu aku pernah dapat obrolan dari teman 2 tahun lah. 2 tahun itu baru bisa stabil gitu kan. Yeah. Itu pun bisa jatuh lagi, kayak aku pernah dari 100 porsi jadi 1 porsi. Sehari, semalam kan. Itu aja udah lama bisa bisa jatuh lagi, apalagi yang baru gitu. Mm-hmm. Jadi tetap harus apa itu sabarlah dan konsistensi menurutku biasa gitu.
1: Oke, baik. Bapak kalau dari Pak Rahmat sendiri, apakah mungkin ada inovasi baru begitu Pak untuk produknya? Mau dijual dalam bentuk kemasan atau produk yang siap saji begitu Pak? Karena kan ini kan kalau dibeli kan harus diseduh secara langsung ini ya.
0: Kalau sejauh ini sih masih banyak sih permintaan. Misalkan kemarin ada beberapa wali mahasiswa itu orang Bogor itu, "Mas, aku mau ke bawah ke Bogor masih kuat nggak ya?" Aduh, saya agak takut gitu kan. Tapi aku nyoba nggak apa-apa lah gitu. Kalau airnya sih masih oke. Akhirnya aku coba packing kan, dibawa ke Bogor mungkin ada 5 porsi, 5 item gitu kan. Terus Bu, nanti kalau sampai Bogor ternyata rasanya enggak enak, bilang aja gitu. Terus sampai sana dimakan, "Mas, enak Mas, alhamdulillah" gitu kan. Cuman kan saya belum berani ya. Itu masih wilayah lokal gitu. Untuk jangka panjang misalkan di online kan, misalkan kemana luar kota masih belum sih. Itu masih maksimalin daerah sekitaran sih. Syukur bisa Purwokerto, mungkin jadi ikon Purwokerto kan bisa juga gitu. Aku memang niatnya ke sana sih. Punya jadi ciri khas sendiri gitu kan.
1: Oke. Kalau Pak Rahmat sendiri, apa yang paling ingin dipertahankan ini Pak dari Ronde Rahmat supaya usahanya ini tetap punya identitas begitu ya, meskipun nantinya sudah berkembang pesat, tidak menghilangkan identitas dari wedang rondenya Ronde Rahmat ini sendiri?
0: Kalau bagi saya sih yang pertama konsep usaha kita ya, tampilan.
1: Iya.
0: Itu kan pengaruh juga bagian dari branding. Itu sekarang kan catnya merah. Itu jangan sekarang merah, tahun depan hijau, tahun depan lagi coklat ya. Jadi itu enggak kepikiran gitu. Iya. Jadi harus kalau sudah merah ya merah, enggak boleh. Aduh, sekarang besok aku sukanya warna kuning, cat kuning, jangan gitu.
1: Iya.
0: Yang kedua dari kualitasnya memang harus benar-benar dijaga. Gitu. Sama misalkan harus aktif di sosial media,
1: Mbak. Yeah.
0: Biar konsumen jauh itu tetap ada komunikasi gitu. Kan kadang aku ke Purwokerto jadi nanti larinya ke usaha kita misalkan. Kan itu kan bagian dari jangka panjang sih, Mbak. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Memang kayak saya itu jangka panjang memang pengen jadi ikon di wilayah kita, kota saya sendiri di Purwokerto. Jadi nanti ketika orang datang ke Purwokerto punya kenangan gitu kan. Okay. Maksudnya kenangan dulu pernah mampir di usaha, sekarang udah gede kan senang ya. Jangan sampai customer datang ke kita malah jadi jatuh kan. Kasian ya, mending kita semangat gitu sih.
1: Oke, baik. Semoga nanti bisa terlaksana. Amin. Ya, menjadi ikon yang ada di Purwokerto. Baik, terakhir Bapak, kalau ada pendengar kami begitu ya, yang saat ini sedang merintis usaha, khususnya kuliner tradisional juga ya, dan mungkin sedang merasakan kalah bersaing dengan produk kekinian. Ini apa pesan dari Pak Rahmat berdasarkan pengalaman dalam menjalankan Ronde Rahmat ini?
0: Kalau saya sendiri misalkan, contoh misalkan harus fokus ya Mbak. Jadi kita usaha itu gak boleh, ini sih pandangan saya ya, gak boleh campur-campur ya. Misalkan contoh misalkan saya jualan ronde, aku pengen jualan misalkan bandrek, aku pengen jualan jadi satu kan, jadi kan kabur ya. Jadi fokus satu dulu, misalkan bajikin, contoh misalkan bajikur. Misalkan kita pengen buka bajigur kan di Purwokerto jarang bajigur. Mungkin konsumennya jarang. Sebenarnya konsumennya ada, cuman kitanya yang harus menyesuaikan kemasannya, kualitasnya harus bagus, terus harus di up di sosial media, Mbak. Itu karena sekarang orang kan zamannya pegang HP ya.
1: Yeah.
0: Jadi bukan zamannya selebaran gitu. Jadi harus mengikuti sosial media biar customer yang gak pernah datang bisa lihat informasi dari sosial media.
1: Baik ya. Jadi tentunya mempertahankan kuliner tradisional di tengah banyaknya pilihan produk kekinian ya. Dan tentunya ini bukan hanya soal mempertahankan kuliner tradisional ya. Jadi ada bagaimana cara menjaga kualitasnya, rasanya juga, pelayanan ya, dan memahami perubahan selera konsumen di tengah perkembangan zaman ya, seperti ini ya. Jadi Wedang Ronde ini kan menunjukkan bahwa kuliner tradisional masih bisa memiliki ruang di tengah perkembangan zaman, dan selama pelaku usahanya bisa menjaga kualitas dan terus mendengarkan kebutuhan konsumennya, ini nanti akan terus bertahan dan juga berkembang. Terima kasih banyak Pak Rohmat, ini sama-sama, sudah bergabung Mbak, bersama ya, kami.
0: Sudah diberi kesempatan bisa hadir di sini, itu terima kasih banyak.
1: Iya, terima kasih atas ya, waktunya juga. Ya, dan semoga sukses terus.
0: Amin,
1: untuk usahanya.
0: Amin, sama-sama. Buat Man juga semoga sukses dan sehat.
1: Amin, terima kasih. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Sen Kemutiara pamit dari Dialog UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, cuaca ekstrim berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut berpengaruh pada harga ikan laut tinggi akibat hasil tangkapan ikan nelayan yang turun drastis sebulan ini. Sejumlah pihak turut digandeng Pemkab Kulon Progo untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya dengan program bedah rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Informasi pertama dari RRI Semarang, cuaca ekstrim berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di TPI Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut berpengaruh pada harga ikan laut tinggi akibat hasil tangkapan ikan nelayan yang turun drastis sebulan ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
1: Harga ikan masih naik, masih mahal ini kan.
2: Cuaca buruk di perairan pantai utara Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak langsung pada pasokan ikan laut. Hasil tangkapan nelayan menurun, sementara harga sejumlah jenis ikan di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya melonjak. Kondisi itu terlihat di pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Minggu pagi. Musim angin timuran yang disertai gelombang tinggi membuat nelayan kesulitan melaut dan mendapatkan tangkapan seperti kondisi normal. Pengelola TPI Wonokerto, Suratno, mengatakan kenaikan harga ikan saat ini berkaitan erat dengan berkurangnya pasokan.
1: Masih mahal ini kan?
3: Mahal.
1: Standar lah.
3: Ikan apa aja Pak Bredis?
1: Ya kebanyakan itu cumi, teri, ya, ikan-ikan tenggiri, ikan-ikan itu.
2: Sejumlah harga ikan bahkan naik sekitar 10 hingga 15.000 rupiah per kilogram. Menurutnya aktivitas lelang di TPI Wonokerto selama September 2026 lebih banyak didominasi kapal berukuran di atas 5 cross ton. Kapal-kapal tersebut tidak hanya berasal dari Pekalongan, tetapi juga wilayah sekitar seperti Kabupaten Pemalang dan Batang. Tarmuji, nelayan asal Desa Teratebang, Wonokerto mengatakan cuaca dalam beberapa pekan terakhir sangat mempengaruhi hasil tangkapan.
4: Mulai
2: ketika ikan yang masuk ke pelabuhan berkurang, harga di tingkat pasar ikut terdorong naik. Kenaikan juga terjadi pada ikan teri dari harga normal sekitar Rp15.000 per kilogram. Kini harganya sudah lebih dari Rp20.000 per kilogramnya. Para nelayan kini lebih selektif menentukan waktu melaut. Pilihan tersebut membuat pasokan ikan semakin terbatas dan berpotensi menjaga harga komoditas laut tetap tinggi selama cuaca buruk belum mereda. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Trans Semarang terapkan full cashless atau pembayaran non-tunai di tahun depan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perhubungan menargetkan seluruh koridor layanan Trans Semarang menerapkan sistem pembayaran penuh non-tunai atau full cashless secara menyeluruh pada tahun depan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan menegaskan langkah tegas ini diambil bukan semata-mata untuk mengejar target penerimaan daerah, melainkan sebagai upaya sistemik dalam menekankan potensi kecurangan, kebocoran retribusi, serta kesalahan manusia atau human error dalam tata kelola keuangan angkutan umum. Menurutnya transformasi cara bayar ini murni berfokus pada edukasi publik dan pembenahan sistem pelayanan, bukan berorientasi pada pencapaian angka PAD.
6: Kait dengan sistem pembayaran, ada kaitannya dengan PAD ya saya rasa. Bukan hanya merubah kebiasaan yang biasanya menggunakan uang tunai, ini menjadi uang tunai kan.
5: Senada dengan hal tersebut, Kepala BLU Trans Semarang Hari Setio Yunanto menjelaskan bahwa sistem pembayaran tunai di lapangan memiliki celah kerawanan yang dapat diminimalisasi melalui digitalisasi transaksi. Penerapan sistem full cashless ini diawali secara bertahap dari koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron PP bersamaan dengan peluncuran armada bis listrik belum lama ini.
7: Jadi kita ditarget Buwali tahun depan itu seluruh koridor full cashless. Alasannya lebih kepada ini mas, satu Kota Semarang kan smart city ya mas ya, jadi harapannya ya kita EBIT-nya mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, dengan metode cashless itu mengurangi potensi kecurangan mas, human error, seperti itu.
5: Untuk menunjang kenyamanan penumpang dalam masa transisi ini, Dinas Perhubungan Kota Semarang juga tengah merehabilitasi fasilitas halte di sepanjang jalur koridor 1. Penyusunan infrastruktur dilakukan dengan menambahkan fasilitas anak tangga pada shelter type high deck serta membangun shelter tipe low deck baru agar ramah bagi seluruh pengguna moda transportasi publik. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Yogyakarta. Sejumlah pihak turut digandeng Pemkab Kulon Progo untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan program bedah rumah tidak layak huni yang ada di wilayahnya. Informasi selengkapnya bersama dengan Harun Susanto.
4: Agar dapat merasakan dan dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya dalam hal kebutuhan dasar.
8: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperkuat kolaborasi dalam rangka memberikan hunian yang layak. Bantuan rumah tidak layak huni diberikan seperti melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan kolaborasi merupakan upaya bersama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya untuk pangan dan papan. Hal ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi.
4: Semoga dukungan bantuan yang telah diberikan ini dapat bermanfaat bagi penerima.
8: Salah satu yang memberikan bantuan adalah BPD DIY. Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rahmat mengatakan CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Dengan bantuan yang diberikan, harapannya kegiatan ekonomi masyarakat bisa meningkat.
9: Dengan tanggung jawab sosialnya ini kita mempunyai kewajiban untuk memberikan support pemberdayaan kepada masyarakat.
8: Ia berharap sinergi terus diperkuat untuk menangani berbagai persoalan sosial masyarakat.
0: Pendengar masih dari RRI Yogyakarta, dimulai sejak bulan kemarin, Gapura Anyar di Pantai Baru Bantul ditargetkan selesai pembangunannya pada bulan November mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
10: Dan sementara TPR-nya dipindah ke area timur, namun pengunjung masih tetap.
11: Sebuah gapura baru akan menghiasi destinasi wisata Pantai Baru di Kabupaten Bantul. Mengangkat tema kuliner seafood, ikon baru tersebut diharapkan mampu menarik minat wisatawan. Koordinator Tempat Pemungutan Retribusi atau TPR Pantai Barat Bantul Suta Akhir menjelaskan, pembangunan gapura sudah dimulai sejak 12 Agustus lalu. Seluruh proses dari mulai desain hingga konstruksi merupakan inisiatif dari pengelola melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Pembangunan pun ditargetkan rampung pada November mendatang. Selain sebagai ikon wisata, gapura tersebut juga terintegrasi dengan tempat TPR dan pintu masuk menuju kawasan pantai. Selama masa pembangunan, akses masuk ke Pantai Baru berada di sebelah timur gapura atau pintu keluar. Para petugas pemungut retribusi juga sudah dipindah ke lokasi sementara.
10: Namun pengunjung masih tetap masuk di 4 lokasi yang harusnya pintu untuk keluar tapi sudah untuk masuk. Dan di sini saya kekurangan personil karena harus menjaga 4 lokasi di jalan yang barat, muara Pantai Baru yang itu paling barat. Pandan Simo itu, terus pintu utama, terus itu jalan masuk ke Kampung Nelayan, itu juga untuk masuk pengunjung.
11: Ia pun berharap gapura baru itu mampu mendongkrak kunjungan wisata di kawasan tersebut. Terlebih, ikon unik gapura tersebut dapat dijadikan wahana untuk bersuafoto. Namun, ia juga mengaku bahwa koordinasi antara Dinas Pariwisata dan petugas di lapangan harus terus ditingkatkan.
12: Berarti dengan kehadiran TPR baru itu mungkin nanti diharapkan gimana Pak? Karena katanya ada ikon barunya, ada kepiting apa-apa Pak gitu Pak?
10: Katanya gitu, ya mudah-mudahan adanya itu semakin ramai. Namun sampai sekarang ini TPR baru, Pantai Baru itu sama kantor, sama teman-teman kayaknya belum sinkron.
11: Selain itu, gapura baru juga diharapkan mampu mengangkat potensi masyarakat sekitar, terutama sektor wisata kuliner. Sebab, kawasan tersebut terkenal dengan hidangan laut yang kerap dicari wisatawan.
0: Pendengar, info lintas Jateng DIY disiarkan oleh RRI Purwokerto, dirilai RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan RRI Semarang. Kita menuju RRI Surakarta, para petani Delanggu yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele menggelar tradisi wiwitan. Pada tradisi tersebut juga dibagikan kurang lebih 500 bungkus nasi wiwit kepada para pengunjung. Berikut Adam Sutanto melaporkan.
13: Puncak rangkaian Festival Mbok Sri di 9 tahun ini adalah kirab budaya tani dan upacara tradisi wiwitan Boyong Mbok Sri Mule.
14: Para petani yang tergabung dalam Sanggar Rojo Lele Delanggu Klaten menggelar tradisi budaya wiwitan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari Festival Mbok Sri tahun 2026 sekaligus dalam rangka Hari Tani Nasional. Ketua Sanggar Rojo Lele yang juga Direktur Festival Mbok Sri, Iksan Hartanto, kepada RRI mengatakan tradisi wiwitan tersebut diikuti puluhan peserta dari para petani dengan membawa gunungan seperti gunungan padi dan juga gunungan sayuran dan juga gunungan nasi wiwit dengan berkeliling areal persawahan. Selanjutnya di lokasi persawahan tersebut dibagikan kurang lebih 500 nasi wiwit kepada para pengunjung.
13: Berangkat dari Omah Rojo Lele Delanggu Klaten, kemudian mengelilingi petak-petak sawah di Delanggu sejauh 1 km menuju sawah, petak sawah yang akan dilakukan upacara tradisi wiwitan. Dilakukan upacara wiwitan, kemudian membagikan 500 nasi wiwit kepada pengunjung yang hadir sebagai ucap syukur petani Delanggu dalam rangka Hari Tani Nasional.
14: Dikatakan pula gelaran tradisi wiwitan tersebut merupakan bentuk syukur dari para petani Delanggu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya melalui kegiatan itu akan semakin menggiatkan semangat para petani dalam menggarap lahan pertanian serta meningkatkan produksinya. Pemerhati budaya Klaten Muhammad Ansori menyatakan Delanggu Klaten sudah lama dikenal sebagai sentra beras Delanggu. Melalui tradisi wiwitan tersebut, beras Delanggu akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat termasuk generasi muda, semakin tertarik untuk bertani.
15: Jadi kenapa Delanggu atau khususnya Rojo Lele ini melestarikan wiwitan bukan sekedar pertunjukan atau sekedar edukasi bahwa dulu ada proses bertani begini-begini, tapi lebih dari itu kita berusaha melakukan penggalian-penggalian dan semoga ini menjadi inspirasi beberapa ekosofi.
14: Sementara rangkaian dari Festival Mbok Sri di Desa Delanggu, Kabupaten Klaten berlangsung 3 hari sejak 26 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain workshop kartu pos jagongan tani di Sanggar Rojo Lele, panggung musik dan wayang jantur. Selain itu juga kegiatan lainnya kirab Mbok Sri dan wiwitan, pertunjukan tari, reok serta kuda lumping atau jadilan. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Sebanyak 6.081 pramuka Garuda secara serentak dilantik Sekretariat Daerah Sekda Kabupaten Sragen, Hargianto di halaman kantor Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Langkah ini menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung penguatan karakter dan menyiapkan generasi muda yang unggul. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
16: Seperti yang namanya pramuka itu, ini kan puncak dari prestasi pramuka ya, namanya pramuka Garuda itu ya. Yang dulu tuh jadi pramuka Garuda tuh gak gampang.
17: Pemerintah Kabupaten Sragen kemarin melantik sebanyak 6.081 anggota pramuka Garuda secara serentak pada tahun 2026. Langkah itu menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung penguatan karakter dan menyiapkan generasi muda yang unggul. Pelantikan serentak dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto yang hadir mewakili Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran Forkompinda, Kepala UPD, Camat serta pengurus kuartir cabang dan ranting gerakan pramuka se-Kabupaten Sragen. Hargianto menegaskan bahwa jumlah 6.081 anggota yang dilantik bukan sekadar statistik, melainkan cerminan proses panjang pendidikan ketekunan dan uji kecakapan. Dia menambahkan pembangunan daerah di Kabupaten Sragen tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia SDM yang berintegritas, kompeten, dan memiliki kepedulian sosial tinggi, salah satunya melalui gerakan pramuka.
16: Ada didikan, kesamaptaan, baris berbaris, kepramukaan, terus pendidikan karakter. Kan di sana sebelum jadi pramuka Garuda, gemblengannya ke sana. Jadi nanti diharapkan, ya seperti sambutan saya tadi, diharapkan nanti adik-adik ini orang mau pinter tok, tapi pinter dengan karakter yang baik, jadi kan bagus.
17: Sekda menambahkan, atas nama Pemkab Sragen, pihaknya turut mengapresiasi peran-peran kepala sekolah, pembina pramuka, camat, hingga jajaran pengurus kuartir yang terus mendampingi para anggota hingga meraih tingkat tertinggi di kepramukaan. Pemkab Sragen juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi dengan gerakan pramuka.
18: Jadi pramuka Garuda itu gak gampang. Sekarang itu karena difasilitasi, dibimbing. Ini yang jelas, yang awalnya pembimbing dan niat untuk menjadikan pramuka-pramuka di Sragen menjadi pramuka Garuda. Kalau kita di Jarke sendiri, saya kira jadi pramuka Garuda itu...
17: Sekda menegaskan agar pembinaan kepramukaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Dari RRI Surakarta, kita menuju RRI Purwokerto. Direktur Utama Perumbulok Legend TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan berupa 30 kg beras untuk 1.629 penerima manfaat di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Bantuan diberikan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Berikut Reni Tania melaporkan.
19: Direktur Utama Perumbulok Legend TNI Ahmad Rizal Ramdhani menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu 26 September. Bantuan yang diserahkan di kawasan Pantai Teluk Penyu ini diberikan sekaligus untuk alokasi 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Ahmad Rizal mengatakan secara nasional bantuan pangan beras disalurkan kepada sekitar 33,2 juta penerima manfaat. Untuk Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 275.233 penerima manfaat. Dan khusus untuk Desa Menganti ada sebanyak 1.629 penerima manfaat. Setiap penerima memperoleh total 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Ia menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4, di mana data penerima sudah diverifikasi melalui dinas sosial di masing-masing kabupaten dan kota. Bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan akses pangan masyarakat di tengah kondisi musim kemarau berkepanjangan dan masa paceklik. Karena itu, pemerintah juga berencana kembali menyalurkan bantuan pangan ini untuk 3 bulan ke depan, yakni Oktober, November, dan Desember, sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi pangan akibat musim kemarau berkepanjangan yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun.
20: Nah, bantuan pangan ini adalah bantuan untuk kepada masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4. Yang menerima adalah yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Sesuai arahan dari Pak Presiden kemarin di rapat terbatas, untuk bantuan pangan ini akan ditambah karena menghadapi apa El Nino yang berkepanjangan dengan masa paceklik. Nah, paceklik diestimasikan nanti sampai Desember, maka beliau memberikan bantuan pangan kembali untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Masih dapat lagi masyarakat yang desil 1 dan 4, 3 bulan ke depan bantuan pangannya, ya sekitar 30 kg.
19: Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Nawa, warga Desa Menganti, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras selama 3 bulan. Menurutnya, bantuan tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya selama beberapa waktu ke depan.
21: Ya, alhamdulillah, sangat membantu. Karena banyak keluarga, sangat membantu ya. Ada minyak, untuk hari ini nggak ada minyak.
22: Semuanya beras.
21: Ya, semuanya beras, ya, 3 bulan. Dibilang nggak cukup, ya nggak cukup. Tapi alhamdulillah lah, sudah membantu. Sudah sangat membantu. Kan sehari itu 1 kilo lah. Karena ada saudara yang di situ, ibu, ya ada 3 kakak lah di situ. Iya, cuma dapatnya kan cuma saya.
19: Dirut Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani juga mengingatkan kepada penerima manfaat agar tidak memperjualbelikan bantuan pangan yang telah diterima. Karena beras bantuan tersebut merupakan subsidi pemerintah dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir terkait pemerintah Kabupaten Purbalingga yang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilkades serentak 2026 mulai dari penjadwalan, regulasi, administrasi hingga koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2026, termasuk penetapan jadwal, konsultasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyiapan anggaran. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman serta tidak mengganggu stabilitas di wilayah. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Juli Atmadi, mengatakan, tahapan Pilkades Serentak 2026 telah dimulai pada 14 September. Tahapan awal dilakukan melalui pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa oleh BPD yang menjadi dasar untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Dalam memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan, pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan BPD, pemerintah desa, dan unsur penyelenggara lainnya. Setelah panitia terbentuk, pemerintah kecamatan juga akan melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap pelaksanaan tahapan Pilkades.
3: Pahami regulasi, panitia pahami regulasi, kemudian laksanakan setiap tahapan. Kemudian cukupi administrasi setiap tahapan. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian memang dengan memahami administrasi itu kan kita tahu tahapan apa, syarat-syarat bagi pemilih apa, syarat-syarat bagi calon apa, itu dilaksanakan.
1: Juli menambahkan, pemerintah desa dan panitia perlu memahami regulasi serta memastikan seluruh administrasi pada setiap tahapan terpenuhi. Hal tersebut penting dilakukan agar penyelenggara memahami persyaratan pemilih, persyaratan calon, maupun ketentuan lain dalam proses Pilkades. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya sejumlah ketentuan baru dalam regulasi Pilkades, termasuk ketentuan mengenai pemilihan dengan satu calon kepala desa. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan sosialisasi mengenai ketentuan tersebut, termasuk kondisi apabila jumlah calon menjadi satu akibat calon meninggal dunia, dibatalkan, atau mengundurkan diri. Juli berharap seluruh penyelenggara dapat menjalankan setiap tahapan secara jujur, adil, dan tidak memihak, serta terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan panitia di tingkat kecamatan. Masyarakat juga diharapkan tetap menjaga persatuan karena perbedaan pilihan dalam Pilkades diharapkan hanya berlangsung selama proses pemilihan dan setelahnya seluruh warga kembali bersama membangun desa. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, laporan Fahrian Syah dari RRI Purwokerto mengakhiri buletin lintas Jateng DIY. Saya Inka Mutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas ya bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Dan sudah terhubung bersama dengan Mas Taufik. Halo, selamat sore Mas.
2: Halo, selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, silakan untuk laporan arus lalu lintas sore hari ini Mas.
2: Oke, baik Mbak Inka, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Senin sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk sore hari ini, lalu lintas di wilayah perkotaan Purwokerto terpantau dalam kondisi yang cukup ramai dan juga terpantau tidak ada kendala di simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem. Kemudian dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini juga terpantau cukup ramai di sore hari ini dan tentunya lalu lintas normal dan juga tidak ada kendala untuk Simpang Gor Satria sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan maupun dari arah utara karena di Simpang Karang Jambu ini lampu lalu lintasnya berbarengan, lampu hijau dari arah utara maupun dari arah selatan, sehingga untuk pengguna jalan agar lebih berhati-hati karena di sore hari ini terpantau cukup ramai dan cukup padat di Simpang Karang Jambu, terutama dari arah selatan, dari arah UIN Saifuddin Suhri. Dan untuk ketiga kaki simpang lainnya di sore hari ini juga terpantau ramai, namun juga tentunya masih normal dan tidak ada kendala untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto, terpantau lancar kendaraan dari arah timur, dari arah Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian dari arah barat, dari arah Simpang Sawangan juga terpantau lancar di sore hari ini yang tentunya akan mengarah ke arah utara. Kemudian terpantau hingga di Simpang Sawangan untuk lalu lintas dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto di sore hari ini terpantau cukup ramai namun untuk antrian tidak terlalu panjang. Kemudian begitu pula dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung juga demikian, cukup ramai saja untuk antrian tidak terlalu panjang di sore hari ini untuk Simpang Sawangan. Kemudian berlanjut hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim, hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, lalu lintas dari kedua arah di sore hari ini terpantau lancar, tidak ada penumpukan ataupun kemacetan hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman untuk sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangluas Pasar. Untuk Simpang Karangluas Pasar tentunya cukup ramai dari arah timur atau dari arah perkotaan Purwokerto yang akan keluar menuju ke barat, menuju Cilongok maupun Aji Barang. Dan juga dari arah sebaliknya cukup ramai dan tentunya untuk Simpang Karangluas Pasar ini ada aktivitas dari depan pasar Karangluas sehingga menambah kepadatan di arah barat Simpang Karangluas Pasar ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Untuk simpang ini tentunya dari arah Purwokerto di sore hari ini cukup ramai lalu lintasnya. Yang akan mengarah ke arah Purbalingga maupun ke arah Banyumas. Ini cukup panjang antrian di Simpang Sokaraja dari arah barat. Kemudian dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke arah Purwokerto maupun ke arah Banyumas di sore hari ini juga terpantau cukup ramai dan cukup padat di Simpang Sokaraja arah Purbalingga. Namun juga ini masih normal dan tidak ada kendala ataupun hambatan di Simpang Sokaraja kecuali traffic light. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dan tidak ada kendala untuk simpang-simpang yang dapat kami pantau. Dan juga untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV secara langsung dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak Inka.
1: Terima kasih Mas Taufik untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Oke, baik Mbak.
0: Sekian info lalu lintas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari Prakirawan Cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, Cilacap. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Bu Ferry. Halo, selamat sore.

0: gerakan cerah berawan, kemudian memasuki petang malam hingga esok pagi hari diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Beralih untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, pada sore hari ini cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan, kemudian selanjutnya petang hingga esok pagi hari diperkirakan berawan. Untuk wilayah Cilacap bagian barat dan bagian selatan diperkirakan pada malam hingga esok pagi hari berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca maritim khususnya untuk wilayah perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen hingga perairan selatan Purworejo. Cuaca umumnya diperkirakan sore hari ini hingga petang nanti cerah berawan, kemudian malam hari diperkirakan berawan, memasuki pagi esok hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Kemudian ketinggian gelombang diperkirakan kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Pendengar setia RRI, untuk saat ini belum terdapat peringatan dini cuaca yang signifikan. Meski demikian, kami senantiasa menghimbau Anda semua untuk terus memantau dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG yang dapat diakses melalui situs web resmi di cuaca.bmkg.go.id, dapat melalui update media sosial BMKG, termasuk media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, dapat pula mengunduh aplikasi info BMKG melalui App Store maupun Play Store. Tetap hemat dan bijak dalam penggunaan air serta waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kembali ke Mbak Inka.
1: Terima kasih Bu Ferry untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali dan salam tangguh.
0: Sama-sama, selamat sore, salam tangguh.
1: Pendengar, kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTs Negeri 2 Banjarnegara menggelar sholat istisqa agar hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
2: Lebih dari 1.000 siswa MTs Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan surat istis

0: Eko, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqo ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
1: Sholat istisqo ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari pembina agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqo sekaligus sebagai bentuk pembelajaran pada murid-murid kita belajar pelajaran fikih yaitu sholat istisqo, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqo ini kita ada 1.047 siswa mengikuti kegiatan sholat istisqo.
0: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqo dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan. Sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
2: Sholat istisqo namanya.
3: Itu apa?
2: Sholat istisqo itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan. Jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
0: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan, dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Pendengar, sebanyak 137 bibit pohon dimanfaatkan untuk mendukung upaya penghijauan di lingkungan stasiun dan kantor wilayah Daop 5 Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
2: Guna menyemarakan hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia, Daop 5 Purwokerto mengajak para pekerja untuk berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan dengan membawa bibit pohon buah setinggi minimal 50 cm. Gerakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 KAI sekaligus wujud kontribusi nyata insan KAI dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sebanyak 137 bibit pohon yang terkumpul selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung upaya penghijauan di lingkungan stasiun dan kantor. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibudin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi komitmen KAI dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance melalui aksi sederhana yang melibatkan insan perusahaan. Dalam rangkaian kegiatan HUT ini juga turut diisi dengan berbagai perlombaan olahraga dan hiburan yang diikuti oleh perwakilan unit kerja. Menurut Asad, kegiatan olahraga dan kompetisi antar karyawan menjadi salah satu sarana untuk membangun budaya kerja yang sehat, harmonis, dan penuh kebersamaan.
3: Melalui kegiatan ini, Daop 5 mengajak seluruh pekerja untuk berkontribusi langsung terhadap pelestarian lingkungan. Setiap bibit pohon yang dibawa menjadi simbol kepedulian bersama sekaligus langkah nyata dalam mendukung lingkungan yang lebih hijau. Semangat HUT ke-81 KAI kami wujudkan melalui kebersamaan, kepedulian, dan aksi nyata. Kami berharap nilai-nilai tersebut terus menjadi budaya kerja seluruh insan KAI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Tidak hanya membangun kebersamaan di antara pekerja, semangat HUT juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama melalui kegiatan donor darah. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial insan KAI sekaligus kontribusi untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Paris van Java, penulis Reni Siladu. Paris van Java, karya Reni Siladu atau Kenny Siladu, adalah novel yang membawa pembaca kembali ke Bandung di masa lalu, ketika kota tersebut mendapat julukan Paris van Java. Karena suasana dan gaya hidupnya yang mirip dengan kota Paris, penuh gaya dan keindahan. Novel ini mengeksplorasi kehidupan masyarakat Bandung pada era kolonial dengan fokus pada interaksi antara budaya lokal dan pengaruh Eropa yang kental. Cerita ini berpusat pada kisah cinta yang rumit antara karakter utama yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda. Latar yang digunakan adalah masa ketika Bandung menjadi kota yang populer di kalangan kaum bangsawan Belanda dan kaum elit pribumi. Di tengah gemerlapnya suasana kota, terdapat berbagai konflik sosial dan kelas yang menjadi latar belakang cerita. Reni Siladu menghidupkan kembali masa kejayaan Bandung dengan deskripsi yang rinci mengenai arsitektur kolonial, gaya hidup kosmopolitan, serta tradisi masyarakat lokal yang masih kuat. Di sini pembaca dapat merasakan bagaimana pengaruh barat mempengaruhi cara hidup masyarakat kota, namun pada saat yang sama mereka tetap memegang teguh nilai-nilai budaya lokal. Melalui karakter-karakter dalam novel ini, Siladu menyoroti isu-isu seperti ketidaksetaraan sosial, benturan budaya, dan perjuangan identitas di tengah modernisasi yang pesat. Kehidupan di Bandung yang terlihat glamor ternyata menyimpan banyak kisah-kisah personal yang kompleks dan penuh dilema, di mana para tokohnya harus membuat pilihan-pilihan sulit di tengah tekanan sosial. Paris van Java bukan hanya sekedar novel sejarah, tetapi juga refleksi mendalam mengenai kehidupan sosial di Indonesia masa kolonial. Siladu dengan cerdas menggabungkan unsur romantisme dengan kritik sosial, menciptakan karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membuka wawasan tentang sejarah dan dinamika sosial di salah satu kota paling ikonik di Indonesia. Demikian esensi buku judul Paris van Java, penulis Reni Siladu, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Hei, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Sugeng sonten, pawarta singkang wigati. Parum bulog mestikna stok beras nasional esih aman karo jumlah sing didueni nganti 4,8 yuta ton. Ana 11 wong sing nang dhuwur KMN Maju Setia, 17 kasil dievakuasi sawise kapale ngalami mati mesin terus kandas. Jangkeping warta ketok tular kawasaken Tening Inka Mutiara. Perum bulog mestikna stok beras nasional esih aman karo jumlah sing didueni nganti 4,8 yuta ton. Simpanan beras kue nyebar nang warna-warna gudang gone bulog utawa gudang sewa nang pirang-pirang daerah. Direktur Utama Perum Bulog Legend TNI Ahmad Rizal Ramdhani ngomong, jumlah stok semono dadi salah siji tanda nek beras nasional esih kecakupan banget kanggo nyukupi kebutuhane wong akeh. Miturut Ahmad, saking akehe stok beras nganti kapasitas gudang gone bulog ora mampu nampung kabeh simpenan. Kanggo jagani kahanan kue, bulog nganggokna pirang-pirang gudang gone swasta liwat skema sewa. Ana 11 wong sing nang dhuwur KMN Maju Setia, 17 kasil dievakuasi sawise kapale ngalami mati mesin, terus kandas nang perairan Karang Bolong, Kabupaten Cilacap, dina setuwingi. Kabar babakan ketetian kue diterima kantor SAR Cilacap, sekang HNSI Cilacap. Lanjuti laporan kue, tim rescue kantor SAR Cilacap langsung mangkat sekang pelabuhan Sleko, nganggo RIP 05 maring lokasi kapal. Sawiseng goleti, tim SAR gabungan nemokna KMN Maju Setia, 17 utara jam setengah jam 11 wengi. Kapal nelayan sing bobote 58 GT kue di ngerteni kondisine wis ngandas. Korem 07 siji, Wijaya Kusuma ngadakna lomba ketangkasan baris berbaris LKBB tingkat SMA-SMAK nang kompleks alun-alun Purwokerto tina wingi. Lomba kue digelar kanggo ngramekna tina ulang tahun Kaping 81 TNI lan Kaping 76 Kodam 4 di Ponegoro. Pesertane ana sanga SMA lan SMK sing wakili siji-sijine Kodim nang isore jajaran Korem Wijaya Kusuma. Saliyane tontonan ketangkasan baris berbaris, acara kie juga diramekna kirap tandu Panglima Besar Jenderal Sudirman, Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidik Wiono, ngandakna nek LKBB, ora mung dadi wadah ketangkasan tok, tapi juga kanggo nglatih kedisiplinan lan kekompakan para pemuda. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi ngadakna kompetisi bola basket tingkat sekolah dasar Gutul Sekolah Menengah Atas Jawa Tengah nang tanggal selawe nganti 17 September 2016. Kanggo wilayah Banyumas, ajang kia digelar nang Sasana Krida Gor Satria Purwokerto di peloni anak 17 sekolah. Salah siji panitia Immanuel Rosdian ngandakna kompetisi kia terusan sekang kegiatan Banyumas Basketball sing dianakna nang wulan sedurunge. Pirang-pirang tim sing kasil kutul babak semifinal bakal ditemokna nang acara seikine. Warta Kang Pok-Pokan. Ana 192 loro pecatur sekang kelompok umur pada adu strategi nang kejuaraan Kabupaten Kejurkap Catur se-Kabupaten Banjarnegara tahun 2016. Acara kia digelar nang gedung kuliner Tina Setuwingi, Tening Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Banjarnegara. Pesertane sekang tingkat SDMI, SMP MTS, SMA SMK, Gutul kategori senior umum. Kategori SDMI nyata jumlah peserta paling akeh, dadi tanda dhuwure minat olahraga asah utek nang kalangan pelajar. Ketua Panitia Kejurkap Catur Agus Prasetyo ngandakna nek kejuaraan kia ora mung golet gelar juara tok, tapi minongko wujud komitmen percasi nang jaring talenta muda berbakat. Cekap semantan warta ketok tular sonteniki, kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
1: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
2: Istilah bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini menjadi istilah yang banyak diperbincangkan berbagai pihak. Istilah ini mulai sering muncul sejak para ahli cuaca dan iklim mengamati bahwa banyak bencana yang kita alami ternyata berakar dari dinamika air dan atmosfer. Pada awalnya, fenomena seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kekeringan dipandang sebagai kejadian alam yang terpisah-pisah. Namun memasuki era modern, terutama setelah perkembangan meteorologi pada abad ke-20, para peneliti menyadari bahwa semuanya terkait dengan perubahan pola cuaca dan iklim. Lalu muncullah istilah hidrometeorologi, gabungan dari kata hidro yang berarti air dan meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca serta atmosfer. Hari ini kata bencana hidrometeorologi jadi penting untuk mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan sekedar wacana, tapi sesuatu yang nyata dan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetap waspada, tetap peduli, karena cuaca selalu berbicara dan kita harus siap mendengarnya.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ada akun Facebook dengan nama Informasi Bantuan 2025. Pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 ini membagikan sebuah foto yang isinya tentang bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa. Dan per Senin tanggal 28 September 2026 kontennya sudah disukai 38 kali. Ada 7 komentar dan dibagikan sebanyak 1 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Diperiksa ya oleh tim pemeriksa fakta Mafindo, Chenbeck Hox ini mengakses tautan unggahan di akun Facebook Informasi Bantuan 2025. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Selain itu pada tautan tersebut tertera gambar dengan keterangan cek BLT Kesra 2026 yang biasanya terdapat pada klaim bantuan langsung tunai, yakni program bantuan sosial berupa pemberian uang tunai. Chenbeck Hox selalu memeriksa foto unggahan akun Facebook Informasi Bantuan 2025 menggunakan alat deteksi AI. Diketahui foto ini adalah hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,9%. Terakhir, Chenbeck Hox ini memasukkan kata kunci bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa ke mesin pencarian Google. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi untuk unggahan foto berisi klaim tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa, ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana, ya pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus tampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kita sendiri yang akan menjadi saksi atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, menjaga amanah diri ini bukan hanya soal ibadah ya, tapi juga bagaimana kita menjaga kesehatan fisik dan kesolehan pribadi. Termasuk untuk para pelajar, amanah ini bisa diwujudkan dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu, mau berusaha, dan tidak mengharapkan keberhasilan secara instan. Ustadz Sofiullah juga mengingatkan ya, keberhasilan membutuhkan proses, usaha, dan keikhlasan. Dan ketika kita mampu menjaga diri serta menjadi pribadi yang soleh, manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa menjadi jalan kebaikan untuk orang tua dan keturunan kita di masa depan. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

larangan mengambil hak orang lain dalam hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni menjelaskan bahwasanya tidaklah halal mengambil hak harta orang muslim kecuali dengan kerelaan orang tersebut. Jika kita berani mengambil hak orang lain, bukankah itu hal yang sangat menakutkan? Pasalnya, tidak hanya akan mendapatkan siksa dunia saja, melainkan siksa akhirat yang sudah menanti. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 menjelaskan, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang mengambil hak orang muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka dan mengharamkan surga baginya. Ada lelaki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal tersebut hal yang sangat sederhana, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, walaupun itu sebatang kayu siwa dari pohon arak.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 120 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.

Pendengar adzan maghrib sudah berkumandang ya. Tentunya sore hari ini kita bisa rehat sejenak dari aktivitas. Bisa untuk menenangkan diri dulu ya, setelah mungkin dari pagi seharian beraktivitas berkutat dengan pekerjaan ya. Tentunya setelah Anda umat muslim menunaikan ibadah sholat maghrib, kita bisa kembali ya bersama-sama untuk mendengarkan radio bersama dengan Prosatu RRI Purwokerto. Karena kami akan temani Anda ya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang akan membantu menenangkan hati Anda sore hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menggandeng sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan melalui program CSR. Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan potensi lokal masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mendorong penguatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengoptimalkan potensi lokal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurut Sadewo, wilayah perbatasan memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas dan ketahanan daerah. Namun menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan sarana pendukung kegiatan ekonomi, produktivitas masyarakat yang perlu ditingkatkan, hingga potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena itu penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus dalam implementasi program Trilas Bupati Banyumas.
3: Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hal penting yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi orang bisa kurangkan dana pemerintah kabupaten tok. Desa pun harus bersama-sama menyengkuyung permasalahan yang ada di desanya masing-masing. Dalam konteks tersebut, implementasi program Trilas menjadi salah satu upaya yang kita laksanakan. Dukungan CSR yang diserahkan pada hari ini merupakan bagian dari implementasi tersebut yang diarahkan pada 4 target utama, yaitu pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan stunting, dan peningkatan swasembada pangan.
2: Dalam implementasi program tersebut, Pemkab Banyumas menggandeng sejumlah perusahaan dan lembaga untuk memberikan dukungan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Dukungan tersebut disalurkan dalam bentuk bantuan bibit tanaman produktif dan bantuan ekonomi. Bupati Banyumas menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis dalam sosialisasi implementasi program Trilas di Desa Kerajaan Kecamatan Pekuncen baru-baru ini. Kepala Bakes Bangpol Banyumas Eko Heru Surono menyampaikan, bantuan berasal dari sejumlah mitra di antaranya Basnas, OJK, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pihak swasta.
4: Dari Rita Group berupa bibit kopi Arabica sebanyak 100 batang, bibit kelapa genjah sebanyak 50 batang, dan bibit albasia sebanyak 170 batang. Dari BPJS Ketenagakerjaan berupa bibit durian duri hitam sebanyak 50 batang dan bibit durian bawor sebanyak 50 batang desa Silado, Kecamatan Sumbang. OJK berupa dukungan ekonomi produktif senilai 10 juta untuk desa di sana Kecamatan Kebasan sekaligus kegiatan edukasi dan literasi keuangan. 4 Basnas Kabupaten Banyumas berupa bantuan sebesar 10 juta untuk masing-masing desa yaitu Silado, Desa Kerajaan, Desa Losari, Desa Adisana, dan Desa Jompo Kulon dengan bantuan total 50 juta. 5, PT Sinar Tambang Arta Lestari Semen Bima yang berupa bibit kopi Arabica sebanyak 2.000 batang, bibit alpukat sebanyak 1.500 batang.
2: Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap bantuan tersebut dapat dikelola dan dikembangkan masyarakat secara produktif sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sembilan Mega Point, Rosado, channel informasi dan inspirasi.

0: suara klakson yang menurut kita cuma biasa bisa terdengar berbeda bagi orang lain. Bagi pengendara yang kaget, bisa membuatnya panik. Bagi pejalan kaki, bisa membuatnya terkejut. Bahkan bagi anak kecil, bisa membuatnya takut. Padahal, klakson bukan alat untuk melampiaskan emosi. Klakson adalah tanda. Gunakan ketika memang diperlukan, bukan setiap kali kita tidak sabar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada kabar menarik ya dari Stasiun Purwokerto. Jadi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia, KAI Daop 5 Purwokerto menggelar Skybridge Mini Fair 2026 ya, mulai 28 hingga 30 September 2026, setiap pukul 9 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Kegiatannya bukan sekedar meramaikan stasiun, tapi juga menghadirkan berbagai aktivitas interaktif untuk para pelanggan dan masyarakat. Ada bazar yang melibatkan 4 UMKM, kemudian 20 mitra KAI dari berbagai bidang, mulai dari F&B, kemudian beauty and wellness, ada pariwisata juga, dan kehadiran UMKM ini sekaligus menjadi ruang promosi untuk produk-produk lokal. Yang menariknya ya, ada edutrain juga, di mana bisa mengajak anak-anak dan masyarakat mengenal dunia perkeretaapian dengan cara yang lebih menyenangkan. Ada dari edukasi perjalanan kereta, keselamatan di lingkungan perkeretaapian, pelayanan KAI, sampai pengalaman menggunakan kereta api. Suasana di Skybridge Mini Fair ini semakin meriah dengan pelayanan kesehatan, mini games, sapa pelanggan, berbagai challenge berhadiah, dan juga live music setiap hari. Jadi Stasiun Purwokerto selama 3 hari ini bukan hanya menjadi tempat naik turun penumpang ya, tapi juga ruang edukasi, hiburan sekaligus mendukung UMKM lokal. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
2: Eits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas bermedia, cerdas menjaga data.

Pendengar, ada informasi kehilangan ya, telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda tahun 2020 warna biru, nomor polisi R5976IB, nomor mesin JM51E1676423, nomor rangka MH1JM51XLK676701. Atas nama Ali Mustafa Triantoro, alamat Desa Tambak Reja RT5 RW8 Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap. Barang tersebut hilang pada hari Minggu 30 Agustus 2026 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Purwokerto menuju Desa Tambak Reja RT5 RW8 Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Ali Mustafa Triantoro, alamat Desa Tambak Reja RT5 RW8, Kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Rosatu. Rosatu. Rosatu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sekarang mengurus perizinan di Banyumas makin mudah karena sudah bisa dilakukan secara online. Jadi masyarakat ataupun pelaku usaha ini bisa mengajukan perizinan dari lokasi masing-masing dan tidak harus selalu datang ke langsung ke kantor begitu. Kepala DPMP TSP Banyumas, Roni Hidayat, mengatakan sistem online ini sangat membantu terutama untuk masyarakat yang lokasinya jauh. Tapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala seperti jaringan internet dan juga pemahaman masyarakat mengenai jenis ataupun tahapan perizinan secara digital. Nah, untuk membantu masyarakat, DPMP TSP Banyumas ini juga tetap memberikan pendampingan ya, termasuk melalui kegiatan jemput bola untuk para pelaku UMKM yang butuh bantuan dalam mengurus perizinan. Masyarakat yang mengalami kendala juga bisa datang langsung ke kantor untuk mendapatkan bantuan. Jadi digitalisasi perizinan ini diharapkan bisa membuat pelayanan semakin mudah dan cepat, sementara pendampingan secara langsung tetap tersedia untuk masyarakat yang membutuhkan. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5 55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
8: Pendengar, pameran wayang dongeng dalam Festival Babat Banyumas ini menjadi salah satu cara mengenalkan seni lukis wayang kepada generasi muda. Kegiatannya berlangsung di Desa Mandirancan Banyumas pada hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Lewat pameran ini, siswa diajak melihat lebih dekat karya seni wayang sekaligus mengenal cerita dan budaya Banyumas melalui lukisan. Pelukis dari komunitas pelukis Banyumas, Supri, mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan juga hiburan digital ini menjadi tantangan untuk mengenalkan kesenian tradisional ya kepada anak muda. Supri juga berharap ada dukungan pemerintah daerah, misalnya ya ada workshop seni lukis wayang di sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dan ada salah seorang siswa SMP Negeri 3 Kebasen bernama Rakian ini mengaku tertarik ya setelah melihat pameran, terutama pada teknik menggambar dan melukis wayang. Jadi bukan hanya melihat wayang ya sebagai tontonan ataupun karya tradisional, siswa ini juga diajak untuk mengenal proses kreatif di baliknya. Pameran wayang dongeng ini sekaligus menjadi ruang untuk para generasi muda supaya bisa mengenal budaya Banyumas dan mengembangkan kreativitas lewat seni lukis. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita ya dalam Purwokerto sore ini. Dan nanti akan ada rekan saya Undang Rizky yang menemani Anda dalam Purwokerto malam ini. Tentunya pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Kakak, jangan ngelok kakak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat reboard dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kakak Nuyul juga baru, Pak. Kakak Nuyul jabat, saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Setahu saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkendali.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekaryang, dan Desa Belumai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayung Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayung Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
20: Kita juga sudah ujian, kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
19: PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itulali melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu kami timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Gawang untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Wickery, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mangan, ada lalu kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Pajan Groho, selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Pendengar Pro 1 kembali hadir bersama Anda untuk edisi malam hari ini di hari Senin tanggal 28 September tahun 2026 bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam. Pendengar Pro 1 untuk membuka keseruan dan juga kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak Mimbar Agama Hindu untuk edisi malam hari ini dengan tajuk Trihita Karana Selamatkan Kebakaran Bumi bersama dengan beliau Bapak Slamet SPDH. Selamat malam, selamat

Om Malik Namastu Namasidam Om Sidirastu Tat Astu Swaha Om Mano Badra Kratawo Yantu Wiswatah Om Swastiastu. Sedulur Sedharma, dimanapun berada yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami pada kesempatan ini. Sebelumnya, mari kita haturkan puja dan puji syukur kepada Panitia Sang Hyang Widiwasa atas segala anugerah, khususnya anugerah sehat yang telah diberikan kepada kita semua. Sebelum kita berbincang tentang dunia yang terbakar atau kebakaran hutan selama ini yang kita lihat di sekitar kita, mari sejenak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah bumi sedang terbakar karena api atau karena keserakahan manusia? Itulah pertanyaan yang sederhana tetapi cukup mendalam makna untuk kita semua. Sedulur-sedulur Sedharma yang terkasih, hari ini, saat ini kita bersama-sama saksikan atau kita lihat di sekitar kita ada beberapa hutan yang kebakaran. Suhu bumi yang semakin memanas, udara yang tercemar di mana-mana, sungai yang dipenuhi dengan sampah-sampah,

mencemari air, membuang sampah sembarangan. Lalu bertanya, mengapa alam semakin sering memberikan bencana? Sedulur Dharma, padahal dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep yang sangat adiluhung, yaitu Trihita Karana. Trihita Karana mengajarkan kepada kita semua, ada tiga sumber keharmonisan kehidupan yang menyebabkan kita hidup menjadi bahagia. Yaitu parahyangan, pawongan, dan palemahan. Di mana parahyangan merupakan harmoni, keharmonisan antara manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta alam semesta. Kita sering berkata bahwa kita mencintai Tuhan. Kita rajin bersembahyang, membawa persembahan dan melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Namun, mari sejenak kita bertanya pada diri kita, bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Tuhan jika ciptaannya saja sering kita rusak? Hutan, sungai, laut, gunung, hewan, dan seluruh alam merupakan bagian dari kehidupan yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Sembahyang tidak boleh berhenti di depan pelinggih. Sembahyang harus berubah menjadi tindakan nyata. Jika setelah sembahyang kita masih membuang sampah sembarangan, masih merusak lingkungan, dan masih membakari hutan demi kepentingan pribadi, maka kita perlu bertanya kembali kepada hati kita masing-masing. Apakah bakti kita sudah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan kita? Selanjutnya adalah pawongan, di mana harmoni kita manusia dengan sesama manusia. Kebakaran dan kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan alam semata. Ini adalah persoalan kita sebagai umat manusia. Ketika satu orang membakar lahan sembarangan, banyak orang dapat menjadi korban akibat perbuatan tersebut. Ketika satu perusahaan mencemari sungai, masyarakat di sekitarnya yang akan menanggung akibat dari itu semua. Karena itu, Sedulur Dharma, menjaga lingkungan adalah bentuk tatvam asi. Aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Ketika hutan terbakar, jangan berkata, itu bukan urusan saya. Ketika sungai tercemar, jangan berkata, saya tidak tinggal di sana. Ketika udara menjadi kotor, jangan berkata, itu masalah orang lain. Sedulur Dharma, karena pada akhirnya kita menghirup udara yang sama, menggunakan air yang sama, dan hidup di bumi yang sama. Merusak alam berarti merugikan kita semua. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita semua. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita harus harmoni dengan alam itu sendiri. Inilah bagian yang harus kita perjuangkan.

terus menerus dengan tindakan nyata. Palmahan mengajarkan bahwa manusia harus hidup harmoni bersama lingkungan. Bumi ini bukan tempat sampah semata. Hutan bukan milik keserakahan manusia. Air itu bukan sesuatu yang boleh kita cemari sesuka hati kita. Dan alam bukan warisan yang boleh kita habiskan untuk kepentingan hari ini saja. Bumi ini adalah titipan untuk generasi kita berikutnya. Maka jangan wariskan kepada anak cucu kita hutan yang gundul, sungai yang kotor, udara yang beracun, dan bumi yang semakin panas. Sedulur Dharma, mari wariskanlah kepada mereka, anak cucu kita, keturunan-keturunan kita semua, air yang jernih, udara yang bersih, hutan yang hijau, dan kehidupan yang harmonis. Ini yang akan membuat kehidupan kita selalu bahagia selama-lamanya. Sedulur Dharma, bumi adalah titipan untuk generasi muda. Atau bumi adalah titipan untuk generasi-generasi selanjutnya. Kita tidak harus menunggu menjadi pejabat, menjadi ilmuwan, ataupun menjadi aktivis-aktivis lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang sangat sederhana. Seperti janganlah membuang sampah sembarangan. Kurangilah penggunaan plastik yang sekali pakai. Tanamlah dan rawatlah pohon yang ada di sekitar kita. Hematlah air dan energi. Kemudian janganlah melakukan pembakaran yang dapat memicu kebakaran. Dan yang paling penting adalah, sedulur Dharma, ajarkanlah kepedulian terhadap alam kepada anak-anak kita semua, generasi-generasi kita semua. Karena dengan menyelamatkan bumi, bukan pekerjaan hanya yang bisa dilakukan oleh satu orang. Ini adalah dharma bagi kita bersama. Dharma bagi kita semua. Bayangkan, sedulur dharma, jika setiap umat Hindu, umat manusia, yang ada di alam semesta ini benar-benar menerapkan trihita karana dalam kehidupan sehari-hari. Dengan parahyangan membuat kita sadar selalu kepada Tuhan, Sang Pencipta Semesta Raya. Kemudian pawongan akan membuat kita semua peduli kepada sesamanya. Dan selanjutnya dengan palmahan akan membuat kita selalu menjaga alam semesta yang ada di sekitar kita semua. Ketiganya bukan sekedar konsep yang kita hafalkan saja. Trihita karana harus menjadi cara kita hidup. Jangan sampai pura kita semakin indah, tetapi lingkungan di sekitarnya semakin rusak. Jangan sampai upacara-upacara keagamaan
yang kita lakukan semakin megah, tetapi kesadaran kita terhadap alam semakin melemah. Jangan sampai kita berbicara tentang keharmonisan kepada Tuhan, Sang Pencipta alam, tetapi dalam kehidupan nyata justru menciptakan kehancuran bagi sesama dan alam semesta. Sedulur sedharma, saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, dunia sedang memberi peringatan kepada kita semua. Panas yang semakin terasa adalah peringatan. Hutan yang terbakar adalah peringatan. Banjir dan tanah longsor adalah peringatan. Sampah yang memenuhi sungai adalah peringatan bagi kita semua. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus menunggu sampai bumi ini benar-benar terbakar? Atau kita akan bangkit dan melakukan sesuatu? Mari kita awali, kita mulai hari ini, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan sekitar kita, mulai dari tempat-tempat ibadah kita di pura-pura ataupun tempat suci yang lainnya, mulai dari lingkungan atau masyarakat di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara bersama-sama. Sedulur sedharma, jangan hanya berdoa agar dunia diselamatkan. Jadilah bagian dari orang-orang yang menyelamatkan dunia. Mari kita wujudkan Trihita Karana bukan hanya dalam kata-kata saja, tetapi dalam perbuatan. Harmoni dengan Tuhan atau Yang Widiwasa, harmoni dengan sesama atau antar manusia, harmoni dengan alam atau lingkungan di sekitar kita. Karena ketika manusia berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam, kehidupan akan kembali menemukan keseimbangannya. Sedulur sedharma, mari selamatkan hutan sebelum terbakar. Mari selamatkan air sebelum tercemar. Mari selamatkan bumi sebelum terlambat. Mari kita buktikan bahwa kita semua, khususnya umat Hindu dimanapun berada, bukan hanya umat yang mencintai keindahan alam dan upacara-upacara keagamaan belaka, tetapi juga umat manusia yang mempunyai tekad yang berani menjaga dan melindungi alam dalam kehidupan nyata. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Lintas Informasi Pro 1.
6: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Purwokerto. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan info terupdate untuk Anda malam hari ini. Pendengar, agar tidak mencemari lingkungan, SPPG di Purbalingga diminta proaktif membenahi IPAL. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Di LHPKP Purbalingga menyebutkan mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL yang memenuhi standar teknis. Salah satunya fasilitas yang masih banyak ditemukan belum tersedia adalah grass trap atau perangkap lemak. Tidak adanya grass trap pada IPAL di SPPG akan menyebabkan minyak, lemak, dan limbah lainnya mencemari lingkungan seperti menimbulkan bau dan kualitas air menurun sehingga berpotensi muncul aduan masyarakat. Hal itu dikatakan pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di LHPKP Purbalingga Nurudin Rumekso bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap sekitar 30 hingga 50 SPPG dan diketahui baru sebagian kecil yang mulai membenahi sistem pengolahan limbah secara tepat. Menyikapi temuan tersebut dijelaskan Nurudin, di LHPKP Purbalingga terus membuka ruang konsultasi dan melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG agar melakukan pembuatan IPAL yang sesuai.
8: Survei itu 30, SPPG sudah 50-an. Masih perlu sekali kita harus didatangi, masih teknisnya sebelum konsultasi ke sini, bagaimana lah. Kita membina lah, biar nanti gawe itu membuat itu sudah benar sesuai. Jangan sampai sudah dibuat tapi masih yang berakibat keselanjutnya. Kan itu tadi kalau tidak sesuai ya pasti baku mutunya belum tercukupi. Kita menerima konsultasi lah. Ada yang korporatif, yang diam aja ya. Ya itu masalahnya, kalau tidak ada gas trapnya nanti minyak dan lemaknya dan limbah yang lain itu keluar ke lingkungan lah. Ya itu masalahnya, jadi di lingkungan jadi berdampak negatif ya baunya, kualitas air.
7: Nurudin menambahkan di LHPKP Purbalingga berkomitmen terus melakukan pendampingan kepada SPPG agar pembangunan IPAL di dapur sejak awal sesuai dengan ketentuan teknis. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli 2 koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat 2 koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli 2 ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma 2 hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi. Tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: malam ini. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali menyapa Anda semuanya pendengar bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam. Untuk edisi hari ini ya, pendengar, hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Senang sekali rasanya pendengar akan dihadirkan ada satu obrolan menarik ruang psikologi pendengar dengan mengangkat satu tema kerja selesai pikirannya ini belum ya, dimana saat pekerjaan kantor atau mungkin pekerjaan di tempat kerja ini harus terbawa ke rumah pendengar. Kita akan ulik lebih dalam terkait dengan tema kita malam hari ini dengan beliau, Bapak Dr. Ugung Dwi Aryo. Ini beliau adalah dosen Fakultas Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ugung.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.
2: Siap, gimana kabar malam hari ini Pak Ugung?
3: Alhamdulillah, luar sehat. Biasa, Allahu Akbar.
2: Halo Akbar ya. Seninya gimana Pak Ugung? Apakah ada pekerjaan tempat kerja yang sempat dibawa ke rumah hari Senin ini?
3: Hari ini saya semuanya pekerjaan gitu ya. Hari ini hari yang menyenangkan meskipun sibuk.
2: Hari ini menyenangkan meskipun sibuk. Ya Pak Ugung ya. Baik, ini namanya juga menjadi satu pembahasan yang menarik Pak Ugung malam hari ini. Kerja selesai pikiran belum, ini saat pekerjaan terbawa ke rumah. Ini kalau misalkan ada orang yang kerja, kemudian kerjaan di tempat kerja ini gak kelar gitu ya, kemudian dibawa ke rumah, di rumah yang notabene harus buat istirahat, buat apa, harus buka laptop lagi, harus kerjaan lagi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin sering ya. Ada juga ya Pak Ugung ya, pekerjaan rumah lebih ke masalah ya. Masalah rumah kemudian dibawa ke pekerjaan. Ini nampaknya akan lebih repot lagi ya Pak Ugung ya, dibandingkan pekerjaan kantor atau mungkin pekerjaan di tempat kerja ini dibawa ke rumah. Pak Ugung, tapi kalau misalnya melihat hal demikian Pak Ugung, untuk mengawali perbincangan kita malam hari ini, pandangan Pak Ugung ketika ada orang yang kemudian ya seperti tema kita malam hari ini, pekerjaan di tempat kerja terbawa juga di rumah, seperti apa Pak Ugung?
3: Yang pertama kita bikin batasan jelas untuk jenis tipe profesi apa dulu gitu. Ya karena kalau itu dosen susah.
2: Iya, karena di tema juga gak disebutin profesi apa ya, dok, dokter lagi ya, Pak Ugung ya.
3: Jadi ada beberapa pekerjaan yang memang itu membutuhkan 7 per 24 hours.
2: Okay.
3: Ya, dan apalagi misalnya pengusaha,
2: ya, owner gitu ya.
3: Ya, entah owner, entah CEO yang nyamar jadi OB atau kan itu ya.
2: Okay.
3: Nah, jadi intinya adalah kita lihat dulu konteksnya. Kalau ini dalam konteks manufaktur, ya betul. Saya sepakat harus ada boundary yang jelas.
2: Okay.
3: Antara pekerjaan dengan urusan rumah. Karena kan kalau di manufaktur kan berarti ada, taruhlah ada shift kerja. Ya, kemudian di luar dari shift kerja itu dia ya berada di luar lingkungan pekerjaan gitu ya. Kecuali dia sedang lembur misalnya gitu ya.
2: Okay.
3: Artinya karena itu kan dibayar gitu ya. Jadi kita tetap pikirannya di kantor, kita berada di kantor, tapi itu dibayar. Tapi untuk beberapa profesi tertentu yang sifatnya layanan itu sulit sebenarnya, gitu ya. Misalnya rumah sakit, perguruan tinggi, pendidikan pun kalau di sekolah kalau itu ada unsur layanan juga bisa 7/24, gitu ya. Bisnismen misalnya, saya bilang. Dia mau bisnis sama orang Amerika nih. Kemudian jam kantor kita sama orang Amerika kan beda.
2: Beda, dari waktunya aja beda ya, Indonesia sama sana gitu ya.
3: Sana itu mulai kerja, kalau di waktu Indonesia Barat kan itu jam 11.
2: Tengah malam lah ya.
3: Iya, tengah malam. Jadi kalau kita mau bisnis sama orang Amerika sana, misalnya ekspor impor, ya mau nggak mau.
2: Nggak bisa kita pakai waktu ini
3: waktu
2: ya.
3: Waktu kerja kita di kantor. 7 gitu nggak ya. Bisa, nggak bisa. Nah, apalagi kalau kenal istilah 9-to-5 atau 9-to-7. Jadi artinya ada beberapa hal yang kita bikin batasan dulu ya, bahwa tidak semua pekerjaan kita harus istilah kita ada work life balance-nya gitulah, gitu ya,
2: bahasa work life balance gitu
3: gadget-nya,
2: ya.
3: Gitu ya.
2: Oke. Okay.
3: Di psikologi kita ketika ini adalah pekerjaan yang misalnya ada di perusahaan manufaktur ada perusahaan yang memang sifatnya 9 to 5 atau 9 to 7 atau
2: office hour lah ya.
3: Ya, office hour tuh. Nah, ketika kita masuk ke ranah office hour dan pekerjaan kita ketika dianalisis beban kerjanya memang sudah sesuai gitu ya. Ketika dianalisis jabatannya juga sudah sesuai dengan job desk itu dengan beban kerjanya, maka sebenarnya pekerjaan itu berarti memang harus sesuai di waktu yang ditentukan.
2: Oke. Okay. Jadi enggak ada patokan harus jam segini gitu-gitu ya.
3: Enggak ada sesuai analisis beban kerjanya. Karena ada pekerjaan yang memang selesai di waktu 5 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, bahkan ada yang 12 jam gitu ya. Berarti kan kita menyesuaikan jenis pekerjaannya. Karena di era seperti ini tidak ada yang ideal sebenarnya.
2: Betul.
3: Meskipun misalnya Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan kita bekerja kalau 5 hari kerja itu 8 jam, kalau 6 hari kerja itu 7 jam. Idealnya seperti itu. Tapi di era seperti ini apalagi yang orang itu remote worker. Ya, dia itu bisa bekerja di mana saja. Dan basic pekerjaannya adalah project.
2: Oke. Okay.
3: Jadi bukan satuan waktu, ya, tapi satuan pekerjaan atau ketuntasan pekerjaan, ya dia harus masuk ke ranah. Misalnya gini deh, saya dapat order. Order ini harus selesai dalam waktu 3 hari. Ya 3 hari itu dia mau meletakkan sehari itu 3 jam atau 5 jam atau 10 jam, ya tergantung dari si pembuat project
2: tersebut gitu ya, dimaksimalkan dia, waktunya gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Atau malah mau ditaruh di akhir waktu, misalnya dia dapat order dikasih waktu 5 hari. Dan dia tahu untuk mengerjakannya butuh waktu 3 hari. Nah, bisa di awal waktu sehingga 2 hari sisa itu bisa untuk istirahat atau 2
2: sebaliknya
3: hari,
2: gitu ya.
3: Istirahat dulu atau nyantai dulu di 2 hari pertama, kemudian agak prokrastinasi lah bahasa psikologinya. Mepet-mepet gitu mepet, ya.
2: Iya kayak saya juga pernah SKS gitu tuh ya.
3: Sistem komput semalam. Gimana pengalaman kamu?
2: Sering, Mbak.
3: Gitu ya. Bikin deg-degan kan?
2: Lumayan works juga sih tapi.
3: Akhirnya jadinya seadanya dah. Silakan dinilai kan gitu kan.
2: Benar.
3: Oke, nah di psikologi aja juga istilah namanya psychological detachment failure. Jadi ini adalah gagalnya melepaskan diri secara psikologis dari pekerjaan. Ini adalah lawan kata dari work-life balance.
2: Oke, kebalikannya ya.
3: Iya, jadi psychological detachment failure ini adalah dia gagal untuk keluar dari pikiran dia ketika dia bekerja. Nah ini adalah yang kita bahas hari ini. Judul kita adalah kerja selesai, pikiran belum saat pekerjaan terbawa ke rumah. Nah ini kata di istilah di psikologi yang paling pas.
2: Oke.
3: Ya. Jadi secara umum itu terjadi satu karena yang pertama boundary-nya itu bocor. Bocor itu boundary itu kan batasan ya. Jadi dia gagal membuat batasan ini pekerjaan dan ini di rumah sehingga kecampur akhirnya. Kan gitu ya. Dan boundary itu yang paling enak adalah satuan waktu. Tapi ada juga yang kita itu boundary yang udah kita batasin waktu tapi waktunya tetap, cuma masalahnya adalah urusan-urusannya yang kecampur gitu ya. Nah, dalam konteks ketika kita waktu yang kita sudah batasi tapi ternyata lebih, nah ada hal-hal tertentu yang memang kita harus lihat dulu sikonnya. Contoh, kita ada di rumah sakit, kerjaan kita jelas 8 jam sehari di kantor, tapi kantor kita sedang akreditasi. Nah, sehingga butuh waktu lebih dari para karyawannya untuk mempersiapkan. Maka ini boundary ini harus dikaitkan bukan untuk diri sendiri, tapi juga keselarasan dengan kondisi di
2: perusahaan
3: institusinya
2: gitu ya.
3: Sebagai bentuk loyalitas gitu ya. Jadi tapi perlu dibedakan, nanti saya akan jelaskan tentang namanya hustle culture. Ya hustle culture atau budaya hustle ya. Jadi ada bahkan di perguruan tinggi ya, saya itu kemarin selama 6 bulan kita nyiapin akreditasi itu kadang-kadang hari Sabtu berangkat.
2: Oke.
3: Okay. Gitu ya.
2: Hari Sabtu berangkat sampai malam gitu ya Pak
3: ya? Ya, dan kita kalau sedang ngurusin akreditasi biasanya sampai sore,
2: okay.
3: Sampai asar melewati, bahkan sampai menjelang maghrib. Tapi kan itu karena siklus aja ya, dan sekali akreditasi selesai ya sudah, nanti kita
2: gak akan setiap hari kayak gitu ya.
3: Nanti garap lagi ya 5 tahun ke depan kan gitu kan. Tapi itu siklus sama, rumah sakit juga sama. Atau mungkin yang lain misalnya mau sertifikasi ISO misalnya. Ya kita tahu ada beban yang akan lebih karena proyek itu ya. Tapi memang nanti harus ada apa namanya kompensasi lah gitu ya. Sebagai bentuk apa ya.
2: Apresiasi gitu.
3: Ya apresiasi ya. Atas loyalitasnya.
2: Jadi bukan hanya dianggap sebagai bentuk kekeluargaan yang kemudian tidak ada benefit apa-apa yang kemudian didapatkan ya, biasanya kayak
3: sebaiknya seperti
2: benar.
3: Itu.
2: Benar. Mengatasnamakan kekeluargaan ya Pak ya. Iya, baik. Ya. Lanjut Pak
3: ya,
2: Ugung.
3: Oke ya. Satu tadi ya boundary yang bocor. Jadi batasan yang kadang-kadang kita udah tetapkan ini jam kantor sampai sekian, setelah itu aku enggak ingin ada notifikasi nih misalnya.
2: Tapi benar-benar free gitu ya.
3: Tapi nomor kita enggak ditelepon, nomor keluarga yang ditelepon kan gitu kadang-kadang kan gitu ya.
2: Iya.
3: Nah, kalau di kita enggak mungkin murni off gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya darurat gitu ya, dan itu tergantung, makanya saya bilang tergantung pekerjaan. Kalau di perguruan tinggi, rumah sakit kayaknya susah karena kita.
2: Kalau misalkan di ini Pak, contohnya kayak di ya kayak di lingkungan kita nih di RRI.
3: Di RRI.
2: Nah, misalkan ada satu orang nih inisialnya O gitu kan. Ini mah gak usah inisial ya, langsung gitu ya. Dia kan sebenarnya office hour Pak Agung. Sebenarnya office hour. Cuman kan kita kan ada siaran itu sampai jam 12. Dimana kayak kita malam ini aja ada obrolan jam 8 malam sampai dengan jam 9. Bahkan beberapa waktu ada satu obrolan yang kemudian lebih malam lagi. Yang kemudian menuntut dia ini yang mau gak mau harus ya ibaratnya ada jadi penghubung ke narasumber sama penyiar, kemudian menyiapkan, mengirimkan materi dan sebagainya. Apakah ini kemudian juga disebut sebagai demikian, Pak Ugung?
3: Makanya tadi, di analisis beban kerja itu harus masuk. Artinya gini, kalau dia ada pekerjaan di luar dari office hour, ya maka itu harus dimasukkan ke dalam, misalnya gini, di 8 jam bekerja, dia itu ada longgar 3 jam.
2: Oke.
3: Nah 3 jam ini sebenarnya dia akan lakukan nanti di luar jam kerja.
2: Oh sebenarnya buat pengganti lah ya?
3: Iya.
2: Sulam tambal gitu.
3: Iya bisa. Makanya nanti ketika itu ternyata 8 jam kita sudah memang penuh kegiatan dan lebih harusnya dihitung lembur.
2: Oke.
3: Ya Undang-Undang Cipta Kerja yang bilang ya bukan saya.
2: Siap-siap. Okay. Tapi yang namanya sulam tambal itu apakah kemudian kita by apa istilahnya kesadaran sendiri atau mungkin seperti apa?
3: Kita lihat jenis pekerjaannya. Kan ada pekerjaan tadi yang saya bilang karena berbasis waktu atau berbasis ketuntasan.
2: Oke.
3: Okay. Nah kalau memang ada hal-hal yang memang harus dilakukan di luar jam kantor dan itu tidak menjadi beban yang berat lagi gitu ya. Artinya memang harus dilakukan di luar jam kantor tapi itu bagian dari pekerjaan di kantor, itu jangan dibilang keluar dari.
2: Berarti masih include
3: masuk,
2: gitu
3: masuk
2: ya?
3: Ke dalam job desk.
2: Oke. Okay.
3: Ya, masuk ke dalam job desk, cuma memang waktunya tidak bisa dibatasi di waktu kantor. Kan ada beberapa hal yang memang di luar. Kemudian ada sifatnya kadang-kadang seremonial.
2: Siap, oke.
3: Okay. Iya, misalnya gini, ini RRI ulang tahun. Kemudian semua datang.
2: Ada itu kita namanya kerabat kerja, Pak. Dibikinin panitia gitu kan ya.
3: Iya, kemudian karena ini memang harinya kerja kita ya, kita namanya sengkuyung lah ya.
2: Sengkuyung.
3: Menyengkuyungi, rasa memiliki, kemudian hadir. Karena sifatnya adalah kebersamaan gitu ya. Dan mungkin juga itu di luar waktu. Atau malah kadang-kadang gini, tahu gak? Kadang-kadang hari pendidikan nasional itu jatuh bukan di hari kerja. Tapi kita harus upacara tuh Hardiknas.
2: Datang ke kampus gitu.
3: Tetap
2: ya.
3: Tetap datang kampus, ke sekolah kan gitu ya. Karena kita lembaga pendidikan. Setelah itu pulang, upacara pulang. Nah itu juga bukan dianggap sebagai kok kita
2: bukan jam ini
3: iya
2: gitu
3: kan ya. Hari Minggu kan gitu ya, tapi kita ke kantor upacara doang atau HUT RI deh.
2: Siap.
3: Kan kita harus upacara. Benar. Tapi terus setelah itu pulang padahal itu hari Minggu. Nah itu jangan dilihat sebagai bentuk ininya ya, ini harus ke kantornya, tapi itu karena seremonial yang bentuk kecintaan. Kalau Hardiknas karena kita adalah kalangan pendidikan. Kalau HUT RI adalah kecintaan terhadap
2: NKRI.
3: Iya, NKRI lah gitu okay. Ya.
2: Jadi itu pun berarti termasuk misalkan nih, sorry Pak Ugung, kita kan ada penyiar itu enggak apa-apa curhat sih gitu ya sekalian ya. Ini kan kita
3: yang
2: ada
3: seremonial atau
2: yang ini enggak tahu ya, ini lebih ke teknis ya berarti ya. Kalau misalkan penyiar itu kan ya bukan hanya penyiar sih, mungkin ada pekerja di pabrik ABC gitu yang kemudian mereka ini shifting kerjanya itu. Ada yang kemudian dia ini shiftnya malam, misalkan startnya dari jam 7 pagi atau 7 malam gitu ya, sampai 12 malam atau mungkin jam 2 pagi gitu ya. Tapi disuruh misalkan disuruh atau mungkin kayak tadi seremonial dan lain sebagainya. Lah apakah istilah seremonial ini berarti enggak ada yang kemudian bisa membantahkah walaupun dia shift malam, yowis berangkat kamu merasa memiliki atau enggak gitu.
3: Sebenarnya ada kebijakan ya dari pimpinan untuk melihat ya bahwa tubuh punya jam istirahat. Sehingga orang-orang tertentu yang misalnya habis shift malam ya jangan di untuk diminta lanjut di pagi harinya paginya, misalnya kayak gitu ya. Tapi kan memang tadi saya bilang ada hal yang sifatnya memang kadang-kadang urgent gitu ya. Karena kita ada hal yang kita gak bisa nolak. Ya, misalnya polisi lalu lintas lah ketika ada kecelakaan. Atau Basarnas yang sekarang di kapal Virgo gitu ya. Gak bisa mereka untuk shiftku selesai nih terus dia keluar dari nyelam. Gantian. Padahal pekerjaan memang sedang gak boleh terputus misalnya kayak gitu. Jadi gak semuanya kemudian harus seperti itu gitu sih sebenarnya. Tapi itu tadi bijaksananya pimpinan harus memilih orang yang tepat di waktu yang segar untuk hal yang seperti itu. Kecuali tadi yang memangnya sifatnya
2: urgent gitu ya.
3: Seremonial.
2: Iya,
3: siap. Dan kalau itu dalam bentuk kerja ya memang harusnya ada lembur. Undang-undang yang ngomong ya. Undang-undang ada lembur. Tapi dengan catatan tadi pekerjaan dia yang 8 jam itu memang betul-betul sudah pekerjaan yang full penuh waktu yang dilakukan. Sehingga di luar itu berarti ada tambahan pekerjaan kan gitu ya. Nah ini yang secara perundangan seperti itu. Tapi di psikologi ada namanya itu extra role behavior. Atau bahasa secara organisasinya namanya organizational citizenship behavior. Bahasa Indonesianya kira-kira ya gini, organizational citizenship behavior berarti perilaku kewargaan organisasi. Nah itu bentuk-bentuk datang ke kantor ketika seremonial itu adalah bentuk OCB itu. Organizational Citizen. Boleh ya searching-searching. Nah kalau dia berbuat lebih dari pekerjaannya, itu dalam psikologi namanya extra role behavior. Ini mirip-mirip sih. Nah extra role behavior itu misalnya gini. Ini ada bank kecil. Ya. Kemudian di situ ada teller 1, CS 1. Idealnya CS ngurusin bagian customer service ya, namanya juga CS kan. Teller bagian transaksi keuangan. Tellernya sakit tipes. Ya. Kemudian CS-nya enggak boleh dong bilang gimana terserah.
2: Bukan tugas saya gitu kan.
3: Iya, bukan tugas saya. Saya kan CS kan gitu ya. Kemudian enggak ada yang ngelayanin di teller. Terus gimana perbankan itu berputar kan gitu. Jadi ada hal yang kemudian temanku sakit. Aku akan berada di posisi dia gitu ya. Dan berusaha untuk ya mengerjakan pekerjaan secara institusional ini harus selesai. Karena ini adalah lembaga keuangan. Ya, jadi jangan sampai terhambat gara-gara ada yang sakit misalnya gitu. Nah itu namanya extra role behavior. Atau tadi OCB, organizational citizenship.
2: Namanya juga extra role gitu.
3: Betul, ya. Jadi perilaku berperan lebih. Dan itu penting dimiliki. Kalau saya nyari karyawan juga yang suka kayak gitu. Iya, tapi bukan
2: berarti perusahaan memanfaatkan kan?
3: Bukan, karena memang ada hal yang sifatnya kadang-kadang insidental. Perlu.
2: Jadi kita udah safe gitu ya nantinya ya.
3: Ya kan kita nggak tahu kapan orang sakit.
2: Oh iya betul.
3: Kan itu ya.
2: Lagian atau juga nggak setiap hari gitu kan ya.
3: Ya ada sih orang yang setiap hari.
2: Ada juga orang yang gak apa-apa saya extra role, yang penting ya bayarnya extra gitu kan.
3: Ya bisa gitu. Kalau di teori extra role gak gitu sih.
2: Gak kayak gitu.
3: Ya jadi kalau bahasa kita yang lebih keren lagi dalam misalnya namanya taun gitu ya, saling menolong. Jadi ada hal-hal yang memang kita bicara di konteks apa nih gitu ya. Dan saya pikir memang untuk urusan bekerja yang situasi seperti ini ya tidak harus diambil garis yang terlalu
2: saklek gitu ya.
3: Saklek, sehingga gitu kemudian ya. Malah menyusahkan karyawannya untuk improve gitu ya. Karena menolong pun di luar dari urusan taruhlah nanti ada insentif tambahan misalnya, tapi itu juga pahala kan gitu ya. Jadi ada hal yang sifatnya seperti itu. Nah sekali lagi tadi kalau judul kita adalah pekerjaan terbawa ke rumah gitu ya, itu yang bisa melakukan atau bisa diterapkan ya biasanya manufaktur, pabrik-pabrik, konveksi, garment, tekstil, ya yang seperti itulah. Kalau di Purbalingga itu ada bulu mata,
2: knalpot mungkin ya.
3: Gitu ya. Knalpot ya?
2: Mungkin ada ya.
3: Oke. Okay. Jadi itu ya tadi istilahnya saya lupa tadi apa, yang psychological, detachment.
2: Yeah.
3: Psychology detachment. Nah, tadi yang pertama adalah boundary yang bocor ya. Kemudian yang kedua adalah kita kadang-kadang secara otak itu tidak bisa melakukan namanya atau memiliki namanya Zeigarnik effect. Zeigarnik effect adalah prioritas yang urusan yang menurut dia penting itu nggak bisa disingkirkan. Misalnya urusan kantor, email ada yang belum dibales nih, gitu ya. Penting nih, gitu ya. Tapi kan bisa besok, gitu ya. Tapi ini penting nih, gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Sehingga di atas kasur pun dia
2: nggak tenang. Kalau ya. Berberes, gitu ya.
3: Iya. Jadi meskipun udah, tapi aduh ini gimana ya email. Tapi aku mau istirahat dulu. Tapi email gimana nih, ya, gitu ya. Nah, itu namanya dalam psikologi namanya Zeigarnik effect. Kemudian hati-hati dengan tadi ya hustle culture. Hustle culture adalah budaya yang melebih-lebihkan pekerjaan di kantor atau di instansi itu adalah

0: stansiku kan
1: luar
0: gitu ya.
1: Biasa.
0: Dan itu tiap hari, tapi aku enjoy gitu ya. Itu namanya hustle culture. Nah, cuma hustle culture ini jadi jangan sampai dia itu menyamar jadi loyalitas.
1: Oke.
0: Ini beda karena kalau itu terjadi dan okelah awal-awal dia mungkin sedang senang-senang ya. Mungkin karena bujang misalnya.
1: Iya.
0: Tapi ketika udah punya istri,
1: udah mulai repot,
0: punya anak, itu dia mulai akan agak keberatan sebenarnya nanti karena ada hal-hal yang memang harus dipisahkan tapi gak bisa gitu ya. Nah ini yang jadi masalah. Nah biasanya dampak untuk diri sendiri ada namanya emotional exhaustion. Jadi capek secara emosi.
1: Oke.
0: Ada juga secara fisik dia mengalami namanya fatigue. Fatigue itu kelelahan. Bahkan orang ngomong sampai ke burnout.
1: Oke. Berarti kalau misalkan tadi ada capek hati dan sebagainya, makanya kalau misalkan orang sedikit-sedikit gampang ngesenggol marah, mungkin kayak gitu ya, Pak?
0: Iya, emotional exhaustion. Okay. Jadi itu dampak dari kita mungkin tereksploitasi di pekerjaan.
1: Okay. Nah gitu ini ya. Tereksploitasi juga kemarin sudah sempat kita bahas ya,
0: betul,
1: Pak ya?
0: Betul, betul.
1: Oke, tapi memang ini luar biasa menarik. Nanti kita akan sambung lagi Pak Ugung terkait dengan tema kita sore malam hari ini gitu ya. Kerja selesai, pikiran belum selesai saat pekerjaan terbawa ke rumah. Itu kan juga sempat viral juga, misalkan ada orang yang udah tahu lagi cuti diteleponin terus sama Pak Bos mungkin di rumah dan sebagainya. Mungkin lebih relate lagi terhadap anak-anak zaman sekarang gitu ya, Pak ya. Mungkin angkatannya Pak Ugung ada yang relate juga barangkali. Nanti kita bahas bareng-bareng Pak Ugung. Kita akan jeda sejenak. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Masih bersama Pak Ugong malam hari ini. Pak Ugong masih semangat 45 nggih?
1: Siap
0: 45. Pak Ugong, ini saking banyaknya pertanyaan yang kemudian muncul di kepala saya, bingung mau tanya yang mana dulu. Temanya menarik, Pak Ugong, kerja selesai pikiran belum. Ya, ini saat pekerjaan terbawa ke rumah. Tadi kan di awal kita banyak kemudian membahas tentang kemudian teori, kemudian batas dan lain sebagainya. Agar ini kemudian ada benang merah yang bisa, ya seenggaknya satu yang relate. Ada kemudian seperti apa sih yang dimaksud dengan kerja selesai tapi pikiran belum? Apalagi ada karyawan, ada pekerja yang kemudian wis wayahe bali tapi masih ada pekerjaan. Bahkan kemarin itu ada teman saya dari Bekasi main ke sini, kemudian dia tanya, ada info locker gak sih Ki yang sekiranya kalau pulang ya wis, gak usah buka laptop lagi, gak usah terima telepon lagi dari tempat kerja. Lah ini sebenarnya seperti apa Pak Ugong ini, contohnya, ambil satu contoh aja agar kita punya batasan yang kompleks.
1: Kita masuk ke satu dulu, Anda melamar di pekerjaan yang berbasis waktu atau ketuntasan pekerjaan.
0: Oke. Harus clear dulu di awal ini.
1: Iyalah, kalau Anda masuk ke batas waktu ya. Stop notifikasi handphone setelah Anda
0: jam 5 pulang, tenggo pulang ya wis gitu ya.
1: Nah istilah kalian tenggo. Tapi kalau itu ketuntasan gak bisa, gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua, ketika ada batasan waktu pun, tadi saya bilang ada yang tambal sulam tadi ya. Ada pekerjaan yang kemudian secara beban kerja ini dikurangi, tapi nanti ada hal-hal di luar ini yang nanti harus siap. Ya, misalnya di layanan lah, misalnya perawat, bidan, itu kan gak bisa kita ngomong, aku udah pulang masih disuruh nolongin orang lahiran. Gak bilang gitu. Ya di situ ada unsur tanggung jawab, profesi, sumpah profesi, kode etik. Kemudian juga yang di luar itu adalah menolong kan gitu ya. Karena masalah nyawa gitu ya. Ya itu jangan dibilang kemudian aku udah pulang pekerjaan di bawah. Kan aku bidan pengennya cuma di kantor, di rumah sakit. Gak bisa gitu juga gitu ya. Ada hal-hal dimana kita lihat prioritasnya. Jadi setiap pekerjaan itu akan memiliki berbeda, termasuk tadi instansi-instansi tertentu yang sifatnya layanan itu gak bisa. Misalnya saya nih di WA sekarang sama mahasiswa.
0: Apakah Pak Ugong gak akan balas karena udah malam?
1: Saya sering balas gitu ya.
0: Balas kan ya Pak ya? Ya
1: kalau longgar kenapa gak dibalas kan gitu ya. Karena apa, ketika saya di kantor pun tidak sepenuhnya saya bekerja menggunakan jam kerja.
0: Kebanyakan orang seperti itu memang gitu ya.
1: Kan, ya kita dosen ya. Misalnya saya ngajar jam 8 sampai jam 12. Sisanya siang ke sore saya longgar.
0: Berarti kalau misalkan ada orang yang kemudian saklek dengan aturan mau hitung-hitungan waktu, itu bisa dihitung
1: makanya tadi cipta kerja itu mengatakan 8 jam untuk bekerja penuh. Tapi ketika dia kerja, misalnya taruhlah jam 8 mulai, jam 11 pekerjaan habis, terus dia main Mobile Legend.
0: Oh iya, nonton YouTube.
1: Nonton YouTube.
0: Nongkrong gitu ya.
1: Terus pulang jam 4 sore, dia pengennya tenggo. Halo? Halo kan gitu aja.
0: Iya.
1: Kan gitu kira-kira. Jadi kita lihat konteksnya gitu ya. Jadi jam kerja itu apakah betul-betul dia gunakan 8 jam atau bisa ditambal sulam.
0: Okay.
1: Artinya ada pekerjaan yang waktunya longgar tapi dia memiliki atau ada tanggung jawab layanan di luar itu. Ya misalnya saya bilang dosen gak bisa gitu ya. Di luar itu dosen pekerjaannya gak cuma ngajar, ya ada penelitian, ada pengabdian gitu ya. Nah jadi kita lihat konteksnya, termasuk beberapa profesi tadi ya. Kita ngomong damkar, mau ngomong tenggo, halo.
0: Damkar kalau dibikin jam kerja jam 8 pulang jam 5 kalau ada kebakaran habis isya.
1: Nah makanya, atau dia sedang memadamkan terus, weh.
0: Jam 5 balik gitu kan.
1: Balik gitu padahal.
0: Oh iya repot juga
1: ya. Iya jadi ketika memang ada ketuntasan ya kita harus tuntas ya. Apalagi damkar punya prinsip kan pantang pulang
0: sebelum padam.
1: Kan gitu ya. Masa dia belum padam udah pulang.
0: Iya kan, ya kayak sama kita ini kalau misalkan malam-malam kayak gini ada orang yang kemudian di balik layar yang bertanggung jawab. Karena mungkin udah jam 8 udah bukan jam kerja. Kita gak akan siaran kayaknya ya Pak ya. Karena gak ada yang mengarahkan gitu kan.
1: Betul, nah itu contoh gitu ya.
0: Ini makanya pertanyaan kita titipan sih Pak.
1: Tapi penting untuk kita tahu sama tahu apa yang terjadi kan gitu ya. Artinya enggak semuanya istilah kita namanya gebiah uyah gitu ya. Sama. Jadi saya bilang untuk tema kali ini untuk manufaktur enggak masalah. Pabrik ya, orang pabrik ya udah. Karena betul-betul misalnya gini ya, konveksi itu. Saya kemarin konveksi apa ya, pakaian anak atau sepatu deh. Ketika di salah satu merek sepatu merek N dan A ya, yeah, yang saling bersaing itu. Mm-hmm. Itu HRD-nya kan alumni-alumni kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, mereka cerita, kemudian mereka menggambarkan itu satu sepatu udah diukur detik per detik. Satu sepatu ngesol itu satu
0: sepatu. Jadi benar-benar 8 jam kerja bersih ya, iya, dilakukan bersih, gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dan dia ada istirahat pun setengah jam misalnya, ya udah jam sekian udah selesai.
0: Teng gitu ya.
1: Iya, pulang tenggu terserah. Hmm. Ya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ya misalnya jam 12 selesai, terus apa ya pingpong atau apa misalnya bisa. Nah, itu beda cerita.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Pak Agung, ini nampaknya okay, ada yang tanya.
1: Siap.
0: Selamat malam. Halo, dengan siapa ya, di mana?
2: Assalamualaikum, Pak Hukum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Ya, ini dari Kedung Panteng.
0: Ji.
2: Benar-benar, Pak Hukum.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Ini cukup menarik nih ya. Yang saya tanyakan, kalau tadi diterangkan itu kan di lingkungan perkantoran ya. Ini yang saya tanyakan, kita sebagai masyarakat biasa ya, di rumah ya. Ketika orang apa namanya terlalu penuh dengan beban pikiran ya, karena menunda-nunda gitu, menunda-nunda pekerjaan rumah, seharusnya nyapu nggak nyapu, seharusnya apa namanya cuci pakaian sehingga numpuk-numpuk gitu ya, udah pekerjaan nggak selesai, pikiran galau begitu. Ini saya sering-sering mendapat curhat ya. Jika dari teman-teman yang katanya mudah emosional, mudah kesuan begitu, marah-marah gitu. Ternyata mereka karena terlalu banyak menyimpan pekerjaan yang tertunda begitu.
1: Nah,
2: kira-kira sebentar, kalau di kantor itu kan ada yang ditakuti ya, karena takut sama atasan, takut gajinya dipotong gitu. Nah, ini kan mereka ada satu-satu apa semangat kerja gitu ya. Nah, ini sebagai kita-kita yang di rumah ini gimana ya, Pak? Cara-cara mendorong semangat kerja pekerjaan rumah gitu ya. Sehingga tidak numpuk-numpuk gitu. Udah pekerjaan kan selesai, pikirannya galau begitu.
1: Oke. Okay.
2: Kira-kira seperti apa, Pak?
0: Iya. Iya. Matur nuwun, ini menarik, Pak Agung.
1: Iya. Nah, bisa langsung baik ditanggapi. Itu terutama pengusaha ya mungkin atau punya usaha tapi di rumah, usaha rumahan gitu ya. Nah, di psikologi ada namanya locus of control. Jadi kontrolnya itu internal apa eksternal, gitu ya. Jadi betul tadi Mas Dar, kalau di kantor itu kita ada locus of control eksternal. Ya bos kita, aturan pekerjaan, hukuman potongan gaji dan seterusnya ya. Sehingga orang cenderung untuk tertib gitu ya. Tapi kalau pada usaha sendiri itu locus of controlnya emang internal. Jadi yang membuat dia bergerak ya harus dirinya sendiri. Gitu. Jadi atau dia mau membayar orang untuk jadi locus of control
0: internal. Jadi dewas, dewan pengawas gitu ya.
1: Kan malah budget baru kan gitu. Yeah. Jadi menurut saya memang itulah pentingnya. Nah, tadi pekerjaan menunda-nunda itu disebut juga kalau psikologi namanya prokrastinasi. Dan itu memang hal yang buruk gitu ya. Kecuali memang penundaan karena sesuatu yang lebih penting. Nah, masalahnya adalah dia 2 hari scrolling mulu sosial medianya gitu ya. Terus nonton drakor, dracin,
0: dra yang lain gitu ya. Maraton gitu ya, enggak rampung-rampung.
1: Ya, telenovela, FTV.
0: Paham banget Pak Agung.
1: Ah ya itu. Ya kira kan itu kan
0: yang. Iya, iya, iya.
1: Nah, kemudian pekerjaannya tertunda. Nah, berarti ada yang masalah dengan kontrol diri dia, locus of control dia. Jadi ya kalau ditanyain ya dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Karena apa? Skala prioritas dan manajemen waktu itu membutuhkan kedewasaan. Akhirnya kalau dia gagal membuat skala prioritas, maka yang terjadi tadi menunda-nunda sesuatu yang penting, mepet-mepet baru digarap. Gitu ya. Kalau itu pada orang yang masih belajar, belum akil balik atau mungkin ya remaja lah masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dewasa seperti itu, ya itu berat. Ya ada kemarin itu ada orang ya punya order pekerjaan, tapi dia sore itu masih sempat layangan. kalau hari Ahad tuh kadang-kadang mancing sampai malam gitu ya.
0: Padahal dia punya project istilahnya.
1: Punya project gitu ya. Dan hari Seninnya ditagih loh. Jadi lucu aja. Nah, ini kan kamu kok gitu? Iya, aku enggak ngerti nih. Aku pokoknya kalau udah mancing tuh aku harus mancing, padahal pekerjaan belum selesai. Mm-hmm. Ya berarti kamu ada masalah dengan dirimu sendiri.
0: Okay. Gitu ya. Kontrol dirinya gitu ya.
1: Locus,
0: itu pun akan terjadi ketika orang yang kayak tadi Bapak tanya gitu. Kalau misalnya di kantor mungkin akan takut ke atasan. Takut ke atasan pun kalau atasnya lagi lihat misalkan. Mm. Kalau misalkan atasnya lagi gak lihat. Mm. Kalau misalkan memang kontrol dirinya gak bagus ya. Ya nanti akan kembali ke setelan awal
1: betul,
0: gitu ya.
1: Logongnya. Betul, makanya kita lihat ada beberapa orang yang ketika memang locus of control internal jelek, maka akan lebih baik bosnya galak sekalian.
0: Oh, yang killer gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, pengawasannya kalau perlu pakai CCTV kan. Tapi kalau dia locus of controlnya
0: bagus gitu ya.
1: Dan internalnya udah bagus, menurut saya ya sudah kasih dia pekerjaan dengan instruksi yang jelas garis besar, kemudian kita lihat oh dia punya tanggung jawab dan seterusnya, ya sudah berarti kita punya anak buah yang dewasa. Masalahnya adalah itu tadi ya. Kita kadang-kadang menjumpai orang-orang yang tidak dewasa
0: jadi umur ini gak menentukan enggak, dia sama dewasa apa enggak gitu enggak. Ya
1: itu logumnya. Contohnya tadi scrolling 2 hari tapi pekerjaan enggak,
0: padahal dia tahu dan sadar gitu ya punya sadar. Pekerjaan yang kemudian harus sesegera mungkin diselesaikan gitu ya Pak Agung ya.
1: Iya
0: gitu. Oke, Pak Agung tadi mungkin ada beberapa poin lagi mengingat waktunya juga mepet ya Pak Agung.
1: Oke, sekarang saya langsung gimana caranya memutus rantai dan biar kita pulang dengan utuh.
0: Okay.
1: Ya. Yang pertama adalah buat ritual penutup. Ya, apa itu? Misalnya gini, handphone urusan kantor ya dimasukin ke laci kantor, tinggal pulang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. Sekali lagi handphone urusan kantor.
0: Ya. Urusan kantor ya.
1: Urusan kantor. Ya. Bahwa nanti ada relasi yang terpaksa, bukan terpaksa sih, yang karena kebutuhan ya kita harus berkomunikasi di luar urusan kantor. Itu adalah relasi yang memang penting untuk institusi maupun kita ya, secara hubungan relasi interpersonal. Nah jadi itu tadi kita closing nih, ritual penutupnya adalah ya udah HP masukkan.
0: Jadi nanti gak ada yang komplain, kenapa gak diangkat loh orang HP-nya ditinggal gitu.
1: Ya, iya kan itu HP kantor.
0: Iya masa gitu saya bawa.
1: Karena gitu gini kan. Dulu itu kan kita ada telepon kantor.
0: Telepon ini kayak gini gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah ini kan telepon kantor kan gitu ya.
0: Mana mungkin kita bawa pulang kan gak bisa
1: gak
0: ya.
1: Gak bisa kan, makanya di rumah kan aman, gak ada telepon di sini kan. Mas Dan gak bisa telepon ke rumahmu kan.
0: Betul.
1: Misalnya tadi. Gitu ya, yang kedua adalah aturan fisik yang tegas gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau ke rumah, kalau kita jadi bahkan gini ya, saya punya teman namanya Pak Hari Subagia, itu trainer gitu ya. Dia itu kalau sudah ke rumah dia tuh pakai afirmasi, misalnya gini, urusan di kantor dia kan enak tuh. Dia ambil amplop di dia kalau di pengkolan sebelum rumahnya dia ambil amplop, kemudian ditulisin segala hal, kemudian yang bikin dia enak gitu ya, kemudian dimasukin amplop, terus amplopnya diremet-remet dibuang ke tempat sampah pas pengolahan depan rumahnya karena ada tempat sampah. Terus sampai di rumah dia menganggap ini selesai nih urusan
0: karena kantor. Udah terbuang tadi.
1: Iya, jadi itu afirmasi aja, tapi penting juga gitu.
0: Sugesti ya. Juga ya.
1: Iya, itu sugesti tapi nggak semua orang bisa melakukan itu.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah teknik 3 transisi. Yang pertama nih saya harus ngepek nih ya. Pertama adalah transisi fisik, yaitu apa? Ganti baju kerja langsung begitu sampai rumah misalnya.
0: Oke.
1: Jadi kalau di rumah kita masih pakai baju kerja, setting kita itu kayak masih kerja.
0: Kayak gitu. Vibes-nya itu ya, rasa-rasanya masih kerja.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, pulang masih pakai baju perawat gitu ya. Pulang masih pakai seragam pakai gitu, ya. Gitu ya. Nah itu. Yang berikutnya lagi transisi mental ya, misalnya wudu ya, di sini disebutkan air wudu adalah grounding teknik paling ampuh untuk mereset pikiran.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari pikiran apa ke apa itu paling enak adalah dengan
0: transisinya wudu.
1: Ya misalnya. Kemudian transisi peran, misalnya di dalam diri sendiri mengatakan gini, sekarang saya bukan karyawan, saya adalah seorang ayah.
0: Rakyat biasa.
1: Atau saya adalah rakyat biasa kan dia. Kalau itu bukan gini. Saya bukan pimpinan di sini, saya adalah rakyat biasa.
0: Oh gitu ya bang, ngomongnya kayak gitu
1: switch,
0: ya.
1: Nah itu biasa dilakukan dengan namanya self-talk. Self-talknya pada diri sendiri.
0: Yeah.
1: Nah trans 3, ini contoh aja teknik-teknik transisi ya, masih banyak yang lain tapi saya contohkan tadi 3 ya, transisi fisik ya, misalnya ganti baju ya, kemudian transisi mental, termasuk misalnya ketika istrian ada yang bawain baskom dengan air hangat gitu ya. Nah dia itu transisi fisik itu sebenarnya. Ya sampai di rumah aku celupin, setelah aku angkat kaki dari baskom ini maka aku ada di rumah dan hatiku nyaman gitu ya. Kalau transisi peran tadi ya aku di rumah ngelihat anakku, berarti ya di sini aku sebagai ayah bukan sebagai
0: pimpinan misal gitu ya.
1: Karyawan kantor karyawan, gitu ya. Kemudian ada teknik lain ya, namanya wadah curhat 15 menit. Yaitu apa? Curhat sama istri tapi dikasih timer.
0: Oke.
1: Maksimal 15 menit, setelah itu udah ya, clear ya, 15 menit urusan kantor, setelah itu kita ada di rumah.
0: Oke.
1: Enggak boleh ngomong urusan kantor meskipun di rumah.
0: Harus komit kayak gitu ya.
1: Iya, gitu ya, boleh. Itu apa biasanya untuk menghindari namanya ketidakadilan peran. Gitu ya. Nah, sehingga yang terakhir adalah ingat konsep namanya dalam Islam itu namanya istikhlaf gitu ya. Yaitu kita bukan robot, kita itu khalifah yang punya banyak peran dan kita semua tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi ketika di rumah ya kita coba untuk menyenangkan keluarga dan seterusnya, ketika di kantor kita menyenangkan warga kantor dan atasan misalnya gitu, atau coworker itu apa sih, teman kerja.
0: Teman kerja gitu ya, nah, rekan gitu. Kerja gitu ya.
1: Okay. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight saja ya. Tapi sekali lagi judul ini tidak bisa diterapkan pada semua jenis pekerjaan.
0: Iya.
1: Ya. Tapi untuk manufaktur dan pekerjaan administrasi kantor yang betul-betul 8 jam dia sudah melakukan urusan kantor, ya Anda berhak untuk keluar dari kesibukan itu.
0: Gak boleh diganggu dan lain sebagainya gitu ya.
1: Sebaiknya.
0: Sebaiknya.
1: Ya, karena tadi ada beberapa hal yang perlu diingat ya mungkin buat dirimu adalah ada yang sifatnya seremonial.
0: Betul.
1: Dan itu bentuk dari loyalitas. Misalnya tadi kantor sedang hari ulang tahun, kita gak perlu, aku kan semalam udah lembur gitu ya. Gak gitu, tapi bentuk-bentuk seperti itu dibutuhkan juga ya. Cuma ya juga jangan setiap hari.
0: Iya,
1: ya,
0: harus tahu.
1: Juga jangan setiap minggu juga kalau bisa.
0: Kalau gitu nanti masuknya eksploitasi lagi gitu. Mungkin gitu ya. Dulu sempat bahas juga
1: itu
0: ya.
1: Itu dikasih tanda petik ya.
0: Syarat dan ketentuan berlaku betul, gitu ya. Betul. Baik, Pak Ugung terima kasih banyak. Luar biasa, alhamdulillah kita dapat sama-sama insight baru lagi malam hari ini. Pak Ugung terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Sudah menyempatkan waktu juga hadir di kesempatan malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ugung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi obrolan kita bersama Dr. Ugung terkait dengan tema menarik kerja selesai pikiran belum saat pekerjaan terbawa ke rumah. Untuk Anda yang ketinggalan obrolannya, Anda juga bisa menyimak tayangan kita di YouTube channel RRI Purwokerto. Pendengar Purwokerto Malam bersama saya Undang Rizky masih akan berlanjut sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

gak sih kita meninggalkan rumah dengan lampu masih menyala? Charger masih menempel? Televisi tetap hidup? Padahal gak ada yang nonton. Tanpa sadar, kebiasaan kecil itu membuat listrik terbuang percuma. Padahal, hemat listrik bukan cuma mengurangi tagihan, tapi juga menjaga energi untuk masa depan. Mulai sekarang, yuk biasakan matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger setelah dipakai, dan gunakan listrik seperlunya. Karena hemat listrik bisa dimulai dari rumah kita sendiri. Satu langkah kecil kita hari ini memberi dampak besar untuk bumi esok hari. Hemat listrik, hemat energi, selamatkan masa depan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu kembali hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung ya, request lagu, salam-salam boleh ya di 0811 2540911 atau di 6323336 pendengar. Kita langsung saja angkat penelpon kita malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu.
1: Assalamualaikum Mas Kiki, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Indes, gimana kabar malam hari ini?
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Ma Indes.
1: Ya, alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Mas Kiki.
0: Amin, luar biasa ya. Ma Indes, ini hari Senin malam lagi ngapain di rumah?
1: Lagi udah tiduran Mas Kiki, sambil mendengarkan ruang rindu Mas Kiki yang siaran.
0: Siap, luar biasa nih, istilahnya itu lagi leyeh-leyeh ya nih, wangi-wangi kayak gini ya.
1: Itu foto ini online-nya ntar ya sama Mas Kiki ya.
0: Boleh setelah ini ya. Ma Indes, ada banyak lagu yang bisa di play di ruang rindu malam hari ini Ma Indes.
1: Yang mau diputar
0: ada apa, Mas Kiki? Ada Tak Bisa Memiliki dari Dikta, kemudian Wanita Terindah, ada Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, Cinta dan Luka, ada Agnes Monica, Karena Ku Sanggup.
1: Nah, ini Karena Ku Sanggup.
0: Ku Sanggup apa, Ma Indes?
1: Ku Sanggup semuanya.
0: Akan ku hadapi dunia tapi saya mangan mie instan dulu gitu kan. Yeah. Ma Indes, mau salam-salam nyenggol-nyenggol siapa aja boleh, monggo.
1: Oh ya, salamnya buat Mbak Tini. Moga sehat selalu Mbak Tini. Ada Kiratun, Mama Ida, ada Pak Tasrun, terus ada Mas Kumbang, Mr. Genjot, Mama Darisa, ada Mama Cantika, ada Bu Ida, Mama Dede, Mama Rusti, ada Bu Yanti, Bu Sarmila, ada Mbak Siti KDM, Mbak Minas, Mr. Balo, ada Pak Ilham yang di Sumatera Selatan, ada Pak Gendro yang di Kebumen, terus ada Kidalang Swati, ada Pak Saka di Banyumas, Pak Paimin. Pokoknya buat semuanya aja Mas
0: Kiki. Semuanya saja ya yang berbahagia.
1: Iya, buat Mas Kiki selamat bertugas, tetap semangat,
0: moga
1: sehat selalu dan sukses selalu ya Mas Kiki.
0: Amin, sehat sukses ugi nggih untuk jenengannya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ada Ma Indes yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Sugeng dalu ruang rindu.
2: Sugeng dalu ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat Mas Kiki.
0: Lem, Mbok Tini, Sugeng Dalu gimana kabar?
2: Lebih baik dari kemarin.
0: Betul, kita jadi manusia harus lebih baik dari hari sebelumnya ya Mbok Tini ya.
2: Iya, masa mengkeret.
0: Masa mengkeret ya harusnya mengembang ya.
2: Iya,
0: Mas Kiki pinter tuh. Pinter lah, kena ajarannya Mbok Tini.
2: ABCDD
0: ya. Mbok Tini malam hari lagi ngapain di rumah?
2: Lagi touring.
0: Touring? Ya. Apa iwe?
2: Turu miring
0: ya Allah, jargo lagi menek wit kelapa yut ini malam-malam kayak gini.
2: Emangnya ling, apa emangnya itu apa ya? Bajing.
0: Tupai.
2: Bajing loncat.
0: Nah, bajing loncat. Iya, rasa ngomongi bajing. Yutini, request lagu apa? Tadi Ma Indah.
2: Malaikat juga tahu.
0: Siapa
2: tahu
0: apa
2: ya?
0: Ayo, karena tadi itu Ma Indes karena ku sanggup apa katanya?
2: Cuma dari dulu sanggup terus, orangnya emang nggak pernah gagal.
0: Ilah, nggak pernah gagal.
2: Ya pun kenal kan udah puluhan tahun Ma Indes berdoa di rumahnya.
0: Walah puluhan tahun. Nah ini kalau misalnya malaikat juga tahu.
2: Ma Indes
0: lagi senyum. Ini mungkin malaikat juga tahu ketika Yutini nih mangan mendoan telu ngomongnya loro.
3: Ngomongnya lima, lor sih tanggung lima kok.
0: Lih, gue tanya jenengnya ngamal kayak ya.
3: Mas Kiki marahi.
0: Iya, Mbok Tini yang mengerjakan. Iya, Mbok Tini, salam-salam dan jangan nyenggol-nyenggol siapa baik.
3: Sama ya, Mbak Indes, ya, Mbak Indes ya, Mbak juga jangan semangat selalu ya. Jangan pernah gagal-gagal ya, terus lanjut terus keberhasilan Mbak Indes. Mbak Ida, juga putrinya ya Wanda ya, semangat lalu. Terus juga buat Mbak Darisa, Ida Srun.
0: Tol.
3: Mandul-mandul kayak pendul. Ada Bu Moninga, ada Genderwo, ada juga buat Pak Kitlan Swati, ada Siti KDM, apa Kademen?
0: Kademen.
3: Ada juga buat Santika. Saya bilang jarang masuk Santika ya.
0: Ayo, mengotolnya melebu.
3: Iya.
0: Wingi pengen melebu kok le.
3: Melebu kamar. Wade. Mas ada juga buat siapa paling ya kewalan
0: Ya semuanya saja lah ya, pendengar Pro Satu yang berbahaya ya.
3: Mainda masuk Mainda, pemeringan masih pemeringan.
0: Ayo.
3: Terbesar Mila, Purusti, masih Purusti.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pendengar Pro Satu, jangan kemana-mana. Setelah ini saya akan putarkan lagu-lagu spesial untuk Anda di kesempatan malam hari di Ruang Rindu RRI Purwokerto.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar Pro 1. Dimanapun Anda berada, kembali hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Kita langsung hadirkan pendengar tercintanya Purwokerto semuanya, untuk Anda yang mau bergabung di 08112540911 atau di 6323336. Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Selamat malam Mama Esiva, gimana kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Lagi ngapain malam hari ini Mama Esiva di rumah?
3: Lagi santai.
2: Lagi santai. Cekelan apa? Apa ngopi apa-apa?
3: Cekelan waton.
2: Cekelan waton ya. Iya. Ya harus saya wene selangkah sing cekelan mendoan ya, kewengen ya.
3: Ya wis ngembek-ngembek lah.
2: Wis ngembek-ngembek ya, luar biasa. Hari Senin ngapain saja, Mak?
3: Oh, pirang-pirang Mas Rizky.
2: Pirang-pirang.
3: Pusing.
2: Nganti pusing?
3: Ya pusing.
2: Ya Allah, pusing. Arti templeki duit 2 miliar kayaknya orang pusing ya, Mak?
3: Orang.
2: Anji, Mama Esiva, ini ada beberapa lagu yang belum diputar. Ada Bondan Prakosa dengan Prakoso ya, Bunga, kemudian Dewa 19 Satu Hati, Cinta dan Luka, kemudian Wanita Terindah dan Tak Bisa Memiliki. Atau mungkin ada lagu pilihan lain, mungkin barangkali bisa aku pilihkan Mama Esiva.
3: Lah aku mau milih Dewa aja Mas lah.
2: Dewa 19 Satu Hati ya.
3: Ya teringat masa-masa SMA.
2: Apa yang membuat Mama Esiva teringat dengan lagu Dewa 19?
3: Aku punya pacar.
2: Aku punya pacar. Pacaran. Gimana? Terus gimana ceritanya?
3: Ya indah lah tapi.

0: berakhir dengan tidak indah lagi.
1: Oh, indah tapi berakhir tidak indah ya.
0: Iya, wong dianya pergi ke negeri seberang.
1: Oh, terus akhirnya jur oli sing liane atau piye?
0: Juri liane.
1: Oh, liane. Lah ini sebenarnya ruang rindu tuh seperti ini ya, ada ruang berbagi rindu gitu ya. Ada lagu yang kemudian punya cerita di baliknya gitu ya. Tapi sekarang gimana, udah move on lah ya, Mak ya?
0: Udahlah, udah anaknya beres.
1: Buntutnya berendel ya, kon mikirin. Ya tapi namanya juga kenangan gitu ya. Mungkin ya, ya cukup jadi cerita saja lah ya, Mak ya.
0: Mas Rizky.
1: Gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah ya, lo ket mau ngobrol sampai takon sehat.
0: Kelalen.
1: Enje. Bo, mau. Gimana?
0: Aku kan jarang mlebu nang RRI.
1: Anjir.
0: Tapi aku kan apa ya, standby 24 jam. Sini RRI gue ya Mas, mulai ket pagi sampai pagi atau tek pate ini radio atau tek.
1: Oh, rata dipitet lah ya.
0: Rata tek pitet. Moni terus.
1: Iya.
0: Ya salam Bu. Mama ini Yes, Mama Ida, terus Tini, dan seluruh dengar.
1: Anjir, siap.
0: Ruang rindu dan sehat-sehat ya Mas Rizky.
1: Sehat juga Mama Isifa, terima kasih udah senantiasa setia ya bersama Pro 1 ya. Anjir. Nampaknya sinyalnya agak sedikit jelek ya Mama Isifa ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya putarkan lagu dari Dewa 19 dengan Satu Hati Spesial untuk Anda ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Luar biasa Sugeng Dalu, gimana kabar le?
2: Lagi kepanasan
1: ya. Lah priwe sih? Kepanasan atine apa kepanasan cuacane?
2: Yo kepanasan cuacane.
1: Cuaca. Ya,
2: di mana bisa pala.
1: Atine teh ya adem ayem loh jinawi lah ya Kang ya.
2: Atine teh ya adem ayem. Mana sih jane mau jam 11 arep goreng masukun.
1: Lho pengin ajeng ae dibalang na.
2: Enak banget adong nek peresian.
1: Sukun digoreng gurih asin ya Kang ya.
2: Ya iya.
1: Kenapa harus jam 11 goreng sukune Dajjal?
2: Goreng sukune wong ngenanu kira-kira mengko nggo rungokna wayang nggo cakak kelek.
1: Nah. Nanti jam 10 ada campur sari klasik nih ya, tak putarkan untuk jenengan.
2: Jane sih ya campur sarine ya ujare nyong tak ujar.
1: Riwe.
2: Ujarku ya gentenan karo modern aja sih, zaman kuna.
1: Oke ya kue, siap tek catet.
2: Nah, ya iya lah. Nyong kepinginnya ya nu apa rong Selasa sepisan. Sing jaman danan campur seri sing jaman danan
1: ngene kayak gue aja nganah terus ya Kang ya.
2: Nganah terus ya, kapan kecendak
1: siap modern. Siap ngoke tek catet Kang, ngotek rano omong namari Mas Arya. Mas kian request dari pendengar setia ya, kayak gue ya.
2: Mana bandul kunci, anak rata umurli, anak godong kapes, anak aduk, pirang-pirang.
1: Siap, J, siap. Terima kasih, nanti saya sampaikan ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Nyong salamnya ke yang gue sini semlebu gue.
1: Sok, monggo.
2: Anak miki, nimas-nimas gue sini. Ngono gue, buka teja.
1: Buka teja. Anji.
2: Pasu-pasu gue sini sumpiu ya, kok. Ngerti nyong ya
1: kok lagi mangan bungwe. Dia Dajjal dicawel na ya Kang ya, dibalang na ya apa-apa ya.
2: Ngerti nyong anak sing duwe ya muka gitu ketepel malah jari turu dewe.
1: Lah, ore melu-melu nyong.
2: Lah nyong sih
1: nyong. Iya siap.
2: Arami muni ngate loro-loro
1: nek. Gye.
2: Terus sana Kang Katim kan bakal lagi monitor. Ya si cenderamai biasanya ya lo.
1: Siapa
2: ya,
1: sih?
2: Ya manu gon petengan siapa?
1: Ilah ilallah.
2: Terus sana Wati Herman gue pada gue Bu Sarmila. ini nenek ini gue. Lagi kamu tak seruntul.
1: Tul dia serantun tul.
2: Iya terus sana Kang Rat tinggal Kang Suwati. Pak Kamin Mister Genjo saya keluar kelas. Nah terus anu kem
1: lah. Ripun.
2: Dari sah.
1: Iya yeah, iya yeah, Mama Dar.
2: Terkomunikasi ke roti.
1: Nggih. Nyo
2: melu bae bocah bagus.
1: Kayak gue siap Kang, terima kasih. Nah, tak puterin spesial.
2: Matur nuwun. Sareng asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya sudah bergabung. Kemudian satu lagi mungkin ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lama Telaku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lah ke siapa ini nomornya genti apa?
3: Nomornya.
1: Oh nomornya Putrine, Divanda Safa.
3: Iya.
1: Yeah. Ya saya save ya nomornya ya, biar besok teleponnya telepon dewekan bae aja telepon karo mamake. Halo. Ayo lanjut Mbak, selamat malam, kenalan dulu yuk sok monggo.
3: Selamat malam.
1: Halo, Mas Angie. Ini panggilannya siapa, Mbak Safa atau Mbak Diva atau Mbak siapa?
3: Sayang Mas.
1: Ya, ilaha ilallah bu, gue bu nyong ya. Udu nyong bu, sing marai bu. Iya. Iya, malah. Malah enyong sih degodani ya. Gimana selamat malam, sehat malam hari ini Mbak Safa?
3: Malam, alhamdulillah sehat Mas.
1: Sehat, hari Senin ngapain aja Mbak?
3: Enggak ngapa-ngapain.
1: Iya nganggur. Ya Mbok ya, madan berbohong, hari Seninku membantu orang tua ya.
3: Itu sih pasti.
1: Pasti ya Bu ya, anji. Oke.
3: Anak mami.
1: Anak mami. Iya iya langgar anaknya tanggane malah ngorewah ya. Iya. Mau request lagu apa Mbak Safa malam hari ini?
3: Adanya apa aja Mas?
1: Tadi ada Cinta dan Luka, Wanita Terindah, Tak Bisa Memiliki, atau mungkin mau request apa, barangkali ada saya pilihkan untuk kamu ya Mbak Safa.
3: Dewa 19 apa tadi?
1: Tadi ada Satu Hati.
3: Oh kangen gak ada ya?
1: Kangen, ganti Dewa 19, Dewa 19 sudah ada jadi ganti penyanyi aja ya.
3: Oh iya,
1: iya.
3: Itu tadi gak Bapak.
1: Dikta, Tak Bisa Memiliki. Siap, spesial untuk Mbak Safa malam hari ini ya.
3: Eh, tadi yang Mama Egy apa tadi?
1: Iya, Mama siapa?
3: Sebelum Kang Dasrun, Mama Egy. Mama siapa tadi?
1: Sebelum Kang Dasrun, ya siapa sih yang ngondajan deleng histori panggilan? Mama ke Siva.
3: Oh, Mama Siva.
1: Nama Siva, Anji.
3: Mama Siva, ya.
1: Monggo, salam-salam, Bu.
3: Buat Kang Dasrun tadi Mama Siva, Mpok Tini, Mama Indes, Marusti, Bumuninga, Bumunija. Lah semuanya aja yang
1: semuanya saja. Anjih, siap. Iya.
3: Nanti kebanyakan. Banyak yang menunggu di belakang.
1: Anjih, terima kasih Safa ya yang udah bergabung. Anjih, selamat malam. Ditunggu ya lagunya ya. Oke, baik, terima kasih. Baik pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, saya akan langsung putarkan spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

para mearso sutresna budaya ngaturaken pambagyo Harjo Wilujeng tuwin ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian siaran Campursari RRI Purwokerto. Dalu menika sesarengan kalian keluarga Campursari Panusworo ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustam Aji. Monggo sugeng mitangetaken.

Nuwun para mirsa sutresna budaya ngaturaken pambagyo Harjo Wilujeng tuwin ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Campursari RRI Purwokerto. Dalu menika sesarengan kalian keluarga Campursari Panduswara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustam Aji kanthi rinengga Swarati Nyirakis Emilia dalah nyisapen. Dalam menika kula sak kanca badhe atur panglipur arupi lelakon Campursari sak wetawis. Mugi-mugi lelakon ingkang badhe kaaturaken saged dados panglipuring manah para miarsa sedaya. Ingkang nembe kapiarsa ungling lancaran pambuka Panduswara RRI Purwokerto laras pelok padhetem sakmangke badhe kaaturaken lelakon Campursari ingkang kapisan kanthi ungling bawa sekar mocopat sinom katampen langgam lintang panjerino laras pelok padhetem. Kula sak kanca saking studio mboten supaya ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Nuwun para mirsa, sumangga kita lajengaken malih atur pasugatan lakon-lakon campursari ingkang kaaturaken dening keluarga campursari Pandu Swara RRI Purwokerto. Badhe katuraken lalagon saklajengipun ungling lakon ojo dipleroki laras pelok patet 6. Sumangga sugeng mitangetaken.

าน

ladrang kutut panggung katerasaken lagon kuda nyongklang laras pelok padat barang sampun paripurno badhe katoraken lagon selajengipun nunenggih ungling ladrang ayun-ayun laras pelok padat 6 para mirsa sugeng midhangetaken.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, untungnya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali akan dihadirkan beberapa informasi menarik di kesempatan malam hari ini untuk menemani istirahat malam Anda. Pendengar, rancangan APBD Purbalingga tahun anggaran 2027 ini mulai dibahas bersama DPRD. Pemerintah Kabupaten Purbalingga ini merancang belanja daerah sebesar 2,084 triliun rupiah yang diarahkan tidak hanya untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga membiayai pembangunan dan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Pendengar, rancangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Purbalingga dalam rapat paripurna DPRD hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Sementara itu pendengar, pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar 2,070 triliun rupiah. Dengan demikian, pendengar, terdapat defisit sekitar 14 miliar rupiah yang akan ditutup melalui pembiayaan neto dengan nilai yang sama, pendengar. Dari sisi pendapatan, pendengar, pendapatan asli daerah atau PAD ini ditargetkan mencapai 440,45 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari pajak daerah 168,47 miliar, retribusi daerah sebesar 194,94 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 21,60 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 55,43 miliar rupiah, pendengar ya. Dan tentunya rancangan peraturan daerah tentang APBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama dengan DPRD melalui komisi maupun badan anggaran sebelum ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi lainnya pendengar, di mana Kris ya ini terus menjadi salah satu penggerak transformasi ekonomi dan keuangan digital, khususnya di daerah Banyumas Raya pendengar. Hingga Agustus 2026, jumlah merchant Kris di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto ini mencapai 668.678 merchant. Sepanjang Januari hingga Agustus tahun ini pendengar, transaksi Kris ini juga menunjukkan pertumbuhan signifikan dengan volume mencapai 172,01 juta transaksi dan nilai sebesar 12,91 triliun rupiah. Kepala KPWB Purwokerto Aswin Gantina ini menegaskan perkembangan tersebut sejalan dengan upaya memperluas akseptasi dan penggunaan pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat. Edukasi dan aktivasi Kris ini dilakukan menyasar masyarakat umum, pelajar dan juga mahasiswa UMKM, pedagang pasar, pondok pesantren, komunitas perempuan hingga kelompok lanjut usia pendengar. Perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Banyumas Raya ya, ini menjadi bagian dari tren nasional. Pada Agustus tahun ini pendengar, transaksi ekonomi dan keuangan digital nasional tumbuh sebesar 40,36% secara tahunan menjadi 6,11 miliar transaksi pendengar. Sementara itu pendengar, jumlah pengguna Kris secara nasional telah mencapai 69,32 juta dengan 47,11 juta merchant. Transaksi retail melalui BVS ini juga mencapai 549 juta transaksi dengan nilai mencapai 1,346 triliun rupiah pendengar. Dan tentunya ini menjadi satu harapan gitu ya pendengar. Dan upaya tersebut juga sejalan dengan semangat Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 atau FEC di XIFSA 2026 yang berlangsung di Jakarta 24 hingga 26 September 2026.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 29 September tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini edisi hari Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD ya, yang nanti akan membahas sebuah tema yang menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan malam dalam bulan Ramadan, dan semua orang muslim yang berdoa akan dikabulkan doanya." Hadis riwayat Al-Bazzar, Ahmad dan Ibnu Majah.

0: at thee.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda. Kali ini dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari Selasa 29 September 2026. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Daliman MPD. Ya, pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai Islam pembawa ajaran rahmatan lil alamin. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Pendengar Pro 1, agama Islam hadir membawa kedamaian untuk seluruh alam. Islam mengajarkan kasih sayang, kebaikan, serta rasa hormat kepada sesama manusia dan lingkungan. Melalui prinsip ini, setiap umat diajarkan untuk menyebarkan keberkahan, menciptakan ketentraman, serta menjauhi segala bentuk permusuhan. Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema Islam membawa ajaran rahmatan lil alamin. Pemahaman mengenai konsep ini sangat penting, terutama dalam menghadapi dinamika sosial saat ini, agar nilai toleransi dan kedamaian dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar Pro 1, saya akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, senang sekali nih Ustadz bisa berjumpa kembali hari ini Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Baik Ustadz, tema kita Islam membawa ajaran rahmatan lil alamin Ustadz. Oke, kami persilahkan untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Surat Al-Anbiya ayat 107 itu artinya sebagai berikut. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini, sebagaimana biasa tiap Selasa pagi, kami bisa berjumpa dengan para pendengar lewat RRI Purwokerto, yang pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Islam membawa ajaran rahmatan lil alamin. Para pendengar yang kami hormati, bahwa Islam itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab pada waktu itu, di waktu masyarakat Arab dalam keadaan jahiliyah, yaitu dalam keadaan rusak, baik secara keimanan maupun akhlaknya. Nah, dengan ajaran Islam itulah Nabi Muhammad SAW dapat mengangkat bangsa Arab dari kehidupan yang jahiliyah menjadi kehidupan yang beradab dan berkemajuan. Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin itu artinya Islam hadir membawa kasih sayang dan membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu meliputi kehidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun alam sekitar kita. Itu semuanya adalah merupakan ciptaan Allah yang harus dikasih sayangi. Nah, jadi Islam diturunkan itu berarti dengan ajarannya Islam itu akan mengatur manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun lingkungan alam di sekitar kita agar keadaannya terpelihara dengan baik sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia maupun makhluk lainnya. Adapun aspek-aspek yang terkandung di dalam ajaran rahmatan lil alamin, di antaranya yaitu yang pertama adalah akhlak yang mulia. Jadi Islam sangat menekankan kepada akhlak yang mulia. Perkataan yang santun, sifat yang jujur, pemaaf dan ramah. Itu di antaranya akhlak yang mesti harus ditampilkan dengan kita menyandang orang Islam. Ajaran ini sangat populer di dalam kehidupan masyarakat kita. Ajaran rahmatan lil alamin ya, itu adalah adanya ucapan salam dan doa kepada sesama kita. Di dalam kehidupan kita, dalam kesehariannya, umat Islam setiap berjumpa supaya mengucapkan salam. Salam ini merupakan inti daripada ajaran rahmatan lil alamin. Sebab itu mendoakan kepada yang diucapi salam, yang diberi ucapan salam itu akan keselamatan dan kesejahteraan. Aspek yang kedua adalah toleransi dan keadilan. Artinya ajaran Islam ini mengajak untuk menghormati adanya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan golongan, perbedaan agama, serta menjunjung tinggi keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ajaran Islam itu mengajarkan untuk memberi kemudahan, seperti suka menolong, suka memberi bantuan, memberikan solusi dalam memecahkan problem masyarakat. Jadi, kalau kita sebagai orang Islam, hadir kita kepada satu lingkungan masyarakat, mesti harus bisa memberikan manfaat, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat aspek daripada rahmatan lil alamin adalah kepedulian terhadap lingkungan kita, menjaga kelestariannya, dan membangun sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kebalikan dari rahmatan lil alamin adalah laknatan lil alamin. Bukan kasih sayang, tetapi laknat. Laknat itu sesuatu yang ya menyusahkan ya. Seperti misalnya adanya kezoliman, nah, berupa penindasan, penjajahan terhadap sesama manusia. Itu adalah bukan ajaran Islam. Yang kedua, ajaran yang bertentangan dengan rahmatan lil alamin adalah intoleransi, tidak toleran, radikalisme, kekerasan, menebar kebencian, meneror, ya, mengadu domba dan merusak persatuan dan perdamaian. Kemudian yang ketiga, yang tidak sesuai dengan rahmatan lil alamin adalah perbuatan fasad. Fasad itu adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan, seperti kerusakan lingkungan maupun kerusakan di dalam tatanan kehidupan. Para pendengar kaum muslimin rahimahumullah, walaupun Islam ini sudah jelas, ajaran Islam terbuka mengabarkan ya, bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin, tetapi dunia barat, masyarakat barat yang non-Islam terutama ini punya pandangan yang beragam. Ada pandangan yang negatif, ada pandangan yang positif. Dari waktu yang lalu, yang lebih banyak adalah pandangan yang negatif. Itu karena didasarkan kepada informasi yang keliru, atau memang disengaja oleh golongan tertentu untuk memberikan informasi yang keliru terhadap dunia barat, sehingga menimbulkan Islamofobia, Islam atau benci, sakwa sangka kepada Islam, yang kemudian ada pandangan bahwa Islam itu ekstrim, Islam itu anarki, dan Islam itu radikal. Namun juga di antara mereka, terutama kaum orientalis, orientalis itu ahli-ahli ilmu di barat yang mempelajari dunia timur termasuk timur tengah. Ya. Mereka itu banyak yang berpandangan positif. Mereka termasuk ahli ketimuran atau orientalis yang jujur, ya, yang memandang bahwa Islam itu adalah ajaran yang baik, tidak ekstrim, berkeadilan, dan ajarannya adalah ajaran yang rasional dan ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar, langsung saja Pak Ustadz, kita akan buka atensi ya untuk Anda yang mau bergabung.
2: Kok bisa enggak terdengar suaranya?
0: Oh iya, okay. Baik. Mohon maaf Pak Ustadz. Baik, kita langsung saja buka atensi ya Pak Ustadz untuk Anda yang mau bergabung ya. Silakan di 6323336 atau di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana Pak?
3: Dua Kebumen.
0: Pak sini? Pak hamba Allah di Kebumen ya.
3: Betul.
0: Ya. Enggak, enggak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya bagaimana caranya menjawab paham dari non-Islam non-Muslim. Kadang-kadang saya dialami oleh orang non-Muslim. Jadi kita jawab sebabnya harus bagaimana.
0: Sebentar, Ustadz, bisa ditangkap pertanyaannya Ustadz? Kami putus-putus, nggak bisa, ya, ya. Bisa Bapak, diulang, bisa diulang pelan-pelan saja, ya, Pak. Halo, ya.
3: Begini, kami sering sekali mendapat ucapan salam dari orang non-Muslim. Sahabatnya dijawab bagaimana habisnya. Kian masalah-masalah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk
2: dibantu ya.
0: Enggak
2: bisa jelas.
0: Ini Ustaz, kalau kita dapat ucapan salam dari non muslim itu dijawabnya bagaimana? Hadisnya seperti apa begitu Ustaz?
2: Jadi memang banyak orang-orang non muslim, baik zaman Nabi dulu ya, maupun sekarang, yang mengucapkan kepada orang Islam dengan ucapan Assalamualaikum. Nah, ini riwayat hadisnya begini, bahwa pada zaman Rasulullah dulu, orang-orang non-Islam, terutama orang Yahudi, itu banyak yang mengucapkan salam, tetapi dipelesetkan, ya, sengaja. Dalam bahasa Arab itu assalamualaikum artinya semoga selamat untuk kamu. Semoga keselamatan, kesejahteraan untuk kamu. Tapi ada kata-kata dalam bahasa Arab itu yang bunyinya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Assalamualaikum itu artinya kebalikan daripada assalamualaikum. Jadi kalau assalamualaikum itu semoga selamat sejahtera kamu, kalau assalamualaikum semoga celaka kamu. Kalau orang Jawa malah modaro kowe. Jadi ini doa yang jelek, sebaliknya daripada doa yang mestinya kalau kita berjumpa mengucapkan assalamualaikum. Nah, itulah yang kemudian pada waktu itu Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya supaya menjawab seperti yang mereka katakan. Nah, artinya bagaimana? Jadi jawabannya cukup alaikum. Nah, alaikum itu apa artinya? Semoga atas kamu juga seperti itu. Nah, semoga juga atas kamu assalamualaikum. Jadi kalau mereka itu mengucapkan, sebab kadang-kadang kan tidak jelas apa mereka sengaja memelesetkan apa tidak, apa ucapannya benar apa tidak, ya, maka kita yang paling aman menjawabnya adalah ngalaikum. Nah, bukan ngalaikum salam, tapi alaikum, cukup ngalaikum. Iya. Misalnya ada orang mengatakan kepada kita assalamualaikum atau assalamualaikum, kita jawabnya ngalaikum.
0: Ngalaikum.
2: Kalau bahasa Jawanya ya sama-sama lah ya. Ngalaikum itu bisa kita artikan sama-sama. Kalau mereka mendoakannya itu baik, ya sama-sama kita mendoakan baik. Sebaliknya kita mendoakan baik. Kalau mereka memang sengaja mendoakan yang jelek, ya sama-sama. Artinya sama seperti itu. Nah, jadi kita boleh menjawab cukup dengan jawaban jawaban alaikum. Itu jawaban yang paling selamat ya dan paling benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan artinya juga betul, tidak akan salah. Saya kira begitu tentang pertanyaan tersebut.
0: Iya.
2: Monggo kita lanjutkan.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali. Gak bisa? Ya, baik Pak. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita akan coba terima.
4: Telepon lagi nggih Ustadz.
0: Dari sini?
4: Iya, boleh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, dari siapa di mana Pak?
5: Dari Pak Tuslam Kanding Sama Gede.
4: Silahkan Pak Tuslam.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan.
5: Agama Islam diturunkan ke dunia untuk agama yang rahmatan lil alamin. Tadi yang Bapak sampaikan. Tapi sekarang umat Islam
0: ya, nanti dibantu,
5: sendiri
0: Pak Ustadz.
5: Itu saling bertengkar, saling mencaci maki dan saling mengejek. Ini terkadang begitu. Ini bagaimana menurut Ustadz? Apakah ini sekarang sudah kiamat sudah dekat atau bagaimana? Karena orang-orang yang satu saudara itu juga saling bertengkar. Mohon jawaban dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustadz. Dari Pak Tuslam di Kanding Somo Gede, Ustadz. Katanya begini, kalau agama Islam itu kan rahmatan lil alamin. Tapi kok umat-umatnya saling bertengkar, saling mencaci. Apakah kiamat sudah dekat? Dan selain itu juga sekarang sudah banyak saudara yang saling bertengkar, Ustadz.
2: Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi maupun keterangan-keterangan para ulama, bahwa memang tanda-tanda, ya, tanda-tanda akhir, tanda-tanda hari akhir atau menjelang kiamat itu sudah agak lama itu ada. Ya. Hanya memang itu tanda-tanda yang belum, ya, mendekati sekali kepada tanda-tanda kiamat. Sebab seperti misalnya ya macam-macam itu yang diceritakan munculnya Dajjal, Isa al-Masih dan sebagainya kan belum ya. Tetapi tanda-tanda yang lain, adanya kerusakan-kerusakan, adanya perilaku-perilaku yang tidak baik yang menunjukkan ya, bahwa kiamat itu sudah semakin mendekat, itu memang banyak kita jumpai di dalam ajaran agama Islam. Namun yang namanya umur daripada alam ini, jadi tidak hanya bumi, tapi umur daripada alam semesta, memang itu panjang. Ya. Jadi yang artinya dekat itu kurang berapa tahun, 10 tahun atau 100 tahun itu kita tidak tahu. Sebab kiamat itu yang tahu hanya Allah. Rasulullah sendiri hanya menyampaikan tanda-tandanya yang dari dulu sudah disampaikan, dan sekarang dari zaman Rasulullah ke sekarang ini kan sudah 1400 tahunan lah. Ya, itu pun juga belum kiamat. Artinya memang yang namanya dekat dalam arti umur alam semesta ini memang tidak seperti umur manusia. Yang penting bagi kita bahwa manusia itu kan memiliki dua kiamat ya, kiamat suhro dan kiamat kubro. Kiamat suhro, kiamat kecil itu adalah meninggalnya kita. Kiamat besar ya kiamat yang seluruh alam ini. Nah, kita ini yang penting itu adalah perlu menyiapkan diri kita masing-masing untuk menyongsong datangnya hari kiamat yang sudah pasti lebih dulu, atau yang kita yakini lebih dulu itu adalah kiamat kecil, yaitu maut yang akan menyongsong kita. Artinya meninggalnya kita itu merupakan kiamat juga, tapi kiamat kecil, orang per orang. Kiamat yang keseluruhan, bukan hanya orang, tetapi juga alam semesta ini, itu yang namanya kiamat yang besar. Itu yang waktunya tidak tahu. Kiamat kecil pun kita juga tidak tahu kapan waktunya meninggalnya kita. Saya kira begitu, mari bisa kita lanjutkan.
4: Iya. Oh, dari WhatsApp dulu,
0: Pak. Iya, baik. Kita baca dulu melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, kadang-kadang sholat lupa. Sholat dua rakaat, tapi sudah dua rakaat bangun. Kadang sudah membaca Al-Fatihah atau malah sudah sedang ruku. Itu bagaimana, Pak Ustadz? Apakah saya langsung turun duduk tahiyat akhir atau diulangi sholatnya nih, Pak Ustadz? Terima kasih dari Umu Sismanan.
2: Sholat lupa itu biasanya lupa berapa rokangatnya ya. Jadi rokangat itu lupa ya, kita teruskan rokangat itu lengkap. Hanya kalau kita ragu-ragu, misalnya ini saya sudah dua rokangat apa tiga rokangat, nah misalnya itu kita supaya memutuskan yang terkecil, yaitu dua rakaat, sehingga nanti kita lengkapi sholat kita itu menjadi seperti yang kita mantap. Sebab kalau dua apa tiga kok ragu-ragu, kita tetapkan dua, ya, berarti kita tambah satu rakaat. Dan sebelum kita salam, yaitu di tahiyat akhir, sebelum kita salam, kita diperintahkan untuk sujud sahwi, yaitu dua kali sujud sebelum salam. Nah, kita dua kali sujud sebelum salam, kemudian bangkit, terus kita salam. Jadi setelah membaca tahiyat, setelah membaca tahiyat rambung, sebelum salam kita sujud dua rakaat, sujud sahwi, kemudian kita salam seperti biasa. Itu caranya kalau kita lupa di dalam kita mengerjakan sholat. Nah, monggo kita lanjutkan.
4: Yeah, baik. Matur nuwun Ustadz, selanjutnya dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto, ini dari Ed Rinaldi Lutfi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mengimani Islam, ajaran rahmatan lil alamin. Sayang sekali di Indonesia penerapan ajaran Islam belum efektif sehingga masih banyak keburukan baik pemerintah maupun masyarakatnya. Baiknya bagaimana Ustadz? Terima kasih.
2: Iya. Memang kita harus memahami adanya ajaran Islam dan orang Islam. Nah ini, sebab orang Islam ini belum tentu konsekuen menjalankan ajaran Islam. Oleh karena itu tidak bisa dijadikan patokan bahwa Islam itu dengan melihat orangnya. Tapi yang paling baik, sebenarnya orang Islam itu bisa menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat baik. Nah inilah yang orang-orang Barat ya diprovokasi dengan melihat mungkin ya adanya orang Timur Tengah yang tidak pernah rukun ya. Ya seperti sekarang ini kan antara Iran dan juga dunia Arab dan Emirat Arab dan sekitarnya itu kan tidak rukun ya, buka perang misalnya ya, sehingga itu menjadi provokasi untuk orang-orang Barat bahwa Islam itu suka perang ya misalnya ya. Jadi mereka itu bisa menilai Islam itu jelek dari perilaku umat Islam. Nah, oleh karena itu kalau kita mau belajar agama Islam, mesti lebih dulu kita harus memahami ajaran Islam itu. Nah, baru nanti kita cocokkan ini sesuai dengan masyarakat atau tidak. Ya. Kalau tidak sesuai itu bukan berarti ajarannya yang salah, tapi perilaku orang Islam itu yang salah karena tidak mengikuti ajaran agama Islam. Oleh karena itu, yang paling bagus adalah kita mengajarkan agama Islam dengan keteladanan. Sekarang ini rupanya sudah orang-orang Barat yang tadinya itu pandangannya terhadap Islam itu sangat negatifnya, sekarang sudah mulai banyak positifnya. Kalau kita mendengarkan atau membaca ya berita, di Eropa ini Islam itu berkembang dengan pesat. Apalagi yang namanya di London, di Inggris, di Irlandia. Ya. Ini konon menurut informasi orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan mereka itu apa ya? Artinya tertarik ya kepada agama Islam dengan mestinya perilaku bergaul dengan orang Islam di sana yang baik. Dan konon menurut berita juga yang namanya wali kota London ini juga Islam ya. Kemudian anggota-anggota kalau di sini DPR juga banyak yang Islam. Nah, ini mereka artinya sudah mulai objektif ya, melihat atau menilai kepada Islam bahwa sebenarnya Islam itu merupakan ajaran yang baik dan mereka sudah mulai bisa memisahkan kalau ada perilaku dari sekelompoknya umat Islam yang tidak baik itu mereka bisa menilai bahwa itu bukan

0: menjadi pekerjaan lah ya, menjadi satu tugas kewajiban tanggung jawab. Mari kita untuk mengajak saudara-saudara kita ya, sebangsa setanah air, untuk mari kita menjadi orang Islam yang benar, artinya orang Islam yang mengamalkan ajaran agama Islam, bukan hanya mengamalkan ibadahnya saja, tetapi juga kita mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Sebab kadang-kadang terjadi kontradiksi ya di dalam pengamalan Islam kita. Kita sudah rajin taat menjalankan sholat, puasa, berdoa, berzikir, tapi mungkin kelakuannya masih banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti misalnya korupsi, menipu. Nah, ini kan kontradiksi antara ajaran Islam dengan pengamalan ajaran Islam yang itu dilakukan oleh umat Islam sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita lanjut.
1: Iya, baik. Selanjutnya Ustaz.
2: Ya, berikutnya kita baca lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya mau bertanya, kebaikan apa saja yang termasuk dalam Islam rahmatan lil alamin nih, Pak Ustaz? Ini pertanyaan dari Ibu Rusti. Monggo, Pak Ustaz.
0: Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, yaitu kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalam ajaran Islam. Itu seperti Islam mengajarkan akhlak yang mulia, bertemu, salam, suka menolong, jujur. Islam mengajarkan toleransi, kita menghormati yang beda suku, beda agama, ya termasuk beda apa ini golongannya, itu tetap harus kita hormati. Ya. Ini ajaran rahmatan lil alamin. Kita juga harus berbuat adil walaupun kepada orang yang bukan golongan kita. Apalagi kalau itu jadi hakim ya. Hakim itu kan harus adil, tidak boleh pandang bulu ini agamanya apa, golongan apa, suku apa ya. Tapi aturannya adalah tentang hukum itulah. Nah, kemudian juga kita sebagai kaum muslimin ya, supaya mengamalkan rahmatan lil alamin, ajaran yang baik itu misalnya seperti suka menolong, membantu orang lain ya. Termasuk kita memberikan petunjuk, kita memberikan solusi ya, pemecahan masalah, misalnya ada masalah yang terjadi di dalam masyarakat lingkungan kita, atau ada satu keluarga yang minta nasihat, ya, kita memberikan bantuan, solusi nasihat yang baik. Kemudian juga termasuk ajaran yang baik dari rahmatan lil alamin itu adalah kepedulian terhadap lingkungan. Kalau sekarang ini sedang marak, misalnya, adanya kesengajaan membakar hutan, itu bukan ajaran rahmatan lil alamin, itu termasuk lawannya ya, laknatan lil alamin. Kita membakar, sengaja membakar hutan sehingga menimbulkan apa itu kerugian ya bagi orang banyak ya, orang lain karena polusi udara ya, dan macam-macam lah yang diakibatkan dengan perbuatan yang tidak baik itu. Jadi menjaga kelestarian alam, alam sekitar kita, termasuk juga sungai-sungai supaya bersih ya. Nah ini yang juga masih ironi dengan ajaran rahmatan lil alamin, yaitu tentang kebersihan air ya, di mana kesadaran untuk membuang sampah, membuang kotoran itu di sungai, sehingga kadang-kadang ini atau tidak kadang-kadang lagi malah ya, selalu menjadi hambatan air yang ini kalau banjir ini akibatnya akan lebih parah.

0: Jadi itulah diantaranya ajaran baik yang terkandung di dalam ajaran Islam. Rahmatan lil alamin itu diantaranya beberapa hal yang tadi saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu,
1: Okay.
0: monggo kita lanjut.
1: Kita lanjut lagi nggak Ustadz? Kemudian pertanyaan dari Bu Sum yang ada di Sampang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Okay. Di lingkungan tetangga saya ada orang yang rajin ibadah tapi masih mempelajari ilmu spiritual. Misal pergi ritual-ritual gitu Ustadz. Misal ke tempat-tempat yang wingit serandil. Misal berarti orang tersebut ibadahnya diterima apa tidak nggih Ustadz? Matur nuwun.
0: Iya. Jadi Allah sangat membenci kepada orang yang menyekutukan. Orang menyekutukan itu artinya menganggap ada sesembahan, menganggap ada yang dimintai pertolongan selain Allah. Apalagi dia melakukan. Jadi kita kan sudah berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah Allah aku menyembah, dan kepadamu lah Allah aku mohon pertolongan. Kalau dia pergi ke tempat-tempat yang keramat, atau tempat yang wingit gitu ya, itu berarti mempunyai keyakinan ada sesembahan lain. Ada yang kita mintai selain Allah. Ada yang kita sembah selain Allah, yaitu makhluk atau penghuni di tempat-tempat yang dianggap wingit itu yang akan memberikan rezeki, memberikan keselamatan, keberkahan kepada kita. Itu justru merupakan pantangan ajaran Islam yang paling besar, yaitu yang namanya musyrik, yaitu menyekutukan Allah, menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah. Itu memang harus ditinggalkan ya, benar-benar jangan sedikit pun kita itu ada terbersit keinginannya untuk melaksanakan hal yang semacam itu. Jadi kalau kita mau rezeki bukan pergi ke tempat itu, tapi bekerjalah dan berdoalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal, bukan dengan cara meminta-minta kepada makhluk yang dipandang ya mereka dapat memenuhi keinginan kita. Allah alam. Saya kira itu jawaban saya. Monggo.
2: Iya. Barangkali masih ada satu pertanyaan lagi nggih Pak Ustadz yang masih kita bisa berikan ya.
0: Ya boleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, bagaimana menyikapi negara Islam yang selalu bentrok? Ternyata masalah yang disengketakan hanyalah dunia, tidak ada penyelesaiannya. Sebagai umat Islam, kita malu nih Pak Ustadz. Ini bagaimana Pak Ustadz?
0: Negara atau golongan?
2: Negara. Di sini disampaikan negara Pak Ustadz.
0: Jadi sepertinya ini memang apa sunatullah ya, sudah merupakan hukum alam ya, yang dari dulu dalam hadis Nabi itu kan nanti di akhir zaman umat Islam itu akan terdiri sampai 72 atau 73 kelompok ya, yang saling berbeda pendapat itu. Nah, ini memang banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan ya, baik antar golongan, ini bahkan antar negara. Penyelesaiannya memang tidak mudah, apalagi kalau sudah berurusan dengan ada pihak lain ya, pihak ketiga. Dan biasanya bentrokan umat Islam yang satu negara yang satu dengan yang lain itu karena ada negara yang ketiga ya. Seperti misalnya ya, mengapa negara-negara teluk, negara-negara Timur Tengah ya, itu selalu ada apa perbedaan ya, keyakinan atau perbedaan pendapat sehingga mereka itu tidak akur lah ya. Yang penting mereka itu tidak akur. Kami juga ada pihak tiga seperti Amerika yang ngompori, sebab Amerika punya kepentingan juga ya untuk menguasai ya Timur Tengah dan sebagainya itu ya, sampai mereka membuat pangkalan-pangkalan di Timur Tengah ya. Nah, ini memang memicu apa itu permusuhan antara umat Islam sendiri ya, yang itu dibuat oleh orang yang non-Islam. Nah, yang gampangnya ya yaitu Amerika itu yang mengadu domba negara-negara Muslim. Nah, sekarang ini seperti ada yang berani seperti Iran ya. Tetapi yang lain-lain itu kan juga masih masih bimbang apa akan ikut ngeblok Iran, apa akan ikut Amerika. Nah, ini penyelesaiannya wallahu a'lam, sebab ini merupakan satu masalah yang tingkatnya sudah sangat tinggi internasional ya, antar bangsa ya. Ya, ini yang bisa menyelesaikan ya hanya Allah. Hanya bagaimana nanti ketentuan Allah kepada keadaan yang semacam itu. Tapi Allah selalu menghargai upaya manusia ya. Maka siapa yang lebih pandai, lebih bersungguh-sungguh, apalagi mestinya kalau ada tambahan dengan keikhlasan untuk Allah, saya kira Allah itu akan memberikan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab, itu merupakan persoalan yang memang tidak mudah untuk diselesaikan. Saya kira itu.
1: Baik, baik Ustadz, ini sudah ada di penghujung waktu kita, barangkali untuk menutup perjumpaan kita, Ustadz, monggo.
0: Baiklah. Para pendengar kaum muslimin, rahimakumullah, topik kita pada sesi pagi hari ini, itu bahwa Islam ini membawa ajaran rahmatan lil alamin. Kita sebagai bagian daripada umat Islam, mari kita bawa ajaran itu semampu kita, ya, walaupun sangat minim, yang bisa kita bawa di dalam kehidupan masyarakat, yaitu kasih sayang, rahmatan lil alamin. Apakah dalam bentuk misalnya kita berbuat kebaikan dengan akhlak yang baik, atau kita bertoleransi dengan golongan selain kita, atau kita membantu menyelesaikan persoalan, membantu menolong orang lain yang kesulitan, dan menjaga alam. Ini mana yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan walaupun kecil, bisa kita lakukan semuanya. Artinya kalau kita bisa melaksanakan, kita adalah mengamalkan rahmatan lil alamin. Dan mungkin untuk siaran yang saya sampaikan, ini merupakan hari yang terakhir, sebab untuk minggu depan itu saya istirahat dulu, pray dulu ya, sampai nanti waktu ada jadwal kembali. Atas segala kekeliruan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai Islam membawa ajaran rahmatan lil alamin.
1: Iya, dan kami aturkan banyak terima kasih untuk Ustadz kita pagi hari ini. Dan juga pendengar yang sudah berpartisipasi bergabung dalam Dialog Mutiara Pagi. Terima kasih banyak, kita berjumpa esok hari di waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar informasi pertama mengenai Kabupaten Banyumas yang masuk dalam kategori waspada kekeringan meteorologis. Selanjutnya, informasi mengenai pembangunan jembatan pengganti Kali Bugel di ruas Jalan Toya Reja Jatisaba Kabupaten Purbalingga terus dikebut setelah jembatan sebelumnya ambruk. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Pendengar, Kabupaten Banyumas masuk kategori waspada kekeringan meteorologis. Bantuan air bersih terus disalurkan. Antisipasi karhutla diperkuat. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Musim kemarau membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas mengalami kekeringan. Kondisi tersebut mendorong Korem 071 Wijaya Kusuma menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Terkini jajaran TNI mendistribusikan sekitar 120 ribu liter air bersih yang terbagi ke dalam 15 tangki pengiriman. Bantuan tersebut menyasar 2.598 kepala keluarga atau sekitar 8.486 jiwa yang berada di 9 desa atau kelurahan di 6 kecamatan di Banyumas. Wilayah yang mendapatkan bantuan antara lain Desa Kedunguluh Lor dan Pegalongan di Kecamatan Patikraja, Desa Panusupan di Kecamatan Cilongok, serta Desa Cingebul dan Besuki di Kecamatan Lumbir. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infanteri Sidi Guyono mengatakan, penyaluran bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau.
2: Kalau dropping air bersih sudah kita laksanakan di Makodim. Kemarin ada 15 titik, 15 tangki yang kita siapkan.
3: Berapa liter dikirimnya Anda?
2: Satu liter, satu tangkinya sekitar 8.000 liter kali 15 tangki itu.
1: Salah seorang warga penerima bantuan, Warsini, mengatakan pasokan air bersih sangat dibutuhkan karena sumber air di wilayah mereka sudah berkurang bahkan kering akibat musim kemarau. Bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk keperluan sehari-hari warga.
4: Adanya bantuan air bersih dari TNI, saya merasa terbantu dan bisa mandi, bisa nyuci, bisa minum dari segala-galanya, Mas.
1: Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di wilayah Jawa Tengah termasuk Banyumas akan berlangsung sampai Oktober mendatang. Oleh karena itu, penyaluran air bersih menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau di sejumlah wilayah di Banyumas. Selain itu, TNI bersama pemerintah Kabupaten Banyumas juga menguatkan langkah antisipasi serta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar tindak lanjut, aspirasi masyarakat perlu menyeluruh hingga ke pedesaan, tidak hanya berfokus pada mereka yang tinggal di perkotaan. Berikut laporan Yanuar Adi.
5: Suara dan aspirasi warga tidak hanya datang dari pusat kota. Berbagai persoalan di wilayah pedesaan juga perlu mendapat ruang agar dapat disampaikan, dicatat, dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Indaru Setyonur Projo mengatakan, akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi perlu diperluas hingga seluruh wilayah Banyumas. Menurutnya, partisipasi warga jangan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Ia mendorong agar masyarakat di wilayah timur, barat, utara, dan selatan Banyumas memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Menurutnya, perluasan akses tersebut membutuhkan sosialisasi yang masif agar masyarakat di berbagai wilayah mengetahui saluran yang tersedia untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, persoalan warga tidak hanya datang dari masyarakat yang tinggal di pusat perkotaan. Indaru mengatakan keberagaman persoalan masyarakat di setiap wilayah juga penting untuk terdokumentasi. Aspirasi dari daerah pedesaan, termasuk persoalan yang selama ini kurang terdengar, dapat menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan kebijakan.
6: Bukan hanya wilayah kota, tapi juga wilayah barat, wilayah timur, selatan, wilayah utara. Dan semua persoalan-persoalan seperti itu yang ya ada di masyarakat tak bisa disampaikan. Nah, bagaimana mempublikasikan ini yang menjadi tantangan. Mempublikasikan jaringan ini agar diterima di wilayah paling timur, paling selatan, paling barat, paling deso katakanlah ibaratnya. Dari berbagai persoalan dan memastikan bahwa persoalan-persoalan mereka tersampaikan.
5: Indaru menilai tantangan selanjutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebagai laporan. Masyarakat perlu mendapatkan respon positif sehingga penyampaian aspirasi benar-benar memiliki manfaat. Dirinya berharap perluasan partisipasi masyarakat dapat mendorong keterlibatan warga Banyumas dari berbagai wilayah dalam menyampaikan persoalan sekaligus ikut mengawal penyelesaiannya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan jembatan pengganti Kali Bugel di ruas Jalan Toya Reja Jatisapa Kabupaten Purbalingga terus dikebut setelah jembatan sebelumnya ambruk dan sempat ditangani dengan jembatan sementara. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah. Pembangunan pengganti jembatan Kali Bugel di ruas jalan Toyarja Jatisaba, Kabupaten Purbalingga saat ini terus dikebut. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Purbalingga Agus Triprapto mengatakan, pembangunan pengganti jembatan Kali Bugel, pekerjaan yang telah terrealisasi meliputi persiapan galian pondasi abutmen, pemasangan tulangan abutmen hingga pengecoran tepi ipal abutmen. Dijelaskan Agus, jembatan baru tersebut memiliki dimensi 8 meter kali 4 meter dengan nilai proyek 588 juta yang bersumber dari APBD Murni 2026. Adapun pembangunan permanen dilakukan setelah jembatan lama ambruk dan sebelumnya hanya ditangani dengan pemasangan jembatan sementara bersama BPBD tahun lalu. Agus mengatakan struktur jembatan baru telah melalui perhitungan teknis. Struktur tersebut ditargetkan memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan jembatan sebelumnya.
7: Ini Kali Bugel itu ada di ruas jalan Toyarja Jatisaba. Sudah dikerjakan rencana PHO-nya 4 Desember. Pekerjaan yang sudah dilaksanakan, sudah persiapan, kemudian sudah ada galian pondasi abutmen, sudah tulangan abutmen, kemudian pengecoran tapak abutmen. Awalnya itu sudah ambruk, kemudian kita sempat pasang di tahun kemarin itu sudah dipasang jembatan sementara bersama dengan BPBD, bahan dari BPBD kita anggarkan di tahun ini untuk penggantian jembatan dan alhamdulillah terrealisasi mendapat anggaran untuk penggantian jembatannya.
0: Agus menambahkan pengerjaan pengganti jembatan Kali Bugel rencananya akan selesai pada 4 Desember mendatang. Pihaknya optimis dengan progres pengerjaan saat ini yang berjalan lancar, proses pengerjaan akan lebih cepat selesai. Fitri Hasanah melaporkan.
8: Pendengar, usai muncul keluhan warga terkait beras yang dinilai kurang layak, Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara melakukan sidak untuk memantau langsung stok beras yang ada di gudang Bulog Purwonegoro. Berikut laporan Joko Winarno.
9: Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara melakukan sidak dan pemantauan stok beras di gudang Bulog Purwonegoro. Pemantauan dilakukan setelah Dewan menerima keluhan dari masyarakat terkait adanya beras yang dinilai tidak sesuai standar kualitas. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarnegara Tugio mengatakan dalam pemantauan memang ditemukan beras yang tidak sesuai standar. Namun beras yang saat ini siap disalurkan kepada masyarakat dipastikan telah melalui proses pemeriksaan dan pihak DPRD mendorong agar masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mendapatkan beras yang dinilai tidak layak. Menurutnya Bulog disebut siap menerima dan mengganti beras tersebut.
10: Ada beberapa keluhan sebetulnya, tapi saya yakin tidak menyeluruh karena di sini terbukti tadi ada yang kurang baik dan ada yang baik. Dan yang mau disalurkan menurut saya kondisinya baik. Masuklah yang di yang mau disalurkan. Harapan saya gini, sosialisasi manakala penerimaan di masyarakat yang tidak baik itu ternyata pihak Bulog siap menerima tukar. Ini yang mungkin perlu disosialisasikan. Yang kedua, pihak Bulog di saat mitra tadi ya bahasanya nggih, mitra itu mengirim betul-betul di sini di sortir.
11: Cek kualitas.
10: Ya, cek kualitas kurang baik, kembalikan mitra suruh mengganti yang lebih baik.
9: Di sisi lain, Bulog memastikan setiap beras yang dikirim mitra akan melalui proses sortir dan pemeriksaan kualitas. Beras yang dinilai tidak memenuhi standar akan dikembalikan kepada mitra untuk diganti dengan beras yang memenuhi ketentuan. Asisten Manajer Operasi Kantor Cabang Bulog Banyumas Sutrisno mengatakan, apabila masyarakat mendapatkan beras yang dinilai tidak sesuai, maka proses penggantian dilakukan melalui koordinasi berjenjang. Pemerintah desa akan berkoordinasi dengan petugas Bulog, kemudian dilakukan pengecekan. Jika hasil pemeriksaan menyatakan beras memang tidak sesuai, maka penggantian dilakukan maksimal 1 kali 24 jam. Bulog juga memastikan stok beras yang siap disalurkan saat ini memenuhi standar kualitas medium. Beras yang tersedia merupakan hasil pengadaan tahun 2026 dengan usia simpan kurang dari 6 bulan.
12: Terkait dengan adanya masukan, saran, kami mengapresiasi dan tentu juga kami melakukan tindak lanjut terkait dengan hal tersebut. Dan apabila ditemukan memang satu ataupun dua terkait dengan kualitas di luar standar, itu kami juga sudah berkoordinasi, sosialisasi untuk kita segera lakukan tindak lanjut melalui penggantian beras.
9: Bulog menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan kualitas guna memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat dalam kondisi baik dan sesuai standar. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar Satya Esa Farm Purwokerto menjadi salah satu ruang edukasi bagi masyarakat, kelompok peternak hingga mahasiswa untuk berbagi pengalaman mengenai manajemen kendang, pengelolaan ternak hingga pemasaran. Selengkapnya dilaporkan Nisela Nur Cahyani.
1: Satya Esa Farm di Purwokerto menjadi salah satu tempat yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengenal pengelolaan ternak secara langsung. Pengunjung yang datang tidak hanya berekreasi, tetapi juga berbagi pengalaman, melakukan studi banding, hingga mempelajari pengelolaan peternakan mulai dari manajemen kandang hingga pemasaran. Kiatno dari Satya Esa Farm mengatakan, pengetahuan mengenai pengelolaan peternakan dibagikan berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan.
2: Ya, pada umumnya ya terkait dengan hewan ternak, tentunya bagaimana pengelolaan manajemen kandang, terus sampai dengan pemasaran. Ya, kalau kami berdasarkan pengalaman kami berikan apa-apa yang sudah kami lakukan.
1: Kiatno juga menyebut, kelompok peternak datang untuk melakukan studi banding, sementara mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Purwokerto memanfaatkan Satya Esa Farm untuk kegiatan praktikum dan magang, khususnya mahasiswa di bidang peternakan. Selain berbagi pengalaman, Kiatno mencontohkan pengetahuan pengelolaan peternakan dapat diterapkan dalam kegiatan lain, salah satunya melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk tanaman. Niesala Nurcayani melaporkan.
0: Pendengar, olahraga lari menjadi salah satu aktivitas yang diikuti perempuan dalam Girls Fun Run di Purwokerto. Peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk menjaga kebugaran serta merasakan manfaat dari olahraga lari. Berikut laporan Septia Mala Awalia.
3: Sejumlah peserta mengikuti Girls Fun Run di Banyumas. Peserta mengikuti kegiatan tersebut untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Salah seorang peserta, Vinda, mengatakan dirinya melakukan olahraga lari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Ia menyebut sebagian perempuan juga mempertimbangkan penampilan dan aktivitas di media sosial saat mengikuti olahraga lari.
4: Yang pasti pertama memang menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain itu bisa untuk menjaga penampilan juga, karena perempuan juga pastinya pengen tampil cantik ya. Tampil cantik maupun itu dari wajah kita, terus juga dari badan kita. Karena dengan berolahraga kita juga selain sehat itu bisa membentuk badan kita lebih ideal gitu loh Kak. Nah selain itu juga mungkin karena apa ya, zaman ya mulai banyak yang tertarik lari juga, pasti ada beberapa orang yang pengen tampil di media sosial kayak gitu Kak.
3: Vinda mengatakan, setelah rutin berlari, tubuhnya terasa lebih segar dan bugar. Ia juga merasakan suasana hati menjadi lebih baik setelah berolahraga. Menurut Vinda, waktu menjadi salah satu tantangan untuk tetap rutin berlari karena ia harus menyesuaikan waktu berolahraga dengan aktivitas perkuliahan. Ia mengatakan, peserta dapat melakukan olahraga lari di gor maupun di sekitar rumah dengan memperhatikan kondisi lalu lintas dan lingkungan sekitar. Vinda mengatakan, keberadaan komunitas membantunya menjaga konsistensi berlari. Ia menyebut berlari bersama teman dapat memberikan semangat ketika merasa malas berolahraga. Peserta lainnya, Vidya, mengatakan dirinya telah rutin melakukan olahraga lari sejak 2012. Ia mengatakan kebugaran menjadi salah satu alasan dirinya memilih olahraga tersebut.
5: Tertarik karena yang pertama buat kebugaran, dan yang kedua itu aku merasakan apa ya, impact-nya gitu. Jadi lebih apa ya, lebih disiplin dan lebih tertarik juga buat sekarang kan FOMO nih, dan ikut kayak apa ya, ikut senang juga buat kayak match outfitnya gitu.
3: Vidya mengatakan olahraga lari juga menjadi bagian dari program latihan fisik. Ia menyebut olahraga lari tidak membutuhkan banyak perlengkapan dalam pelaksanaannya. Septia Mala melaporkan.

0: Pendengar, Festival Babat Banyumas menjadi ruang untuk merawat sejarah sekaligus mengenalkan kembali identitas Banyumas kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Festival Babat Banyumas menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan jati diri Banyumas kepada generasi muda. Penulis 101 serial Babat Banyumas sekaligus sejarawan Banyumas, Nasirun Purwokartun mengatakan, sejarah Banyumas yang tertulis dalam naskah Babat Banyumas penting dikenalkan agar generasi muda kembali memahami identitas daerahnya. Sejumlah nilai yang diwariskan leluhur Banyumas dalam Babat Banyumas dinilai masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Nilai tersebut diantaranya berpikir positif, menggali dan memaksimalkan potensi diri, serta bertanggung jawab sebagai bekal untuk menjadi manusia unggul. Nasirun menilai upaya mengenalkan Babat Banyumas perlu dilakukan secara bersama-sama agar kekayaan sejarah dan nilai leluhur tidak hilang di tengah perubahan zaman. Ia juga melihat antusiasme generasi muda dalam Festival Babat Banyumas melalui keterlibatan remaja sebagai dalang dan pengrawit dalam kegiatan tersebut.
2: Saya merasa generasi muda itu sudah kehilangan jati diri Banyumas. Jadi salah satu tujuan saya menggelar Festival Babat Banyumas adalah agar generasi muda mengenali lagi jati diri Banyumas yang itu tertulis dalam naskah-naskah Babat Banyumas.
1: Nasirun menegaskan Festival Babat Banyumas bukan menjadi satu-satunya kegiatan dalam pemasyarakatan sejarah Banyumas. Pengenalan Babat Banyumas juga dilakukan secara rutin melalui media sosial, website, serta kegiatan pengenalan kepada pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga guru. Ia mengajak generasi muda untuk bangga menjadi bagian dari masyarakat Banyumas dengan mengenal jejak para leluhur dan nilai yang diwariskannya. Nilai tanggung jawab, kemampuan mengenali potensi diri, serta berpikir positif diharapkan dapat terus menjadi bagian dari identitas generasi Banyumas di masa mendatang. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, Festival Babat Banyumas bukan sekedar perhelatan budaya yang menghadirkan pertunjukan seni dan tradisi. Lebih dari itu, festival ini menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah Banyumas kepada masyarakat, terutama generasi. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Festival Babat Banyumas bukan sekedar perhelatan budaya yang menghadirkan pertunjukan seni dan tradisi. Lebih dari itu, festival ini menjadi ruang untuk mengenalkan kembali sejarah Banyumas kepada masyarakat, terutama generasi muda yang hidup di tengah perubahan zaman dan derasnya arus budaya global. Babat Banyumas menyimpan jejak perjalanan yang panjang masyarakat dan daerah di wilayah ini. Di dalamnya terdapat cerita tentang tokoh, kepemimpinan, tradisi, nilai sosial, serta berbagai peristiwa yang membentuk identitas Banyumas. Oleh karenanya, sejarah tidak seharusnya hanya berhenti sebagai catatan dalam buku, tetapi perlu dihidupkan melalui ruang-ruang kebudayaan yang dekat dengan masyarakat. Festival dapat menjadi salah satu cara untuk menjembatani masa lalu dengan kehidupan hari ini. Ketika sejarah dikemas melalui pertunjukan, diskusi, pameran, seni tradisi maupun kreativitas generasi muda, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat memahami bahwa identitas daerah merupakan hasil perjalanan panjang yang perlu dirawat bersama. Namun, pelestarian sejarah dan budaya tidak cukup dilakukan melalui festival yang berlangsung sesaat. Diperlukan kesinambungan berupa dokumentasi, penelitian, pendidikan sejarah lokal, serta keterlibatan komunitas dan generasi muda. Digitalisasi juga penting agar cerita dan pengetahuan tentang Banyumas dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Di tengah perkembangan teknologi dan budaya populer, generasi muda membutuhkan akar agar tidak kehilangan arah. Mengenal Babat Banyumas bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan memahami perjalanan masa lalu untuk membangun masa depan. Karena itu, Festival Babat Banyumas perlu dipandang sebagai investasi kebudayaan, sebuah upaya menjaga agar cerita tentang Banyumas tidak terputus oleh zaman, sekaligus memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup, tumbuh dan menemukan makna baru di tengah masyarakat. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Pendengar, sekian Warta Pagi edisi Selasa 29 September 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama dengan Citra dan juga
1: Putri ya. Nah, kita ciput lagi nih hari Selasa ini. Kalau kemarin kan udah sendiri-sendiri nih ya. Sekarang udah baikan kayaknya.
0: Emang kita berantem ya?
1: Enggak. Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Apa kabar hari Selasa ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan siap menjalani hari ini dengan energi yang positif. Sedang ngopi belum?
0: Belum. Ayo yang belum ngopi, cepet-cepet ngopi dulu biar nambah mood gitu ya.
1: Iya, bener.
0: Yang lagi siap-siap untuk menjalankan tugas Anda juga, ayo dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai ada yang kelewat ya. Karena nanti bisa jadi urusan yang harusnya selesai malah jadi gak selesai gara-gara kita gak teliti gitu ya.
1: Iya, betul. Ya. Nah, kamu tim yang suka sarapan abis itu ngopi, atau ngopi dulu abis itu sarapan, atau sarapan dulu terus ngopinya nanti?
0: Lengkap ya. Kalau aku tim yang memang pada dasarnya gak terlalu suka sarapan pagi gitu ya. Jadi mungkin aku akan memilih ngopi dulu sih.
1: Ya. Oke deh. Ya, biasanya sih memang Citra tuh ngopi dulu ya, karena dia gak suka sarapan. Tapi satu jam berikutnya dia sarapan.
0: Iya, atau enggak, kalau udah sarapan gak ngopi aja gitu ya.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Ringan Pro 1 di Purwakarta pagi ini. Tadi sudah kita hadirkan ya dua buah lagu spesial sekali tentunya untuk menemani Anda mempersiapkan segala aktivitas Anda di pagi ini. Pagi ini ada kabar apa Putri?
1: Iya, ini pendengar ada kabar menarik dari dunia musik dan juga talenta muda yang ada di...
0: Ya udah sih, gak usah dibahas dulu gitu ya.
1: Lain siapa? Talenta muda, udah deh kamu aja. Ya ini karena aku biasa pakai bahasa Inggris, gak bisa pakai bahasa.
0: Iya, udah dilanjut.
1: Jadi pendengar ada dua wakil RRI Purwokerto ya, ini yang siap untuk menghadapi seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 11 ya. Ada Nasia dan Abian ya. Nah keduanya ini adalah talenta yang terpilih di ajang Bintang Radio tingkat RRI Purwokerto. Setelah melalui tahapan seleksi, Nasiwa dan Abian ini akan kembali menunjukkan
0: Nasiwa. Tadi Nasiwa sekarang. Ini lagi kena kayak efek ngopi ini ngaruh banget gitu ya. Ya udahlah ya, yang pasti persiapan dan juga rasa percaya diri ini menjadi hal penting ya untuk menghadapi kompetisi berikut. Mereka pun siap memberikan penampilan terbaik dan membawa nama RRI Purwokerto di ajang tersebut. Nah untuk Nasiwa dan juga Abian, ini pastinya kita mengucapkan selamat mempersiapkan diri ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, tampilnya bisa maksimal dan bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya.
1: Iya, kita dukung deh talenta-talenta muda berbakat di RRI Purwokerto ya. Dan pendengar jangan lewatkan juga, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda.

0: gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Pendengar Pro 1, dan saatnya kita akan hadirkan informasi lalu lintas. Pagi hari ini saya sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
3: Selamat pagi.
2: Iya, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih. Kami akan menyampaikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini ya, di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan seperti biasa kami update yang pertama untuk cuaca. Menurut pantauan kami, hampir semua persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya hari ini cerah. Kemudian untuk arus lalu lintas, kami pantau ada beberapa simpang yang cukup padat ya untuk pada pagi hari ini, seperti yang ada di simpang Museum BRI, kami pantau dari arah barat. Kendaraan cukup padat dari arah underpass ya, dominasi sepeda motor dan juga mobil pribadi atau kendaraan roda 4. Dari arah barat cukup banyak, sehingga untuk situasi arus lalu lintas di simpang Museum BRI, khususnya di kaki simpang barat, panjang antriannya cukup panjang. Kemudian kendaraan yang menuju ke arah barat juga kami pantau ini lebih banyak daripada kendaraan yang menuju ke arah utara maupun ke arah timur di simpang Museum BRI. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau pada pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintasnya dari arah selatan kendaraan tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya. Kemudian dari arah timur atau dari arah alun-alun juga kami pantau ini cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya pada pagi hari ini, sehingga di simpang Sawangan pada pagi hari ini masih cukup lancar. Begitu pula yang terjadi di simpang alun-alun ya, pada pagi hari ini kendaraan baik dari arah timur, kemudian kendaraan dari arah barat dari arah Sawangan maupun kendaraan yang menuju ke arah utara untuk volume lalu lintasnya kami pantau ini masih tidak terlalu padat untuk situasi pagi hari ini, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga masih cukup lancar. Dan juga di simpang alun-alun masih dibantu ya pengaturannya oleh petugas pengatur lalu lintas yang ada di lapangan, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga lebih atau cukup kondusif untuk pada pagi hari ini. Kemudian di sisi utara simpang alun-alun kami pantau juga di simpang 4 Jalan Masjid ya. Di simpang 4 Jalan Masjid ini kami pantau situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini juga cukup padat. Masih juga dibantu oleh petugas pengatur lalu lintas yang ada di lapangan ya untuk sedikit mengurai arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang 4.

0: Jalan Masjid, meskipun dari arah selatan atau dari arah Jalan Masjid kendaraan tidak terlalu banyak. Kemudian dari arah utara atau dari ruas Jalan Ahmad ini juga tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas. Namun untuk dari arah barat ya, ini cukup panjang antrian kendaraan yang ada di simpang 4 Jalan Masjid, sehingga perlu diatur ya oleh petugas yang ada di lapangan, dan juga situasi arus lalu lintas di simpang 4 Jalan Masjid yang menuju ke arah timur, arah satu arah juga tidak terlalu banyak atau masih cukup normal untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian kami beralih ke beberapa ruas ya di Jalan Gerilya. Yang pertama kami memantau ini untuk pagi hari ini di Bundaran Andang Pangrenan. Situasi pagi hari ini juga cukup tidak terlalu ramai. Beberapa terjadi penumpukan kendaraan, namun tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mengurai kembali situasi arus lalu lintas atau arus lalu lintas yang ada di Bundaran Andang Pangrenan. Begitu pula yang ada di Bundaran Margono ya, kami pantau juga situasinya hampir sama. Sempat terjadi beberapa kali kendaraan berhenti ya untuk bergiliran mengitari bundaran atau melintasi bundaran, namun tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk kembali bisa terurai untuk arus lalu lintasnya. Dan terakhir kami pantau di simpang 4 Karanglewas di sisi barat perkotaan Purwokerto, ini juga situasi arus lalu lintasnya masih cukup normal pada pagi hari ini, meskipun dari sisi barat maupun sisi timur ya, dari arah Cibarang maupun dari arah perkotaan Purwokerto, situasi arus lalu lintasnya atau volume lalu lintasnya lebih tinggi daripada kaki simpang utara dan simpang selatan, dan juga variasi kendaraan yang melintas di simpang 4 Karanglewas juga lebih banyak. Selain sepeda motor dan mobil pribadi, ada juga mobil kendaraan umum maupun kendaraan barang yang melintas, sehingga untuk situasi arus lalu lintasnya sedikit lebih ramai, namun masih cukup bisa terkendali ya, atau masih cukup normal di simpang 4 Karanglewas. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami share atau bisa kami bagikan pada pagi hari ini. Dan kami juga selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian ikuti lampu isyarat lalu lintas dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Gilang. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, selamat pagi.
3: Sekian info lalu lintas.

0: Habis, enaknya full.
1: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi Gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini, sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan.